kamu yang saya temuin di kemah itu? Kata Abi Kilaba, iya. Lalu apa yang Allah balas? Dia bilang seperti kamu lihat. Ketahuilah sesungguhnya Allah memiliki derajat-derajat di surga tidak dikasih kecuali orang yang sabar dan syukur. Lalu kemudian

0: oleh Allah SWT itu semuanya benar. Di antaranya ungkapan malaikat yang kita dapatkan karena kesabaran kita.
1: Sajian informatif, update dan mencerahkan disiarkan setiap hari pada pukul 7 pagi.
2: Kembali berjumpa di Info Kita Pagi, pemirsa dan pendengar Radio Kita FM di mana
1: pukul 1 siang.
3: Kembali kita berjumpa dalam program acara Info Kita Siang
1: dan pukul 18.30 setiap Sabtu petang.
2: Kembali kita berjumpa di rangkuman info akhir pekan
1: dari sumber terpercaya, disajikan untuk Anda. Info Kita hanya di Radio Kita, meniti ilmu, menata hati. Sesaat lagi, Anda akan mengikuti Info Kita. Info Kita.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pendengar dan juga keluarga muslim dimanapun Anda berada yang semoga senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah segala puji bagi Allah sepetan hari Jumat yang penuh berkah ini pendengar ya. Ya, kita dapat berusaha kembali untuk menemani Anda sempatan pagi hari ini dalam program Info Kita Pagi. Insyaallah satu jam ke depan akan kami hadirkan dari beberapa informasi menarik ya, akan kami hadirkan untuk menemani Anda, menemani segala macam aktivitas Anda ataupun kegiatan Anda sempatan pagi hari ini, yang semoga dari informasi yang kami hadirkan memberikan pengetahuan baru ya untuk kita di edisi pagi hari ini. Tanggal 5 Zulhijjah 1447 Hijriah ataupun bertepatan di tanggal 22 Mei 2026. Pendengar dan juga keluarga muslim. Ya, senantiasa kami doakan untuk Anda pendengar ya, agar senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk Anda yang sedang sakit, kami doakan agar semoga lekas sembuh, semoga diangkat ya penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat beraktivitas seperti sedia kala. Untuk Anda yang sedang berada dalam perjalanannya, hati-hati di jalan, hati-hati senantiasa rambu-rambu ataupun lalu lintas yang ada ya, rambu-rambu lalu lintas yang ada di sekitaran Anda tentunya ya. Dan semoga selamat sampai di tujuan, dan terkhusus untuk adik-adik dan juga teman-teman di TKIT dan juga PAUD nih, sempatan hari ini akan melaksanakan manasik ya, masya Allah. Ya, semoga diberikan kemudahan dan juga kelancaran ya oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk adik-adik dan teman-teman dari TKIT Asunah dan juga Playgroup Asunah ya. Di kesempatan hari ini akan melaksanakan manasik haji ya, untuk praktek manasik haji di pagi hari ini. Semoga Allah berikan kemudahan dan kelancaran tentunya untuk adik-adik dan terkhusus untuk para panitia ya. Semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, dan kan kami hadirkan untuk informasi yang pertama pendengar dan juga keluarga muslim dimanapun Anda berada. Seperti biasa untuk mengawali perjumpaan kita dalam program Info Kita Pagi, akan kami hadirkan terlebih dahulu untuk perakiran cuaca di sempatan hari ini di tanggal 22 Mei 2026 pendengar dan juga keluarga muslim. Ya, dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika ataupun BMKG ya, memperkirakan cuaca di wilayah kota dan juga Kabupaten Cirebon pada hari ini didominasi kondisi berawan dengan suhu udara yang relatif hangat nih pendengar. Di mana di wilayah kota Cirebon, ya, cuaca berawan diprediksi berlangsung hampir sepanjang hari dengan suhu udara berkisar antara 25 hingga 30 derajat Celcius. Sementara tingkat kelembaban udara berada pada kisaran 72 hingga 88%. Ya, kondisi serupa juga diperkirakan ya terjadi di Kabupaten Cirebon nih pendengar, di mana BMKG mencatat cuaca berawan akan mendominasi dengan suhu udara antara 25 sampai 30 derajat Celcius serta tingkat kelembaban udara yang cukup tinggi, yaitu mencapai 72 hingga 88%. Ya, di mana dalam hal ini BMKG menyebutkan ya kondisi cuaca tersebut masih cukup mendukung untuk aktivitas masyarakat di luar ruangan. Meski demikian, warga dihimbau tetap menjaga kondisi tubuh dan memenuhi kebutuhan cairan agar tetap bugar saat beraktivitas di tengah cuaca hangat dan lembab seperti saat ini. Ya, selain itu masyarakat juga diminta di sini ya sampaikan untuk terus memantau ya perkembangan informasi cuaca terbaru guna mengantisipasi kemungkinan perubahan cuaca yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Bagi para pengguna jalan, pengendara roda 2 maupun roda 4 ya diharapkan tetap berhati-hati dan mempersiapkan perlengkapan perjalanan dengan baik, terutama bagi warga yang akan beraktivitas sejak pagi hingga malam hari. Ya, sementara itu bagi masyarakat yang memiliki aktivitas sektor pertanian, perikanan maupun perdagangan luar ruang, ya kondisi cuaca berawan ini dinilai cukup mendukung produktivitas tentunya ya, meskipun kelembapan udara yang tinggi tetap perlu diwaspadai. Ya, demikian pendengar ya, informasi perkiraan cuaca wilayah Cirebon dan sekitarnya untuk hari ini, dan tetap jaga kesehatan seperti yang telah sampaikan tadi ya, untuk perlu diwaspadai terkait dari kelembapan udara yang cukup.

0: tinggi ya. Hendaknya kita senantiasa menghidrasi tubuh kita selalu ya, dengan mengkonsumsi air ataupun untuk yang berkegiatan di luar ya, untuk senantiasa ya menjadikan tubuh tetap fit tentunya, untuk mengatur waktu agar tidak terlalu kelelahan tentunya pendengar dan juga keluarga muslim. Itu dia ya, dengan mencukupi kebutuhan air putih juga ya. Dan itu terus ikuti informasi terkini ya tentunya, untuk informasi seputar cuaca hanya di Radio Kita FM Cirebon. Ya, beralih ke informasi selanjutnya pendengar dan juga keluarga muslim ya, akan kami hadirkan informasi pembangunan infrastruktur strategis di wilayah Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, di mana pemerintah terus ya mendorong percepatan pembangunan infrastruktur guna meningkatkan konektivitas antar wilayah dan memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah. Ya, selain rencana pembangunan jalan tol ya pendengar ya, Cileunyi, Sumedang, Majalengka hingga Kuningan atau yang disebut dengan tol Cikumis ya, Kabupaten Kuningan juga akan dilintasi proyek strategis Jalan Lingkar Utara Jawa Barat. Ya, di mana proyek Jalan Lingkar Utara Jawa Barat tersebut ya pendengar ya, dirancang untuk menghubungkan ya sejumlah wilayah di bagian utara dan timur Jawa Barat termasuk Kabupaten Kuningan di sini ya. Kehadiran jalur ini diharapkan mampu memperkuat akses transportasi sekaligus mengurai kepadatan arus kendaraan di jalur perkotaan, di mana pembangunan infrastruktur tersebut ini dinilai menjadi peluang besar ya bagi Kabupaten Kuningan untuk meningkatkan daya saing daerah terutama di sektor perdagangan, pariwisata dan juga investasi ya, dengan akses jalan yang lebih baik, distribusi barang dan mobilitas masyarakat diperkirakan akan semakin efisien. Ya, selain mendukung pertumbuhan ekonomi ini pendengar ya, proyek jalan lingkar yang juga diproyeksikan membuka ya kawasan-kawasan baru yang memiliki potensi pengembangan wilayah. Pemerintah daerah berharap pembangunan ini dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ya, sementara itu masyarakat himbau ya untuk terus mendukung program pembangunan yang dilaksanakan ya pemerintah dengan tetap memperhatikan ketentuan tata ruang dan menjaga lingkungan sekitar kawasan pembangunan. Di mana dalam hal ini pendengar ya, pemerintah juga menegaskan bahwa setiap tahapan pembangunan ya, infrastruktur strategis akan dilakukan secara bertahap sesuai perencanaan dan kebutuhan anggaran yang telah ditetapkan. Ya, dengan hadirnya proyek tol Cikumis dan Jalan Lingkar Utara Jawa Barat, Kabupaten Kuningan diharapkan dapat menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi baru ya di wilayah timur Jawa Barat serta memperkuat konektivitas regional di kawasan Ciayu Majakuning. Itu tadi ya pendengar juga keluarga muslim ya, informasi terkait dari pembangunan infrastruktur ya, strategis di wilayah Kabupaten Kuningan Jawa Barat dengan akan dibangunnya tol Cikumis dan juga tadi telah disampaikan pendengar ya, dan juga keluarga muslim ya, terkait dari Jalan Lingkar Utara Jawa Barat. Ya, demikian beberapa informasi sisi awal yang dapat kami berikan untuk Anda, dan nantikan informasi menarik lainnya akan kami hadirkan nanti terkait dari informasi seputar haji dan informasi nasional yang akan kami hadirkan satu persatu untuk menemani Anda. Tapi sebelumnya akan kami hadirkan terlebih dahulu untuk Anda dapat simak dan dengarkan tilawah merdu Al-Quran yang akan kami hadirkan berikut ini. Semoga bermanfaat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: ada di antara riuhnya dunia, harta terbaik apa yang ingin kita wariskan? Saat raga tak lagi bersama mereka. Tentu hanya doa anak soleh yang mampu menembus batas alam dunia. Wujudkan cita-cita mulia itu di Lembaga Pendidikan As-Sunnah Cirebon. Kami hadir bukan sekedar memberikan ilmu, tapi mengokohkan akidah, menanamkan adab dan akhlak, serta kecintaan pada sunnah di atas pemahaman salafus soleh. PPDB tahun ajaran 2026-2027 telah dibuka. Segera amankan kursi untuk Ananda. As-Sunnah Cirebon, syarat ilmu, layak pandang, bertabur prestasi. Info lengkap hubungi 081-321-114-500.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Baik, terima kasih untuk bersama Anda pendengar dan juga keluarga muslim dimanapun Anda berada, masih dalam program Info Kita Pagi. Akan kami berikan untuk informasi selanjutnya, informasi seputar haji yang akan kami berikan, kami lansir dari republika.com, di mana akan kami berikan terkait dari pelaksanaan puncak ibadah haji ya di Arafah, Muzdalifah dan Mina ataupun Arid Musna. Dari tim kesehatan haji menghimbau para jamaah Indonesia untuk menyiapkan obat-obatan pribadi ataupun potek mini guna menjaga kondisi kesehatan selama berada di Arid Musna nih pendengar. Ya, di mana imbauan tersebut ya disampaikan mengingat padatnya aktivitas ibadah serta kondisi cuaca panas ekstrim yang berpotensi mempengaruhi kesehatan jemaah. Ya, di mana dokter yang bertugas dalam layanan kesehatan haji menjelaskan jemaah disarankan membawa obat-obatan dasar yang biasa dikonsumsi sehari-hari. Ya, terutama bagi jemaah yang memiliki riwayat penyakit tertentu ya seperti hipertensi, diabetes maupun gangguan pernapasan. Ya, selain itu jemaah juga dianjurkan membawa vitamin, obat flu, obat demam, minyak angin serta oralit untuk mengantisipasi kelelahan dan juga dehidrasi. Dari petugas kesehatan menegaskan bahwa suhu udara di Arab Saudi saat musim haji dapat mencapai lebih dari 40 derajat Celcius. Ya, karena itu jamaah diminta ya menjaga asupan cairan tubuh dengan memperbanyak minum air putih dan menghindari aktivitas fisik berlebihan di bawah terik matahari. Ya, selain membawa potek mini, jelaskan di sini pendengar ya, jamaah juga diminta menggunakan alat pelindung diri sederhana seperti masker, payung, dan juga alas kaki yang nyaman untuk mengurangi resiko gangguan kesehatan selama menjalankan ibadah haji. Dan dari tim kesehatan haji juga mengingatkan pentingnya disiplin dalam mengkonsumsi obat rutin sesuai anjuran dokter. Jamaah diimbau tidak menghentikan pengobatan tanpa konsultasi dengan tenaga medis, terutama bagi penderita penyakit kronis, dijelaskan di sini. Ya, sementara itu pemerintah melalui petugas kesehatan haji ya terus meningkatkan layanan kesehatan ya di berbagai titik pendengar pelaksanaan ibadah guna memastikan ya jemaah Indonesia dapat menjalankan rangkaian ibadah haji dengan aman dan juga lancar. Ya, masyarakat Indonesia khususnya keluarga jemaah haji di tanah air diharapkan juga turut memberikan dukungan moral dan doa ya agar seluruh jemaah senantiasa diberikan kesehatan dan kemudahan dalam menunaikan ibadah haji. Iya, tentu kita senantiasa ya, doakan ya untuk yang sedang melaksanakan ibadah haji agar senantiasa diberikan kesehatan dan juga kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala ya dan dapat ya pulang dengan keadaan sehat dan juga dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan baik dan juga lancar. Pendengarnya tentu senantiasa kita doakan. Berbagai informasi selanjutnya pendengar dan juga keluarga muslim dimanapun Anda berada akan kami berikan informasi mengenai pentingnya pendidikan dan kesehatan dalam membangun masa depan generasi bangsa. Informasi nasional kami lansir dari republika.com di mana program sekolah rakyat dinilai memiliki peran penting dalam menciptakan generasi muda yang sehat, cerdas dan memiliki kesempatan pendidikan yang lebih merata. Dalam sebuah pandangan yang dimuat di Republika di sini ya, keberadaan tenaga kesehatan khususnya dokter disebut memiliki kontribusi besar ya dalam mendukung keberhasilan pendidikan masyarakat. Pendidikan dan kesehatan ya disebut sebagai dua aspek yang saling berkaitan dalam pembangunan sumber daya manusia. Anak-anak yang sehat secara fisik dan mental dinilai memiliki peluang lebih besar ya pendengar untuk berkembang dan memperoleh prestasi akademik yang baik. Karena itu, kolaborasi antar sektor pendidikan dan kesehatan menjadi hal yang sangat penting. Ya, di mana dalam artikel tersebut dijelaskan dokter tidak hanya berperan dalam pelayanan kesehatan semata, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial ya untuk ikut meningkatkan kualitas hidup masyarakat termasuk melalui edukasi kesehatan bagi anak-anak dan juga keluarga. Edukasi mengenai gizi, kebersihan lingkungan, pola hidup sehat hingga kesehatan mental dinilai perlu ditanamkan sejak usia dini. Dan selain itu, pemerataan akses pendidikan dan layanan kesehatan yang masih menjadi tantangan ya di berbagai daerah. Karena itu diperlukan dukungan semua pihak agar masyarakat khususnya anak-anak dari keluarga kurang mampu dapat memperoleh layanan pendidikan dan kesehatan yang layak pendengar dan juga keluarga muslim. Ya, di mana keberadaan sekolah rakyat ini ya juga diharapkan mampu menjadi ruang pembinaan karakter dan penguatan nilai-nilai sosial bagi generasi muda dengan dukungan tenaga pendidik, tenaga kesehatan serta lingkungan yang baik, anak-anak diharapkan tumbuh menjadi generasi yang produktif dan berdaya saing. Ya, demikian pendengar ya, tentunya prestasi terbesar sebuah bangsa bukan hanya pembangunan fisik ya, melainkan pembangunan manusia yang sehat, cerdas dan memiliki karakter yang kuat. Karena itu perhatian terhadap pendidikan dan kesehatan generasi muda menjadi tanggung jawab kita bersama tentunya pendengar dan juga keluarga muslim. Itu tadi beberapa informasi yang dapat kami dari sesi kedua ini, dan nantikan untuk informasi menarik lainnya akan kami berikan baik dari informasi seputar kesehatan untuk dapat Anda simak dan dengarkan. Tapi sebelumnya akan kami hadirkan terlebih dahulu ya untuk Anda dapat ikuti satu tilawah merdu Al-Quran yang akan kami hadirkan dengan surat As-Sajdah, semoga bermanfaat.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: ketika ajal itu datang, ketika roh sudah terlepas dari badan, maka kewajiban kita untuk menanganinya sesuai dengan tuntunan sunnah. Mulai dari memandikan, mengkafani, mensolatkan, hingga menguburkannya. Unaizah, unit layanan jenazah yang diselenggarakan oleh Bidang Dakwah dan Sosial Yayasan As-Sunnah Cirebon, siap memberikan pelayanan pengurusan jenazah. Layanan ini sebagai bentuk kewajiban kita sebagai sesama muslim. Dan alhamdulillah, kami juga siap untuk memberikan pelatihan cara pemulasaran jenazah bagi siapapun atau lembaga manapun yang ingin memahaminya sesuai tuntunan sunnah. Unaizah juga menyediakan paket kain kafan, pakaian terakhirku dengan berbagai ukuran siap pakai beserta kelengkapannya dengan kualitas terbaik dan harga bervariasi. Dapatkan juga bonus buku bimbingan pelayanan jenazah serta gratis ongkir sepulau Jawa. Bidang Dakwah dan Sosial Yayasan As-Sunnah Cirebon juga menyediakan layanan ambulans atau mobil jenazah. Mari dukung Unaizah, layanan dan pelatihan pengurusan jenazah, kain kafan pakaian terakhirku, ambulans atau mobil jenazah dengan infak terbaik Anda. Setiap donasi yang Anda berikan akan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir seiring dengan program kami yang terus berjalan, insya Allah. Catat lokasi kami, Unaizah Yayasan As-Sunnah Cirebon, berada di Jalan Kali Tanjung nomor 52B, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Hubungi kami di nomor berikut. Untuk Ikhwan, Kang Aep, 0877-1041-1105. Dan untuk Akhwat, Umu Fadil, 0858-6425-2626. Unaizah, melayani umat dengan sepenuh hati, mengharap ridho Ilahi Rabbi.
1: Di setiap doa orang tua, selalu terselip harapan yang sama, agar anak tumbuh menjadi pribadi yang cerdas, berakhlak mulia, dan dekat dengan Rabb-nya. Namun di tengah zaman yang terus berubah, pendidikan bukan lagi sekedar tentang kecerdasan, melainkan tentang bagaimana membentuk manusia seutuhnya. Sejak tahun 1996, SD Islam Terpadu As-Sunnah hadir sebagai bagian dari jawaban atas harapan itu. Dengan pengalaman panjang dan komitmen yang kokoh, kami berupaya menghadirkan pendidikan yang tidak hanya mengajarkan ilmu, tetapi juga menanamkan iman dan membentuk akhlak. Di SDIT As-Sunnah, kami memiliki satu arah yang jelas, membina seluruh warga sekolah agar bertauhid dengan benar, taat beribadah, berakhlak mulia, serta tumbuh menjadi pribadi yang cerdas, disiplin, sehat, dan memiliki wawasan Islam yang lurus, bersih dari syirik, bid'ah, dan pemikiran yang menyimpang. Untuk mewujudkan hal tersebut, setiap langkah pendidikan kami dirancang dengan penuh kesungguhan. Kami mengoptimalkan pembelajaran Al-Quran dan pendidikan agama Islam sebagai pondasi utama. Kami terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia, para guru dan pendidik agar mampu membimbing dengan ilmu dan keteladanan. Kami juga berupaya menjadikan sekolah sebagai pusat dakwah Islamiyah yang membawa manfaat luas bagi masyarakat. Di saat yang sama, kami mengikuti perkembangan zaman dengan menghadirkan pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan relevan, serta menanamkan rasa cinta terhadap bangsa dan tanah air. Kami ingin setiap anak yang belajar di sini tidak hanya menjadi pintar, tetapi juga memiliki arah hidup yang jelas. Melalui kurikulum yang terintegrasi antara ilmu umum dan ilmu diniyah, siswa dibimbing untuk memahami kehidupan secara seimbang. Mereka belajar matematika, sains, dan teknologi, sekaligus belajar mengenal Allah, memahami agama, dan memperbaiki ibadahnya. Salah satu keunggulan utama kami adalah program Tahfidzul Quran. Anak-anak dibimbing untuk mencintai Al-Quran sejak dini. memperbaiki bacaan melalui tahsin, serta menghafalnya secara bertahap dan terarah. Target minimal 2 juz menjadi pijakan awal, dan alhamdulillah banyak siswa yang mampu melampaui hingga 3, 4, bahkan lebih dari 10 juz. Namun pendidikan di SDIT As-Sunnah tidak berhenti pada hafalan. Kami membangun karakter. Setiap hari, anak-anak dibiasakan untuk melaksanakan sholat berjamaah, sholat duha, berzikir, serta mengamalkan doa-doa dalam keseharian. Nilai-nilai adab ditanamkan melalui kebiasaan sederhana, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun yang perlahan membentuk kepribadian mereka. Lingkungan sekolah yang bersih, nyaman, dan penuh kebaikan menjadi bagian penting dalam proses pendidikan. Kami percaya suasana yang baik akan melahirkan jiwa yang baik. Dan di balik semua proses ini, ada sosok-sosok luar biasa yang menjadi kunci keberhasilan pendidikan. Para guru di SDIT As-Sunnah bukan hanya pengajar, mereka adalah pendidik sejati. Didukung oleh tenaga pendidik yang profesional, banyak di antaranya telah memiliki sertifikat pendidik serta pengalaman panjang dalam dunia pendidikan. Mereka hadir bukan sekedar menyampaikan materi, tetapi membimbing dengan penuh kesungguhan. Lebih dari itu, mereka mendidik dengan hati, dengan kasih sayang, dengan kesabaran yang tulus. Bagi kami, setiap anak adalah amanah. Setiap anak adalah titipan yang harus dijaga, dibimbing, dan dipersiapkan sebaik mungkin. Para guru mendampingi siswa layaknya orang tua kedua di sekolah, memperhatikan, memahami, dan menuntun setiap perkembangan mereka. Karena kami meyakini, pendidikan terbaik lahir dari sentuhan hati yang tulus. Inilah yang menjadi kekuatan utama SDIT As-Sunnah. Mendidik generasi masa depan Islam yang lebih robbani, generasi yang mengenal Rabb-nya, mencintai agamanya, dan siap menjadi pribadi yang bermanfaat bagi umat. Kami juga berkomitmen mengembangkan seluruh potensi siswa melalui berbagai program akademik dan non-akademik. Siswa diberi ruang untuk tumbuh dan berprestasi, mulai dari Olimpiade Sains, Cerdas Cermat, Dai Cilik, Kaligrafi, hingga olahraga seperti futsal, panahan, dan bela diri. Semua ini merupakan bagian dari tujuan besar kami. Menghasilkan lulusan yang berkualitas, yang siap melanjutkan pendidikan, mampu bersaing, serta tetap menjaga nilai-nilai Islam dalam kehidupannya. Dan alhamdulillah, ikhtiar ini membuahkan hasil yang nyata. Dari tahun ke tahun, siswa-siswi SDIT As-Sunnah terus menorehkan prestasi yang membanggakan. Di tingkat kota, provinsi, hingga nasional, mereka meraih berbagai penghargaan dalam bidang pendidikan agama Islam, Olimpiade Sains, Lomba Tahfidz Al-Quran, pidato, hingga olahraga. Bahkan, prestasi hingga tingkat internasional pun telah berhasil diraih. Prestasi ini bukan sekedar tentang kemenangan, tetapi menjadi bukti bahwa pendidikan yang berlandaskan iman mampu melahirkan generasi yang unggul, percaya diri, dan berdaya saing. Didukung oleh fasilitas yang memadai, lingkungan yang kondusif, serta sinergi yang kuat antara sekolah dan orang tua, SDIT As-Sunnah terus berkomitmen menjadi lembaga pendidikan yang amanah dan terpercaya. Karena bagi kami, pendidikan bukan hanya tentang hari ini, namun tentang masa depan. Tentang bagaimana anak-anak kita tumbuh menjadi generasi yang membawa kebaikan bagi dunia dan menjadi sebab keselamatan di akhirat. Kini, saatnya Anda mengambil langkah terbaik untuk masa depan buah hati tercinta. Pendidikan yang baik bukan hanya tentang memilih sekolah, tetapi tentang memilih lingkungan yang akan membentuk iman, akhlak, dan arah hidup mereka. Penerimaan peserta didik baru SDIT As-Sunnah telah dibuka kami mengundang ayah dan bunda untuk menjadi bagian dari perjalanan pendidikan yang penuh makna ini. Dengan sistem pendidikan yang terarah, lingkungan Islami yang kondusif, serta pembinaan yang menyeluruh, SDIT As-Sunnah siap menjadi mitra terbaik dalam mendidik generasi masa depan. Kuota terbatas. Setiap tahun, kepercayaan masyarakat terus meningkat, dan kami berkomitmen menjaga kualitas dengan jumlah siswa yang terkontrol. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini untuk memberikan pendidikan terbaik yang tidak hanya membekali anak untuk dunia, tetapi juga untuk akhirat. Segera daftarkan putra-putri Anda dan jadikan mereka bagian dari generasi Qur'ani yang cerdas, solih, dan berakhlak mulia. SD Islam Terpadu As-Sunnah, tempat di mana ilmu ditanamkan, iman dikuatkan, dan akhlak dimuliakan.
2: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
3: Baik, terima kasih untuk bersama Anda pendengar dan juga kalau masih dalam program Info Kita Pagi pendengar di edisi hari ini ya, di tanggal 5 Zulhijjah 1447 Hijriah. Dan kami akan informasi seputar kegiatan sosial dan dakwah menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah pendengar ya, dalam rangka menyambut momentum Idul Adha. Radio Kita FM kembali menghadirkan program sosial ya, bertajuk Kita Berkorban 1447 Hijriah. Ya, di mana program tersebut penyelenggaranya menjadi bagian dari upaya memudahkan masyarakat dalam menunaikan ibadah kurban ya, sekaligus memperkuat nilai kepedulian sosial kepada sesama ya, di mana melalui program ini masyarakat diberikan kesempatan untuk berkurban secara amanah, praktis, dan sesuai syariat Islam. Panitia menyampaikan bahwa hewan kurban yang disediakan merupakan hewan sehat dan berkualitas serta telah melalui proses pemeriksaan untuk memastikan kelayakan hewan kurban tersebut. Ya, selain itu proses penyembelihan akan dilaksanakan sesuai syariat Islam ya, dan ditangani secara profesional. Distribusi daging kurban pun direncanakan tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan di berbagai wilayah, di mana program Kita Berkurban tahun ini pendengarnya menyediakan paket kurban domba mulai dari Rp1.600.000 dan telah termasuk biaya penyembelihan. Masyarakat juga diberikan kesempatan ya untuk menyaksikan bahkan melakukan penyembelihan secara langsung di lokasi pelaksanaan kurban. Nanti diajarkan tentunya ya dalam hal ini. Ya, manajemen Radio Kita FM menyampaikan bahwa program ini tidak hanya menjadi sarana ibadah tapi juga bentuk dakwah sosial yang mengajak masyarakat memperkuat semangat berbagi dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Ya, di mana momentum Idul Adha diharapkan dapat menjadi pengingat ya pentingnya nilai keikhlasan, pengorbanan, dan solidaritas sosial di tengah masyarakat. Dengan berkurban, masyarakat tidak hanya menjalankan ibadah tetapi juga membantu menghadirkan kebahagiaan bagi saudara-saudara yang membutuhkan. Bagi Anda pendengar dan juga keluarga muslim yang ingin memperoleh informasi lebih lanjut ya, maupun untuk Anda yang melakukan pendaftaran program kurban bersama Radio Kita FM, dapat menghubungi panitia melalui layanan kontak Radio Kita FM di 0852 10 943 943. Jadi semangat berbagi di hari-hari Idul Adha ya, menjadi bagian penting dalam kebersamaan dan kepedulian sosial di tengah kehidupan masyarakat. Ya, jadi tunggu apa lagi pendengar dan juga keluarga muslim ya, dimanapun Anda berada, berkurban bersama radio kita, nanti kita ajarkan ya, kita bimbing untuk Anda yang ingin mencoba menyembelih hewan kurban sendiri, nanti bisa bersama radio kita ya. Untuk Anda yang mungkin ya sudah lama ya belum pernah, apalagi belum pernah sama sekali ya menyembelih hewan kurban sendiri, inilah tahun ini saatnya Anda dapat melaksanakan penyembelihan secara langsung di lokasi pelaksanaan kurban bersama Radio Kita FM. Silakan untuk Anda daftarkan ya di nomor kami di 0852 10 943 943. Ya, informasi selanjutnya kami hadirkan untuk Anda pendengar dan juga keluarga muslim dimanapun Anda berada ya, akan kami hadirkan informasi terkait dari kajian-kajian yang ada di sekitar kita pendengar dan juga keluarga muslim, di mana sempatan hari ini di tanggal 5 Zulhijjah akan ada ya kajian rutin bulanan khusus muslimah ya bersama Ustazah Lilis Ikhlas ya, dalam pembahasan manajemen amal mukminin ya, faidah tafsir surat Al-Mukminun ayat 60 hingga 61 hari Jumat ini 5 Zulhijjah pukul 1 siang ya sampai dengan masuk waktu asar, bertempat di Masjid Al-Imam Kasugengan Lor Bogor Selatan Pasar Jamblang di depan toko Masjian nih pendengar dan juga keluarga muslim. Untuk Anda dapat ikuti ya, untuk khusus muslimah tentunya ya, kajian bersama Ustazah Lia Ikhlas ya, dalam pembahasan manajemen amal mukminin ya, bertempat di Masjid Al-Imam Selatan Pasar Jamblang di depan toko Masjian pendengar dan juga keluarga muslim dimanapun Anda berada. Ya, untuk bersama Ustaz Tata Bogoni ya, di Musul Al-Hikmah, kajian rutin di setiap Jumat pada pukul 8:45 hingga pukul 10:15 ya, bertempat di Musul Al-Hikmah Ciremai Wigiri, Kota Cirebon, dalam pembahasan Bahjatun Nadirin Syarah Riyadus Solihin ya, bersama Ustaz Tata Bogoni yang tentunya ada dapat ikuti ya untuk kajian bersama Ustaz Tata Bogoni. Adapun untuk jadwal khotib Jumat kesempatan kali ini 5 Zulhijjah 1447 Hijriah ya, untuk Masunah 1 kali Tanjung sendiri bersama Ustaz Muhammad Toto Ikhwan Maulana. Berikutnya untuk di Asunah 2 Ustaz Yusuf Al-Arif, di Ustaz Bahrudin akan mengisi di Masjid Al-Bullah Al-Khalifi ya, UBK Cirebon Utara. Berikutnya Masjid Al-Jumhur yang akan diisi oleh Ustaz Fauzi Abu Fasya. Ustaz Anandi Abu Aban yang akan mengisi di Masjid Al-Islah ya, di Perjuangan. Berikutnya di Al-Bina Kesambi akan diisi oleh Ustaz Indra Sudrajat. Ustaz Modian akan mengisi di Wana Jaya Perhutani. Al-Bana Tampomas akan diisi oleh Ustaz Ahmad Tonari. Berikutnya Ustaz Abdul Salam Elsi akan mengisi di Masjid Abdul Rahim. Dan selanjutnya Ustaz Farijal Umar akan mengisi di Asyafi Bayasud. Dan Ustaz Musni Muji di Masjid Al-Istiqomah, Masjid Al-Royam, bersama Ustaz Abdul Rahman Malik. Ustaz Arif Syarifuddin akan mengisi di Masjid Al-Mujahidin pendengar. Itu dia beberapa yang mungkin dapat kami sebutkan ya, di antara banyak yang mungkin tidak dapat kami hadirkan ya. Untuk yang mendapatkan informasi lengkapnya dapat menghubungi kami di WhatsApp di 0852 10 943 943. Ya, demikian pendengar dan juga keluarga muslim dimanapun Anda berada, akhirnya perjumpaan kita dalam program Info Kita Pagi. Semoga dari informasi-informasi yang telah kami berikan memberikan manfaat untuk kita bersama, dan nantikan untuk ya, program-program kami selanjutnya ya, program menarik yang Anda dapat ikuti kesempatan kali ini. Di antaranya nanti setelah ini akan ada program Ensikulasi Nasihat ya, cuplikan tanya jawab yang penuh manfaat untuk Anda pasti yang akan dengarkan. Dan ada juga ceramah pendek yang akan kami hadirkan pada pukul 9 nanti. Pada pukul 10 kajian rutin ya, yang akan kami hadirkan untuk Anda bersama Ustaz Muhammad Nuzul Zikri ya, kajian seputar wanita untuk Anda dapat ikuti pada pukul 10 nanti. Dan juga ada kajian-kajian menarik lainnya hingga malam hari nanti pendengar dan juga keluarga muslim dimanapun Anda berada. Demikian akhir dari perjumpaan kita sepatah kali ini dalam program Info Kita Pagi. Akhir kata, saya mundur diri dan kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Baru saja Anda mengikuti Info Kita. Info Kita.
5: Bang, jangan lupa foto dulu ya.
6: Ah, iya benar, Man.
5: Iya, Bang, biar enak laporannya.
6: Ah, benar juga, Man. Coba sini lihat hasil cepretannya. Masya Allah, Masya Allah. Gokil, Man. Bagus banget gambarnya. Jernih kayak masa depan. Hobi baru ya.
5: Iya, Bang, harganya juga lumayan bikin tabungan nangis. Tapi demi safe reward, sikat aja lah.
6: Wih, keren bener itu gadget. Masya Allah. Emang nih Salman mah paling up to date dah. Tapi ngomong-ngomong, bentar lagi kan Idul Adha. Udah pesen kambing belum buat kurban?
5: Aduh, buat kurban kayaknya tahun depan aja deh, Bang. Lagi seret ini. Harga kambing sekarang juga kan mahal-mahal budgetnya. Sayang banget kalau uangnya cuma buat kambing yang harganya sekali makan doang.
6: Loh, tunggu dulu. Coba saya tanya, itu HP harganya berapa? 8 juta? 9 juta?
5: Ya segitulah, Bang. Namanya juga investasi gaya hidup.
6: Nah, itu dia. Buat HP yang harganya jutaan aja sanggup. Masa buat kurban yang cuma sepertiga atau setengah HP Anda itu dibilang mahal? Kan di Radio Kita FM ada programnya tuh. Program kurban yang harganya nggak sampai bikin antum batal beli kuota setahun, Man.
5: Iya juga ya. Kalau dipikir-pikir buat beli barang mewah, sanggup. Masa beli kambing yang palanya abadi malah bilang berat?
6: Betul, kurban itu bukan soal mampu atau nggak mampu, tapi soal mau atau gak mau.
5: Aduh, jadi malu.
6: Daripada uangnya habis buat hal-hal yang menyusut nilainya, mending titip di akhirat lewat radio kita FM. Udah murah, mudah, dan transparan lagi.
5: Aduh, kena mental saya, Bang. Oke deh, mumpung masih ada sisa budget, saya daftar kurban sekarang juga deh di radio kita FM. Biar HP baru, pala juga baru.
6: Nah gitu dong, good job, barakallahu fikum.
7: Di antara waktu-waktu istimewa yang tidak kalah istimewa dengan bulan Ramadan, akan tetapi masih banyak di antara kaum muslimin yang mengabaikan waktu tersebut, adalah 10 hari awal bulan Dzulhijjah.
8: Wal fajr
9: walayalin ashr,
8: demi waktu fajar dan malam-malam,
9: dan demi
8: yang
9: 10 malam. Bahwa yang dimaksud dengan 10 malam di sini adalah yaitu 10 awal bulan Dzulhijjah.
8: Walayalil ashr, yang dimaksud dengan ini adalah 10 Dzulhijjah. Ia adalah hari-hari yang telah disaksikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa itu adalah hari-hari yang utama di dalam hari-hari dunia.
9: Beliau bersabda, ma min ayyamin, tidak ada hari-hari, al-amalu salihu fihi ahabbu ilallah min hadhil ayyam al-ashar. Tidak ada hari-hari yang amalan saleh lebih dicintai oleh Allah dari 10 awal bulan Dzulhijjah.
10: Para sahabat berkata, ya Rasulullah, tidak juga jihad di jalan Allah, belum menyebutkan tidak juga jihad di jalan Allah azza wajalla, kecuali seseorang yang keluar dengan dirinya dan hartanya untuk jihad di jalan Allah dan tidak kembali sedikit pun dari apa yang dia bawa.
11: Kalau ada yang seperti ini baru lebih afdal. Kalau tidak ada yang seperti ini, masih lebih afdal amal saleh yang kita kerjakan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kenapa 10 hari pertama Dzulhijjah diistimewakan?
8: Karena di dalam masa ini berkumpul ibadah, salat,
11: yaitu salat Idul Adha, ada puasa 9 hari atau puasa hari Arafah, ada sedekah yaitu menyembelih hewan kurban,
8: kemudian haji. Itu adalah induk-induk ibadah.
11: Salah seorang tabi'in yang bernama Sa'id bin Jubair rahimahullahu ta'ala, yang meriwayatkan hadis tentang keutamaan 10 hari pertama Dzulhijjah, kana Sa'id ibn Jubair rahimahullahu ta'ala idza dakhalatil ashr ijtahada ijtihadan hatta ma yakadu yuqdar alaih. Beliau kalau sudah masuk 10 hari pertama Dzulhijjah, ibadah sungguh-sungguh maksimal, seakan-akan tidak kuasa lagi untuk menambahnya.
9: Maka kesempatan ini adalah kita gunakan dengan sungguh-sungguh. Untuk apa? Untuk beramal saleh.
10: Lalu apa yang harus kita lakukan pada hari-hari Dzulhijjah?
9: Yang pertama, kita banyak berpuasa,
10: khususnya pada tanggal 9 yaitu hari Arafah.
9: Ini keutamaan besar, yaitu puasa hari Arafah. Kata Rasulullah SAW, puasa hari Arafah tukafiru sanatal madhiyah wasanatul qabilah, yaitu menggugurkan dosa di tahun yang telah lalu dan tahun yang akan datang. Yang kedua, memperbanyak zikrullah, karena ia adalah merupakan hari-hari yang diperintahkan kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
10: Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ayyamin a'zham 'indallah wa la habbu ilaihi al-'amal fihinna min hadhil ayyam 'ashr, fakthiru fihinna min at-takbiri wat tahlili wat tahmid." Tidak ada satu hari pun yang lebih agung di sisi Allah dan lebih cintai olehnya, di mana amal pada hari tersebut lebih agung dan lebih cintai oleh Allah taala pada hari-hari 10 Dzulhijjah. Maka banyaklah pada hari tersebut bertakbir, bertahlil, dan bertahmid. Dalam kita perbanyak melafadzkan kalimat zikir kepada Allah Azza wa Jalla.

0: Ketika kita ke pasar, ke kantor, kemana saja, pagi, siang, sore, malam, kita takbiran terus, mutlak, tidak terikat oleh waktu sholat. Mulai tanggal 1 Dzulhijjah sampai matahari terbenam tanggal 13 Dzulhijjah. Dan ini adalah sunnah yang jarang dipraktekkan. Kalau kita menghidupkannya, sungguh sangat besar fadilahnya. Sahabat Ibnu Umar dan juga sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhuma, kalau sudah masuk 10 hari pertama Dzulhijjah, biasa pergi ke pasar hanya untuk bertakbiran di pasar, untuk mengingatkan orang-orang pasar agar mereka bertakbiran.
1: Kemudian amalan yang ketiga yaitu kita berudhiyah, berkorban,
2: menyembelih binatang kurban sebagai bukti cintanya kepada Allah Azza wa Jal dan di antara hikmahnya perhatiannya kepada masyarakat sekeliling.
1: Ikhwata Islam azakumullah wa iyakum, di antara amalan yang selanjutnya adalah sedekah. Kita memperbanyak sedekah di bulan tersebut atau di hari-hari tersebut, karena bahwasannya beramal soleh di waktu-waktu yang sangat mulia itu pahalanya luar biasa, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita memperbanyak sedekah.
3: Kemudian kita perbanyak membantu orang, meringankan orang bebannya. Itu adalah bagian amal soleh yang bisa kita amalkan.
0: Jangan kita menyia-nyiakannya. Ini musim-musim yang baik. Boleh jadi tahun depan kita tidak akan bertemu dengan 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah.
4: Boleh jadi tahun depan kita tidak akan bertemu dengan 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah.
5: Wal fajr fajr wa layalin 'ashr.
6: Sebaitannya bisa menjadi pintu hidayah.
7: Jadi ketika kita bermaksiat, maka Allah akan membuat istri kita tidak patuh kepada kita. Itu sangat mungkin.
6: Secuil jawaban bisa menjadi penyejuk hati.
8: Kalau ingin nasihat, menasehati istrinya, jangan di depan anak-anak, jangan. Jangan di depan orang, jangan. Ketika semua anak-anak sudah tidur ya, di kamar berduaan, katakan kepada istrinya, "Dek, gak ada wanita yang lebih aku cintai daripada dirimu di muka bumi ini." Masya
6: Allah. Ensiklopedi Nasihat, program spesial berisi cuplikan tanya jawab pilihan bersama para asatizah, membahas persoalan hidup dan ibadah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, disajikan kembali secara singkat, padat dan syarat hikmah. Ensiklopedi Nasihat, dengarkan setiap Senin sampai Sabtu pukul 8 hingga 8.30 pagi.

0: dalam pernikahan mereka tidak memiliki anak. Apakah sebaiknya keberangkatan ditunda atau berangkat saja tanpa mahram? Jazakumullahu khairan.
1: Baik, mungkin yang kami sarankan, atau pertama perlu diketahui dulu dana untuk berangkat haji itu milik siapa. Karena kan kemarin bayar 25 juta lalu setelah itu mengendap dalam waktu yang cukup lama. Nah, bayaran 25 juta itu punya siapa? Punya suami ataukah punya istri? Kalau ternyata yang bayari semuanya suami, berarti ya dikembalikan semuanya ke suami. Selanjutnya nanti dia mau nyari pasangan ketika haji dengan orang lain atau dengan siapapun, itu urusan dia. Ya. Tapi biasanya Kemenak mungkin tidak akan bisa melakukan seperti itu. Dan sebagai solusi yang bisa dilakukan adalah dibatalkan, kemudian hasil pencairannya nanti dipakai untuk daftar orang lain. Wallahu'alam. Itu sebagai solusi. Tapi kalau nggak bisa, misalnya nggak bisa seperti itu, coba rujuk jika masih bisa rujuk. Atau yang kedua adalah dia berangkat sendirian tanpa mahram, dan ini hanya boleh untuk haji wajib saja, untuk haji wajib saja. Wallahu'alam.
0: Baik, jazakumullahu khairan Ustaz atas jawabannya. Untuk pertanyaan kedua, Ustaz, bagaimana doa meminta kepada Allah untuk bisa agar dimudahkan berangkat haji?
1: Redaksi doa tidak harus berbahasa Arab, maka Anda bisa berdoa dengan bahasa yang Anda pahami. Bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Sunda, maupun bahasa apapun. Dan Allah subhanahu wa ta'ala paham semua bahasa hambanya. Bahkan dia mengetahui lahir batinnya. Yang lahir Allah tahu, yang batin juga Allah tahu. Karena itulah dalam posisi ini, ketika seseorang sudah memahami atau tahu bahasanya doa itu tidak harus pakai bahasa Arab, maka Anda bisa berdoa di waktu-waktu yang mustajab dengan bahasa selain bahasa Arab. Minta apa, Pak? Nah, tadi Anda pengen apa? Saya dimudahkan untuk bisa berangkat haji. Silakan Anda berdoa, ya Allah mudahkan saya untuk bisa berangkat haji bersama keluarga, bersama ini, bersama ini. Dan mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengabulkan permohonan Anda, walaupun mungkin Anda belum daftar. Baik, kemudian nanti Anda akan diposisikan di tempat tertentu, atau Allah akan kasih segera atau ditunda sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Wallahu a'lam.
0: Baik, jazakumullahu khairan Ustaz atas jawabannya. Untuk pertanyaan ketiga, assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Izin bertanya, ana 64 tahun tanpa ilmu pergi haji kedua dengan niat membadal haji untuk nenek. Nah, sebagai cucu dapat enggak pahala yang kita kerjakan saat haji karena sesuai sunnah, dan karena haji yang pertama enggak sesuai sunnah?
1: Haji yang pertama tidak sesuai sunnah. Saya enggak bisa memastikan nilai untuk haji pertama Anda. Tapi pada asalnya haji itu selama benar sah, sehingga tidak perlu diulang. Nah, untuk selanjutnya ketika Anda punya rencana untuk membatalkan ibu atau membatalkan nenek tadi, apakah dapat pahala? Insya Allah dapat. Cuman masalahnya, kalau Anda berangkat tanpa mahram, ini tidak diperkenankan jika posisi Anda tidak ada mahram untuk berangkat. Maka dalam hal ini, sementara Anda sudah pernah berangkat haji dulu, ini haji lagi, nah ini tidak boleh kalau tidak ada mahram. Wallahu a'lam.
2: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Ketika orang tua tidak mampu dan beliau punya anak, apakah anaknya wajib ngasih nafkah? Jawabannya wajib. Sampai kapan, Pak? Sampai orang tuanya meninggal. Gak ada istilah sampai orang tuanya balik, gak ada ya. Tapi sampai orang tuanya meninggal. Sehingga gantian, sebagaimana dulu anak ini gak mampu dinafkahi oleh orang tuanya, maka sekarang ketika anak ini mampu dan anak orang tuanya tidak mampu, maka orang tua ini wajib dinafkahi oleh anaknya. Kemudian muncul masalah, prioritas yang mana, istri atau orang tua? Ini kan agak sensitif ya. Sehingga kadang ada sebagian di antara suami itu

0: ketika dia ngasih ke orang tuanya, istrinya enggak terima. Sampai gugat cerai, sampai berantem. Ada juga yang ketika dia ngasih ke istrinya, orang tuanya enggak terima. Dan terjadilah ketegangan antara orang tua dengan istri. Sebagian suami menghadapi masalah seperti itu. Kadang kalau saya dengerin ceritanya, Masya Allah mas, kok nasibmu goyang ini. Ini kasihan banget ya. Sehingga jadi anak laki-laki yang dulu dibanggakan oleh orang tuanya, tapi dia stres gara-gara mikir tegang antara istri dengan orang tua. Lalu solusinya gimana Pak? Pertama, kita tegakkan prinsip keadilan dulu ya. Bahwasanya nafkah itu sejatinya adalah sesuai kebutuhan. Lebih dari kebutuhan itu hibah. Udah? Sehingga sekarang, kalau seorang suami, seorang lelaki bekerja, dia punya satu istri, dua anak misalnya, dan orang tuanya masih hidup, dua-duanya. Udah? Berarti hasil kerja orang ini cukup untuk menafkahi berapa orang? Ada 6 orang. Dia sendiri, dua anaknya, satu istrinya, dua orang tuanya. Sehingga kerja orang ini cukup untuk menafkahi 6 orang. Harus cukup. Dah. UMR Cirebon berapa?
1: 2,8.
0: 2,8? Kok lebih tinggi Kerawang ya? Oh, Kelawang Industri. Cirebon belum masuk?
1: Belum.
0: Apabila dia punya gaji UMR 2,8 juta. Sudah di posisi anaknya masih kecil-kecil, orang tuanya sudah lanjut usia, dan dia harus menafkahi seluruhnya 6 orang ini. 2,8 juta cukup enggak? Ya? Enggak cukup. Enggak cukup. Kalau enggak cukup, maka dia berhak dapat zakat. Itu kalau dia enggak cukup. Sehingga nanti dia boleh mengajukan, saya punya kewajiban untuk menafkahi 6 orang, sebutkan semuanya. Gaji saya sekian dan saya sangat kurang, maka saya minta untuk diberi zakat. Sampai pada tingkatan cukup, lazim wajib kasih zakat kepada orang. Jika tidak ada unsur penipuan, sudah dilakukan verifikasi dan dia berhak untuk mendapatkan ini. Nah. Dan kalau cukup, misalnya gaji suami 6 juta untuk menafkahi 6 orang, berarti sebulan masing-masing jatahnya 1 juta. Cukup enggak? Cukup ya? Cukup. Kok istri enggak terima? Yang masalah di istri. Karena sebenarnya sudah cukup. Oh, tapi Pak, saya itu pengin bisa ikut ke luar kota, jalan-jalan, nabung untuk umroh. Ya kamu mintanya lebih. Ini ngejar gaya hidup, bukan untuk mencukupi kebutuhan hidup. Duit berapapun cukup untuk hidup, duit berapapun tidak akan cukup untuk ngejar gaya hidup. Nah, seperti ini juga perlu kita pahamkan. Maka lihat dulu standarnya berapa, kemudian berapa nilai nafkahnya, siapa saja yang wajib dinafkahi. Kalau cukup, tidak ada yang boleh protes. Walaupun mungkin kebutuhan tersier, kebutuhan sekunder, istri nggak bisa terpenuhi, tapi dia harus prioritaskan nafkah yang sifatnya wajib. Wallahu a'lam.
2: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
0: Baik. Yang pertama, apa tadi? Utang bapak kepada anak, apakah wajib dibayar? Pada asalnya utang kepada siapapun wajib dibayar. Baik kepada anak, kepada bapak, kepada istri, kepada suami, dan seterusnya. Karena utang tidak hilang hanya karena latar belakang hubungan kekerabatan. Nah, di posisi ketika bapak punya utang ke anak, sampai akhirnya bapak ini meninggal, lalu bagaimana solusinya? Untuk anak ini ada dua pilihan. Satu, diputihkan sehingga selesai, maka harta yang ditinggalkan bapak semuanya bisa jadi warisan. Atau yang kedua, tidak diikhlaskan. Nah, kalau tidak diikhlaskan, maka harus dipotong dulu nilai utang. Sehingga berapa harta yang ditinggalkan oleh bapak? Sekian juta. Anggaplah misalnya 100 juta. Baru sisanya yang 50 juta dibagi waris. Dibagikan kepada para ahli waris, istri sang istri bapak.
3: Terkait
0: mau dilakukan secara syar'i, tapi salah satu anggota keluarga, apakah kira-kira perlu menempuh jalur hukum sehingga nanti diputuskan 2-1? Yang kami ketahui begini, di Indonesia tidak ada undang-undang warisan. Bapak tanyakan ya, kepada ahli hukum siapapun, ada nggak undang-undang warisan? Jawabannya nggak ada. Sehingga negara tidak ikut campur dalam proses pembagian warisan. Kalau balik nama warisan dipajeki, itu yang lagi viral ya, itu nggak tahu saya. Tapi di Indonesia tidak ada undang-undang warisan. Artinya apa? Masing-masing warga dalam masalah pembagian waris diserahkan kepada kesepakatan mereka. Mau pakai hukum keluarga, mau pakai hukum adat, mau pakai hukum agama, mau pakai hukum apapun, negara tidak akan ikut campur. Negara baru ikut terlibat jika dilibatkan. Dan negara dilibatkan adalah ketika terjadi sengketa, lalu salah satu ahli waris minta pengadilan untuk menengahi. Nah, di saat itulah nanti negara akan ikut terlibat. Cuman melibatkan pengadilan untuk memutuskan warisan, ya, Anda mungkin akan butuh biaya banyak dan waktu yang panjang. Karena sebuah produk hukum di negara kita harganya mahal. Dan itu nanti akan menguras tenaga, menguras biaya. Ya. Selanjutnya, dalam penentuan pengadilan mana, apakah pengadilan negeri ataukah pengadilan agama, yang benar itu tergantung dari agama mayit, bukan agama ahli waris. Maka kalau sampai ada misalnya ya, agamanya muslim, si mayit ini Islam, tapi diselesaikan ke PN, ini malpraktek. Ya, itu malpraktek. Dan bisa dibatalkan. Karena seharusnya ke PA, bukan ke PN. Sebab mayitnya muslim, maka nanti dia bisa arahkan ke PA untuk diadili sesuai dengan pengadilan agama Islam. Dan PA di Indonesia ketika memutuskan masalah warisan, rujukannya KHI, kompilasi hukum Islam. Karena tidak ada undang-undang. Nah, terus KHI ini apa, Pak? KHI ini adalah kumpulan fatwa para ulama Indonesia yang membuat beberapa poin berkaitan dengan ahwal syahsiyah masyarakat muslim di Indonesia. Nah, itu yang biasanya dijadikan sebagai rujukan oleh PA untuk membuat keputusan. Memang dalam KHI untuk anak nasab itu masih diberlakukan aturan 2-1. Ya. Sehingga kalau Anda memang mau memperjuangkan itu, masih ada peluang untuk bisa 2-1. Namun catatan berikutnya, dalam masalah warisan, semangat yang dikedepankan adalah mengalah. Sehingga misalnya posisi bapak sebagai anak laki-laki dikasih lebih sedikit, karena perbandingannya dibuat sama rata dengan anak perempuan 1-1, dan Anda ngalah, Anda tidak bertanggung jawab, urusan Anda sudah selesai. Artinya tidak harus memperjuangkan, pokoknya harus 2-1, tidak. Ketika posisi Anda dizalimi dan Anda ngalah, ya sudah lah, saya relakan saja daripada nanti berantem antara keluarga. Bagi rata saya ngalah. Seharusnya saya dapat sekian, tapi karena dibagi rata, saya jadi lebih sedikit. Saya ngalah, selesai. Karena semangat yang diajarkan Nabi SAW dalam masalah warisan itu, semangat mengalah. Bahkan andaikan misalnya bapak bersedia, saya enggak ngambil speser pun buat semua saudara saya saja yang lain, saya enggak ngambil apa-apa, boleh Pak? Boleh. Berarti di posisi ini Anda menghibahkan warisan Anda kepada saudara, Anda enggak ngambil sama sekali, itu boleh. Ada dua sahabat yang bersengketa di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian masing-masing menyampaikan argumentasinya. Karena mereka enggak punya bukti selain hanya penjelasan lisan. Selesai masing-masing menyampaikan argumentasi, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan mukaddimah sebelum beliau memutuskan perkara. Lalu beliau mengatakan, "Kalian datang kepadaku." Kemudian masing-masing menjelaskan secara argumentasi mereka masing-masing. Lalu beliau mengatakan, "Wala'alla ba'dakum alhana bi ba'din." Fa'abdi kama asma', Dan mungkin salah satu di antara kalian lebih pintar ngomong daripada yang satunya, sehingga aku putuskan sesuai dengan apa yang aku dengar. Maka siapa yang aku putuskan untuk mendapatkan sesuatu yang bukan haknya, sadarilah sesungguhnya aku telah memberikan kepadanya sepotong bara neraka. Mau diambil silahkan, gak diambil silahkan. Nah, di sini yang dimaksud dengan pengadilan urusan warisan itu menggunakan bukti kebenaran material. Kebenaran material itu gimana sih, Pak? Sesuai pengakuan yang berlaku, sesuai pengakuan yang berkepentingan, yang bersengketa. Nabi SAW tidak mengutus sahabat, coba verifikasi, betul gak yang dikatakan orang ini? Cari di kampungnya, ada gak seperti ini? Beliau tidak melakukan pembuktian dengan cara mencari saksi, tapi kebenaran material, apa yang disampaikan oleh orang ini. Artinya di posisi ini hakim pasif, bukan aktif. Kalau aktif kan dia ngirim orang yang nyari saksi atau nyari bukti dan seterusnya. Tapi hakimnya pasif. Rasulullah SAW di posisi itu pasif. Dan praktek di negara kita sudah benar, hakimnya itu pasif. Kamu ngomong apa, diputuskan. Nah, maka mungkin kita sarankan daripada nanti Anda akan kelelahan untuk menggunakan media pengadilan, butuh waktu yang lebih lama, kemudian biayanya juga mahal, akan lebih baik dilakukan secara kekeluargaan. Dan Anda kalau di posisi laki-laki dapat jatah lebih sedikit tapi ridho, insya Allah lebih baik. Wallahu a'lam.
2: النداء الأخير تعلن الحقوق الجوية العربية السعودية. Kadang yang kita rindukan dari sebuah perjalanan ibadah bukan sekedar sampai di tanah suci, tetapi bagaimana perjalanan itu dijalani dengan lebih tenang, nyaman, dan penuh makna.
3: Tetapi bagaimana perjalanan itu dijalani dengan lebih tenang, nyaman, dan penuh makna.
2: Radio Kita FM bersama Mahakarya menghadirkan layanan perjalanan umroh dengan pendampingan yang lebih personal untuk Anda dan keluarga. Dengan suasana perjalanan yang lebih nyaman, jadwal yang lebih fleksibel, serta pelayanan yang lebih dekat dan terarah, agar ibadah terasa lebih khusyuk tanpa harus terburu-buru. Cocok untuk keluarga, pasangan, maupun sahabat perjalanan yang menginginkan pengalaman ibadah yang lebih tenang dan berkesan. Didukung layanan dan pendampingan profesional agar setiap momen menuju Baitullah terasa lebih nyaman sejak keberangkatan hingga kembali pulang. Karena setiap langkah menuju tanah suci bukan hanya tentang perjalanan, tetapi tentang mendekatkan hati kepada Allah. Informasi dan konsultasi dapat menghubungi marketing kami di 089-661-943-943. Semoga Allah mudahkan langkah menuju Baitullah. Amin ya rabbal alamin. Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
0: Apakah gaji suami yang kerja di BPJS halal? BPJS yang mana? Ada dua ya. Ada kesehatan dan ketenagakerjaan. Kalau ketenagakerjaan itu kan akadnya wakalah bil istithmar. Jadi perusahaan dia memberikan premi, dan itu kan sekian persen dari potongan gaji, sekian persen dari perusahaan ya, kombinasinya ya. Lalu premi itu diserahkan ke BPJS Ketenagakerjaan. Nah, nanti BPJS Ketenagakerjaan ini dapat prosentase dari nilai total premi tadi sebagai gaji, karena dia menjadi wakil untuk mencarikan di mana tempat yang tepat untuk menginvestasikan dana ini. Informasi yang saya dapat dari mereka yang kerja di situ, dominan penyaluran dana ini untuk obligasi. Bahkan kalau tidak salah 80% sekian gitu ya, lebih dari 80%. Dan itu jadi peraturan negara. Pemerintah memberikan peraturan dana BPJS Ketenagakerjaan sekian puluh persen digunakan untuk obligasi. Nah, kalau seperti ini yang terjadi dan kita tahu bahwasanya obligasi yang merupakan surat utang dan ada hasil, maka hasil ini masuk kategori riba. Karena apa? Akad utang tidak boleh ada keuntungan. Wallahu alam, itu yang saya pahami di posisi BPJS ketenagakerjaan. Tapi kalau di BPJS kesehatan mungkin lebih ringan nih. Sehingga tidak ada model akad seperti ini karena ini ditangani oleh negara. Wallahu alam.
2: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
4: Selanjutnya terkait faktor pada anak itu. Kita bagaimana cara menghadapi keinginan anak untuk kuliah, tetapi kita sebagai orang tua merasa tidak.
0: Bagaimana menghadapi keinginan anak untuk kuliah, tapi selaku orang tua tidak mampu? Ya, ini agak dilema ya. Makanya terkadang pendidikan bagi anak penting untuk banyak diberikan ya perhatian serius terkait memahami kondisi orang tua, tidak membebani orang tua, dan hati-hati jangan sampai anak ini sarah circle. Karena mungkin dia lihat temannya ini, tapi aku gak bisa kuliah. Kemudian sampaikan kepada anak, gak jaminan yang lulus kuliah lebih berhasil daripada yang gak lulus SD. Ada gak yang gak lulus SD kaya raya? Banyak. Ada gak yang gak lulus, yang lulus kuliah pengangguran? Nah, lulus S1 di Jogja Pak, mau pulang takut dia. Karena nanti kalau pulang, dibilang sama tetangga, S1 kok nganggur. Akhirnya dia bertahan di Jogja, tapi juga bingung ngapain di Jogja. Terus kuliah lagi S2. Hanya karena pertimbangan, daripada nanti disebut nganggur, kuliah. Dan banyak itu kasusnya. Sehingga kadang kalau kita kenalan, sekarang ngapain? S2, oh pengangguran. Dominan Pak, S2 itu pengangguran sebenarnya. Nganggur terselubung, mau pulang malu, bertahan di kota dia belajar biar gak dianggap pengangguran, akhirnya ya sudahlah S2 saja. Nah yang dicari itu kira-kira S2 yang tidak terlalu serius belajar ya, jurusan-jurusan yang kira-kira ketika ditemu S2 gampang dijangkau, dan itu cukup banyak. Makanya mungkin teman-teman juga perlu mempertimbangkan ya, sah-sah saja Anda belajar di bangku kuliah, tapi tolong perhitungkan efisiensi. Tidak ada perusahaan yang mau menerima pelamar kerja S2. Rata-rata kan kalau enggak STM, kalau enggak SMK, S1. Yang lamar kerja kok S2? Ya, perusahaan mana yang berani gaji S2? Dia akan lebih senang untuk didik dari awal daripada kemudian ada orang yang langsung sudah berada di tingkatan atas. Jadi mungkin tolong ini dipertimbangkan juga ya. Dan anak-anak yang sudah lulus SMA, gak jaminan bahasanya ketika Anda kuliah Anda akan lebih sukses daripada ketika Anda tidak kuliah. Wallahualam.
2: Baru saja Anda mengikuti program Ensiklopedi Nasihat. Terima kasih atas kebersamaan Anda.

0: Indah di lawah indah Al-Quran. 94.3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati. Allah tahu ada perih yang kau sembunyikan, ada kata duka yang tak bisa kau ungkapkan, ada kesedihan yang tak seorang pun melihatnya darimu. Sejenak, angkatlah kepalamu. Jangan biarkan dirimu larut dalam kesedihan. Engkau punya Allah.
1: Engkau punya Allah.
0: Dan pertolongannya begitu dekat. Kau hanya perlu berbisik dalam sujud. Karena saat itu adalah masa di mana engkau dan Rabbmu

0: Sesungguhnya hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Mengajak atau menyeru kepada kebenaran. Wa man ahsanu qawlan.

0: saudaramu agar mengerjakan kebajikan-kebajikan.
1: Dan sungguh, betapa mulianya orang yang mengajak orang lain untuk mengikuti kebenaran. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari, "Fa wallahi la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am." Maka demi Allah, kata beliau, sungguh jika Allah memberikan hidayah melalui perantaramu seseorang, maka itu jauh lebih baik bagimu daripada kamu mendapatkan unta merah.
0: Jadikan dirimu sebagai jalan saudaramu mendapatkan hidayah.
1: Begitu juga Nabi kita bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, kata Nabi SAW, "Man da'a ila hudan," barang siapa orangnya yang mengajak orang lain untuk mengikuti petunjuk jalan yang benar, "kana lahu," maka bagi dia, "minal ajri," dari pahala, "mithlu ujuri man tabi'ahu," semisal atau sebesar dan sebanyak pahala-pahala dari orang yang mengikutinya. Layan kusu dalika, tidak mengurangi yang demikian itu min ujurihim syai'a, dari pahala-pahala mereka sedikit pun.
0: Maka jangan jadikan sempitnya dadamu, wahai saudaraku, dan buruknya perangai akhlakmu penghalang antara manusia dan kebenaran.
1: Mereka tetap mendapatkan pahala yang utuh karena mereka mengikuti kebenaran, sedangkan orang yang mengajak mereka kepada kebenaran itu mendapatkan bonus pahala sebanyak dan sebesar pahala yang didapatkan oleh para pengikutnya, oleh orang-orang yang mengikuti dirinya, orang-orang yang memenuhi ajakan dan seruan dirinya ke jalan yang benar, ya, maka demikian besar dan demikian banyak pahala yang diraih olehnya.
2: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.

رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم

يا أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق

0: setiap suara yang menguda.
1: Sedekah tidak mengurangi
0: harta. Ada pahala yang mengalir tanpa henti.
1: Sedekah itu demi Allah, sedekah tidak akan mengurangi harta.
0: Di setiap dakwah yang disampaikan, ada cahaya yang menuntun
2: kita
0: hati kembali.
2: Salam bersabda dalam hadis yang sahih, maka demi Allah, kata beliau, sungguh jika Allah memberikan hidayah melalui perantaramu seseorang, maka itu jauh lebih baik bagimu daripada kamu mendapatkan unta merah.
0: Semoga kita dapat menjadi bagian dari ikhtiar menebar hidayah, menghidupkan dakwah, dan menguatkan syiar kebaikan melalui TV Sunnah dan Radio Dakwah Kita FM. Bagi yang berkenan menunaikan infak, pendaftaran jemput infak melalui www.jemput.radiokitafm.com atau hubungi 0897-1990-943. Berapapun nominal infak yang Anda berikan, insya Allah akan kami sambut. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum wa ahlikum wa malikum.
1: Al-Baji mengatakan balzadah atau balzadatil mal, bahkan menambah harta. Dan ini kenyataan yang kita lihat, bahwasanya orang yang sering bersedekah, hartanya semakin bertambah-tambah.
3: Hartanya semakin bertambah-tambah.

0: وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ liyashhadu manafi'a lahum. Allah mengatakan, dan serulah manusia untuk melaksanakan ibadah haji. Maka mereka akan mendatangimu dengan berjalan kaki, dengan menunggang unta. Mereka datang dari seguluk segala penjuru negeri. Liyashhadu manafi'a lahum, agar mereka menyaksikan manafi'a, banyak manfaat. Ya, kalau dalam segi bahasa Arabnya disebutkan dalam bentuk nakira dan dalam bentuk jamak, menunjukkan banyak manfaat dari ibadah haji tersebut. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmukumullah. Ibadah haji merupakan ibadah yang sangat mulia, merupakan salah satu rukun Islam yang Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada kita dalam beberapa hadis beliau tentang keutamaan ibadah haji tersebut. Di antaranya Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyanil faqra wadh-dhanba kama yanfi al-kiru khabathal hadid." Hadis riwayat An-Nasa'i. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iringilah ibadah haji dengan umrah, atau seringlah kalian beribadah haji dan umrah, karena keduanya bisa menghapuskan kefakiran dan dosa sebagaimana bara api bisa menghilangkan kotoran dalam besi." Keutamaan yang luar biasa dari ibadah haji, meskipun mengeluarkan harta yang banyak, namun Allah menjamin tidak akan mungkin orang ibadah haji mengalami kefakiran ataupun kemiskinan.
1: Tidak akan mungkin orang ibadah haji mengalami kefakiran ataupun kemiskinan.
0: Bahkan Allah menjamin ibadah haji dan umrah yang dilaksanakan oleh seorang muslim ikhlas dan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW akan bisa menghilangkan kefakiran maupun dosa. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, "Man hajja walam yafsuk walam yarfus walam yafsuk raja'a ka yaumin waladatu ummuhu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Barang siapa yang beribadah haji dan dia tidak mengucapkan ucapan yang kotor dan dia tidak berbuat kefasikan, maka dia pulang ke rumahnya, ke tanah airnya, seperti seorang bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Artinya Allah akan menghapuskan dosanya, dia pulang dari haji tanpa dosa yang dia pikul. Ini adalah keutamaan yang luar biasa daripada ibadah haji tersebut. Demikian pula Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa' ilal jannah." Haji yang mabrur tidak ada balasan baginya kecuali surga Allah Subhanahu wa taala.
1: Haji yang mabrur tidak ada balasan baginya kecuali surga Allah Subhanahu wa taala.
0: Ini

0: Bila kamu memasuki suatu rumah dari rumah-rumah ini, hendaklah kamu memberi salam kepada penghuninya. Salam yang ditetapkan di sisi Allah, yang diberi berkat lagi baik.
1: Afshus salam bainakum, afshus salam bainakum. Tebarkanlah salam di antara kalian. Karena ucapan salam orang-orang yang beriman itu adalah doa. Kita mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar saudara kita itu, saudari kita itu, Allah limpahkan rahmat, keberkahan, lalu dia membalasnya dengan doa yang serupa atau lebih baik agar kita juga mendapatkan rahmat. Nah, kalau Allah merahmati sesama kaum muslimin, niscaya persaudaraan semakin kuat.
2: Dan salam ini diucapkan bukan hanya kepada orang yang kita ketahui, bukan hanya kepada orang yang kita kenal.
1: Di akhir zaman ini, wahai ibu-ibu, saudari wanita muslimah, salah satu tanda-tanda hari kiamat bahwa seorang itu tidak mengucapkan salam kecuali kepada orang yang dia kenal saja. Padahal sama-sama muslim, muslimah. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita mengucapkan salam sesama muslimah itu. Anda sesama muslimah, muslim sesama muslim, mengucapkan salam baik kepada orang yang dikenal maupun tidak dikenal.
2: Ngomong-ngomong, ibu-ibu datang aja ini, sudah ada jamaah yang lain. Pas masuk salam napa mboten, Bu? Ibu salam mboten? Salam sebagian ya. Sebagian kayaknya duduk lah di grup langsung, gak tengok kanan, gak tengok kiri. Ayo sekarang ibu-ibu praktek samping kanan kirinya, ayo disalami. Monggo praktek sambil mesem ya, ucapkan salam, dijawab ya.
1: Jadi ucapkan salam, jadilah orang yang lebih dahulu mengucapkan salam kepada saudarimu. Dan ucapan salam itu juga dengan muka yang berseri-seri, salam yang hangat. Ini ada orang, beberapa orang teman-temannya berbaris kan. Nah, kalau pas giliran kawannya, assalamualaikum, masya Allah, apa kabar, apa? Yang sebelahnya, akhirnya kebetulan pula yang datang di sebelah itu, yang duduk di sebelah itu baru pertama pula datang di majelis, Bu. Akhirnya heran dia, hah? Kok saya dicuekin? Lihat kiri kanan, terasa asing diri dia. Dia merasa asing, mungkin saya salah masuk ini. Akhirnya dia mulai takut, ragu, bimbang. Besoknya dia nggak datang lagi. Akibat apa? Akibat melupakan adab dan akhlak Islam ini. Tidak ada salahnya Anda salami semuanya yang terdekat itu dengan muka berseri-seri, sebagaimana Anda menanyakan yang satu ini, yang lainnya juga begitu. Gimana kabar? Sehat? Anak-anak gimana? Keluarga sehat semua?
2: Jangan sampai kita itu menjadi orang yang cuek. Jangan sampai kita menjadi orang yang gak peduli kepada orang yang lain. Ngumpulnya sama yang kenal-kenal saja, gak baik yang seperti ini. Jangan sampai kita ngumpulnya, oh saya ngumpulnya sama orang yang satu tipe dengan saya saja. Usahakan membaur ya, jangan eksklusif. Kenapa eksklusif? Kembule karo kancane dhewek tok.
3: Jangan eksklusif. Kembule karo kancane dhewek tok.
4: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.

0: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون.
1: Wah, Radio Kita FM ini sekarang bagus sekali isi siarannya. Saya sering mendengarkan, banyak sekali manfaatnya.
2: Iya betul, Bah. Saya juga sering dengar isinya nasihat, kajian, dan hal-hal yang mengingatkan kita kepada agama.
1: Kalau kita pasang iklan di sana, berarti bukan hanya sekadar promosi ya?
2: Betul sekali. Kita juga ikut bantu operasional radio agar siaran dakwah terus berjalan.
1: Masya Allah. Jadi usaha kita dikenal banyak orang sambil mendapat bagian dalam menyebarkan kebaikan.
2: Iya, Bah. Mudah-mudahan begitu. Rezeki jalan, amal juga jalan.
1: Bagus sekali ini. Jarang ada kesempatan usaha sambil sekaligus mendukung dakwah.
2: Betul sekali, Bah. Kalau ada niat, mari coba pasang iklan di Radio Kita FM. Semoga usahanya makin berkah.
3: Alhamdulillah, kabar gembira bagi para pelaku UMKM yang ingin mengenalkan produk dagangan maupun jasanya melalui iklan di Radio Kita FM. Bonus promosi posting di halaman FB dan Instagram resmi Radio Kita FM. Untuk informasi lebih lanjut serta penawaran iklan perusahaan, pemerintahan, talkshow, Adlib dan lainnya, silakan hubungi marketing Radio Kita FM di nomor 089-661-943-943.
4: Ayah, bunda, di antara riuhnya dunia, harta terbaik apa yang ingin kita wariskan? Saat raga tak lagi bersama mereka. Tentu hanya doa anak soleh yang mampu menembus batas alam dunia. Wujudkan cita-cita mulia itu di Lembaga Pendidikan As-Sunnah Cirebon. Kami hadir bukan sekedar memberikan ilmu, tapi mengokohkan akidah, menanamkan adab dan akhlak, serta kecintaan pada sunnah di atas pemahaman salafus soleh. PPDB tahun ajaran 2026-2027 telah dibuka. Segera amankan kursi untuk Ananda. As-Sunnah Cirebon, syarat ilmu, layak pandang, bertabur prestasi. Info lengkap hubungi 081-321-114-500.

0: secercah cahaya inspirasi, penyejuk hati.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Sungguhnya haji adalah ibadah yang sangat agung, sangat mulia,

0: dan tidak semua orang Muslim bisa melakukannya. Betapa banyak orang merindukan untuk melaksanakan ibadah haji, mereka tidak diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan betapa banyak orang yang mau haji, dia harus hanya bisa melaksanakan ibadah haji setelah perjuangan yang luar biasa. Dikumpulkan uang begitu lama, setelah itu juga harus menanti penantian yang sangat lama, ya. Ada yang harus menanti belasan tahun, ada yang lebih daripada itu, ya. Karena seorang tatkala melaksanakan ibadah haji, harus dihadirkan dalam dirinya bahwasanya ibadah yang sangat agung, ibadah yang menjanjikan banyak hal, menjanjikan surga yang tertinggi, menjanjikan diampuninya dosa-dosa, ya, menjanjikan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, dia benar-benar memperhatikan adab-adab tatkala melaksanakan ibadah haji. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, "Ar-raqibu katsir wal hajj qalil." Yang naik kendaraan datang ke tanah suci banyak, tetapi haji yang sungguh-sungguh tidak banyak, kata beliau, hanya sedikit. Maka nasihat saya kepada diri saya dan juga kepada para jemaah haji sekalian, ya, agar berusaha mengikhlaskan niat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Haji ini adalah ibadah yang rawan untuk seorang cari pujian, ya. Makanya Nabi SAW waktu melaksanakan ibadah haji, ya, maka Nabi SAW berkata, "Allahumma ya hajjatun la riya fiha wala sum'ah. Ya Allah, inilah hajiku, aku tidak riya dan juga tidak sum'ah." Nabi mengkhususkan penyebutan hal ini dalam ibadah haji. Kenapa? Karena ibadah ini rawan sekali orang seorang sombong dan angkuh, pamer kepada tetangga, pamer kepada kerabat, kepada kawan-kawan, "Saya haji loh, saya sedang haji loh." Ini seorang berusaha mengikhlaskan niat. Dia beritahukan kepada saudaranya, kepada kabarnya, tapi bukan dalam niat untuk sombong dan angkuh dan pamer dan riya. Karena ini benar-benar akan menghapuskan ibadah haji. Semua uang yang telah kita keluarkan, semua energi yang sudah kita keluarkan, kalau ternyata kita ibadah haji karena riya, maka semuanya sia-sia, tidak bernilai di sisi Allah sama sekali. Perkara yang kedua adalah seorang berusaha untuk mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya hendaknya dia pelajari bagaimana tata cara ibadah haji, bagaimana sunnah-sunnah Nabi yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW tatkala sedang beribadah haji, sehingga dia bisa melaksanakan ibadah haji sesuai dengan sunnah. Kita tahu bahwasanya kita haji belum tentu bisa dua kali dalam seumur hidup, ya. Jangankan kita, masih banyak orang yang belum berhaji. Yang berhaji pun belum tentu bisa melaksanakan ibadah haji dua kali. Bisa jadi ini haji kita satu-satunya. Maka berusaha kita benar-benar haji dengan serius, sesuai dengan sunnah sebisa-bisanya, ya, agar benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian perkara berikutnya, seorang sedang melaksanakan ibadah haji, jauhkan dirinya dari kemaksiatan, ya. Karena kita bisa saja bermaksiat di tanah air Indonesia, dan kita juga bisa bermaksiat di tanah suci. Bahkan maksiat di tanah suci nilainya lebih parah daripada kalau bermaksiat di luar tanah suci seperti di tanah air. Makanya Nabi ingatkan, kalau ingin meraih haji mabrur, harus apa? Man hajja walam yarfus walam yafsuk. Dia tidak boleh melakukan kefasikan, tidak boleh melakukan kemaksiatan. Ingat, tatkala sedang melaksanakan ibadah haji, jaga pandangan, jangan umbar pandangan. Di sana banyak hal-hal yang mengundang kita untuk kita lihat. Terkadang kita melihat aurat wanita, terkadang kita melihat hal yang tidak dibenarkan dalam syariat, maka jaga pandangan kita. Kemudian jaga lisan kita, jangan kita berhaji kemudian kita bergibah, kita menuduh, menyebarkan berita yang tidak benar. Maka kita haji fokus ibadah. Fokus ibadah, jangan tersibukkan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, apalagi sampai terjerumus dalam dosa-dosa lisan. Kemudian juga ingat, tatkala melaksanakan ibadah haji harus bersabar. Nabi SAW berkata kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, "Ajruki ala qadri nasabik wa nafaqatik." Sungguhnya pahalamu wahai Aisyah sesuai dengan berdasarkan keletihanmu dan nafkahmu. Maka seorang ibadah haji harus bersabar. Namanya haji, dia pasti melewati hal-hal yang sulit. Siapapun berhaji, apakah haji dengan travel biasa maupun travel yang plus, bahkan super plus, dia tidak akan luput dari kesulitan. Namanya haji pasti ada kesulitan. Maka seorang bersabar tatkala masa ibadah haji, dia tidak mencari-cari kesulitan. Tetapi kalau ada kesulitan di hadapan dia, berkaitan dengan bisnya misalnya, berkaitan dengan rombongannya, berkaitan dengan tawafnya, dengan sa'inya, berkaitan dengan kemahnya, berkaitan dengan makanannya, dan akan ada saja namanya kesulitan, maka dia bersabar. Dia ihtisab, dia berharap bahwasanya inilah kesabaran ini akan semakin meninggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kata Nabi SAW, pahala hajimu sesuai dengan berdasarkan keletihanmu dan juga nafkahmu. Kemudian tatkala sedang berhaji, kita jangan lupa juga bersedekah. Kalau kita punya uang lebih, bersedekah di tanah suci. Dan kalau kita punya uang lebih, jangan ragu-ragu kita makan yang menyehatkan tubuh kita, ya. Jangan terlalu berhemat. Sebagian jemaah haji terlalu berhemat sehingga akhirnya makannya kurang, akhirnya gizinya, kesehatannya terganggu, dan itu tidak, kita tidak inginkan. Kita ingin seorang menjaga kesehatannya, kalau ada yang perlu dia beli, kalau ada perlu makanan dia makan, kalau ada buah yang harus dia makan, agar dia bisa fit dalam melaksanakan ibadah haji. Dan jangan lupa banyak bertobat tatkala melaksanakan ibadah haji dalam hari-hari haji. Kesempatan hanya sebentar. Sebagian jemaah haji hanya menghabiskan waktu di tanah suci 40 hari, sebagian dari mereka hanya sekitar 20 harian. Maka ini hari-hari yang sangat bernilai bagi kita untuk akhirat kita, maka jangan kita sia-siakan sedikit pun. Demikian, wallahu taala alam bisawab.
1: Uangnya 50.000, berarti kembaliannya 500 rupiah ya, Dek?
2: Iya, Kak.
1: Mau sekalian isi pulsa? Oh iya, kembaliannya mau permen aja atau mau didonasikan?
2: Hah? Didonasikan kemana, Kak?
1: Kemana ya?
2: Aku mau ambil aja uang kembaliannya, Kak. Soalnya mau aku masukin ke kenceleng infak dakwah.
1: Emangnya apa itu, Dek, kenceleng infak dakwah?
2: Ya, kayak celengan gitu, Kak. Untuk tabungan saya di akhirat nanti.
3: Kenceleng infak dakwah, kenceleng tabungan untuk infak operasional dakwah. Sisihkan harta Anda untuk kepentingan akhirat. Jika Anda sering menabung untuk keperluan dunia, maka ubahlah prioritas tabungan Anda untuk akhirat. Ajari anak Anda untuk gemar berinfak. Jadilah salah satu dari pemilik kenceleng infak dakwah. Dapatkan kencelengnya sekarang juga di radio kita, Jalan Kali Tanjung nomor 52B Kesambi Cirebon. Untuk informasi, silakan hubungi 0231 488728. Silakan hubungi 0877 2999 9923.
1: Dede, sebentar, Dek.
2: Kenapa, Kak?
1: Kakak mau juga dong celengan akhiratnya.
3: Secercah cahaya inspirasi, penyejuk hati.
4: Kemudian juga teman-teman yang perlu digarisbawahi dalam masalah kurban, ya, tentang masalah bolehkah seseorang itu berkurban untuk mayit, ya, atau hanya orang yang hidup saja. Ada pendapat Syekh Utsaimin rahimahullah yang saya ingin bacakan di sini. Kata beliau, hukum asal berkurban adalah disyariatkan bagi mereka yang masih hidup. Sebagaimana Rasulullah SAW dan para sahabat, beliau berkurban atas nama diri mereka dan keluarga mereka. Sedangkan apa yang menjadi perkiraan orang-orang bahwa kurban khusus bagi orang yang sudah meninggal dunia tidak ada dasarnya, kata beliau. Namun, beliau menyebutkan, mengatakan, dasar hukumnya tidak ada khusus ya. Namun, beliau mengatakan, berkurban untuk orang yang sudah meninggal dibagi menjadi tiga macam. Yang pertama, disembelihkan kurban untuk mereka yang sudah meninggal karena mengikuti mereka yang masih hidup, seperti seseorang berkurban atas nama dirinya dan keluarganya dengan niat untuk mereka yang masih hidup dan yang sudah meninggal. Ini boleh dilakukan, kata beliau. Dalil dari pendapat ini adalah kurban Rasulullah SAW untuk dari beliau dan keluarganya, dan di antara mereka ada yang sudah meninggal dunia. Nabi SAW mengatakan ini dan untuk keluargaku. Di sini umum. Kemudian yang kedua, berkurban untuk mereka yang sudah meninggal dunia karena menunaikan wasiat orang yang meninggal dunia tadi. Misalnya ada seseorang sebelum meninggal, dia mengatakan, kalau saya meninggal sebelum Idul Adha ini, tolong ya, uang ini disembelihkan. Gitu. Dia wasiatkan, makanya dijalankan. Kemudian yang ketiga, hewan kurban untuk mereka yang sudah meninggal secara terpisah dengan mereka yang masih hidup sendiri khusus. Misalnya seseorang berkurban atas nama bapaknya atau ibunya, atau keduanya yang sudah meninggal. Saya ulangi, misalnya seseorang berkurban atas nama bapaknya saja atau ibunya saja yang keduanya sudah meninggal dunia, maka hal ini juga masih boleh dilakukan, kata beliau. Para ulama fikih Hanabila berpendapat bahwa pahalanya akan sampai kepada ahli kubur dan merasakan manfaatnya dikiaskan dengan sedekah atas nama orang yang sudah meninggal dunia. Akan tetapi, beliau mengatakan alasannya, Kami tidak berpendapat bahwa hewan kurban hanya dikhususkan atas nama mayit saja termasuk dari sunnah. Karena Rasulullah SAW tidak melakukan kurban salah satu dari mereka yang sudah meninggal dunia secara khusus. Jadi poin ini sebenarnya poin ketiga, berkuburan untuk orang meninggal dunia, ada pendapat yang membolehkan. Tapi beliau, Syekh Utsaimin menyampaikan pendapat beliau, mengatakan bahwasanya ini tidak ada dasarnya, ya, secara khusus ya. Tapi ada pendapat yang membolehkan. Karena Rasulullah SAW tidak pernah berkurban secara khusus untuk Hamzah pamannya yang sudah meninggal dan orang yang paling dicintai. Demikian juga dengan anak-anak beliau yang meninggal, ya. Sementara mereka atau beliau masih hidup, seperti ketiga anak perempuannya, Ruqayyah, Ummu Kalthum dan Zainab radhiyallahu anhunna. Kemudian ketiga anak laki-lakinya, Qasim, Abdullah dan Ibrahim. Kemudian radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian juga beliau tidak pernah berkorban untuk istrinya Khadijah. Tidak ada satupun riwayat dinukil pada beliau adalah termasuk wanita yang paling dicintai oleh Nabi SAW. Ini pendapat beliau gitu. Ya. Cuma memang beliau kembalikan lagi kepada umumnya pendapat tadi yang sudah kita sampaikan.

0: secercah cahaya inspirasi, penyejuk hati.
1: Kurban itu amal ibadah tahunan, bukan amal ibadah seumur hidup. Saya membuat kesimpulan ini karena umumnya masyarakat mereka beranggapan bahwa kurban itu amal ibadah seumur hidup. Makanya ada istilah kurban untuk dalam sebuah keluarga ya. Kepala rumah tangga seorang ayah membeli seekor kambing. Tahun ini kurban atas nama ayah. Tahun besok kurban atas nama ibu. Tahun besok kurban atas nama anak pertama, anak kedua. Kalau anaknya tiga, tahun berikutnya anak ketiga. Sehingga dia 5 tahun berturut-turut berkorban. Setelah itu gak pernah kurban. Dalam waktu yang lama rata kurban. Ketika diajak, ayo pak kurban pak, aku wis tahu, saya sudah pernah. Dia beralasan bahwasanya dia sudah pernah berkorban, sehingga dia tidak lagi mau berkorban. Ya meskipun bapak sudah pernah berkorban, sekarang korban lagi. Karena korban itu amal ibadah tahunan, bukan amal ibadah seumur hidup. Alasan ini berlaku kalau amal ibadah itu seumur hidup. Pak, jenengan sudah akikoh belum? Sudah. Mbok akikoh lagi, Pak. Sudah pernah. Berarti enggak perlu akikoh lagi. Karena ini amal ibadah seumur hidup. Tapi kalau kurban, dia amal ibadah yang sifatnya tahunan. Sehingga kemarin sudah berkorban, besok atau tahun ini kurban lagi, besok lagi berkorban lagi, dan begitu seterusnya. Sesuai dengan kemampuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita bisa melihat kesimpulan ini dari firman Allah di surat Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Sesungguhnya aku telah memberikan kepadamu Al-Kautsar. Karena itu kerjakanlah salat ikhlas karena Rabbmu dan sembelihlah kurban. Menurut beberapa ahli tafsir di kalangan ulama tabi'in seperti Qatadah, Atha' bin Abi Rabah dan Ikrimah yang beliau adalah muridnya Ibnu Abbas, makna perintah salat dalam ayat ini adalah salat Id dan makna perintah menyembelih adalah menyembelih kurban. Artinya begini, Allah perintahkan kerjakanlah salat Id dan sembelihlah kurban. Sebagaimana salat Id dikerjakan setiap tahun sekali, kurban juga dikerjakan setiap tahun sekali. Sehingga amal ibadah ini bukan amal ibadah seumur hidup, tapi amal ibadah setiap tahun. Yang kedua, yang mampu harus berkurban. Dalil tentang ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana." Siapa yang punya kemampuan tapi tidak mau berkorban, enggak usah dekat-dekat dengan tempat salat kami. Tempat sholat kita apalah? Tempat sholat kita adalah masjid. Nabi SAW seolah-olah mengusir sebagian di antara umatnya yang mereka punya kemampuan tapi tidak melaksanakan kurban, enggak usah dekat-dekat dengan masjid. Padahal masjid adalah rumah kaum muslimin, rumah kedua bagi kaum muslimin. Kalau ada anak yang nakal, gak pernah pulang, saking jengkelnya orang tuanya, karena dia gak pernah pulang, lalu orang tuanya bilang, sudahlah kamu gak usah pulang sekalian. Kira-kira anaknya makin bahagia atau makin susah? Seneng apa senep? Eh? Seneng ya? Makin seneng gak? Ya sekalian saja kan gak pernah pulang, malah gak boleh pulang. Makin seneng atau tidak? Dia mesti sedih. Kenapa dia sedih? Karena kalimat ini menunjukkan hukuman dari orang tua, bukan kasih sayang orang tua kepada anaknya. Karena itulah hadis ini dipahami oleh sebagian ulama bahwa berkorban bagi orang yang mampu hukumnya wajib. Meskipun ada juga yang berpendapat kurban itu hukumnya tidak wajib tapi sunnah mu'akkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Namun apapun itu, kalau kita masih punya kemampuan, sebisa mungkin jangan tinggalkan berkorban.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, bahwa seseorang yang memiliki iman di dalam hatinya pasti menginginkan untuk berangkat ke tanah suci. Ia memiliki cita-cita untuk berhaji di tanah suci tersebut. Namun tidak setiap orang beriman dapat berangkat ke sana. Dan barang siapa yang sudah pernah berangkat ke sana, tidak setiap dari mereka dengan mudah mengulang-ulangi lagi perjalanannya tersebut. Maka tahukah kita, tahukah Anda, bahwa di setiap pagi hari kita memiliki kesempatan untuk mendapatkan pahala haji dan umrah secara sempurna. Ya, setiap pagi apabila kita mau, apabila kita mau meluangkan waktu dan menyisihkan tenaga untuk mengerjakan amalan berikut ini. Sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shallal ghadata fil jama'ah, thumma qa'ada yadhkurullah hatta tatlu asy-syams, thumma yarka rak'ataini, kutiba lahu ajru hajjin wa umratin tamatan tamatan tamatan aw kama qala." Barang siapa yang mengerjakan salat subuh berjamaah, lalu ia tetap duduk di masjid tersebut, lalu berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala sampai terbitnya matahari, lalu ia mengerjakan salat dua rakaat, apa kata Nabi SAW, maka ia akan mendapatkan pahala haji dan umrah sempurna, sempurna dan sempurna. Allahu Akbar. Mari kita ulangi secara lebih perlahan hadis di atas. Barang siapa yang sholat subuh di masjid secara berjamaah, ini adalah motivator yang sangat besar untuk kita agar kita berusaha menjaga sholat subuh berjamaah. Lalu selanjutnya kita tidak langsung pulang, kita duduk dulu di tempat sholat kita itu, kita tidak beranjak dari masjid kita itu, kita tidak pulang atau kita tidak jalan-jalan di luar, kita tetap berada di dalam masjid itu. Lalu apa yang kita lakukan? Kita berzikir kepada Allah, berzikir mulai dari zikir ba'da sholat, lalu zikir pagi dan petang, lalu melafadzkan zikir-zikir mutlak, apa saja yang bisa kita baca, atau kita membaca Al-Quranul Karim, atau menghadiri majelis zikir atau majelis ilmu yang diadakan oleh DKM Masjid pada pagi hari tersebut sampai terbit matahari. Lalu kita tunggu sejenak karena Nabi melarang kita untuk mengerjakan sholat tepat pada matahari terbit. Kita tunggu kurang lebih 15 menit sebagaimana yang difatwakan oleh sebagian para ulama seperti Al-Imam Muhammad bin Salih Uthaymin. Lalu kita sholat dua rakaat. Kita sholat dua rakaat. Maka apa pahalanya? Kita akan mendapatkan pahala haji dan umrah sempurna, sempurna, sempurna. Kita mengerjakan rangkaian ibadah yang disabdakan oleh Nabi di atas. Rangkaian ibadah yang dikatakan sebagian ulama salat syuruq atau salat isyraq, atau sebagian ulama mengatakan salat duha di awal waktu. Saudara yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, memang tidak mudah, namun setidaknya kita berusaha mengamalkannya. Kalau tidak bisa setiap hari karena terbentur aktivitas harian, kita harus masuk kerja, kita harus berangkat ke kantor, paling tidak sepekan dua kali atau satu kali kita mendapatkan pahala ibadah haji. Saat libur akhir pekan di hari Sabtu dan di hari Ahad, sempatkan waktu untuk sholat subuh di masjid secara berjamaah. Lalu kita tidak langsung pulang ke rumah kita, kita tidak langsung jalan pagi,
Memang sebagian kita ada yang ingin berolahraga, namun coba pikirkan, haji dan umroh tetap berada di masjid, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala atau membaca Al-Qur'an atau mendengarkan majelis ilmu yang berbicara tentang qala Allah dan qala Rasul sesuai dengan pemahaman yang benar sampai terbit matahari. Maka setelah beberapa menit dari terbitnya matahari kita sholat 2 rakaat, kita mendapatkan pahala haji dan umrah secara sempurna. Dan kabar gembira untuk para wanita, para ulama kita mengatakan seperti Al-Imam Muhammad bin Salih Al-Uthaimin, apabila seorang wanita mengerjakan sholat subuh di rumah karena mengikuti saran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, wa buyutuhunna khairun lahun, rumah mereka para wanita itu lebih baik untuk mereka, lalu mereka tidak beranjak dari tempat sholatnya, mereka berzikir, mereka membaca Al-Quran sampai terbit matahari, lalu mereka tunggu sejenak kurang lebih 15 menit lalu sholat 2 rakaat, maka insya Allah mereka akan mendapatkan pahala haji dan umrah tersebut. Dengan demikian, bagi setiap orang yang bermimpi untuk mengerjakan ibadah haji, yang ingin mendapatkan pahala haji wal hajjul mabrur, laisa lahu jazaa'un ilal jannah, haji yang mabrur tidak ada balasan yang pantas kecuali surga, hendaknya manfaatkan waktu paginya. Setidaknya kalau kita disibukkan dengan aktivitas keseharian, seminggu 2 kali kita mendapatkan pahala ibadah haji. Ini saja yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Aqulu qali hadza, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Secercah cahaya inspirasi, penyejuk hati.
1: Saya tinggal di lingkungan saya dipanggil Pak Haji, padahal saya belum haji. Apakah saya harus jelaskan bahwa saya belum haji? Saya takut panggilan tersebut akan membuat saya jadi riya. Bagaimana solusinya? Riya itu kalau ibadah sudah dikerjakan atau sementara dikerjakan. Kalau antum belum kerjakan, tidak ada hubungannya sama riya. Tetapi nanti bisa masuk ke bab-bab yang lain kayak sombong, ya, atau manipulasi data, gush, ya, memang bahasa Arabnya gush, tapi itu manipulasi. Itu bisa masuk ke bab itu, dosanya lain lagi tuh. Jadi kalau antum belum pernah haji lalu dipanggil haji misalnya, kan? Lalu antum diamkan saja, ini masuk ke masalah manipulasi. Ini bisa tadlis, merusak hubungan kemurnian hubungan antum dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak masuk riya di situ. Kalau saran saya, nasihat, sampaikan, maaf saya belum haji. Sekaligus juga saya ingatkan teman-teman sekalian, haji ini bukan gelar. Bukan prestasi ini. Ini bukan sebuah gelar akademik yang mesti kita tulis di nama kita. Ibadah teman-teman sekalian. Kalau ini dibuka sebenarnya pintunya, orang akan dibuka semuanya nanti. Haji, sholat, zakat, bisa saja ditulis sebelumnya nanti muzakki fulan. Bisa orang begitu, musalli fulan. Sama dengan haji fulan, sama sebenarnya. Sama saja, maka sebaiknya tidak usah disebut. Udahlah, antum pergi haji karena Allah, Allah sudah tahu, dicatat. Sudah cukup, untuk apa kita pasang gelarnya? Dan saya sarankan terus terang dari hati saya, menasihati teman-teman sekalian, tinggalkan gelar ini. Kalau ada di KTP, hapus, jangan ada, enggak perlu. Enggak perlu ada gelar. Kecuali memang dasarnya antum punya gelar akademik. Nah, itu gelar akademik lain. Emang dasarnya diberikan predikat itu untuk menunjukkan antum telah kuliah, antum telah sekolah. Itu lain. Enggak rupanya sama riya itu. Karena itu sebuah predikat yang memang orang tahu ini pernah sekolah di sini. Pernah S1, pernah S2, pernah S3, pernah menyusun beberapa tulisan karya ilmiah jadi profesor. Itu sesuatu yang biasa. Tapi kalau haji, ibadah kan sama dengan sholat. Untuk apa ditaruh di gelar nama? Iya kalau pasti diterima haji antum, kalau tidak. Jadi lebih baik ini memang harus ditinggalkan, harus dihapus teman-teman. Jangan dibiarkan jadi menjadi sebuah kebiasaan. Jangan bangga dipanggil Pak Haji, jangan juga kita memanggil mereka. Panggil Bapak. Bapak A, panggil Bapak A, gitu. Dan kapan ada seseorang yang sudah haji, kemudian dia dipanggil namanya, dia merasa berat, ini bahaya nih, bisa bab riya. Berarti memang dia pergi haji untuk dipanggil. Ini jadi riya ini, gak boleh sama sekali.
0: Secercah cahaya inspirasi, penyejuk hati.
2: Kurban ini teman-teman sekalian adalah ibadah yang sangat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah sebutkan tadi dalam surah Al-Kautsar ayat 2, "Fashalli li rabbika wanhar." Salatlah Idul Adha dan ikuti berkurban setelahnya. Dan yang paling afdal kata ulama, setelah salat Idul Adha kemudian langsung berkurban, walaupun dia masih punya pilihan untuk berkurban beberapa hari setelahnya. Khilaf di antara ulama tentang masalah mana yang lebih afdal dalam hewan kurban. Setelah mereka sepakat bahwasanya hewan kurban hanya bisa pada 3 jenis ekor hewan saja dan tidak bisa diganti dengan yang lain, yaitu unta, sapi dan juga kambing, dan masuk dalam kambing adalah domba. Sebagaimana Allah jelaskan dalam surah Al-Hajj ayat 34, A'udzu billahi minasyaitonir rajim walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi 'ala ma razaqakum min bahimatil an'am. Dan bagi tiap-tiap umat yang telah kami syariatkan penyembelian kurban supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka. Dan para ulama mengatakan hewan kurban masuk dalam 3 jenis saja, yaitu unta, sapi dan juga kambing, masuk di dalamnya juga domba. Satu ekor kambing atau domba bisa dicukupkan untuk satu keluarga. Sebagaimana hadis Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu dalam hadis Ibnu Majah, laki-laki di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkurban dengan seekor kambing atau domba untuk dirinya dan anggota keluarganya. Mereka makan sebagian dan memberi makan orang fakir miskin sebagiannya lagi. Kata para ulama, andai saja seorang suami ataupun seorang istri masing-masing memiliki kemampuan dan masing-masing berkurban, maka itu lebih afdal lagi. Tapi kalau dia tidak mampu, maka dia cukupkan dengan satu ekor kambing untuk satu keluarga. Sementara untuk sapi dan juga unta, maksimal 7 orang bisa partisipasi, tapi tidak harus 7 orang. Beranjak daripada hadis Jabir radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, hadis ini diriwayatkan Imam Muslim, kami menyembelih bersama Rasulullah SAW di tahun Hudaybiyah dengan seekor unta untuk 7 orang dan seekor sapi juga untuk 7 orang. Sementara syarat-syarat berkurban ada, yaitu yang pertama harus dipenuhi syarat umur hewan kurban. Hewan kurban yang bisa dikurban adalah musinnah. Di dalam hadis disebutkan musinnah, jangan kalian menyembelih hewan kurban kecuali yang musinnah. Kecuali kalau kalian tidak mendapatkan musinnah, maka kalian boleh menyembelih jaza'ah. Sementara ulama mengatakan ini maksud dengan musinnah adalah kalau unta disebut musinnah berarti yang berumur 5 tahun, sementara sapi musinnah yang dimaksud adalah minimal 2 tahun dan kambing musinnah adalah 1 tahun. Dan yang dimaksud dengan jaza'ah, kata Nabi SAW, kalau kalian tidak dapat musinnah dari kambing maka carilah jaza'ah, dan jaza'ah adalah domba yang berumur 6 bulan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, beliau mengatakan dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, wahai Rasulullah, aku tidak punya kecuali jaza'ah, tidak dapat kecuali domba yang berumur 6 bulan untuk kurban. Maka kata Nabi SAW, kalau begitu berkurbanlah dengannya. Juga teman-teman sekalian, syarat yang kedua selain umur adalah tidak boleh ada cacatnya. Boleh jantan, boleh betina, tapi tidak boleh ada cacat. Sebagaimana dalam hadis Al-Bara ibn Azib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 4 jenis hewan yang tidak sah untuk disembelih atau dijadikan kurban. Yang pertama, yang cacat sebelah matanya dengan cacat yang jelas. Yang kedua, yang sakit dengan sakit yang jelas. Yang ketiga, yang pincang dengan kepincangan yang jelas. Dan yang keempat, yang kurus kering. Juga teman-teman, syarat yang ketiga adalah selepas sholat Idul Adha. Siapa yang berkurban sebelum Idul Adha selesai, termasuk khutbahnya, maka tidak dihitung kurban. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim, barang siapa yang sholat seperti sholat kami dan menyembelih seperti sembelian kami, maka telah benar penyembelihannya. Dan barang siapa yang menyembelih sebelum sholat Id, maka dia harus menyembelih lagi sebagai gantinya. Juga di dalam hadis yang lain, kata Nabi SAW, yang paling pertama kami lakukan di Idul Adha adalah kami kerjakan sholat Id dulu, kemudian kami pulang ke rumah untuk menyembeli, atau kami pulang setelah itu berkurban. Barang siapa yang melakukan itu, sholat baru berkurban, maka perbuatannya sesuai dengan sunnah kami. Namun barang siapa yang menyembeli sebelum itu, maka sembelian itu adalah daging biasa yang diberikan kepada keluarganya, bukan sembelihan sedikit pun. Yang keempat, termasuk hal yang harus diperhatikan adalah daging kurban dianjurkan untuk dibagikan sebagian, dimakan sebagian. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Hajj ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Artinya, makanlah sebagian dari hewan kurban kalian dan berikanlah untuk dimakan orang-orang sengsara sebagian lagi. Juga dianjurkan kalau bisa membagi 3 daging hewan kurban itu. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, hadis ini riwayatkan dengan sanad sahih bahwasanya Nabi SAW membagi hewan kurbannya menjadi 3, yaitu memberikan makan keluarganya 1/3, kemudian memberi 1/3 kepada tetangganya yang miskin, dan menyedekahkan 1/3 lagi kepada orang yang minta-minta. Kalau seseorang misalnya menitipkan ke sebuah masjid, menitipkan kepada sebuah lembaga atau di luar kota, kemudian dia tidak bisa mengambil sebagian, maka tidak masalah. Karena ini adalah bagian daripada sunnah yang sangat dianjurkan dalam Islam. Juga seseorang masuk dalamnya boleh menyembelih sampai akhir hari tasyrik. Kalau hari ini tidak bisa, maka dia masih bisa 3 hari setelah hari ini, tepatnya besok, lusa dan hari setelahnya. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis diriwayatkan oleh Ahmad, Baihaqi dan Ibnu Hibban dengan sanad sahih, kullu ayyamit tasyriki dhabhun. Semua hari-hari tasyrik adalah hari penyembelihan. Juga saudaraku seiman, yang perlu diperhatikan dalam masalah sembelihan, harus yang pertama menajamkan pisau sembelihan, tidak boleh yang tumpul, termasuk tidak boleh menggunakan tulang yang ditajamkan. Sebagaimana hadis yang sahih di mana Nabi SAW bersabda tentang masalah ini, sesungguhnya Allah memerintahkan kalian berbuat kebaikan dalam setiap keadaan, dan kalau kalian menyembeli, sembelihlah dengan cara yang baik, tajamkanlah pisau-pisau kalian dan buatlah nyaman sembelihan kalian. Kata para ulama, yang dimaksud dengan membuat nyaman sembelihan adalah jangan diganggu kalau sedang makan, jangan diseret dengan cara paksa, jangan dipukul. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dikatakan bahwasanya Nabi SAW pernah melewati seseorang yang akan menyembelih domba, kemudian dia membaringkan domba itu dan meletakkan kakinya di atas lambungnya atau menginjak perutnya sambil dia mengasah pisaunya, sementara domba itu melihat asahan pisau tadi. Maka Nabi SAW mengatakan, kenapa kau tidak lakukan ini sebelum itu? Apakah kau akan mematikan dia berulang-ulang? Maka ini tidak dibolehkan, teman-teman sekalian. Termasuk adab syar'i dalam berkurban adalah tidak boleh memperlihatkan hewan ya teman-temannya yang sedang disembelih. Kalau panitia atau teman-teman jadi panitia, kalau lagi menyembelih sapi ataupun kambing, maka dianjurkan menutup dengan spanduk atau di tempat yang tidak terlihat, supaya tidak berpengaruh pada kualitas dagingnya. Juga disebutkan di dalam hadis yang lain, atau tentang masalah adab yang lain adalah bagaimana seseorang menghadapkan sembelihannya ke kiblat, kemudian dia menyembelih dengan kedua tangannya sendiri atau dengan tangannya. Sebagaimana Nabi SAW dalam hadis Bukhari dikatakan menyembelih sendiri domba beliau. Juga dianjurkan membaca bismillahi wallahu akbar, dengan nama Allah, Allah maha besar, Allahumma minka wabika, ya Allah ini darimu dan untukmu, Allahumma taqabbal minni, ya Allah terimalah dariku. Andai saja seseorang menitipkan kepada orang lain, maka orang yang menyembelihkan untuk orang lain juga dianjurkan membaca bismillahi wallahu akbar, dengan nama Allah, Allah maha besar, Allahumma minka walaka, ya Allah ini darimu dan untukmu, Allahumma taqabbal min, ya Allah terimalah dari, kemudian menyebutkan nama orang tersebut. Andai saja seseorang itu menitipkan untuk keluarganya, misalnya Pak Ahmad dengan keluarganya, maka cukup kita mengatakan Ahmad dan keluarganya, dan dalam penyebutan nama boleh menggunakan bahasa Indonesia. Beberapa hadis teman-teman sebagai penutup yang berhubungan dengan masalah kurban ini, diantaranya harus diperhatikan adalah hadis sahih. Abu Hurairah meriwayatkan bahwasanya Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang Allah berikan kelapangan rezeki untuk berkurban, lalu dia tidak berkurban, maka dia jangan sholat bersama kami. Artinya Nabi SAW sangat marah dengan umat Islam yang punya kemampuan lalu tidak berkurban. Juga Nabi SAW melarang untuk menjual sesuatu dari daging itu kecuali penerima resmi. Kalau kita yang sedang menyembelih, enggak boleh lagi menjual apapun dari daging tersebut. Boleh memakannya dan membagikannya. Termasuk kulitnya tidak boleh dijual oleh pemilik kurban. Kalau orang yang sudah kita hadiahkan lalu dia menjualnya, itu hak dia. Sebagaimana kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih juga, barang siapa yang menjual kulit domba atau sembelihannya, maka tidak ada sembelihan baginya. Begitu juga teman-teman sekalian, yang harus diperhatikan dalam masalah ini adalah bagaimana seseorang mengikhlaskan niatnya dan berusaha untuk memilih yang terbaik dari hewan-hewan tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa." Mereka tidak diperintahkan beribadah kecuali untuk berikhlas di jalan Allah Subhanahu wa taala, mengikuti ajaran agama yang lurus. Juga dalam hadis Abu Daud kata Nabi SAW, Allah tidak akan pernah menerima amalan apapun kecuali yang ikhlas karenanya. Bukan karena mau dipuji menyumbang di masjid, bukan karena mau dipuji oleh tetangga atau kerabat, tapi murni karena Allah Subhanahu wa taala. Rugi harta yang sudah kita keluarkan, energi yang kita keluarkan, waktu yang kita luangkan kalau hanya untuk manusia.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: jangan lupa foto dulu ya.
1: Ah, iya benar, Man.
0: Iya, Bang, biar enak laporannya.
1: Ah, benar juga, Man. Coba sini lihat hasil cepretannya. Masya Allah, Masya Allah. Gokil, Man. Bagus banget gambarnya. Jernih kayak masa depan. Hobi baru ya?
0: Iya, Bang. Harganya juga lumayan bikin tabungan nangis. Tapi demi safe reward, sikat aja lah.
1: Wih, keren bener itu gadget. Masya Allah. Emang nih, Salman mah paling up to date dah. Tapi ngomong-ngomong, bentar lagi kan Idul Adha. Udah pesan kambing belum buat kurban?
0: Aduh, buat kurban kayaknya tahun depan aja deh, Bang. Lagi seret ini. Harga kambing sekarang juga kan mahal-mahal budgetnya. Sayang banget kalau uangnya cuma buat kambing yang harganya sekali makan doang, Bang.
1: Loh, tunggu dulu. Coba saya tanya, itu HP harganya berapa? 8 juta? 9 juta?
0: Ya segitulah, Bang. Namanya juga investasi gaya hidup.
1: Nah, itu dia. Buat HP yang harganya jutaan aja sanggup. Masa buat kurban yang cuma sepertiga atau setengah HP Anda itu dibilang mahal? Kan di Radio Kita FM ada programnya tuh. Program kurban yang harganya nggak sampai bikin antum batal beli kuota setahun, Man.
0: Iya juga ya. Kalau dipikir-pikir buat beli barang mewah, sanggup. Masa beli kambing yang palanya abadi malah bilang berat?
1: Betul. Kurban itu bukan soal mampu atau nggak mampu, tapi soal mau atau nggak mau.
0: Aduh, jadi malu.
1: Daripada uangnya habis buat hal-hal yang menyusut nilainya, mending titip di akhirat lewat Radio Kita FM. Udah murah, mudah, dan transparan lagi.
0: Aduh, kena mental saya, Bang. Oke deh, mumpung masih ada sisa budget, saya daftar kurban sekarang juga deh di Radio Kita FM. Biar HP baru, pala juga baru.
1: Nah gitu dong, good job, barakallahu fikum.
2: Sesaat lagi, Anda akan mengikuti Hikmah Kita, kajian Islam tematik penuh hikmah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pendengar dan juga keluarga muslim dimanapun Anda berada, yang semoga senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kami ucapkan jazakumullah khair untuk kebersamaan dan kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Tentunya masih di frekuensi 94,3 Radio Kita FM. Meniti ilmu, menata hati, akan kami hadirkan untuk program acara kita selanjutnya ya. Hikmah kita, ini sajian tematik yang akan kami hadirkan bersama Ustaz Muhammad Nuzul Zikri dengan pembahasan ataupun dengan kajian seputar wanita ya, yang akan kami berikan untuk Anda, yang akan kami berikan kembali. Semoga memberikan manfaat untuk Anda terkait dari pembahasannya, juga menarik untuk Anda dapat simak dan dengarkan ya, terkait dari judul yang menarik ya, tenang bun, Allah lebih cepat menghargai lelahmu. Dan langsung saja akan kami berikan untuk Anda pendengar dan juga keluarga muslim, semoga memberikan manfaat terkhusus untuk Anda para muslimah yang sedang menyimak dan memberikan kesempatan kali ini. Dari studio saya bertugas mengucapkan selamat menyimak dan mengikuti.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yawmidin wa ba'd.

kematian dan Allah tolong dari kezaliman. Amin rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, ibu-ibu sekalian, dan kita minta kepada Allah dengan amanah yang husna, Allah berikan rahmat kepada Al-Imam Ibnul Qayyim, keluarga beliau, guru-guru beliau, dan para ulama-ulama kita. Amin rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, kita akan kembali bersama Al-Wabil Sayyib, dan kita lanjutkan pembahasan kita tentang hadis qudsi yang sangat luar biasa. Ketika Nabi SAW bersabda bahwa Allah SWT berfirman, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani fa in dzakarani fi nafsi dzakartuhu fi nafsi wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhum." وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا. Aku tergantung prasangka hambaku terhadap diriku, dan aku bersamanya secara khusus jika dia mengingatku. Dan apabila dia mengingatku dalam dirinya, aku mengingatnya dari dalam diriku. Dan apabila dia mengingatku di kumpulan, di sebuah perkumpulan, maka aku mengingatnya di perkumpulan yang jauh lebih baik darinya. Wa in taqarraba ilayya shibra, dan apabila ia mendekat kepadaku sejengkal, maka aku mendekat kepada dia sehasta. Dan jika ia mendekat kepadaku sehasta, maka aku mendekat kepada dia sedepa. Wa in atani yamshi ataituhu harwala, jika ia mendatangi sambil berjalan, maka aku mendatangi sambil berlari-lari kecil. Hadirin Allah muliakan, sebuah

este yang sangat luar biasa. Dan semoga kita diberikan taufik untuk bisa mentadaburinya. Allah berfirman, jika hambaku mendekat kepadaku sejengkal itu segimana? Ini sejengkal kan? Sejengkal. Maka aku akan mendekat padanya sehasta atau dhira'. Dhira' segimana ya, jemaah? Dhira' apa? Dhira'. Dhira' dari ujung jari ke siku. Dhira'. Ujung jari ke siku. Dhira'. Oke. Okay. Adapun ba itu apa? Depan apa? Ayo, ini bahasa Indonesia aja ini loh. Ayo, depan itu segini. Kalau kita angkat kanan kiri, segitu sedepan. Jelas kan ya? Oke, okay. Itu ba depan. Jadi kurang lebih 4 kali inilah ya. 4 kali dhira ya. Kurang lebih. Ya. Jamaah Allah muliakan. Apa maknanya? Para ulama mengatakan seperti dijelaskan oleh

بن بس رحمه الله تعالى. فإذا سبقنا إلى الخير فهو به أسبق سبحانه وتعالى. Kalau kita mendekat kepada Allah dan berusaha mengerjakan kebaikan dan berusaha mendekat kepada Allah, maka Allah lebih cepat lagi dan lebih mendahului kita. وَذَلِكَ لِكَمَالِ جُودِهِ وَكَرَمِهِ. Dan ini dikarenakan kesempurnaan kedermawanan Allah SWT dan sempurnanya kebaikan Allah SWT. مَنْ سَرَعَ إِلَى الْخَيْرَاتِ فَاللَّهُ إِلَيْهِ بِتَوْفِقِ وَالْهِدَيَ وَالْإِنَيَ أَسْرَعَ. Dan juga bermakna barang siapa yang bersegera mengerjakan kebaikan, maka Allah SWT lebih cepat lagi memberikan taufik, memberikan hidayah, dan memberikan penjagaan kepadanya. Dan ini semua menunjukkan luasnya kebaikan Allah dan luasnya kedermawanan Allah Taala, dan betapa cepatnya Allah menebar dan memberikan kebaikan untuk kita. Wa ma kayfiyatu taqarrubihi dhira'an wa ba'an fahiya ilaih. Adapun kayfiyahnya atau tata caranya bagaimana mendekat secara dalam dhira' dan dalam depa, atau tadi apa, hasta dan depa, maka kaifiyahnya itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita enggak bisa menjelaskan tata caranya. Wala naqulu inna ma'naha kadha wa kadha, dan kita enggak mengatakan bahwa maknanya begini dan begini. Balillahu a'lam bikaifiyatiha. Namun Allah lah yang maha, yang paling tahu bagaimana kaifiyahnya atau tata caranya. Dan ini sebagaimana dikatakan Imam Malik tentang sifat Allah istiwa. Kata Imam Malik, al-istiwa'u ma'lum, makna istiwa itu jelas, tinggi dan di atas. Wal kaif majhul, tapi tata caranya itu tidak diketahui. Jadi hadirin Allah muliakan, ini pelajaran mahal bagi kita bahwa secepat apapun kita mengerjakan amal soleh dan mendekat kepada Allah, maka Allah jauh lebih cepat. Sebanyak apapun kebaikan yang kita kerjakan, Allah lebih banyak kasih kebaikan untuk kita. Segesit apapun kita, Allah lebih cepat memberikan taufiknya, hidayahnya, dan penjagaannya. Dan ini menunjukkan kemaha dermawanan Allah Tabaraka wa Ta'ala, kemaha baikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mendekat kepada Allah, Allah lebih cepat lagi. Allah lebih banyak kasih kepada kita. Allah lebih dahulu sangat penting untuk kita jamkan. Dan ini menunjukkan betapa
tingginya dan luasnya karunia Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah mengatakan juga wa annahu yu'ti aktsar mimma fu'ila min ajlihi. Ini kaidah. Allah memberikan lebih banyak daripada apa yang kita lakukan untuknya. Fayu'til amil aktsar mimma amil. Allah memberikan orang yang beramal soleh lebih banyak, lebih besar daripada amalnya. Ini kaidah. Ini kaidah. Jadi lebih banyak, bukan sama. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am 160, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalih. Al-An'am 160. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalih. Barang siapa melakukan satu kebaikan maka falahu asyru amsalih. Allah gandakan 10 kali lipat. Wa man jaa bis sayyi'ati fala yujza illa mithla. Fala yujza illa mithla. Dan barang siapa melakukan kesalahan, melakukan dosa, dia tidak dibalas kecuali sesuai. Satu ya satu. Wa hum la yudzlamun, mereka enggak pernah dizalimi. Mereka enggak pernah dizalimi. Jadi 10 kali lipat, minimum 10 kali lipat. Dalam dalil lain ila sab'i mi'ati dhi'f, 10 sampai 700 kali lipat. Jadi Allah kasih lebih banyak. Allah berfirman dalam surat An-Nahl 97, cuma An-Nahl 97. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan barang siapa mengerjakan amal saleh baik laki-laki maupun wanita dalam kondisi beriman, maka sesungguhnya kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan kami akan balas dengan pahala yang apa? Coba lihat ayatnya. Bi ahsani ma kanu ya'malun, dengan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Bi ahsan. Allah enggak mengatakan seperti yang mereka kerjakan, tapi Allah berfirman bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah berikan jauh lebih baik daripada apa yang Anda kerjakan. Bukan sama, jauh lebih baik daripada yang kita kerjakan. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun.

0: Jadi itu apa? Hal yang perlu kita camkan bersama-sama hadirin sekalian. Allah berfirman surat Al-Baqarah ayat 261, kita buka lagi Al-Baqarah 261. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kamathali habbatin, ibarat sebulir benih. Anbatat sab'a sanabil. Sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Fi kulli sumbulatin 100 habbah. Setiap bulir ada 100 biji. Berarti berapa? 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Dan Allah melipat gandakan kepada orang yang Allah kehendaki. Dijelaskan sebagian para ulama, bagi sebagian pihak bisa lebih dari 700 kali lipat. Jadi wallahu yudha'ifu liman yasha. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Dan Allah lipat gandakan kepada orang yang Allah kehendaki. Dijelaskan sebagaimana sesuai dengan keikhlasan mereka. Semakin ikhlas semakin lipat gandakan. Wallahu wasi'un 'alim. Allah Maha luas lagi Maha mengetahui. Tidak ada isu sama sekali bagi Allah. Tidak ada isu sama sekali. Jadi jamaah sekalian, ini dasar-dasar hidup yang harus kita pegang teguh. Bahwa kita punya Rabb dan kita berinteraksi dengan Rabb yang lebih cepat dari kita dalam mengapresiasi, yang lebih banyak memberi daripada amal yang kita lakukan. Jadi yang lebih besar, jadi yang Allah kasih lebih besar, lebih banyak, lebih berlipat ganda, lebih cepat. Lebih cepat. Lihat bagaimana gabungan-gabungan itu. Jadi lebih banyak, lebih berkali-kali lipat, lebih besar, lebih cepat. Semua itu tersaji untuk kita ketika kita mendekat kepada Allah dan ketika kita berusaha bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting sekali. Karena tabiat manusia itu enggak mau rugi. Tabiat manusia itu pengennya untung terus. Anda pengen untung, ini keuntungan. Dan cepat, lebih cepat daripada apa yang Anda lakukan, lebih cepat daripada amalan Anda. Makanya kata Allah kan, jika hambaku berjalan, makanya balasannya lari-lari kecil, artinya lebih cepat. Sadar gak sih hadirin, kalau kita benar-benar yakin ini bisa mengurai banyak sekali potensi kekecewaan kita, potensi kesedihan kita, dan potensi amarah kita. Makanya gak bisa kita katakan, saya udah berdoa segala macam bertahun-tahun belum diijabah. Allah yang berfirman lebih cepat. Tapi kok belum? Kan Allah juga mengatur melalui lisan Nabi-Nya SAW. Dijawab itu ada 3 cara. Dikasih di dunia atau disimpan di akhirat, atau kita dipalingkan dari bala atau musibah yang senilai. Kan itu. Jadi gak ada yang bisa mengklaim saya udah doa 3 tahun belum dikasih-kasih juga. Gak boleh bisa, dan gak bisa bilang demikian. Kalau kita benar-benar memahami dan meyakini ini, gak ada lagi istri yang meledak bicara sama suami dan mengatakan, aku capek mas, aku capek. Belasan atau 15 tahun aku bersabar dan menunggu, tapi gak ada hasilnya. Kata siapa gak ada hasilnya? Lebih cepat. Apa, gak perlu nunggu apalagi 15 tahun. Cuman yang jadi masalah, apakah kita lakukan itu semua selama 15 tahun karena Allah atau karena suami? Nah itu. Begitu yang sebagian melakukan karena suami, nah itu capek tuh. Tapi kalau dia lakukan karena Allah, gak capek. Kan begitu. Kan demikian. Ibu bilang ke ada, ibu hire seseorang. Kata ibu, kamu bantu teman saya, ini sahabat saya. Syaratnya satu, jangan minta apapun dari dia. Dan jangan berharap dia gaji kamu. Semua kebutuhan gaji kamu saya yang tanggung. Kamu masuk jam berapa? Jam kerja kamu jam berapa? Jam 7. Sebelum kamu kerja, saya udah transfer. Jangan berharap sama dia. Kira-kira ini orang, walaupun gak dikasih apapun sama teman kita, sedih atau tetap senang? Hah? Sebelum dia kerja nih, 30 juta masuk ke arah. Senang gak dia? Senang. Padahal gak diapresiasi sama teman kita. Ini manusia sama manusia aja bisa begitu. Jadi ketika kita meludak-ludak, saya udah capek, saya udah melakukan semua untuk kamu. Tapi mana hasilnya? Ya ini salah kita, kenapa berharap sama makhluk. Kalau Anda atau kita sebagai istri berharap kepada Allah, itu ini hadisnya. Ini kata para ulamanya, Allah lebih cepat daripada takarub Anda. Ketika Anda berusaha takarub melakukan kebaikan, itu taufik Allah, hidayah Allah, penjagaan Allah lebih cepat lagi, asra. Lebih besar lagi pahalanya, ganjarannya. Tadi asyru amthaliha, minimum 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Dan belum titik sampai di situ, Allah lanjut, wallahu yudhaifu liman yasha. Lalu lipat gandakan lagi bagi orang-orang yang Allah pilih. Ganjaran itu pasti lebih besar. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun tadi. Dan pasti kita kasih ganjaran bagi mereka lebih baik, lebih besar daripada apa yang mereka kerjakan. Tapi kita gak tertarik dengan janji Allah. Kita lebih suka diapresiasi sama manusia. Itu akar kita berantakan dalam hidup. Itu yang membuat kita gak happy jadi istri. Itu yang membuat kita tertekan jadi ibu, apalagi kalau gak dapat dukungan dari suami. Kayaknya aku berjuang sendiri deh. Aku udah capek berjuang sendiri. Harusnya kan dia pikir, okay, semua istri secara umum berharap dapat dukungan dari suami. Tapi kalau la qadarullah suami gak dukung, lalu istri berjuang sendiri, berarti pahalanya lebih besar, lebih kecil. Lebih besar, keberkahannya lebih besar, lebih kecil buat dia pribadi. Lebih besar, ganjarannya lebih besar. Lebih capek betul, tapi kan gak perlu sampai membuat Anda sebel, kesel, stres, kecewa besar. Enggak. Dan Allah janjikan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah gak membebankan kalian kecuali sesuai dengan kemampuan kalian. Masih bisa kita kerja tim nih, kerja tim. Tim teman apa teammate kita enggak perform. Akhirnya kita kerjain sendiri. Bos kita tahu. Capek yang harusnya apa jam 4.20 akhirnya jam 9 jam 10 kerjain sendiri. Tapi ketika bos kita tahu gaji kita yang 30 juta itu dijadikan 200 juta. Masih marah-marah gak? Sa, gimana? Enggak, senyum ya, Sa. Bang, bang, lo tidur aja. Gitu kan? Lo tidur. Gue yang ngerjain. Mahal, man. 300 juta. Oke, istirahat, istirahat. Ke dokter ya, ke dokter. Gitu. Gue yang kerjain semua nih. Gitu. Seneng gitu. Karena gaji dari 30 jadi 200. Capek, ya capek, tapi kan seneng gitu. Nah, kenapa di hidup tuh kayak kita ribet banget gitu, sedih gitu loh, dikit-dikit terpukul. Jangan-jangan bukan karena bebannya, tapi karena orientasinya, tujuannya, nawaitunya, tauhidnya, imannya itu. Itu poin. Nah, ini yang perlu kita camkan. Aku udah gak sanggup, Mas. Itu kan asumsi Anda. Sedangkan Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah gak membebankan kalian kecuali sesuai dengan kemampuan. Dan kalau memang benar ada gak sanggup ditandai dengan drop, ya udah, gak usah lebih dari itu, segitu aja. Gak usah maksa. Kan nanti semua dihisap masing-masing. Semua dihisap masing-masing. Kita dihisap, suami kita dihisap, nanti anak kita dihisap, orang tua dihisap. Jadi gak usah. Mbak, berbaktilah kepada papamu. Lo enak ngomong, papa lo baik. Papa gua gak perhatian ninggalin gua selama ini. Enak banget, kok enak banget? Enak banget tuh kalau kita berbakti, enak banget. Kalau kita gak berbakti, celaka banget. Tapi orang tua seperti apa dulu? Mereka dihisap, tenang aja. Kita dihisap, mereka dihisap. Dan Allah gak zolim, yang menghisapnya Rabb yang maha bijak. Dan gak mungkin zolim. Dan Allah minta kita tetap bakti sama orang tua. Dan nanti Allah kasih lebih, Allah kasih lebih besar, lebih banyak, dan keberkahannya lebih cepat. Nah itu. Kan aman nadir. Allah Ta'ala misal. Itulah jawab. Kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati seluruh para ulama, ustaz, beserta tim dan seluruh saudara kita semua. Amin wa iyyakum. Usiaku 30 tahun belum menikah. Sejak SD saya tahu ayah saya berselingkuh dengan wanita lain. Alhamdulillah diafani taala. Dulu rasanya berat, sedih, geram. Karena hati wanita mana yang tidak sakit hati ketika melihat cinta pertama anak perempuannya bermain dengan wanita lain. Sepertinya alhamdulillah. Ya dikabul istighfar aku. Sepertinya hubungan mereka sekarang masih terjalin. dan posisi saya sebagai anak sudah ditahap biasa-biasa saja, karena saya berpikir toh yang akan menanggung dosanya ayah sendiri. Pertanyaan, apakah saya salah dengan pola pikir seperti itu? Di satu sisi ayah saya sangat pengertian kepada anak-anaknya, kebutuhannya selalu dipenuhi, tapi rasanya mau bicara pun sekarang cukup segan karena saya nggak terlalu terbuka. Ditambah lagi saya mendapati cerita dari ipar saya kalau kakak saya pun melakukan cheating. Kenapa ya Ustaz saya dikelilingi laki-laki yang tabiat seperti itu? Aku jadi khawatir dan agak sedikit takut kelak dengan memilih pasangan. Aku gak punya contoh bagaimana sebaiknya mencari sosok laki-laki yang akan menjadi kawam. Mohon nasihatnya dan mohon doakan supaya ayah dan kakak saya lekas bertobat dan tahu bahwa yang dilakukan adalah dosa besar. Insyaallah barakallahu fikum. Wafaqan Allah wa iyyahum lima yuhibbu wa yardha. Wa hadana Allah wa iyyahum. Semoga Allah SWT memberikan hidayah kepada kita dan beliau-beliau, dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita dan beliau-beliau ke jalan yang Allah cintai dan ridho. Ya amin rabbal alamin. Yang pertama, jangan sampai pada perasaan plain atau ya udah deh apatis, jangan. Itu ayah kita dan itu kakak kita. Doakan mereka dan nasihati dengan cara yang bijak. Dan yang perlu dipikirkan adalah cara menasihatinya, karena jangan menasihati seperti menasihati anak kecil atau teman sepantaran yang kepergok dan seterusnya, enggak. Ini makomnya lebih tinggi dari kita, satu ayah satu kakak. Maka cara menasihatinya harus bijak, harus santun, harus jaga, tapi harus disampaikan kalau kita sayang. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih. Barang siapa melihat kemungkaran maka rubahlah dengan tangannya, kalau enggak bisa maka dengan lisannya, dan kalau enggak bisa maka dengan hatinya. Dan ini selama-lamanya iman, dan ini kita bisa lakukan dengan lisan. Sampaikan, jangan pernah bosan. Itu poin. Lalu yang kedua, tidak semua laki-laki demikian. Sehingga jangan sampai ini menjadi sebuah trauma untuk menikah atau berumah tangga. Gak semua laki-laki demikian. Lalu yang ketiga, jangan hanya lihat apa, atau jadikanlah ini sebagai ibrah gitu. Jadi bukan dijadikan sebagai trauma, tapi jadikanlah ini sebagai ibrah. Output itu tergantung input gitu loh. Nah, dengan kondisi sosok-sosok ini melakukan demikian, akar masalahnya kan sebenarnya bisa dibaca oleh penanya dengan taufik Allah Subhanahu wa taala, ya. Bisa dibaca. Kenapa ayah seperti ini dan kenapa kakak seperti ini? Mulai dari akar masalah, kenapa enggak dapat taufik dari Allah dalam sisi ini? Jadi kenapa gak dapat taufik dari Allah? Lalu treatment selama ini tuh bagaimana? Ini mahal. Dan kalau kita bisa tegak diagnosa, maka ini sangat membantu kita diantaranya untuk memilih calon suami. Untuk memilih calon suami. Artinya jangan sampai calon suami kita punya background masa kecil atau proses tumbuh kembang seperti pola ini. Karena pola, kalau terjadi pola seperti itu, hasilnya seperti ayah dan saya, soalnya seperti kakak dalam konteks ini. Jadi kita bisa, ini mahal sekali. Jadi jangan sampai udah musibahnya besar, ujiannya besar seperti ini, kita gak dapat apa-apa. Kita gak dapat ibrah, kita gak dapat pelajaran, kita gak dapat lesson learn yang harusnya kita bisa lihat terpampang di hadapan kita. Itu poin, ini sangat bisa kita gunakan untuk memilih pasangan yang tepat. Lalu yang kedua kita gunakan untuk mendidik anak kita, khususnya anak laki-laki, insya Allah ta'ala kalau Allah kasih anak laki-laki, agar bisa menjadi laki-laki sejati. Agar menjadi laki-laki sejati. Lalu yang ketiga, kita bisa bermanfaat bagi lingkungan atau komunitas perempuan kita atau teman-teman wanita kita dengan menjelaskan harusnya begini loh, begini gitu loh. Kenapa? Karena kita hidup di lingkungan seperti itu dan kita tahu akar masalahnya. Jadi masalahnya itu gara-gara ini. Kenapa? Saya ngelihat sendiri. Tapi kita gak usah buka aib, ada itu dalam hati kita misalnya. Jangan bilang bokap gue juga begitu, jangan. Tutup aib ayah dan kakak kita. Tapi pelajaran hidupnya dipegang dan diterapkan gitu loh dari ini. Kenapa sih begini? Oh ternyata ada kekeliruan di sini. Kenapa begini? Oh karena enggak, misalnya karena enggak belajar agama. Kenapa begini? Karena ibadahnya enggak oke. Kenapa begini? Karena treatmentnya salah waktu itu. Kenapa begini? Karena itu dikumpulin lalu jadi pelajaran mahal dalam hidup untuk kita dalam memilih dan untuk kita dalam mendidik dan kita dalam mengedukasi lingkungan sekitar kita. Mahal itu kan, begitu kan, ketika pengalaman seseorang itu adalah rasa sakit atau dizolimi, itu kan hendaknya melahirkan sebuah mentalitas atau sebuah prinsip, saya nggak boleh giniin orang karena saya tahu betapa sakitnya di seperti itu kan, ya nggak sih, kan selalu demikian gitu loh. Konteksnya dalam kasus ini gimana? Kalau Allah kasih kepercayaan saya punya anak laki-laki khususnya, saya akan didik dia sehingga dia tidak zolimi dan khianati istrinya atau wanita atau anak perempuan orang lain. Kenapa demikian? Karena saya tahu betapa sakitnya di gitu kan. Jadi saya harus jaga ini anak laki-laki untuk bertanggung jawab dan untuk setia kepada Allah, setia kepada sunnah Nabi SAW, lalu setia kepada akad yang sudah dia ucapkan. Jadi ini adalah pelajaran mahal. Makanya kalau kita lihat autobiografi orang-orang hebat, orang-orang sukses, kan bukan gak semua mereka dapat masa lalu yang bagus. Sebaliknya mendapatkan masa lalu yang buruk, tapi itu menjadi kekuatan. Saya gak boleh giniin orang karena saya tahu rasanya. Saya gak boleh lakukan ini kepada orang karena saya tahu sakitnya. Saya dan seterusnya, dan akhirnya dia punya value, punya standar yang tinggi gitu loh. Karena saya tahu kalau digituin sakit, gak boleh. Ini kan pelajaran mahal buat kita. Allah Ta'ala misalnya, dan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustaz izin bertanya, apa hak dan kewajiban atau apa yang harus dilakukan seorang istri yang sedang dalam masa iddah karena diceraikan suami talak dua? Dan saya sebenarnya gak mau buka aib suami nanti di persidangan, tapi apabila diperlukan misal untuk membela diri karena beliau pun membongkar aib saya, atau untuk perjuangan atau untuk perjuangkan hak asuh, apakah boleh membuka aib suami kepada hakim dan pengacara? Hadirin Allah muliakan, wanita yang sedang ditalak atau sedang mengalami masa iddah di talak dua itu masih bersatu sebagai istri dan masih bersatu sebagai istri. Pernikahan belum berakhir kecuali sampai masa iddah berakhir dan tidak dirujuk, maka pernikahan berakhir. Tapi kalau masih iddah tetap statusnya sama sebagaimana istri dan mendapatkan nafkah dan seterusnya. Adapun membuka aib suami, kalau ditanya boleh nggak buka aib suami karena suami buka dan seterusnya, saran saya, kalau kalau karena kecewa atau dendam atau ingin ngebalas, sebaiknya nggak jangan dibuka, dan Allah Maha tahu. Walaupun Allah berfirman dalam surat An-Nisa 148, la yuhibbullah al-jahra bis-su il min al-qawli ila man zulim wa kana Allahu sami'an 'alima. Dalam surat An-Nisa 148 Allah berfirman, Allah enggak mencintai ucapan yang buruk yang disampaikan secara terang-terangan. Allah enggak suka ucapan buruk yang ditampilkan. Illa man zulim, kecuali dari orang yang terzulimi. Jadi kalau dia terzalimi, dia boleh gitu. Namun yang terbaik itu gak usah dibuka, kecuali kalau untuk maslahat. Di antara maslahat adalah anak mendapatkan pengasuhan terbaik. Anak mendapatkan pengasuhan terbaik, anak bersama pihak yang bisa mengasuhnya dengan benar. Dan kalau satu-satunya cara dengan menyampaikan itu, dan di waktu yang sama kita dizolimi, kita dibuka dan seterusnya, maka insya Allah gak masalah. Allah Ta'ala misal. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, apakah saya ini anak perempuan yang durhaka terhadap ayah saya sehingga saya sulit bertemu dengan jodoh saya? Sebelumnya saya ceritakan terlebih dahulu, 2015 ayah saya kepergok ibu saya sedang menerobos masuk ke rumah tetangga lewat pintu belakang. Tetangga ini adalah seorang istri yang sedang ditinggal kerja suaminya. Suaminya adalah seorang supir, jadi jarang pulang ke rumah. Kemudian ibu saya marah, namun saya memohon kepada ibu saya untuk memaafkan ayah saya. Saya dulu masih kurang paham soal perselingkuhan karena saya baru saja lulus SMA. Ayah saya meminta maaf kepada kami dan berjanji tidak mengulanginya lagi. Setelah kejadian itu, ibu sakit-sakitan. Ketika dibawa ke rumah sakit dan menjalani pemeriksaan, ibu saya divonis kanker. Anak Allah. Akhirnya beliau harus bolak-balik ke rumah sakit untuk menjalani kemo. Tahun 2017 ibu saya dinyatakan sembuh, alhamdulillah. Kemudian 2018 ayah saya bergabung ke grup reuni SMP dia dulu. Dia menemukan kontak mantannya waktu SMP, dan akhirnya terjadi lagi perselingkuhan. Saya dan kakak perempuan saya menegur ayah dan perempuan itu. Mereka minta maaf dan janji tidak akan komunikasi. Namun sayangnya mereka berbohong, mereka tetap berkomunikasi lewat SMS. Ibu saya ngerasa sakit hati sekali, saya sebagai anaknya pun merasa sakit hati. Ibu saya menangis dan kepikiran terus menerus, sampai akhirnya penyakit kanker itu tumbuh lagi di tubuh ibu saya. Saya kesal, dan jadi secara diam-diam saya menghubungi wanita itu lagi dan minta tolong berhenti berhubungan dengan ayah saya, tapi mereka masih tetap lanjut. Saya mencoba bilang ke ibu saya kalau mereka tidak berhubungan lagi, tapi yang namanya feeling seorang istri itu kuat banget. Saya bertanya kepada ayah saya, kalau dia meninggal apakah saya ayah akan menikah lagi? Lalu ayah saya menjawab dengan nada ketus, iyalah nikah lagi daripada aku zina. Di situ ibu saya sedih sekali, kondisi kesehatannya menurun, sampai akhirnya ibu saya mengucapkan kata-kata perpisahan kepada saya. Saya menangis, memohon kepada ibu untuk bertahan hidup demi saya. Kemudian ibu saya bilang ke ayah saya, ini loh kak anakmu, belum ditinggal aja udah nangis banget, gimana kalau ditinggal wafat beneran? Lalu ayah saya menjawab, paling cuma seminggu sedihnya, habis itu langsung lupa. Astagfirullahaladzim. Saya sakit hati sekali dengan perkataan ayah itu, tapi saya mencoba tetap tenang dan tidak melawan. Pada November 2021 ibu saya meninggal. Saya sedih sekali, tapi ayah saya sibuk bilang kalau dia mau menikah lagi. Saya bilang ke ayah saya tidak melarang ayah saya menikah lagi, asalkan ayah jangan menikah dengan perempuan yang sudah menyakiti ibu. Lagian perempuan itu juga masih punya suami. Alhamdulillah. Tahun 2022 saya kecelakaan, saya tidak bisa berjalan karena kaki saya luka parah. Saya tahu ini adalah kesalahan besar bagi saya karena telah meminta saudara sepupu saya yang sudah janda untuk merawat saya. Sampai akhirnya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Ayah saya minta berhubungan intim sama sepupu saya yang janda itu. Saya mengetahui Ustaz, tapi saya tidak berani menceritakan ke siapapun karena saat itu kakak perempuan saya lagi hamil muda. Dan dia itu pejuang garis dua. Setelah kejadian itu saya takut sama ayah saya sendiri. Bahkan memegang tangan untuk salaman ke beliau pun saya takut. Saya takut diperkosa ayah saya sendiri. Sampai akhirnya saya memutuskan untuk ikut tinggal sama kakak saya. Banyak sekali. Setelah saya tinggal sama kakak saya, ayah saya berulang lagi. Beliau mendekati mantan istri adik laki-laki almarhumah ibu. Mendekati mantan istri adik laki-laki, mengajaknya menikah dan memutuskan hubungan dengan keluarga almarhum ibu. Tapi dia ditolak karena mantan istri adik laki-laki ibu itu sangat menghormati almarhum ibu saya. Saat itu rasanya saya malu sekali di depan keluarga besar almarhum ibu saya. Tapi saya mencoba untuk berdamai. Kemudian karena saya tidak tinggal bersama ayah saya masih berhubungan dengan mantannya. Mantannya pun menceraikan suaminya demi menikah dengan ayah saya. Selama saya idah 3 bulan dia menikah dengan ayah saya secara diam-diam tanpa sepengetahuan kami. Kemudian ayah saya mengancam saya akan dikeluarkan dari kakak jika saya tidak menerima perempuan itu. Tapi sudah sakit hati sekali sama perempuan itu, saya tidak bisa menerima dia jadi ibu tiri saya. Kemudian ayah bilang ke saya kalau saya adalah anak yang durhaka dan ayah saya memutuskan hubungan dengan saya. Saya bingung sekali apakah benar saya anak durhaka, apakah karena ini saya sulit menemukan jodoh. Mohon jawabannya. Alhamdulillah di afani wa ta'ala. Yang pertama, semoga Allah tolong penanya dengan pertolongan yang besar dan semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua. Dan yang kedua, la taqnatu min rahmatillah, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah, apalagi penanya kan masih cukup muda atau masih dalam usia produktif. Yang ketiga, jangan sampai dosa orang lain membuat atau menghancurkan hidup kita. Jangan. Itu urusan ayah kita. Kita bangun kehidupan kita dengan iman dan dengan tauhid. Lalu yang berikutnya, insya Allah gak ada hubungannya dengan sulit mendapatkan jodoh. Gak usah dipikir. Apakah saya anak durhaka dengan konteks seperti ini? Insya Allah tidak. Dengan syarat kita tetap penuhi hak ayah kita. Punya hak ayah kita. Dan kalau bisa nasihati, nasihati. Tapi yang pertama kali, selamatkan jiwa kita dulu, selamatkan mental kita dulu, kembali kepada Allah, optimis, dan harapan itu besar di ke depan insya Allah. Kalau kita jujur, yang dibutuhkan penanya jujur aja sama Allah. Intas tukilah esduka. Jika Anda jujur, Anda akan wujudkan. Ya Allah akan wujudkan cita-cita Anda. Ikhlas, minta pertolongan sama Allah, lalu berusaha di atas jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu isi hidup dengan ilmu dan amal, ilmu dan amal, ilmu dan amal, dan cari lingkungan yang salehah, lingkungan yang positif. Cari lingkungan itu, move on dari ini. Dan doakan ibu kita. Maka wafatnya ibu kita harus menjadi semangat kita untuk jadi anak yang soleha, agar kita bisa doakan beliau dan mensupport beliau di alam barzakh. Optimis, dan Allah akan memberikan taufik kepada kita. Ini yang bisa disampaikan. Turut sedih dengan kondisi penanya, tapi Allah gak tidur, Allah gak lalai. Sekali lagi ingat pembahasan kita, Allah lebih cepat dari kebaikan kita dan memberikan hidayah, memberikan taufik, dan Allah SWT berjanji intan surullah ya rasulkum, jika kita menolong agama Allah, Allah akan tolong kita. Jazallah khairan, subhanahu wa sallallahu ilaihi ila anta sabitu bilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Di setiap doa orang tua selalu terselip harapan yang sama, agar anak tumbuh menjadi pribadi yang cerdas, berakhlak mulia, dan dekat dengan Rabb-nya. Namun di tengah zaman yang terus berubah, pendidikan bukan lagi sekedar tentang kecerdasan, melainkan tentang bagaimana membentuk manusia seutuhnya. Sejak tahun 1996, SD Islam Terpadu As-Sunnah hadir sebagai bagian dari jawaban atas harapan itu. Dengan pengalaman panjang dan komitmen yang kokoh, kami berupaya menghadirkan pendidikan yang tidak hanya mengajarkan ilmu, tetapi juga menanamkan iman dan membentuk akhlak. Di SDIT As-Sunnah, kami memiliki satu arah yang jelas, membina seluruh warga sekolah agar bertauhid dengan benar, taat beribadah, berakhlak mulia, serta tumbuh menjadi pribadi yang cerdas, disiplin, sehat, dan memiliki wawasan Islam yang lurus, bersih dari syirik, bid'ah, dan pemikiran yang menyimpang. Untuk mewujudkan hal tersebut, setiap langkah pendidikan kami dirancang dengan penuh kesungguhan. Kami mengoptimalkan pembelajaran Al-Quran dan pendidikan agama Islam sebagai pondasi utama. Kami terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia, para guru dan pendidik, agar mampu membimbing dengan ilmu dan keteladanan. Kami juga berupaya menjadikan sekolah sebagai pusat dakwah Islamiyah yang membawa manfaat luas bagi masyarakat. Di saat yang sama, kami mengikuti perkembangan zaman dengan menghadirkan pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan relevan, serta menanamkan rasa cinta terhadap bangsa dan tanah air. Kami ingin setiap anak yang belajar di sini tidak hanya menjadi pintar, tetapi juga memiliki arah hidup yang jelas. Melalui kurikulum yang terintegrasi antara ilmu umum dan ilmu diniyah, siswa dibimbing untuk memahami kehidupan secara seimbang. Mereka belajar matematika, sains, dan teknologi, sekaligus belajar mengenal Allah, memahami agama, dan memperbaiki ibadahnya. Salah satu keunggulan utama kami adalah program Tahfidzul Quran. Anak-anak dibimbing untuk mencintai Al-Quran sejak dini, memperbaiki bacaan melalui tahsin, serta menghafalnya secara bertahap dan terarah. Target minimal 2 juz menjadi pijakan awal, dan alhamdulillah banyak siswa yang mampu melampaui hingga 3, 4, bahkan lebih dari 10 juz. Namun pendidikan di SDIT As-Sunnah tidak berhenti pada hafalan. Kami membangun karakter. Setiap hari, anak-anak dibiasakan untuk melaksanakan sholat berjamaah, sholat duha, berzikir, serta mengamalkan doa-doa dalam keseharian. Nilai-nilai adab ditanamkan melalui kebiasaan sederhana, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun, yang perlahan membentuk kepribadian mereka. Lingkungan sekolah yang bersih, nyaman, dan penuh kebaikan menjadi bagian penting dalam proses pendidikan. Kami percaya suasana yang baik akan melahirkan jiwa yang baik. Dan di balik semua proses ini, ada sosok-sosok luar biasa yang menjadi kunci keberhasilan pendidikan. Para guru di SDIT As-Sunnah bukan hanya pengajar, mereka adalah pendidik sejati. Didukung oleh tenaga pendidik yang profesional, banyak di antaranya telah memiliki sertifikat pendidik serta pengalaman panjang dalam dunia pendidikan. Mereka hadir bukan sekedar menyampaikan materi, tetapi membimbing dengan penuh kesungguhan. Lebih dari itu, mereka mendidik dengan hati, dengan kasih sayang, dengan kesabaran yang tulus. Bagi kami, setiap anak adalah amanah. Setiap anak adalah titipan yang harus dijaga, dibimbing, dan dipersiapkan sebaik mungkin. Para guru mendampingi siswa layaknya orang tua kedua di sekolah, memperhatikan, memahami, dan menuntun setiap perkembangan mereka. Karena kami meyakini, pendidikan terbaik lahir dari sentuhan hati yang tulus. Inilah yang menjadi kekuatan utama SDIT As-Sunnah, mendidik generasi masa depan Islam yang lebih robbani, generasi yang mengenal Rabb-nya, mencintai agamanya, dan siap menjadi pribadi yang bermanfaat bagi umat. Kami juga berkomitmen mengembangkan seluruh potensi siswa melalui berbagai program akademik dan non-akademik. Siswa diberi ruang untuk tumbuh dan berprestasi, mulai dari Olimpiade Sains, Cerdas Cermat, Dai Cilik, Kaligrafi, hingga olahraga seperti futsal, panahan, dan bela diri. Semua ini merupakan bagian dari tujuan besar kami, menghasilkan lulusan yang berkualitas, yang siap melanjutkan pendidikan, mampu bersaing, serta tetap menjaga nilai-nilai Islam dalam kehidupannya. Dan alhamdulillah, ikhtiar ini membuahkan hasil yang nyata. Dari tahun ke tahun, siswa-siswi SDIT As-Sunnah terus menorehkan prestasi yang membanggakan. Di tingkat kota, provinsi, hingga nasional, mereka meraih berbagai penghargaan dalam bidang pendidikan agama Islam, Olimpiade Sains, Lomba Tahfidz Al-Quran, pidato, hingga olahraga. Bahkan, prestasi hingga tingkat internasional pun telah berhasil diraih. Prestasi ini bukan sekedar tentang kemenangan, tetapi menjadi bukti bahwa pendidikan yang berlandaskan iman mampu melahirkan generasi yang unggul, percaya diri, dan berdaya saing. Didukung oleh fasilitas yang memadai, lingkungan yang kondusif, serta sinergi yang kuat antara sekolah dan orang tua, SDIT As-Sunnah terus berkomitmen menjadi lembaga pendidikan yang amanah dan terpercaya. Karena bagi kami, pendidikan bukan hanya tentang hari ini, namun tentang masa depan. Tentang bagaimana anak-anak kita tumbuh menjadi generasi yang membawa kebaikan bagi dunia dan menjadi sebab keselamatan di akhirat. Kini, saatnya Anda mengambil langkah terbaik untuk masa depan buah hati tercinta. Pendidikan yang baik bukan hanya tentang memilih sekolah, tetapi tentang memilih lingkungan yang akan membentuk iman, akhlak, dan arah hidup mereka. Penerimaan peserta didik baru SDIT As-Sunnah telah dibuka. Kami mengundang ayah dan bunda untuk menjadi bagian dari perjalanan pendidikan yang penuh makna ini. Dengan sistem pendidikan yang terarah, lingkungan Islami yang kondusif, serta pembinaan yang menyeluruh, SDIT As-Sunnah siap menjadi mitra terbaik dalam mendidik generasi masa depan. Kuota terbatas. Setiap tahun, kepercayaan masyarakat terus meningkat, dan kami berkomitmen menjaga kualitas dengan jumlah siswa yang terkontrol. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini untuk memberikan pendidikan terbaik yang tidak hanya membekali anak untuk dunia, tetapi juga untuk akhirat. Segera daftarkan putra-putri Anda dan jadikan mereka bagian dari generasi Qur'ani yang cerdas, solih, dan berakhlak mulia. SD Islam Terpadu As-Sunnah, tempat di mana ilmu ditanamkan, iman dikuatkan, dan akhlak dimuliakan.
2: 4,3 kita FM. Wah, radio kita FM ini sekarang bagus sekali isi siarannya. Saya sering mendengarkan, banyak sekali manfaatnya.
3: Iya betul, Bah. Saya juga sering dengar isinya nasihat, kajian, dan hal-hal yang mengingatkan kita kepada agama.
2: Kalau kita pasang iklan di sana, berarti bukan hanya sekadar promosi ya?
3: Betul sekali. Kita juga ikut bantu operasional radio agar siaran dakwah terus berjalan.
2: Masya Allah. Jadi usaha kita dikenal banyak orang sambil mendapat bagian dalam menyebarkan kebaikan.
3: Iya, Bah. Mudah-mudahan begitu. Rezeki jalan, amal juga jalan.
2: Bagus sekali ini. Jarang ada kesempatan usaha sambil sekaligus mendukung dakwah.
3: Betul sekali, Bah. Kalau ada niat, mari coba pasang iklan di Radio Kita FM. Semoga usahanya makin berkah.
4: Alhamdulillah, kabar gembira bagi para pelaku UMKM yang ingin mengenalkan produk dagangan maupun jasanya melalui iklan di Radio Kita FM. Bonus promosi posting di halaman FB dan Instagram resmi Radio Kita FM. Untuk informasi lebih lanjut serta penawaran iklan perusahaan, pemerintahan, talkshow, Adlib dan lainnya, silakan hubungi marketing Radio Kita FM di nomor 089-661-943-943. Baru saja Anda mengikuti Hikmah Kita. Terima kasih atas kebersamaan Anda.
5: Sekali kesempatan, datanglah bapak-bapak dan ibu-ibu, suami istri menemui kami. Ustadz, kami mau minta bantuannya. Apa itu? Minta tolong Ustadz tengok-tengok rumah kami. Loh, kok tengok-tengok rumah kami? Maksudnya, ya Ustadz, ayolah ke rumah kami, tengok-tengok rumah kami ini. Kata orang, banyak jinnya, banyak syaitannya. Jadi tolonglah, mana tahu Ustaz bisa lihat-lihat bagaimana rumah kami. Waduh, kayak dukun jadinya. Tapi karena kita ingin

0: Kenapa? Banyak patung-patung, banyak arca-arca, hiasan-hiasan patung-patung dan segala macam. Terus gimana Ustaz? Ya, kalau Bapak ingin rumah ini tidak seram, kalau ingin rumah ini tidak dihuni oleh jin dan syaitan, yang pertama, jauhkan atau bersihkan rumah ini dari benda-benda atau sesuatu yang bisa mengundang syaitan. Misalnya hal-hal yang berbau maksiat, gambar-gambar yang tidak pantas, patung-patung yang dilarang oleh agama. Nah, kedua, Bapak kalau masuk rumah baca bismillah. Karena kalau kita masuk rumah kita baca bismillah, syaitan berkata kepada teman-temannya, la mabita lakumul lail, tidak ada tempat menginap kalian malam hari ini. Karena orang ini sudah baca bismillah masuk rumahnya. Kalau tidak baca bismillah, dia panggil kawan-kawannya jin syaitan itu, ayo kalian dapat tempat menginap di sini. Dapat tempat tidur, udah tidur sama syaitan. Makan Bapak, minum Bapak, baca bismillah. Karena kalau tidak baca bismillah, makan dan minum, maka syaitan ikut makan bersama apa yang Bapak makan, ikut minum. Bacakan Al-Quran di rumah Bapak setiap hari. Karena kalau rumah ini setiap hari dibacakan Al-Quran, maka malaikat-malaikat akan datang, rahmat akan turun, syaitan akan pergi. Kalau tidak, rumah ini seperti kuburan, Pak. Kemudian terangi rumah ini dengan sholat. Perintahkan keluarga sholat. Bapak sholat ke masjid, sholat sunatnya di rumah. Nah, diam dia. Berapa kali Bapak baca Quran sehari? Diam aja, gak berani jawab. Karena pada faktanya memang jarang kita membaca Al-Quran. Tidak usah kita sebut orang, diri kita. Lihat, berapa banyak kita membaca Al-Quran dalam satu hari? Satu juz, dua juz, tiga juz. Ya Allah, satu halaman aja berat rasanya.
1: 94,3 Kita FM. Tilawah Al-Quran disiarkan.

0: orang-orang yang bersungguh-sungguh berjalan di atas jalan kami, akan kami berikan kepada jalan-jalan kami. Allah berikan taufik kepadanya. Oleh karenanya, tidaklah pantas bagi kita untuk santai.
1: Tidaklah pantas bagi kita untuk santai.
0: Nabi kita bersabda SAW, "Man batta amaluhu lam yusri' bihi nasabu." Maka barang siapa yang santai amalnya, maka walaupun nasabnya mulia, tidak akan membuatnya lebih cepat mendapatkan kemuliaan si Allah Subhanahu wa taala.
1: Tidak akan membuatnya lebih cepat mendapatkan kemuliaan si Allah Subhanahu wa taala.
0: Dan kita semua berlomba dengan ajal. Jangan menyangka ajal datang nanti ketika 70 tahun atau 80 tahun, tidak. Bahkan ajal pun kadang datang tanpa disangka. Ketika seorang hamba menghilangkan penat, ternyata bukan penat yang hilang tapi nyawanya. Allah firmankan,
2: Allahu yatawaffal anfus hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku.

Allah mewafatkan setiap jiwa-jiwa manusia, baik dia yang sudah sampai pada kematiannya atau dia dalam keadaan tidur belum sampai pada kematiannya. Adapun yang sampai padanya kematiannya, maka Allah telah menggenggam nyawanya, dan yang belum sampai pada kematiannya, Allah akan lepaskan kembali nyawanya, Allah kembalikan pada jasadnya sampai ajal yang sudah ditentukan. Dan pada yang demikian ini ada pelajaran yang besar bagi orang yang mau berpikir. Berpikir kita ini hidup untuk mendapatkan dari taqwa Allah SWT, karena dengan itulah kemuliaan. Maka mari jadikan apa yang dikaruniakan pada kita di dunia ini sebagai sarana untuk mendapatkan nilai tersebut. Dengan umur kita yang tidak seberapa

apalagi dengan fisik kita yang sudah mulai melemah dan dengan harta kita yang kita kumpulkan dari muda dan dengan ilmu kita, karena semuanya itulah apabila kita menaikannya di jalan yang Allah ridhai, maka saya akan berikan taufik pada kita sekalian dan kita akan ditanya Allah azza wa jalla itu semua. Oleh karenanya tidak seorang pun melainkan dia akan menyesal. Mengapa menyesal? Karena selama ini saya jauh dari kesolehan. Ingatlah firman Allah azza wa jalla menyebutkan tentang penyesalan setiap jiwa.

0: فأصدق ولكم من الصالحين.
1: Berinfaklah kalian dengan segera dengan apa yang telah kami rizkikan kepada kalian sebelum datang kepada selasaan dari kalian kematian. Maka saat itu ia akan mengatakan, Rabbi laula akhartani ila ajalin karib fasaddaq wa qum minas salihin. Ya Allah, berikan aku tempo waktu saat lagi saja agar aku bisa bersedekah dan dengan itu aku menjadi orang yang saleh, yang kuakui sebagai orang yang saleh.
2: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.

لا إله إلا الله وحده لا شريك له، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة والعفو مقام محمود للذي وعد. الحمد لله الذي شرع لعباده التقرب إليه بعبادة القربان، ورتب على ذلك جزيل الأجر والغفران. أحمده تعالى وأشكره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين، جماعة صلاة جمعة yang semoga Allah muliakan. Kita berada di bulan yang mulia, bulan Dzulhijjah, bulan kebaikan, bulan haji, bulan penuh ampunan, bulan di mana di dalamnya terdapat beragam amal ibadah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Di dalamnya ada hari Arafah, puncak dari ibadah haji. Dan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Wal fajr wa layalin 'ashr." Dan demi waktu fajar dan demi hari-hari yang 10. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala bersumpah kecuali dengan sesuatu yang agung. Al-Imam Ibn Jarir At-Tabari rahimahullahu taala dalam tafsirnya beliau mengatakan: "Was-shawabu min al-qawli fi dhalika 'indana." Pendapat yang benar menurut kami dalam hal ini, yakni tentang 10 hari yang Allah bersumpah dengannya, annaha ashrul adha, ia adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Li ijma'il hujjati min ahli ta'wili alaih, karena adanya ijma' para ahli tafsir akan hal itu. Dan Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam," yakni ayyamul ashr. Tidak ada hari-hari di mana amal saleh di dalamnya lebih baik daripada 10 hari tersebut. Qalu, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah?" Tidak pula jihad mampu menandingi keutamaan beramal saleh di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Walal jihadu fi sabilillah." Tidak pula jihad mampu menandingi keutamaan beramal saleh di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Illa rajulun kharaja yukhatiru bi nafsihi wa malihi. Kecuali seseorang ia keluar dari rumahnya, pergi berjihad, mempertaruhkan jiwanya dan hartanya. Falam yarji min dzalika bi syai'. Kemudian ia tidak kembali dengan sesuatu apapun, yakni ia gugur di medan jihad. Dan seorang muslim dituntut dalam syariat ini untuk menghidupkan hari-hari yang mulia dengan beragam amal saleh dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita masih berada di awal bulan Dzulhijjah. Sebentar lagi kita akan berjumpa dengan hari Arafah. Hari Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Hari yang Allah Subhanahu wa taala tidaklah bebaskan hamba-hambanya dari neraka melebihi jumlahnya daripada hari-hari itu. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha
riwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min yawmin aktsara min an yu'tiqallahu fihi 'abdan minan nar." Tidaklah ada hari yang lebih banyak Allah subhanahu wa ta'ala membebaskan hambanya pada hari itu dari api neraka, min yaumi arafah, daripada hari arafah. Wa innahu layadnu, dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan mendekat. Thumma yubahi bihimul malaikah, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berbangga-bangga di hadapan para malaikat, membanggakan kaum muslimin jamaah haji yang mereka sedang wukuf di padang arafah. Fayaqul, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berkata di hadapan para malaikat, "Madha arada haula?" Apa yang mereka inginkan? Bahkan saking mulianya hari ini, hari Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah nanti, orang-orang Yahudi berkata kepada Umar ibn al-Khattab, "Seandainya ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang turunkan tentang hari itu turun kepada kami orang-orang Yahudi, niscaya kami akan menjadikan hari tersebut sebagai hari raya." Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dalam kedua sahihnya dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa ada seorang Yahudi berkata kepada Umar ibn al-Khattab, "Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, ayatun fi kitabikum taqra'unaha, ada satu ayat di dalam kitab kalian, di dalam Al-Quran yang kalian senantiasa membacanya. Law alaina ma'syaral yahud nazalat, seandainya ayat tersebut diturunkan kepada kami orang-orang Yahudi, lattakhadna dzalikal yauma 'ida, niscaya kami akan jadikan hari tersebut sebagai hari raya, hari besar." Kemudian Umar bertanya, "Ayu ayah? Ayat apakah itu?" Kemudian orang Yahudi mengatakan, "Ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina." Surah Al-Maidah ayat yang ketiga. "Al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah kami sempurnakan untuk kalian agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan telah aku cukupkan untuk kalian ni'matku. Wa raditu lakumul islam dina, dan aku telah ridai Islam sebagai agama kalian." Ayat ini yang seandainya diturunkan kepada kami orang-orang Yahudi, niscaya kami akan jadikan hari itu sebagai hari raya. Apa kata Umar? "Qad arafna dhalika al-yawm wal makan alladhi nazalat fihi 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam." Sungguh kami telah mengetahui hari itu dan tempat di mana ayat itu diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu wa huwa qa'imun bi 'arafata yawmal jum'ah. Yakni ayat tersebut turun ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang wukuf di Arafah pada hari Jumat. Dan pada hari Arafah itu adalah puncak ibadah haji. Ada salah satu ibadah yang ia merupakan rukun yang paling utama dalam ibadah haji. Seandainya seorang yang melakukan haji tidak mengerjakan wukuf tersebut, maka hajinya tidak sah dan ia wajib mengulang hajinya di tahun depan. Yakni wukuf di Arafah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-hajju Arafah." Haji itu adalah Arafah. "Wa man ata lailata jam'in qabla an yatlu'a al-fajr faqad adraka al-hajj." Puncak haji adalah wukuf di Arafah. Maka barang siapa yang ia terlambat datang memasuki Arafah di malam harinya, sebelum terbit fajar, sebelum waktu subuh di keesokan harinya, maka ia telah mendapatkan ibadah haji. Maka bagi kita yang sedang tidak menunaikan ibadah haji, atau belum Allah berikan kemudahan bagi kita untuk menunaikan ibadah haji, maka hendaknya kita memanfaatkan dengan baik hari-hari terbaik ini dengan mengisinya dengan berbagai macam amal ibadah dan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
Kalau kita tidak mampu berpuasa di 10 hari, 9 hari pertama di bulan Dzulhijjah, maka soyogianya jangan kita tinggalkan berpuasa pada hari Arafah. Karena puasa pada hari itu pahalanya adalah menghapuskan dosa setahun yang lalu dan dosa setahun yang akan datang. Sebagaimana Al-Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya dari sahabat Abu Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu, ia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siyamu yaumi Arafah, berpuasa pada hari Arafah, ahtasibu ala Allahi an yukaffira as-sanata allati qablah was-sanata allati ba'dah. Aku berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar pahalanya mampu menghapuskan dosa setahun yang lalu dan dosa yang akan datang. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وخلانه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما معاشر المسلمين جماعة صلاة الجمعة yang semoga Allah muliakan. Setelah hari Arafah dan puncak ibadah haji, maka prosesi berikutnya jamaah haji pada tanggal 10 Dzulhijjah Allah syariatkan di dalamnya berbagai macam ritual bagi mereka yang sedang menunaikan ibadah haji. Adapun bagi kita yang sedang tidak menunaikan ibadah haji, maka Allah Subhanahu wa taala syariatkan kita untuk menyembelih kurban, berkurban. Dan ibadah menyembelih kurban ini adalah ibadah bagi setiap umat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-34, "Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am." Walikulli ummah, dan bagi setiap umat, ja'alna mansakan, telah kami syariatkan bagi mereka mansak, yakni ibadah menyembelih kurban. Liyadhkuru ismallah, agar mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala, ala ma razaqahum min bahimatil an'am, atas apa yang telah Allah Subhanahu wa taala rizkikan kepada mereka dari hewan ternak. Fa ilahukum ilahu wahid, maka Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu. Falahu aslimu, maka berserah dirilah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yani ibadah ini Allah Subhanahu wa taala syariatkan bagi setiap millah, bagi setiap umat, di antaranya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan berkurban merupakan sunnah Nabi Ibrahim alaihi salam, yang kita semua tahu bagaimana awal mula kisah disyariatkannya ibadah kurban ini kepada Nabi Ibrahim alaihi salam, kemudian berlaku untuk generasi setelahnya. Nabi Ibrahim alaihi salam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putranya Ismail alaihi salam. Nabi Ibrahim, ia sudah menikah dalam waktu yang lama. Ketika usianya sudah senja, ia tidak pula dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala seorang anak hingga usianya menua. Ketika usianya menua, Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat untuk memberikan kabar gembira kepada Ibrahim akan lahirnya seorang anak. Kemudian Allah hikayatkan tentang Ibrahim. Qala abashartumuni ala ammasaniyal kibar. Bagaimana kalian akan memberikan kabar gembira kepadaku, yakni tentang akan dianugerahinya aku seorang anak, padahal aku sudah tua. Fabima tuwashirun, bagaimana hal itu terrealisasi? Qalu basyarnaka bil haqq. Malaikat menjawab, sesungguhnya kami memberikan kabar gembira kepadamu dengan benar. Fala takum minal qanitin, maka janganlah engkau termasuk menjadi orang-orang yang berputus asa. Maka bagaimana kalau hal ini menimpa kita? Bisakah kita membayangkan kita sudah menikah dalam waktu yang lama, setiap hari mendambakan agar diberi keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meneruskan perjuangan kita. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita keturunan, ketika anak tersebut lahir, beranjak
remaja, kemudian dewasa. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk menyembelih anak tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fabasyarnahu bighulamin halim, falamma balagha ma'ahu as-sa'y." Kami memberikan kabar gembira kepada Ibrahim dengan seorang putra yang halim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'y, maka ketika Ismail ini lahir, tumbuh, beranjak dewasa, Ibrahim berkata, qala ya bunayya inni ara fil manami anni adzbahuk. Ibrahim berkata, ya bunai, wahai putraku, inni ara fil manam, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpiku, anni adzbahuk, bahwa aku akan menyembelihmu. Fanzur madza tara, maka bagaimana menurut pendapatmu? Dan mimpi para nabi itu adalah benar, dan mimpi para nabi adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah ucapan Ibrahim alaihi salam kepada putranya, fanzur madza tara, bagaimana menurut pendapatmu, bukanlah sebuah keraguan-raguan dari Ibrahim alaihi salam. Ia ucapkan kalimat tersebut kepada putranya agar ujian ini menjadi lebih mudah bagi putranya. Kemudian perhatikan jawaban Ismail alaihi salam. Qala ya abati if'al ma tu'mar. Wahai ayahku, if'al ma tu'mar. Lakukanlah apa yang Allah perintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Niscaya engkau mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Dan Ismail benar dengan ucapannya. Ia sabar, ia tidak gelisah. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Maka tatkala keduanya, Ibrahim dan Ismail alaihi salam, sudah pasrah, sudah ber,

kau melihat wajahku ketika menyembelih, bisa jadi engkau kasihan kepadaku dan tidak jadi menyembelih. Kemudian ketika Ibrahim menelungkupkan kepala putranya dan hendak menyembelih, wanadainahu ayya Ibrahim, dan kami memanggilnya, yakni kami memanggil, yakni memanggil Ibrahim, wahai Ibrahim, qad saddaqta ru'ya, engkau telah membenarkan mimpi tersebut. Kemudian Ibrahim alaihi salam pun menoleh dan melihat ada seekor kambing jantan yang berwarna putih, yakni kambing tersebut kambing dari surga. Kemudian Ibrahim alaihi salam pun menyembelih kambing tersebut sebagai tebusan bagi Ismail alaihi salam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna kadzalika najzil muhsinin." Sesungguhnya seperti itulah kami membalas orang-orang yang berbuat ihsan. Maka syariat ini berlaku juga bagi kita dan berlaku sampai hari kiamat nanti. Dan syariat ini, syariat ibadah kurban adalah termasuk ibadah harta yang paling utama. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan, afdalul ibadatil badaniyah, ibadah badan yang paling utama adalah as-salah, salat. Wa afdalul ibadatil maliyah at-taqarrubu ila Allah bin nahr, dan ibadah harta yang paling utama adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyembelih hewan kurban. Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan dua ibadah tersebut dalam surah Al-Qasar, fasalli li rabbika wanhar, maka salatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah. Maka hendaknya kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelapangan rizki tidak bakhil untuk membeli hewan kurban, kemudian kita menyembelihnya agar sunnah ini tetap hidup dan kita pun mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik agar mampu menghidupkan hari-hari yang mulia ini dengan beragam amal ibadah dan ketaatan kepadanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah tersebut. Ibadallah, innallaha amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsihi wa qala qawlan karima, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل وسلم وبارك وزد وأنعم على عبدك ورسولك محمد، ورضى اللهم عن الخلفاء وأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات فيا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.

fa'ina tasyu tasufu yang tamam salah. Diluruskan dan didapatkan softnya. Allahu akbar. Subhanallah wa rabbana wa bihamdika. Ta'ala jadduka la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim.

أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. Mm-hmm.

أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: السلام عليك يا الله. السلام علينا. شلون الله.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah dan bunda yang dirahmati Allah, pendidikan terbaik bukan hanya tentang hari ini, tetapi tentang masa depan yang sedang kita titipkan pada anak-anak kita. Lalu, seperti apa lembaga yang mampu membimbing mereka dengan iman, ilmu dan akhlak? Mari kita kenali bersama Madrasah Aliyah As-Sunnah. Madrasah Aliyah As-Sunnah merupakan lembaga pendidikan Islam berbasis boarding school atau pondok pesantren yang telah memiliki izin resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Berada di bawah naungan Yayasan As-Sunnah yang beralamatkan di Komplek Ponpes As-Sunnah Jalan Kali Tanjung 52B Karya Mulia Kesambi Kota Cirebon. Dengan legalitas yang jelas, Madrasah Aliyah atau MA As-Sunnah berkomitmen menghadirkan pendidikan yang kredibel, terpercaya dan berkualitas. Sebagai lembaga pendidikan berbasis pondok, MA As-Sunnah tidak hanya fokus pada pembelajaran ilmu agama, tetapi juga membekali para santri dengan ilmu pengetahuan modern, keterampilan, serta pembentukan karakter yang kuat. Tenaga pendidik di MA As-Sunnah merupakan lulusan dari berbagai universitas ternama, baik dari luar negeri seperti Universitas Islam Madinah dan Lipia, maupun dari perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia. Dengan kapasitas keilmuan dan pengalaman yang dimiliki, para guru membimbing santri dengan penuh dedikasi, keikhlasan, dan keteladanan. Alhamdulillah, lulusan MA As-Sunnah telah melanjutkan pendidikan ke berbagai universitas bergengsi, baik di dalam maupun luar negeri. Di antaranya, Universitas Islam Madinah, Universitas di Sudan, serta kampus-kampus unggulan lainnya. Hal ini menjadi bukti nyata kualitas pendidikan dan pembinaan di MA As-Sunnah. MA As-Sunnah memiliki visi besar, yaitu mencetak generasi Qur'ani yang berakidah lurus, berilmu syar'i dan sains, menguasai teknologi, serta berakhlak mulia. Nilai-nilai tersebut ditanamkan dalam keseharian santri melalui pembiasaan sholat berjamaah, tahfidzul Qur'an, penguatan bahasa Arab dan Inggris, kedisiplinan, serta berbagai kegiatan sosial yang menumbuhkan kepedulian. Untuk mendukung proses pembelajaran, MA As-Sunnah menyediakan fasilitas yang lengkap, mulai dari asrama yang nyaman, masjid yang representatif, laboratorium sains, perpustakaan, hingga sarana olahraga. Semua dirancang agar santri dapat belajar, beribadah, dan berkembang dalam lingkungan yang aman, kondusif, dan islami. Selain itu, tersedia pula berbagai program unggulan, di antaranya program Tahfidzul Quran dengan target hafalan, dan alhamdulillah, di antaranya sudah ada santri yang telah menyelesaikan hafalan 30 juz secara sempurna. Juga penguatan bahasa internasional, pembelajaran berbasis proyek dan penelitian, serta kegiatan ekstrakurikuler yang menunjang minat dan potensi santri. Dengan program tersebut, santri tidak hanya unggul dalam ilmu, tetapi juga terampil, percaya diri, dan siap menghadapi tantangan zaman. Untuk itu, bagi ayah dan bunda, silakan bisa mempercayakan pendidikan putra-putri tercinta di MA As-Sunnah. Insyaallah, mereka akan tumbuh menjadi generasi yang tangguh, berkarakter, serta siap menjadi penerus umat dengan cahaya iman, ilmu, dan akhlak. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran, silakan bisa menghubungi 0813-2111-4500 atau kunjungi ppdb.assunnahcirebon.com. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 94,3 Kita FM. Tilawah Al-Quran disiarkan.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: 104,3 Kita FM.
1: Tilawah Al-Quran disiarkan.
2: Kalian nikahi wanita-wanita yang subur, yang suka punya anak dan penyayang. Dua nih, suka punya anak, penyayang. Karena kalau suka punya anak gak penyayang, repot antum. Iya, antum datang ke rumah punya anak 8, anak mana? Wallahu'alam. Antum ketemu istri kayak gitu, waduh, bahaya ini. Tanya ke tetangga, kelihatan fulan, fulan kayaknya di sungai. Satu di sungai, satu di mana. Akhirnya antum bawa kandang ngumpulin anaknya. Ya Allah, pulang semuanya gitu. Makanya dua, mau punya anak banyak dan penyayang. Karena Nabi SAW akan berbangga-banggaan dengan banyaknya umatnya.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: 93 Kita FM.
1: Tilawah Al-Quran disiarkan.
2: Kita ingin Indonesia menjadi negeri yang dicintai Allah, negeri yang thayyibah dan diampuni oleh Allah Jalla Jalal.
3: Bangsa yang gemah ripah Loh Jinawi, tata tentrem Kertora Harjo. Bangsa yang baldatun thayyibatun warobun ghafur. Bangsa yang
4: baldatun thayyibatun warobun ghafur.
5: Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulnya.
6: Allah dan taatlah kepada
5: Rasulnya. Dan ulil amri di antara kalian.
6: Ulil amri di antara kalian.
7: Taat, komitmen kepada Amirul Mukminin dalam perkara yang ma'ruf, tidak memberontak, tidak keluar darinya, selama dia adalah mukmin. Selama dia adalah mukmin.
8: Taati ia sekalipun ia telah memukul punggungmu dan mengambil hartamu. Jadi mentaati pemerintah umum dalam hal yang ma'ruf. Kenapa harus taat kepada pemerintah? Supaya jangan terjadi pertikaian dan perpecahan umat.
5: Wasami wa ta'a, mendengar dan taat kepada ulil amri.
9: Mendengar dan taat kepada ulil amri.
5: Yang wajib kita untuk mendengar dan taat, karena yang perintahkan yang pertama Allah dalam Al-Qur'an, yang kedua Rasulullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum.
10: Allah mengatakan, menyebutkan tiga. Pertama, ati'ullah, taatlah kalian kepada Allah. Ya, dan taat kepada Allah adalah mentaati apa yang ada di dalam Al-Quran. Wa ati'ur rasul, dan adalah kalian taat kepada Rasul, yaitu di dalam sunnah beliau. Jelas, ya, taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Kemudian yang ketiga, Allah menambahkan wa ulil amri minkum. Ulul amri, ulu itu artinya adalah yang memiliki, yang memegang. Al-amri artinya adalah urusan. Dan urusan di sini mencakup urusan dunia maupun urusan agama. Karena al-amr urusan ada dua, dunia dan juga agama. Ulul amri ditafsirkan oleh para sahabat. Ada di antara mereka yang menafsirkan ulul amri, mereka adalah penguasa. Karena mereka yang memegang urusan dunia kita. Pendidikan, ekonomi, keamanan, dan seterusnya. Ya. Kemudian ada di antara mereka yang menafsirkan ulul amri di sini adalah para ulama. Karena mereka memegang urusan agama kita. Ya, tentang ibadah, mereka jelaskan akidah. Mereka yang jelaskan, ya. Dan Ibnu Katsir beliau menjamak, menggabungkan dua pendapat ini. Bahasanya ulul amri mencakup dua golongan ini. Yang pertama adalah ulama dan yang kedua adalah para pemerintah dan juga penguasa. Maka mereka masuk di dalam makna ulul amri. Dan ini adalah pendapat yang lebih benar, insya Allah. Berarti di sini ayat ini menyuruh kita untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasul dan ulul amri. Masuk di dalamnya adalah pemerintah kita atau penguasa kita. Kita diperintahkan untuk mentaati mereka.
0: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Kita hidup di dunia yang fana. Tidak sedikit yang terkesima, yang terpana, yang terkagum-kagum dengan indahnya dunia ini sehingga dia lupa bahwa dia diciptakan untuk mengabdi kepada Allah. Sehingga dia tidak sadar bahwa bumi ini bukan tempat tinggal buat kita.
4: Ya ayyuhan nas, inna wa'dallahi haqq.
2: Inna wa'dallahi haqq. Jadi Allah itu benar. Dunia ini akan hancur. Rumah-rumah yang ada di sekitar masjid ini akan rata dengan tanah. Masjid ini pun akan rata sama tanah.
11: Bandingan dunia dan akhirat, kata Nabi, bagikan salah seorang di antara kalian mencelupkan satu jarinya ke dalam air laut, silahkan dia lihat berapa yang bisa dibawa oleh satu jarinya dari air laut itu. Itulah dunia.
12: Itulah dunia.
11: Sisa air laut adalah akhirat. Adalah akhirat.
4: Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala.
2: Semuanya kami menjadikan apa saja yang di muka bumi ini sebagai perhiasan di atas, untuk menguji siapa yang paling baik amalan. Bukan yang paling kaya, bukan yang paling kaya. Bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan.
11: Ketika Allah menyuruh Anda sholat hanya berapa menit? Ketika Anda, Allah menyuruh Anda puasa hanya berapa kali, berapa hari dalam setahun. Ketika Allah menyuruh Anda untuk berzakat, hanya berapa persen dari seluruh harta yang Allah berikan kepada Anda. Ketika Allah menyuruh Anda berhaji, berapa sekali dalam seumur hidup.
12: Yang kita masih tergoda untuk mengumpulkan kekayaan di dunia, berlomba-lomba bersaing untuk meraih jabatan dan kedudukan, lupa dengan tujuan kita.
11: Bal tu'thiruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa.
13: Bal tu'thiruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa.
11: Akhirat lebih baik daripada dunia yang kalian dahulu-dahulukan itu. Kalian lebih mendahulukan dunia, lebih mengedepankan kehidupan dunia, padahal akhirat lebih baik, lebih kekal. Jelas dan tegas Allah mengatakan akhirat lebih baik.
1: Yuk dukung terus Radio Dakwah Kita FM dan TV Sunnah dengan menyalurkan harta terbaik Anda melalui nomor rekening 7122-521-658 Bank Syariah Indonesia atas nama Radio Kita TV. Jazakumullahu khairan.

0: yang berpotensi besar menghasilkan pahala itu ilmu baca Quran. Ayo belajar membaca Quran yang benar. Setelah kita bisa membaca Al-Quran yang benar, kita amalkan, kita ajarkan. Teng pundi? Yen ngomong dhewek, bapak ibunya sudah bisa baca Quran, ajarkan kepada anaknya. Oh, anake wis maca Quran, pinter, ajarkan kepada anak-anak tetangga. Ayo pada ngumpul nang musala, bocah 5 ora papa. Diwulang Iqra dari jilid 1. Jenengan juga yang dapat pahalanya. Coba begitu kita meninggal dunia, dari anak-anak kecil itu kita lagi di kuburan, datang pahala, ribuan pahala masuk. Apa itu tidak membahagiakan? Masalahnya adalah apakah kita sudah menjadi bagian dari orang-orang tersebut atau belum?
1: Sesaat lagi, Anda akan mengikuti info kita. Info kita.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, kami ucapkan terima kasih ya keluarga muslim. Jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda di kesempatan siang hari ini ya keluarga muslim, menemani waktu siang Anda. Info kita siang, kita akan hadirkan ya beberapa informasi-informasi yang akan hadir ya menemani waktu siang Anda. Kami ucapkan selamat menjalankan aktivitas Anda ya keluarga muslim di siang yang penuh berkah. Semoga aktivitas dan kegiatan kita kita senantiasa diberikan kemudahan ya oleh Allah SWT. Kita bisa mengerjakan tugas-tugas kita dengan baik dan juga lancar tanpa halangan apapun. Keluarga muslim, kita akan hadirkan untuk informasi pertama di siang yang penuh berkah. Ya, gerakan pangan murah ataupun GMP pada ringan di sejumlah desa dan kecamatan ya di Kabupaten Kuningan laris manis diserbu warga. Info selengkapnya kita akan hadirkan, kita kutip dari kabarcirebon.com. Hari pertama hingga hari-hari berikutnya kegiatan gerakan pangan murah ataupun GPM pada ringan di sejumlah desa di Kecamatan Kabupaten Kuningan laris manis diserbu warga dikarenakan menjual barang tersebut dengan terjangkau ataupun harga terjangkau ya di bawah harga pasaran. Ya, gerakan pangan murah di Desa Bangun Jaya Kecamatan Subang maupun di Desa Ciangir Kecamatan Cibingbin disebutkan warga setempat untuk membeli kebutuhan sembako menjelang Hari Raya Idul Adha yang

0: sangatlah dibutuhkan. Apabila dapur aman, hati masyarakat juga akan tenang. Pemerintah juga akan merasa senang apabila melihat masyarakat yang terdiri dari kebanyakan kaum ibu ini pulang belanja sambil membawa barang bawaan dan tersenyum bahagia. Ya, apalagi kebutuhan rumah tangga saat ini memang cukup tinggi ya, dan juga kebutuhan sangat mendesak ya, apalagi terkhusus dari kebutuhan pokok. Dijelaskan ketika masyarakat kesulitan, pemerintah juga harus mencari jalan keluarnya. Jika rakyat membutuhkan, pemerintah harus hadir paling depan dan masyarakat harus tahu ya. Kegiatan ini bukan pencitraan ataupun bukan sekedar acara seremonial, melainkan bentuk kepedulian terhadap ibu-ibu rumah tangga. Demikian ya keluarga muslim, informasi pertama di siang hari ini di Info Kita Siang. Berikutnya kita akan hadirkan untuk informasi selanjutnya setelah kita break terlebih dahulu ya. Tetap bersama kami di Info Kita Siang.
1: Wirid para ulama di hari Jumat. Hari Jumat adalah hari istimewa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutnya sebagai pemimpin semua hari. Dari Abu Lubabah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya hari Jumat adalah pemimpin semua hari dan hari yang paling mulia di sisi Allah. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, dan dihasankan Al-Albani. Di hari Jumat, Allah sediakan satu waktu yang mustajab untuk berdoa. Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang hari Jumat. Lantas beliau bersabda, yang artinya, di hari Jumat terdapat suatu waktu yang tidaklah seorang hamba muslim yang ia berdiri melaksanakan sholat, lantas dia memanjatkan suatu doa pada Allah bertepatan dengan waktu tersebut, melainkan Allah akan memberi apa yang dia minta. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Ahmad, dan yang lainnya. Karena itulah, para ulama di masa silam, yaitu para salaf, memberikan perhatian besar terhadap hari Jumat. Mereka berusaha menjaga amal selama hari Jumat. Kita lihat beberapa riwayat dari mereka. Sebagian ulama salaf mengatakan, barang siapa bisa istiqomah pada hari Jumat, maka dia akan bisa istiqomah di hari yang lain. Ada orang soleh menasihatkan, tidaklah aku berdoa pada hari Jumat antara waktu asar hingga maghrib, melainkan Robku mengabulkan hingga aku merasa malu. Ibadah para ulama salaf ketika hari Jumat setelah asar. Ada beberapa kegiatan ibadah ulama setelah asar di hari Jumat. Kita sebutkan di antaranya. 1. Riwayat dari Tawus. Imam Tawus bin Kaisan, apabila selesai sholat asar pada hari Jumat, beliau menghadap kiblat dan tidak berbicara dengan siapapun sampai maghrib. Tarikh wasit. 2. Riwayat dari Al-Mufaddal bin Fadalah. Al-Qadi Al-Mufaddal bin Fadalah, apabila selesai salat asar pada hari Jumat, beliau menyendiri di pojok masjid dan terus berdoa hingga matahari terbenam. Akhbar Al-Qudat. 3. Riwayat dari Sa'id bin Jubair, yaitu murid senior Ibnu Abbas. Sa'id bin Jubair, apabila usai sholat asar pada hari Jumat, beliau tidak berbicara dengan siapapun sampai terbenam matahari karena sibuk berdoa. Zadul Ma'ad. Keikhlasan mereka dalam berdoa di hari Jumat. Berdoa dengan tulus menghadirkan perasaan sangat butuh di hadapan Allah, termasuk di antara sebab mustajabnya doa. Para ulama salaf sangat khusyuk dalam berdoa seusai asar di hari Jumat. Diriwayatkan dalam tarikh Damaskus dari Zakaria bin Adi bahwa As-Sult bin Bustam At-Tamimi duduk di halaqah Abu Jinab. Mereka berdoa setelah asar di hari Jumat. Suatu ketika di hari Jumat, saat mereka sedang berdoa, tiba-tiba mata As-Sult bin Bustam ketetesan cairan dan langsung buta. Akhirnya kawan-kawannya mendoakan dan menyebut-nyebut kesembuhan untuk As-Sult dalam doa mereka. Sebelum matahari terbenam, beliau bersin sekali. Tiba-tiba beliau bisa melihat dengan kedua matanya. Allah telah mengembalikan pandangannya. Tarikh Damaskus.

0: Selayaknya, kita tidak sia-siakan kesempatan emas ini untuk banyak mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Demikian, Allahu A'lam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saudaraku yang semoga Allah rahmati, kita berada di hari Jumat. Dan di hari ini, ada saat-saat yang sangat bagus diisi dengan berdoa kepada Allah. Ini momentum diijabahnya doa. Waktu yang sangat baik untuk mendoakan diri kita, keluarga, dan bangsa kita agar dijauhkan dari mara bahaya dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya pada hari-hari ini. Mari kita langsung saja mendengar keterangannya dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, "Wa yaumul jum'ati thinta asyrata." Dan hari Jumat terdiri dari 12 jam di waktu siangnya. La yujadu muslimun yas'alullah azza wa jal syai'an illa atahu Allahu azza wa jal. Dan tidaklah seorang muslim meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala di antara jam-jam tersebut di hari Jumat kecuali Allah akan berikan permintaan-permintaannya tersebut. Faltamisuha akhir sa'atin ba'dal 'ashr. Maka carilah waktu tersebut dan berdoalah di akhir waktu setelah masuknya waktu asar. Nabi secara gamblang mengatakan, carilah waktu dan momentum tersebut dan perbanyak doalah di akhir waktu setelah masuk waktu asar sampai terbenamnya matahari. Abu Salamah bin Abdurrahman menceritakan bahwa ada sekelompok sahabat Nabi SAW yang berkumpul dan bertemu lalu membicarakan tentang waktu prime time berdoa ini di hari Jumat. Lalu setelah mereka sepakat, mereka berpisah. Dan ternyata kesimpulannya, mereka tidak berbeda pendapat dalam masalah ini, bahwa waktu itu adalah akhir waktu setelah masuk waktu asar di hari Jumat sampai terbenamnya matahari. Oleh karena itu tidak heran para ulama klasik kita benar-benar berusaha memaksimalkan akhir waktu di hari Jumat tersebut. Sebut saja nama besar seperti Al-Imam Taus rahimahullah. Beliau setelah salat asar di hari Jumat istaqbalal kiblah, langsung menghadap kiblat, walam yukallim ahadan, dan beliau tidak bicara kepada siapapun juga, hatta taghruba syamsu. Beliau berdoa, berdoa dan berdoa sampai terbenamnya matahari. Begitu juga yang dilakukan oleh Al-Imam Sa'id bin Jubair. Ulama kita yang satu ini, idza shalal asr min yaumil jum'ah, jika beliau salat asar di hari Jumat, lam yukallim ahadan, beliau tidak berbicara dengan siapapun juga. Jadi setelah salat asar beliau tidak bicara dengan siapapun juga, hatta taghruba syamsu, sampai terbenamnya matahari. Beliau berdoa, berdoa dan terus berdoa. Bahkan sejarah mencatat ada seseorang yang kehilangan penglihatannya, lalu sahabatnya mendoakan orang ini di akhir waktu hari Jumat, lalu meminta kepada Allah agar penglihatannya dikembalikan. Maka apa yang terjadi? Allah kembalikan penglihatannya dan ia kembali bisa melihat. Kisah ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Abi Dunya dan Al-Imam Ibnu Asakir. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang Allah muliakan, di hari Jumat ini marilah kita memaksimalkan waktu sore sampai menjelang maghrib nanti. Tirulah ulama kita seperti Imam Tawus dan Al-Imam Sa'id bin Jubair. Tirulah mereka dengan mengangkat tangan, mengiba, meminta dan mengemis kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kebaikan dan keselamatan di dunia dan akhirat kita. Agar Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada kita semua. Allah memberikan kesehatan untuk kita semua dan kekuatan menghadapi ini semua dengan iman dan ketakwaan. Semoga Allah menerima doa-doa kita di hari Jumat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hari Jumat itu hadiah. Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya diwajibkan menghormati hari Sabtu atas orang-orang Yahudi yang berselisih padanya. Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar akan memberi putusan di antara mereka di hari kiamat terhadap apa yang telah mereka perselisihkan itu. Quran Surat An-Nahl ayat 124. Ibnu Katsir menjelaskan tafsir ayat ini, Allah menuntunkan setiap penganut agama untuk memilih satu hari istimewa dalam sepekan. hari untuk berkumpul bersama dalam rangka melakukan ibadah. Allah syariatkan untuk umat ini, yaitu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar mereka memuliakan hari Jumat. Karena itu hari ke-6 di mana Allah sempurnakan makhluknya, dan itu nikmat sempurna bagi mereka. Selanjutnya, Ibnu Katsir menyebutkan keterangan sebagian ahli tafsir. Ada yang menyatakan bahwa Allah mensyariatkan kepada Bani Israel melalui Musa untuk memuliakan hari Jumat. Namun mereka menolaknya dan memilih hari Sabtu. Mereka meyakini di hari Sabtu Allah tidak menciptakan makhluk apapun karena telah Allah sempurnakan di hari Jumat. Akhirnya Allah tetapkan ibadah hari Sabtu itu sebagai kewajiban untuk mereka dalam Taurat. Allah wasiatkan agar mereka komitmen dengan hari Sabtu dan berusaha menjaganya. Tafsir Ibnu Katsir. Demikian pula dengan Nasrani. Al-Hafidh Ibnu Katsir melanjutkan keterangannya. Mereka terus konsisten dengan ibadah hari Sabtu, sampai Allah mengutus Isa bin Maryam. Selanjutnya, ada banyak versi di sana. Ada yang mengatakan Allah memindahkannya kepada hari Ahad. Ada yang mengatakan mereka tidak meninggalkan syariat Taurat. Selain beberapa hukum yang dihapus dengan Injil, mereka terus konsisten dengan hari Sabtu hingga Allah mengangkat Isa. Kemudian, oleh orang Nasrani, itu diubah menjadi hari Ahad di zaman kerajaan Konstantinopel. Agar berbeda dengan orang Yahudi, mereka juga melakukan sholat menghadap ke timur, ke arah batu di timur Al-Aqsa, tafsir Ibnu Katsir. Karena itulah, Nabi SAW sangat membanggakan adanya hari Jumat, karena berarti kita benar. Kita memuliakan hari Jumat dan itu sesuai dengan apa yang Allah pilihkan, sementara pilihan Yahudi dan Nasrani meleset. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan, ketika hari Jumat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan, yang artinya, kita adalah umat terakhir namun pertama di hari kiamat, kitalah yang pertama kali masuk surga. Meskipun mereka mendapatkan kitab suci sebelum kita dan kita mendapatkan kitab suci setelah mereka. Lalu mereka menyimpang dan kita ditunjukkan Allah kepada kebenaran dalam hal yang mereka perselisihkan. Inilah hari mereka yang menyimpang darinya dan Allah tunjukkan kepada kita. Beliau bersabda lagi, hari Jumat adalah hari kita dan esoknya hari Yahudi dan setelah besok adalah hari Nasrani. Hadis riwayat Muslim. Sudah selayaknya kaum muslimin bersyukur dengan dijadikannya hari Jumat sebagai hari besar untuk mereka dalam setiap pekan. Saatnya memuliakan hari Jumat. Demikian, Allahu a'lam.
2: Konsultasi Syariah.
3: Syariah.
4: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan tentang keutamaan hari Jumat, beliau mengatakan fa'akthiru fihi minas salati alayya. Kalian banyak-banyak sholawat kepadaku pada hari Jumat. Ucapan seorang ulama ketika tanya, banyak itu berapa? Ya paling tidak 300 lah. Apakah hari ini kita sudah 300 kali bersholawat buat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Atau kita gak berdoa? Padahal hari Jumat hari yang spesial, yang sangat dicintai Allah Jalla Jalla. Kita tahu baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita mau sholawat, gak sholawat, beliau tetap mendapatkan sholawat. Dari siapa? Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya. Allah tuh Rabb kita, Allah tuh yang menciptakan surga dan neraka. Itu bersolawat buat Nabi. Malaikat-malaikat Allah bersolawat. Lalu Allah ingin memberikan kebaikan kepada kita. Wahai manusia, manusia yang beriman, kalian bersolawat. Kalian bersalamlah buat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika ayat ini turun, para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kita tahu bagaimana mengucapkan salam kepadamu, tapi bagaimana bersalawat kepadamu?" Kita setiap salat mengatakan assalamu alayka ayyuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana bersolawat? Qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sampai hadis yang biasa kita baca ketika sholat.
2: Terima kasih keluarga muslim, Anda masih bersama kami di kesempatan siang hari ini ya. Keluarga muslim, kita akan berbagi informasi selanjutnya sesi kedua terkait dari penjualan hewan kurban ya dari Radio Kita FM. Ya, pendengar Radio Kita FM yang semoga diberkahi dan juga dirahmati oleh Allah SWT, informasi seputar kegiatan sosial dan juga dakwah ya menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Dalam rangka menyambut momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Radio Kita FM kembali menghadirkan program sosial bertajuk Kita Berkurban 1447 Hijriah. Program tersebut menjadi bagian dari upaya memudahkan masyarakat dalam menunaikan ibadah kurban sekaligus memperkuat nilai kepedulian sosial kepada sesama. Melalui program Kita Berkurban, masyarakat diberikan kesempatan untuk berkurban secara amanah, praktis, dan sesuai dengan syariat Islam. Panitia menyampaikan bahwa hewan kurban yang disediakan merupakan hewan sehat dan berkualitas serta telah melalui proses pemeriksaan untuk memastikan kelayakan hewan kurban. Selain itu, proses penyembelihan juga akan dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dan juga ditangani secara profesional ya, dan juga distribusi daging kurban pun direncanakan tepat sasaran ya kepada masyarakat yang membutuhkan di berbagai wilayah. Ya, program Kita Berkurban tahun ini menyediakan paket kurban ya berupa domba mulai dari harga Rp1.600.000 dan telah termasuk biaya penyembelihan. Masyarakat juga diberikan kesempatan ya untuk menyaksikan bahkan melakukan penyembelihan secara langsung di lokasi pelaksanaan kurban. Manajemen Radio Kita FM menyampaikan bahwa program ini tidak hanya menjadi sarana ibadah tapi juga bentuk dakwah sosial yang mengajak masyarakat memperkuat semangat berbagi dan juga kepedulian ya terhadap lingkungan sekitar. Momentum Idul Adha diharapkan dapat menjadi pengingat ya pentingnya nilai keikhlasan, pengorbanan, dan solidaritas sosial di tengah masyarakat. Dengan berkurban, masyarakat tidak hanya menjalankan ibadah tapi juga membantu menghadirkan kebahagiaan bagi saudara-saudara yang membutuhkan ya, dan juga bagi masyarakat yang ingin memperoleh informasi lebih lanjut maupun melakukan pendaftaran program kurban ya, dapat menghubungi panitia melalui layanan kontak di nomor kami, di nomor WhatsApp ya, di 0852 10943 943. Ya, semoga semangat berbagi di Hari Raya Idul Adha ini menjadi bagian penting ya dalam mempererat kebersamaan dan kepedulian sosial di tengah kehidupan masyarakat. Demikian informasi kedua yang bisa kami hadirkan ya keluarga muslim di info kita siang. Kita hadirkan info selanjutnya setelah kita break terlebih dahulu. Tetap bersama kami di info kita siang.
0: Anjuran memperbanyak solawat di hari Jumat. Dalil tentang hal ini adalah hadis dari sahabat Aus bin Aus radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sesungguhnya hari yang paling utama adalah hari Jumat. Karena itu berbanyaklah membaca solawat untukku. Sesungguhnya solawat kalian ditampakkan kepadaku. Sahabat bertanya, bagaimana solawat kami bisa ditampakkan kepada Anda, sementara Anda sudah menjadi tanah, yaitu dikubur? Beliau menjawab, yang artinya, sesungguhnya Allah Ta'ala mengharamkan bumi untuk memakan jasad para Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Abu Daud, Nasa'i, Ibnu Majah, dan disahihkan Al-Albani. Jika kita amati, hadis di atas hanya menunjukkan anjuran memperbanyak solawat di hari Jumat. Mengenai bilangannya, bacaannya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menyebutkan dalam hadis tersebut. Dengan demikian, kita amalkan sebagaimana teksnya. 1. Memperbanyak solawat di hari Jumat tanpa bilangan maksimal. Semakin banyak, semakin besar pahalanya. 2. Bacaan solawat sebagaimana solawat pada umumnya. 3. Tidak perlu ada acara khusus untuk memperbanyak solawat di hari Jumat. Demikian, Allahu A'lam.

0: Tilawah indah Al-Quran 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Terima kasih ya keluarga muslim, Anda masih bersama kami di Info Kita Siang. Kita akan berbagi informasi selanjutnya. Bagi kita sebagai orang tua ya, ataupun ayah bunda, kenali gejala kecanduan game pada anak ya keluarga muslim ya, dan bagaimana kita sebagai orang tua untuk mensiasatinya. Info selengkapnya kita akan hadirkan di kesempatan siang hari ini, yang kita kutip dari alodokter.com. Bermain game di ponsel ataupun komputer atau bahkan juga tablet bisa menjadi sarana hiburan bagi anak untuk mengisi waktu luangnya. Tak hanya itu, bermain game juga dapat mengasah keterampilan anak ya dalam memecahkan masalah, melatih jiwa kepemimpinan, dan juga menambah wawasannya. Walaupun bermanfaat, anak bisa menjadi ataupun bisa saja ya mengalami kecanduan game jika dibiarkan bermain sesuka hatinya. Nah, jangan sampai ini terjadi ya keluarga muslim ya. Anak yang kecanduan game cenderung memiliki perilaku yang kurang baik, kesulitan bersosialisasi, dan rentan merasa kesepian. Ini juga lebih beresiko mengalami gangguan tidur dan juga obesitas. Supaya anak terhindar dari kecanduan game, kita sebagai orang tua ya tentunya harus jeli ya terhadap perubahan perilaku yang ditunjukkan ya oleh putra-putri kita. Berikut ini beberapa gejala kecanduan game online ya, game online yang bisa kita sebagai orang tua, ayah dan juga bunda ya, untuk mengenalinya. Yang pertama, menghabiskan banyak waktu untuk bermain game ya, dan juga merasa gelisah jika tidak bermain game, menolak bermain bersama teman di luar rumah, menolak melakukan hal yang sebelumnya disukai ya untuk bermain game. Dan juga bermain game menjadi prioritas dibandingkan dengan aktivitas lainnya. Ya, dan juga marah ya ataupun mengantuk ketika diminta bermain ataupun diminta berhenti ya bermain game ya. Dan juga prestasi sekolah menurun, kehilangan nafsu makan, dan juga mudah tersinggung dan juga marah. Nah, bagaimana cara mengatasi anak yang kecanduan game ya? Jika si kecil menunjukkan gejala kecanduan game ya, kita sebagai orang tua, ayah dan juga bunda ya, bisa langsung memberikan hal-hal yang tentunya agar putra-putri kita ini tidak kecanduan ya, keluarga muslim ya. Yang pertama, tetapkan batasan waktu anak bermain game ya. Jika si kecil berusia 2 hingga 5 tahun, izinkan ya untuk bermain game hanya 1 jam per hari ya. Setelah si kecil sudah berusia 6 tahun atau lebih, durasi bermain game bisa ditentukan ya sesuai dengan kesepakatan dengan putra-putri kita. Berikutnya, dampingi ya anak saat bermain game. Untuk mengatasi kecanduan game pada anak, kita sebagai orang tua disarankan mendampingi si kecil saat bermain game ya. Ingat, si kecil untuk berhenti bermain dan melakukan aktivitas lainnya seperti makan, belajar, ataupun juga waktu bermain dengan temannya ya. Berikutnya, ajak anak untuk melakukan aktivitas yang menyenangkan. Agar pikiran si kecil teralihkan ya dari game, ajaklah ia untuk melakukan aktivitas yang lain yang tidak kalah menyenangkan ya. Misalnya kita bisa menggambar pemandangan, dan juga bisa mengajak bermain, berkebun di halaman, dan juga berolahraga. Dan yang terakhir ya keluarga muslim, kita bisa menetapkan konsekuensi jika aturan ini tidak ditaati ya keluarga muslim ya. Menetapkan konsekuensi jika anak tidak mentaati aturan bisa menjadi cara mengatasi kecanduan game. Namun konsekuensi ini bukan berarti kita sebagai orang tua dapat memberikannya hukuman fisik ya, seperti memukul, mencubit, ataupun yang lainnya. Konsekuensi yang dimaksud bisa dikatakan sebagai hukuman baik ya, misalnya mengurangi waktu bermain game, menonton TV, atau sarana hiburan lainnya yang disukai ya putra-putri kita. Dengan begitu, ia akan merasa ya ataupun akan berusaha untuk mentaati aturan yang telah dibuat agar tidak mendapat pengurangan waktu waktu bermain. Demikian ya keluarga Om Sim, info ketiga dan juga info terakhir yang bisa kami hadirkan di kesempatan siang hari ini di Info Kita Siang. Kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat menutup acara kami selanjutnya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ayah, bunda, di antara riuhnya dunia, harta terbaik apa yang ingin kita wariskan? Saat raga tak lagi bersama mereka. Tentu hanya doa anak soleh yang mampu menembus batas alam dunia. Wujudkan cita-cita mulia itu di Lembaga Pendidikan As-Sunnah Cirebon. Kami hadir bukan sekedar memberikan ilmu, tapi mengokohkan akidah, menanamkan adab dan akhlak, serta kecintaan pada sunnah di atas pemahaman salafus soleh. PPDB tahun ajaran 2026-2027 telah dibuka. Segera amankan kursi untuk Ananda. As-Sunnah Cirebon, syarat ilmu, layak pandang, bertabur prestasi. Info lengkap hubungi 081-321-114-500.
2: Butuh layanan kesehatan yang nyaman dan terpercaya? Alhamdulillah, kini hadir untuk Anda Klinik Permata Sunnah. Melayani pemeriksaan kesehatan, konsultasi dokter umum dan BPJS, Baby and Mom Spa, telemedicine, home care, dan insya Allah segera hadir untuk layanan dokter gigi. Didukung oleh 3 dokter umum profesional, siap melayani Anda dan keluarga. Jam layanan, hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi sampai dengan jam 4 sore. Hari Sabtu pukul 8 pagi sampai dengan jam 12 siang. Dan tanggal merah tutup. Lokasi beralamat di Komplek As-Sunnah, Jalan Kalitanjung nomor 52B, Kelurahan Karya Mulia, Kota Cirebon, dekat dengan Masjid As-Sunnah Kota Cirebon. Informasi dan pendaftaran hubungi di 0878-8289-3566. Klinik Permata Sunnah, sehat lebih mudah, nyaman untuk keluarga.
0: Baru saja Anda mengikuti Info Kita.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: 93 Kita FM.
1: Tilawah Al-Qur'an disiarkan.
2: Bang, jangan lupa foto dulu ya.
3: Ah, iya benar, Man.
2: Iya, Bang, biar enak laporannya.
3: Ah, benar juga, Man. Coba sini lihat hasil cepretannya. Masya Allah. Gokil, Man. Bagus banget gambarnya. Jernih kayak masa depan. Tapi baru ya.
2: Iya, Bang, harganya juga lumayan bikin tabungan nangis. Tapi demi safe reward, sikat aja lah.
3: Wih, keren bener itu gadget. Masya Allah. Emang nih Salman mah paling up to date dah. Tapi ngomong-ngomong, bentar lagi kan Idul Adha. Udah pesen kambing belum buat kurban?
2: Aduh, buat kurban kayaknya tahun depan aja deh, Bang. Lagi seret ini. Harga kambing sekarang juga kan mahal-mahal budgetnya. Sayang banget kalau uangnya cuma buat kambing yang harganya sekali makan doang, Bang.
3: Loh, tunggu dulu. Coba saya tanya, itu HP harganya berapa? 8 juta? 9 juta?
2: Ya segitulah, Bang. Namanya juga investasi gaya hidup.
3: Nah, itu dia. Buat HP yang harganya jutaan aja sanggup. Masa buat kurban yang cuma 1/3 atau setengah HP Anda itu dibilang mahal? Kan di Radio Kita FM ada programnya tuh. Program kurban yang harganya gak sampai bikin antum batal beli kuota setahun, Man.
2: Iya juga ya. Kalau dipikir-pikir buat beli barang mewah, sanggup. Masa beli kambing yang palanya abadi malah bilang berat?
3: Betul. Kurban itu bukan soal mampu atau gak mampu, tapi soal mau atau gak mau.
2: Aduh, jadi malu.
3: Daripada uangnya habis buat hal-hal yang menyusut nilainya, mending titip di akhirat lewat Radio Kita FM. Udah murah, mudah, dan transparan lagi.
2: Aduh, kena mental saya, Bang. Oke deh, mumpung masih ada sisa budget, saya daftar kurban sekarang juga deh di Radio Kita FM. Biar happy baru, pahala juga baru.
3: Nah gitu dong, good job, barakallahu fikum.
4: 94,3 Kita FM.
5: Wah, Radio Kita FM ini sekarang bagus sekali isi siarannya. Saya sering mendengarkan, banyak sekali manfaatnya.
6: Iya betul, Bah. Saya juga sering dengar isinya nasihat, kajian, dan hal-hal yang mengingatkan kita kepada agama.
5: Kalau kita pasang iklan di sana, berarti bukan hanya sekadar promosi ya?
6: Betul sekali. Kita juga ikut bantu operasional radio agar siaran dakwah terus berjalan.
5: Masya Allah. Jadi usaha kita dikenal banyak orang sambil mendapat bagian dalam menyebarkan kebaikan.
6: Iya, Bah. Mudah-mudahan begitu. Rezeki jalan, amal juga jalan.
5: Bagus sekali ini. Jarang ada kesempatan usaha sambil sekaligus mendukung dakwah.
6: Betul sekali, Bah. Kalau ada niat, mari coba pasang iklan di Radio Kita FM. Semoga usahanya makin berkah.
7: Alhamdulillah, kabar gembira bagi para pelaku UMKM yang ingin mengenalkan produk dagangan maupun jasanya melalui iklan di Radio Kita FM. Bonus promosi posting di halaman FB dan Instagram resmi Radio Kita FM. Untuk informasi lebih lanjut serta penawaran iklan perusahaan, pemerintahan, talkshow, Adlib dan lainnya, silakan hubungi marketing Radio Kita FM di nomor 089-661-943-943.
8: Kita ingin Indonesia menjadi negeri yang dicintai Allah, negeri yang thayyibah dan diampuni oleh Allah Jalla Jalal.
9: Bangsa yang gemah ripah Loh Jinawi, tata tentrem Kertora Harjo. Bangsa yang baldatun, toji batun, warobun gofur.
10: Ya ayyuhalladzina amanu, ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum.
11: Wahai orang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulnya.
12: Allah dan taatlah kepada
11: Rasulnya. Dan ulil amri di antara kalian.
12: Ulil amri di antara kalian.
13: Taat, komitmen kepada Amirul Mukminin dalam perkara yang ma'ruf, tidak memberontak, tidak keluar darinya selama dia adalah mukmin, selama dia adalah mukmin.
14: Taati ia sekalipun ia telah memukul punggungmu dan mengambil hartamu. Jadi mentaati pemerintah umum dalam hal yang ma'ruf. Kenapa harus taat kepada pemerintah? Supaya jangan terjadi pertikaian dan perpecahan umat.
11: Wasami wa ta'a, mendengar dan taat kepada ulil amri.
15: Mendengar dan taat kepada ulil amri.
11: Yang wajib kita untuk mendengar dan taat, karena yang perintahkan yang pertama Allah dalam Al-Qur'an, yang kedua Rasulullah, kedua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
10: Ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'u Rasul wa ulil amri minkum.
16: Allah mengatakan, menyebutkan tiga. Pertama, ati'ullah, taatlah kalian kepada Allah. Ya, dan taat kepada Allah adalah mentaati apa yang ada di dalam Al-Quran. Wa ati'ur rasul, dan adalah kalian taat kepada Rasul, yaitu di dalam sunnah beliau. Jelas, ya, taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Kemudian yang ketiga, Allah menambahkan wa ulil amri minkum. Ulul amri, ulu itu artinya adalah yang memiliki, yang memegang. Al-amri artinya adalah urusan. Dan urusan di sini mencakup urusan dunia maupun urusan agama. Karena al-amr urusan ada dua, dunia dan juga agama. Ulul amri ditafsirkan oleh para sahabat. Ada di antara mereka yang menafsirkan ulul amri, mereka adalah penguasa. Karena mereka yang memegang urusan dunia kita. Pendidikan, ekonomi, keamanan, dan seterusnya. Ya. Kemudian ada di antara mereka yang menafsirkan ulul amri di sini adalah para ulama. Karena mereka memegang urusan agama kita. Ya, tentang ibadah, mereka jelaskan akidah, mereka yang jelaskan, ya. Dan Ibnu Katsir beliau menjamak, menggabungkan dua pendapat ini. Bahasanya ulul amri mencakup dua golongan ini. Yang pertama adalah ulama dan yang kedua adalah para pemerintah dan juga penguasa. Maka mereka masuk di dalam makna ulul amri. Dan ini adalah pendapat yang lebih benar, insya Allah. Berarti di sini ayat ini menyuruh kita untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasul dan ulul amri. Masuk di dalamnya adalah pemerintah kita atau penguasa kita. Kita diperintahkan untuk mentaati mereka.
17: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
18: Di setiap suara yang mengudara,
19: sedekah tidak mengurangi,
18: ada pahala yang mengalir tanpa henti.
19: Sedekahun mal itu demi Allah, sedekah tidak akan mengurangi harta.
18: Di setiap dakwah yang disampaikan, ada cahaya yang menuntun kita hati kembali.
20: Salam bersabda dalam hadis yang sahih, maka demi Allah, kata beliau, sungguh jika Allah memberikan hidayah melalui perantaramu seseorang, maka itu jauh lebih baik bagimu daripada kamu mendapatkan unta merah.
18: Semoga kita dapat menjadi bagian dari ikhtiar menebar hidayah, menghidupkan dakwah, dan menguatkan syiar kebaikan melalui TV Sunnah dan Radio Dakwah Kita FM. Bagi yang berkenan menunaikan infak, pendaftaran jemput infak melalui www.jemput.radiokitafm.com atau hubungi 0897-1990-943. Berapapun nominal infak yang Anda berikan, insya Allah akan kami sambut. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum wa ahlikum wa malikum.
19: Al-Baji mengatakan balzada atau balzada tilmal, bahkan menambah harta. Dan ini kenyataan yang kita lihat, bahwasanya orang yang sering bersedekah hartanya semakin bertambah-tambah.
15: Hartanya semakin bertambah-tambah.
21: Kita hidup di dunia yang fana. Tidak sedikit yang terkesima, yang terpana, yang terkagum-kagum dengan indahnya dunia ini sehingga dia lupa bahwa dia diciptakan untuk mengabdi kepada Allah. Sehingga dia tidak sadar bahwa bumi ini bukan tempat tinggal buat kita.
10: Ya ayyuhannasu inna wa'dallahi haqq.
21: Inna wa'dallahi haqq. Jadi Allah itu benar. Dunia ini akan hancur. Rumah-rumah yang ada di sekitar masjid ini akan rata dengan tanah. Masjid ini pun akan rata sama tanah.
22: Dengan dunia dan akhirat, kata Nabi, bagikan salah seorang di antara kalian mencelupkan satu jarinya ke dalam air laut,
0: silahkan dia lihat berapa yang bisa dibawa oleh satu jarinya dari air laut itu. Itulah dunia.
1: Itulah dunia.
0: Sisa air laut adalah akhirat.
2: Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala.
23: Semuanya kami menjadikan apa saja yang di muka bumi ini sebagai perhiasan di atas untuk menguji siapa yang paling baik amalan. Bukan yang paling kaya, bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan.
24: Ketika Allah menyuruh Anda sholat, hanya berapa menit? Ketika Anda Allah menyuruh Anda puasa, hanya berapa kali, berapa hari dalam setahun? Ketika Allah menyuruh Anda untuk berzakat, hanya berapa persen dari seluruh harta yang Allah berikan kepada Anda? Ketika Allah menyuruh Anda berhaji, berapa sekali dalam seumur hidup?
23: Yang kita masih tergoda untuk mengumpulkan kekayaan di dunia, berlomba-lomba bersaing untuk meraih jabatan dan kedudukan, lupa dengan tujuan kita.
0: Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa.
25: Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa.
0: Akhirat lebih baik daripada dunia yang kalian dahulu-dahulukan itu. Kalian lebih mendahulukan dunia, lebih mengedepankan kehidupan dunia, padahal akhirat lebih baik, lebih kekal. Jelas dan tegas Allah mengatakan akhirat lebih baik.
18: Yuk, dukung terus Radio Dakwah Kita FM dan TV Sunnah dengan menyalurkan harta terbaik Anda melalui nomor rekening 7122-521-658 Bank Syariah Indonesia atas nama Radio Kita TV. Jazakumullahu khairan.

Ingsun titip tajuk lan fakir miskin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya.

0: dengan barang yang berguna. 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Sesaat lagi, Anda akan mengikuti Ngangsu Kaweru, kajian Islam dalam bahasa Jawa bersama Ustaz Abdul Aswad Al-Bayati Hafidhahullah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sedaya puja pangalembono dalasan puji hastuti konjuk wonten ngarsanipun Allah ingkang sampun kepareng maringi kathah kanugrahan. Tanpa petungan, tanpa wilangan, wengi kalian awan, sholawat sarta salam mugi tansah tumedhak, tumanduk, dumateng panutaning umat mustikaning jagat panjenenganipun Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumrambah dumateng para kulawangsanipun, para sahabat lan sedaya pendherekipun ingkang tansah setya tuhu nindakake sunnah lan piwucalipun ngantos dumugi puputing jaman. Kaum muslimin, para bapak, para ibu, mbah kakung, mbah putri,

0: Madu jebule ngombe juruh, Pak. Ngombe juruh jeneng gula. Mila ngatos-atos gedhekake kaprayitnan nalika Bapak Ibu sedaya mundut madu. Langkung saya wonten toko herbal. Langkung saya melih dumateng sedherek ingkang sampun ngaji njogo amanah. Lah wong sing ngaji men mentolong ngapusi ana kok enten apa mboten? Ana ning wonge ra teko rene ketoke. Lah niku nate tumbas madu bakule niku nggih ngangge jubah, nggih jenggotan, nganggo kopiah. Asli panu asli ngoten. Pake shot. Bareng didumil kanca kula kula dibisi. Palsu ngoten. Ngantos-ngantos wonten setunggal teori ngendikake madu kuwi nek wis metu saka ngalas wis ora karuan genae nggih nek pun metu saka ngalas lha kejaba jenengan weruh dhewe le nyogok saking tolo tolo diperes jenengan ngicip kiambak lha niku asli nek madu alas lha sakniki tawon diternak tawone diombeni banyu gula madune saking nektar napa niku nektar gula niku nggih marai ciloko maneh wa aniyatuhu ga ada di nujumis sama akeh gelas sing mapan wonten al-haud niku jumbuh jebles cocok kalih cacahing lintang ingkang jumedul wonten ing ngangkasa ada dan wastinaratan wa jamalan sing padha karo lintang napa cangkiripun gelasipun padha napane cacahe padha karo cacahe lintang endah sulistya ing warninipun sami kalih kaendahanipun lintang man sapa wong yasrob ngombe minha saka al-haud syarbatan sak ceglekan pirsa sak ceglekan mboten satu teguan lam yadma ba'daha abadan dhewe ora bakal kepencokan rasa ngelak selawas-lawase. Dados Bapak Ibu nalika panjenengan sedaya benjang diuripake malih ditangekake malih dening Allah kok panjenengan saged nyedak tumuju telaga al-haud sendang al-haud kala wau jenengan ngunjuk saking toya sendang niku pinangka tondo tenger bilih panjenengan boten badhe ketiban rasa ngelak selawas-lawasi ngalamat boten badhe keselenget geni neraka ning tiang-tiang umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku dipun sebat wonten ingkang badhe nyedaki al-haud nggih karepe ya kepengin ngombe ananging ditundung minggat dening para malaikat. Lho aku mati Muhammad ning awakmu ora gelem bangun miturut marang piwulang piwucal lan sunahe Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nila mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalangane, mumpung tasih wonten jatah yuswa ten ngalam donya, monggo-monggo kita niki sami hangrawuhi papan-papan pengajian. Dampiak-dampiak guyub saeko kapti sesarengan kali sanak kadang tonggo tepalih mitra pitepangan digeruduk Pak niku papan pengajian nyinaoni piwucalipun nabi wo kanyoto nabi niku maringi piwulang nek krungu swara adzan ana perkara telu sing ditindakake sepisan nirokke swara adzan nomor loro maca donga sakwise adzan nomor telu maos shalawat ibrahimiyah lan sunnah cacah tiga piwucalipun nabi menika khusus tumrapipun tiang ingkang midanget kumandang adzan ewantene tiang ingkang badhe adzan boten maos napa-napa saderengipun adzan semanten ugi sasampunipun adzan niki sunnah piwucalipun nabi wonten sumber wonten landesan ingkang kapendet saking hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ingkang sahih sinten tiyangipun setya tuhu ngamalake piwucalipun nabi benjang wonten padang mahsyar wonten alam akhirat piyambake pun ngaku-ngaku dadi umat Nabi nggih diakoni saestu ajeng ngunjuk saking toya telaga Al-Haud, sendang Al-Haud nggih diparingi izin palilah. Ning nek jenengan nindakake pangibadahan mung nuruti karepe hawane dhewe dhewe nggih tangeh lamun benjang badhe dipun paringi izin palilah dening Allah Subhanahu wa taala. Dados Allah ngendika, "Inna a'tainakal kautsara Muhammad, ingsun wis maringi marang sira kanugrahan sing akeh. Ora bisa dipetung, ora bisa diwilang tumangkar tangkar babaring tumuwuh ing antarane kanugrahan mau rupa kali al-kautsar." Nggih, lemahe barlean, Pak. Tanggule niku saka emas. Banyune luweh enak tinimbang madu, luweh putih tinimbang susu, diilekake tumuju sendang Al-Haud. Lan sendang kala wau namung diparingake Allah dumateng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dereng nate diparingake dumateng nabi-nabi sanesipun. Saking Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, muga Allah tansah paring ridho kanggo dheweke, piyambakipun ngendika, "Anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala." Yakti Nabi sallallahu alaihi wasallam nate paring dawuh, "Ukti tu khamsan." Aku kuwi diparingi kanugrahan cacah 5 dening Allah. "Lam yu'tahuna ahadun qabli." Kanugrahan 5 iku ora nate diparingake marang nabi rasul sadurunge aku. "Nusir tu birrubi masirata syahrin." Sepisan aku diparingi kanugrahan arupa ru'ab. Ru'ab niku raos ajrih masirata syahrin sing jarake sewulan. Maknane pun dos pundi niku? Nabi niku Bapak Ibu, nalika badhe perang tanding manggul sanjata, nggih, direwangi pecahing dada wutahing ludira pedhoting jangga oncating nyawa, li'ilai kalimatillah, kanggo ngunggulake asmane Allah. Niku mungsuh niku setunggal wulan saderenge pinanggih kalih Kanjeng Nabi, niku pun geter sikile, Pak. Keder tangane pun koplok-koplok. Wah, aku nek mungsuh Muhammad karo wadya balane jan medeni tenan. Nek awake dhewe wong kafir ki nek perang golek urip ya, ngupadi urip. Nah, nek umat Muhammad ku nek perang malah goleki mati mati syahid. Jenengan nate mboten gelut karo wong. Gelut anteman-teman karo wong, wong niku ajeng gelut niku golek mati, Pak. Pripun le ajeng menang jenengan? Wong menungsa niku gelut golek mati kok. Nek jenengan gelut arep golek urip, dheweke gelut golek mati, Pak. Pokoke nek mungsuh menungsa sing golek mati niku pun angel menange. Jenenge wing golek mati. Ah niku kanugrahan peparinge Allah. Mungsuh niku dereng pinanggih Kanjeng Nabi, sewulan niku pun ngoplok. Niku maknanipun. Wa ju'ilat lil ardu masjidan wa tahura. Lan didadekake kanggo aku lemah iku papan sing suci lan pinangka masjid. Fa ayyu marajulin wong lanang ngendi wae min ummati saka perangane umatku. Adrakatuhu shalah, sing wis ketemu karo wektune salat, falyusalli, prayoga enggal-enggal nindakake salat. Nah kula nate niku nitih bis saking Jakarta gitu. Wonten sak pinggiring tol niku bise macet, Bapak Ibu. Bise macet niku, nang bayangne. Terus mpun tabuh gangsal enjing, wayah salat napa? Salat subuh. Mboten wonten toya. Akhirnya kula ngeret rencang kula niku riyen mantuk saking dawuh wonten Sukabumi nek kula mboten salah niku. Ayo Kang, wayahe salat lah ora ono anu yo tayamum no. Ngendi? Kuwi lho pager dalan tol kuwi ora ono wesi lempengan dawa kuwi to. Tanganmu mbok keplekke kono terus diusapke ngerai karo delamaan. Kula instruksine ngoten niku. Estu Pak, tangan dikeplakke pager plek. Lah kowe iki ngeplakke tangan mung waton ngeplakke. Nek sekirane kuwi pagere lethek kuwi yo mbok sebul apa mbok kebutke supaya lebune ilang. Sekarang yang lebu sing lemplek ten pager niku campur lebu, campur oli, campur barang kalir to nggih. Langsung diurapke. Diraupke kok diurapke. Eh alah. Wong kok menerima instruksi umum waton utun pak kaya dene Arab napa
1: badui
0: ilon jenengan sesuk nek wudu ten jalan tol template yang ngoten niku disawang wah nek kirane letek ya di napa nggih supaya gogrok nembe di usapke ngerai terus diusapke epek-epek dugi ukil-ukil mawon mboten dugi sikut napa mulai dugi kelek mboten namung dumugi ukil-ukil nek wudu kan tekan sikut wi wudu dul nek tayamum mung tekan ugel-ugel lho niku kira-kira kawruh sepele akeh sing tesih salah lho nggih napa mboten nggih ngraimu ketok nek ra ketok nek wudu menungso gitu. Bapak ibu kang mas mbak ibu adik-adik ingkang tansah dipun rahmati dening Allah subhanahu wa ta'ala semantan ugi nabi niku diparingi Al-Kausar kanugrahan nomor pinten kanugrahan ingkang nomor tiga sepisan Kanjeng Nabi diparingi pitulungan rupa rasa wedi lan ngoplok. Nomor loro, Kanjeng Nabi niku diparingi kanugrahan lemah papan niku didadekake masjid lan barang sing suci kanggo nindakake salat. Nggih, semanten ugi Nabi sallallahu alaihi wasallam dipun paringi syafaat lan Nabi sallallahu alaihi wasallam dipun paringi ghanimah rampasan perang. Nabi sallallahu alaihi wasallam ugi dipun utus dumateng menungso sakabehi. Hadis sahih riwayat Bukhari lan Muslim. Niki hadis paring cecolo keterangan dumateng kita sedaya bilih Allah niku tresno dumateng Nabi Muhammad ngungkuli katresnanipun Allah dumateng Nabi sanesipun. Nggih. Antawisipun Allah maringi Al-Kausar kala wau. Al-Kausar niku kali ning nek sendange asmane napa Al-Haud. Al-Haud niku sumberipun saking kali Al-Kausar. Al-Kausar mapanipun wonten swarga ewandine Al-Haud mapanipun wonten mahsyar. Bapak ibu kang mas mbak yu adik-adik ayat niki secara khusus tumedak tumurun dumateng Nabi. Ananging piwulang lan pepelingipun umum kagem sedaya umat Islam. Kita kan nggih nglenggono sing diparingi kanugrahan kathah niku mboten namung Kanjeng Nabi, kalebet kula panjenengan sedaya. Cobi, kalau wingi niku kula izin mboten saged ngaji mriki mergo nenggo mamak kula ingkang nembe nandang gerah ngantos dumugi sedo. Meh kalih wulan kula sabar rumah sakit niku ningali tiang gerah niku maneka warna Bapak. Gerahipun horor-horor. Ora ening wong panu kok dirawat opnam ning rumah sakit mboten enten. Nggih. Wonten sing tumor otak. Wonten niku jenenge kanker hati. Kanker hati niku sing nunggu ming anake cah SMP. Garwanipun sedo, anake tesih SMP. Nek esok niku sekolah dumugi sonten mungkin nek dalu nunggoni mae mungkin nek enjang dumugi sonten niku ditilar kiyambak wonten griya griya sakit wonten melih nem-neman putri yuswa 18 tahun niku gerah wiwit umur gangsal tahun saben wulan piyambake pun kedah transfusi darah ganti getih pak nek cara motor niku kudu ngetap oli nggih dadi getih niku disedot mengke diganti getih sing anyar 9 kantong 12 kantong saben wulan wiwit umur gangsal tahun getih niku kadang kalau angsal kadang kalau mboten nek getih telat ambruk opnam ngantos dumugi sedasa dinten mongko dalemipun tebih perjalanan watawis kawan jam lumantar ambulan wiwit umur 5 tahun sing dereke sinten ibu e bapak e mpun sedo ngantos yuswa 18 tahun pendak wulan transfusi darah para dokter ngendika mbak umure sampeyan sesuk kuwi mung tumeka 20 tahun ngoten niku jupi tesih bejo mriko napa bejo awake dhewe bapak ibu tesih bejo awake dhewe nggih wonten sing kecelakaan tiba niku selangkangane niku dioperasi dipedhot mangkokane dijupuk diganti mangkokan gawean bahane kenging napa mboten ngerti napa wesi napa plastik aku ya ora pati dong ditemplekke terus sikile diguathukke melih ngeten didondomi cuk bimang bayangke horor mboten niku. Wonten melih kecelakaan niku nggih mrikine pecah dipendhet napa niki jenenge bathoke niku dipendhet disimpen bathoke niku disimpen wonten ruangan tertentu dioperasi bareng pun kulite dijahit ning bathoke durung. Sebab nek bibar operasi bathoke dipasang niku memuai niku saged meletus Pak. Tor ngoten medeni mboten. Nggih. Horor mboten niku. Ing atase sirah menungsa kok tor ngoten lho. Padake plendungan wae. Niku nalika sampun seminggu napa pinten nggih. Niki kinten-kinten pun mboten wonten pemuaian melih niki diblerek melih kulite bathoke wau sing disinggahke sing disinggahke ten lemari khusus Pak ora kok ning lemari pakaian ditemplekke melih nggih paringi pin didondomi melih kulite dintosi medeni mboten. Mila nek Allah Ta'ala ngendika dumateng Bapak Ibu sedaya, ingsun maringi kanugrahan marang sira rupa kanugrahan sing akeh. Niku leres napa mboten? Leres. Akeh ana syukur nikmat supaya lali carane sambat. Nggih, sak rekoso-rekasane awake dhewe tesih rekoso tiyang sanes. Kek bendinten niku ten rumah sakit sing kula tunggoni bendinten niku tiyang sedo niku tiga sekawan sing loro wae njaluk waras sing waras malah do anjlok ning jembatan Cangar. Loro kepiye niku mergo mboten pinter syukur nikmat kakean sambat rumangsane nek mati panguripane wis rampung garwa putra sandang papan pangan bugo wastra redana kencana mas picis raja brana diparingke dumateng kula panjenengan sedaya lan ingkang paling wigati nikmat iman Islam ingkang paling wigati melih nikmat kesarasan kesehatan iku kedah tansah dipun syukuri. Carane pripun? Allah Subhanahu wa taala dawuh fasholli tindakno salat li rabbika kanggo pangeranira wanhar lan tindakno kurban innasyani aka wal abtar wong sing gething mangkel serai dengki marang awakmu dhewek iku wong-wong sing pedhot saka kabecikan sing akeh. Lho kok syukur kok carane salat nggih sebab salat niku pinangka ngibadah ingkang paling agung ngibadah ingkang paling ageng. Bapak Ibu Kang Mas Mbakyu adik-adik ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala wonten setunggal riwayat dipun sebat bilih tenawake menungso niku wonten ros-rosan balung cacahipun 370 nek kula mboten salahipun. Ros-rosan balung niku cacahe wonten 370. Enten ros-rosane mboten? Enten ugel-ugele mboten? Wonten nek mboten enten drijine jenengan ngececer ngeten niki. Ora iso ditekuk. Enenge driji niki saged ditekuk ngeten niki. Sebab wonten apane? Ros-rosanipun mafsal. Minal mafasil. Saben ros-rosan balung siji niku saben dinten kedah dipun sedekahi. Kedah dipun sedekahi. Dadi jenengan sedekah ros-rosan sing sepisan kula sedekahi 2000. Sing nomor loro 2000 melih. Dadi 2000 ping 370 pinten niku? Pinten Mas? Do sekolah apa ora iki? Okeh ngono ya. Ning wonten cara ingkang gampang pinangka raos syukur kita dumateng Allah ingkang sampun maringi ros-rosan balung ingkang kathah kula wau. Sirah niki nggih, balung niki enten ros-rosane ora kok kaya lodong. Mboten enten ros-rosane, enten ugel-ugel niku iso ditata plek plek plek plek kaya napa nggih? Puzzle nggih. Kaya puzzle. Niku carane nyukuri pripun disedekahi saben ros-rosan siji saben dinten. Ananging wonten cara ingkang langkung gampil nggih menika nindakake salat duha kalih rakaat. Iku pinangka syukur kita dumateng Allah Subhanahu wa taala. Dados ngumbulake raos syukur wonten ngarsanipun Allah menika ingkang paling sae kanthi cara nindakake salat. Utaminipun salat wajib gangsal wekdal. Terus melih wonten salat duha, salat witir, nggih. Wonten salat sunah fajar. Niku pinangka raos syukur. La in syakartum la azidannakum, nek awakmu gelem syukur bangsan bakal ingsun paringi tambah. Wala in kafartum, ning nek awakmu kufur ora ngerti matur nuwun ora nindakake salat, inna adzabi lasyadid, yakti pasiksan kuwi gegirisi medeni tur ngedap-edapi. Ngoten niku. Mila ingkang dereng salat kula ajak-ajak diri pribadi kula piyambak sumrambahipun para rawuh, monggo salat kita tansah dipun jaga, dipun reksa kanthi sae. Nek piantun kakung nggih jamaatan wonten masjid. Pian pun putri wonten dalem, nek saged ampun direndhi-rendhi angko sik ngliwet sik wae ah. Ku barang serampung liwat sisan gawe lawuh ah. Alah njukuk cah sekolah sisan sik wae ngono. Nggih, nek ane ngerti-ngerti nganti ngasar orang situ nindakake salat. Fasholli li rabbika. Wonten setunggal ulama piyambakipun ngendika ngeten, kaya-kaya surat Al-Kausar iku dadi tandingane surat Al-Maun. Bapak Ibu. Kaya-kaya surat Al-Kausar iki dadi tandingane surat Al-Maun. Fawailun lil musallin, cilaka tumrape wong-wong kang salat. Alladzina hum an salatihim sahun, ya kuwi wong-wong sing lena marang salate. Niku surat Al-Maun. Ning wonten Al-Kausar, fasholli li rabbika. Nggih. Wonten surat Al-Maun wonten ayat ngendikake dos pundi niku? Al-Maun niku ayate pripun? Ungele. Unine pripun? Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din, fadzalika alladhi yad'u al-yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Wong-wong sing melincur marang piwulang agama kuwi wong-wong sing napa niku ninggalake bocah yatim. Wa la yahuddu ala ta'amil miskin, lan ora nate aweh pangan marang wong pikir miskin. Jadi surat Al-Ma'un itu nyariosaken panggesanganipun tiang-tiang ingkang cetil, bergidil, otal, otalatil. Mila ditambahin nganggo surat Al-Kausar, wanhar, kurbano, sedekao, gematio marang bocah yatim. Keng napa ta bocah yatim kudu digemateni, sebab rata-rata cah yatim niku ngeyel, angel atur-aturane. Marai mangkel. Lah sebab dheweke nakal niku mboten ketunggonan wong tuwa. Ning syariat Islam ngawisi melarang kula panjenengan sedaya mangkel gething nesu ngetak notok sirahe bocah. Ya lho nakal kok sak nek nakal nggih dituturi kanthi sae alon-alon. Dianggep kaya dene anake awake dhewe. Dada surat Al-Ma'un nyariosaken panggesanganipun tiyang ingkang lena salatipun, ingkang cethil patrap lagak lagu lelagehanipun, lan surat Al-Kausar ndawi kita sregep salat, ndawi kita sregep dana driyah. Wabil khusus wonten wulan Dzulhijjah sedekah ingkang paling utama menika kurban wanhar kurbano. Wonten sisa wekdal ingkang tasih wonten kula badhe ngaturaken hukumipun kurban. Kurban niku dipun syariataken wonten agami Islam lan nglumpukake sunnah cacah tiga. Jumbuh cocok kalih dawuh pengendikanipun Syekh Wa'il Abdul Jalil Al-Asari. Waqad ijtama'a fihi anwa'u sunnati salasah, al-qauliyah wal fi'liyah wat taqririyah. Wa na'aqada ijma'ul muslimina 'ala masyru'iyatiha. Syekh Wa'il Abdul Jalil ngendika, kurban iku ngelumpukake sunnah Nabi cacah telu, rupa pangucap, tumindak, lan takrir. Lan umat Islam sampun ijma' sepakat bilih kurban menika dipun syariataken. Pinangka napa? Raos syukur kita dumateng Allah. Rezeki sing digembol awake dhewe wonten dompet, sing disinggahke wonten rekening, niku senes bandane panjenengan. niku kagunganipun Allah dititipke panjenengan. Menawi kita sedaya kersa syukur dititil setitik digunakake kanggo kurban saya ngrembaka mboten saya suda. Ora lokak malah saya kebak. Niku munggu wong iman, Mak. Munggu wong cedil ra kanggo ya ora. Ngudit 100 juta dijukuk 3 juta kok saya kebak teori kok ngendi? Sebab dheweke luweh manut marang akal pikirane dhewe tinimbang pengendikanipun Allah Subhanahu wa taala. Oh niku mbok menawa sing entuk gusuran jalan tol niku mbok menawa sregep kurban lho niku. Kek sandinge niku ra etuk niku mongko jalan tole lewat pas nggon galengan, Pak. Galengane tanggane waduh kok ya dalan tole iki mbok digeser ning gen keneng sawahku sithik. Mboten saged. Rezeki sampun tinulis lan ginaris. Bapak Ibu Kang Mas Mbakyu adik-adik ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Kurban niku napa? Nggih menika bahimatul an'am. Satu kewan ternak ingkang dzubihat dipun pragat dipun beleh ba'da salati Idul Adha sasampunipun salat Idul Adha ila akhir ayami tasyrik ngantos dinten tasyrik sing pungkasan tanggal pinten niku tasyrik niku 11 kalih 11 13 napa Dzulhijjah tasyrik niku. Tasyrik niku Bapak Ibu dipun sebat dening para ulama setunggalipun tumindak nalika para sahabat niku ngirisi daging kurban diiris tipis-tipis ditutuki supaya gepeng diwenehi daging diwenehi bumbu terus dipepe. Jenenge napa niku? Dendeng. Tasyrik niku maknane pun dendeng. Nabi ngendika ayyamu tasyrik ayyamu aklin wa syurbin. Dina tasyrik iku dina kanggo mangan lan ngombe. Dina kanggo kembul bujana pesta handrawina madang geden glodak-glodak. Niku dina tasyrik. Maknanipun tasyrik para sahabat sami sibuk damel dendeng ngawetke daging supaya daginge saged awet kanthi cara diiris diparingi bumbu dijereng dipepe. Iku jaman riyen. Nek sakniki hari raya tasyrik niku hari raya freezer. Sebab umat Islam ngawetke daging kanthi dilebetke wonten freezer. Napa mulih ustaz-ustaz niku wah freezer nganti ra kena ditutup apa. Alawange rusak. Mboten krana kebak mboten. Niku sepisan. Maknane pun kurban. Dados kita nitil seperangan rejeki kanggo meragat satu kewan kurban. Nggih, diujubake kanggo Allah Subhanahu wa taala pinangka raos syukur. Bapak Ibu para ulama sami benten pamanggih hukumipun kurban kuwi jane wajib apa sunah to? Seperangan ageng ulama ngendikake sunah muakkadah. Sunah sing di ibadah kurban saben taunipun tansah kurban. Sebab napa sunah ingkang dipun tandesake. Nomor kalih seperangan ulama sanesipun dawuh bilih kurban menika hukumipun wajib tumrapipun tiang ingkang anggadai kemampuan. Dalilipun pun tidak wajib surat Al-Kausar kala wau. Fasolli mula padha tindakno salat li rabbika kanggo pangeranira wanhar lan tindakno kurban. Wanhar niku miturut basa Arab piyambakipun kata kerja bentuk perintah. Allah niku nembe dawuh kanthi nggunakake tembung dawuh. Setunggal perkawis nek pun didawuhke dening Allah hukumipun apa? Wajib mboten sunnah. Kula sering taken ten jamaah muti-muti papan. Damel kopi hukumin apa? Damel kopi niku hukumnya wajib napa sunnah, napa haram, napa makruh, napa mubah. Gawe kopi mubah nggih? Mubah kowe arep gawe karepmu ora gawe ya sak karepmu. Ning panjenengan nalika pinanggih kalih bapak ingkang rama ingkang nembe kundur saking sawah Pategalan jam 2 awan panas sing entang-entang le. Bapak kesele kaya wong digebuki wong patang pasar le. Njaluk tulung bapak gawekno kopi. Gawe kopi hukume napa? Kenging napa kok wajib? Didawuhke dening Bapak tiang sepuh, Pak. Gawe kopi sing maune mboten wajib nek wis didhawuhke dening tiang sepuh malih dadi wajib. Le, Bapak, le simbok tukokno lenga klentik le. Pinten, Mbok? Seliter wae. Gendulan apa plastikan? Gendulan le, sawit apa minyak kelapa? Nek pun didhawuhke dening Allah hukumipun dadi wajib. Didhawuh ke wong tua malih wajib apa meneh sing dawuh menika Allah Subhanahu wa taala. Ngoten niku. Niku sepisan. Nomor kalih para ulama ngendika nindakake korban niku digandengake kalih perintah nindakake salat. Mengko salat hukumin apa? Wajib. Nek salat wajib berarti korban ya wajib. Ning wajib niki nggih. Ampun jenengan pahami dhewe. Wajib niki sepisan tumrap omah siji. Nomor kalih wajib niku tumrap tiang ingkang anggadai kelonggaran rejeki. Nek mboten longgar rejeki nek mboten wajib. Nabi dawuh ngeten. Ala kulli ahli baitin fi kulli amin atiratun wa udhiyatun. Wajib marang saben omah siji. Saben taune nindakake atiroh lan nindakake udhiyah. Nabi dawuh maneh. Atadruna mal atiratu? Apa awakmu padha ngerti apa iku atiroh? Hiyallati itu samar rajabiyah. Ya kuwi kurban sing ditindakake ing wulan Rejab. Saben omah sawiji saben taunipun wajib nindakake kurban ing wulan Rejab wa udhiyah kurban ing wulan Dzulhijjah. Ananging kewala para ulama dawuh kurban wulan Rejab niki sampun dipun hapus, sampun dipun mansukh, sampun dipun busak. Sisa setunggal kurban wonten wulan Dzulhijjah. Niki pinangka tanda kurban niku kewajiban satu keluarga sanes kewajiban personal. Dados setunggal omah nek pun enten sing kurban liyane pun mboten sah kurban. Dalil sanesipun Nabi meragat mendo Allahumma hadhihi anni wa an ahli baiti. Ya Allah niki kurban kula kalih keluarga kula. Nek pun wonten setunggal keluarga isine wong 10, enten setunggal sing kurban, liyane pun mboten sah kurban, pun mboten wajib kurban. Nomor kali kok wajibnya marang wong sing mampu. Dalilipun pundi Nabi ngendika man kana dzasiatin. Sapa wonge duwe kelonggaran rezeki walam yudahi ning ora gelem kurban fala yaqrubanna musallana. Dheweke aja kumalancang, aja kumawani nyedhaki tanah lapang kanggo nindakake salat. Niku dawuhipun Nabi niki, sapa wonge duwe kelonggaran rezeki ning ora kurban aja cedhak-cedhak aku lan para sahabatku nindakake salat ing tanah lapang. Niku kabar gembira. Nopo perintah, nopo larangan, nopo ancaman. Ancaman. Sinten sing mengancam? Kanjeng Rasul. Sinten sing diancam? Sing diancam sinten? Tiang gadai kelonggaran rezeki ning mboten kersa kurban. Ancamane nopo? Oh, nek ngantek ninggal ke diancam. Berarti wajib nopo sunnah? Kuwi nek ninggal ke sholat cemplungin neraka lho, berarti sholat niku wajib. Kuwi nek ninggalke kurban ra entuk nyedhaki Kanjeng Nabi lho, berarti kurban niku wajib. Miturut sepirangan alit ulama kurban menika wajib. Ing wasana Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah paring pengendikan wonten Majmuul Fatawa. Ulama ingkang ngendikake kurban niku sunnah nggih gadahi dalil, Pak. Dalilipun kathah. Ananging ingkang paling pengkuh, ingkang paling kukuh lan bakuh dalil sing didadekake landesan kurban niku sunnah niku dawuh pengendikanipun Nabi. Idza nalika dakhala wis manjing al asru 10 dina kawitan wulan Dzulhijjah. Wa arada ahadukum banjur salah sewijining sira duweni pepinginan an yudhiyani ndakake kurban. Fala ya Musa min sya'rihi wala min basharihi syai'an. Ojo ketok kuku, ojo cukur rambut senadian setitik. Niku dalil pa paling kuat sing digunakake para ulama kanggo netepake kurban kuwi hukume sunnah. Liyane kathah Pak, ning sing paling kuat sitok niki. Pripun niku le mikir carane memahami dalil niku. Nek wis manjing 10 dina kawitan wulan Dzulhijjah, banjur salah sewijining sira kepengin kurban, nuduhake kurban kuwi kanggone wong sing kepengin. Nek ora kepengin kurban ya ora sah kurban. Cetho mboten niki? Paham mboten jenengan? Kok gur menteleng tok? Menteleng itu pandangan yang misterius loh. Isoh uga paham, isoh uga mboten paham. Isoh uga ngantuk, Pak. Lu ngantuk kok menteleng? Ono, Pak. Banteng kae menteleng. Ndok erok barang niku. Menteleng. Jadi nek korban kuwi kanggone wong sing kepengin, nek sing ora kepengin ya ora sah korban ngoten. Lah niku dipun bantah dening Ibnu Taimiyah. Bantahanipun pripun? Korban niku kewajiban la yu'allaqu bil iradati, tidak dikaitkan dengan keinginan. Nggih, korban itu tidak pernah dikaitkan dengan opsi, pilihan dan keinginan. Sing jenenge wajib kuwi kowe kepengin ora kepengin tetep kudu nindakake. Ketika Nabi mengatakan korban itu hanya untuk orang yang kepengen menunjukkan korban itu tidak wajib. Lalu itu dibantah dening Ibnu Taimiyah. Kadangkala kewajiban dikaitkan dengan keinginan tetapi bersyarat. Tuladani pun kathah wonten ayat niku. Wa idza kumtum ila shalah, nek awakmu kepengin salat, faghsilu wujuhakum, wasuhen raimu. Wa aydiyakum, lan tanganmu. Ilal marafiki, tumekane sikut. Wamsahu, lan usapen biruusikum, sirahmu. Wa arjulakum, wasuhan sikilmu. Ilal ka'bah, ini tumekane po polok. Kita kenalipun napa salat niku mung kanggo wong sing kepengin. Nek sing ra kepengin rasa salat ya ora apa-apa. Ngoten napa mboten? Sholat niku kanggone wong sing kepengin tok napa mboten? Mboten. Sing leres sholat niku wajib kanggone wong sing kepengin ya kanggone wong sing ora kepengin. Kabeh kudu wajib nindakake sholat. Mung wae nek arep sholat wudhu, ngoten lho. Kurban kuwi wajib kanggone wong sing kepengin lan kanggone wong sing ora kepengin. Mung wae nek kowe kepengin kurban aja ketok kuku, aja cukur rambut. Ngoten niku. Sedanten kuku sing mencok ten awake menungsa, sedanten rambut ingkang tuwuh wonten sarandunging badane menungsa, menika mboten pareng dicukur. Mbuh dikelong, mbuh dicukur gundul, mbuh digunting, mbuh nganggo peso, mbuh dijedil utawa diselenget geni, sedanten mboten dikeparengake. Tumrapi pun tiyang ingkang gadai niat badhe korban. Nek mboten niat, lah kok ora niat, lah jare wajib mergo mboten duwe kelonggaran rejeki. Nek mboten longgar rejekine mboten wajib. Mila kula nandhesake kurban menika wajib tumrapipun tiyang ingkang gadahi kelonggaran rejeki, lan kewajiban kala wau berlaku saben taunipun Bapak Ibu. Sebab didhawuhke dening Allah, wah ya abot ya aku naik kurban pendak tau. Lah kok abot? Wong kowe majeki motore ora abot kok. Motormu pajeke piro? Wonten sing gangsal atus. Nek mobil pajeke pinten? Wonten sing kalih yuto. Etes mawon niku, enteng mawon niku. Niku sepisan. Nomor kalih napa-napa niku mung gumantung karep. Nek wis karep sing abot dadi enteng. Nek ora karep sing anteng dadi abot. Mergo wis ora karep. Kaca benggala, tepa palupi, tepa patula dan sae ingkang dumadi wonten ing alam padang. Kula sampun nate cariyos wonten mbok rondo dadapan pendamelanipun deruki uwuh sampah plastik wonten pinggir margi. Gesang piyambakan tanpa kula wangsa tanpa kanca ruang. Nggih, pemulung sampah, Pak. Saben taun mboten ninggalake kurban. nyelengi. So awake dhewe nyelengi sesasi pinten niku? 50.000 mboten kecandhak. Sesasi 100.000 mosok mboten kecandhak, nyelengi. Nek pun karep insyaallah Gusti Allah maringi margi. Walladzina jahadu fina lana hadiyannahum subulana. Wong-wong sing temen setiti ngupadi dalanku bakal tak tuduh hakit dalan tumuju marang aku. Nek jujur niat tulus ikhlas kepingin kurban mesti dipun paringi pambiyantu dening Allah Subhanahu wa taala. Nomor kali. Nomor tiga, kita kedah ngelenggono bilih kurban niku mboten badhe nyuda rejeki malah keporo ngrembakake. Kula pun nate matur wonten setunggal dusun, ten dusun niku saben taun mongko niku wonten 120 kakak Bapak Ibu. 160 kakak. Kurbane niku mboten enten blas niku. Niku saestu kula weruh dhewe. Blas mboten enten sing kurban. Nek mboten diparingi mendo saking desa sebelah mboten mangan iwak. Sakniki mang bayangke wedhus siji dibeleh didum 160 kakak. Oman napa kira-kira? Kira-kira niku nyol ulang dilaten gak wis dilatke kencane. Ning sakniki alhamdulillah saben taun niku rata-rata sapi 3 mendonipun 7 nate sapine gangsal. Sebab napa? Kaweruh agama ingkang dipun wedharake niku wonten daya pangaribawanipun. Fadzakir fa inna dzikratan faul mukminin. Wene ana pepeling, sebab pepeling iku migunani tumrape wong-wong kang iman. Kula nggadahi pangajap pepinginan mugi-mugi pengawasan punika saged mbuka ati-atinipun jamaah ingkang dereng nggadahi niat kurban, sakunduripun saking panjenengan dipun buka penggalihipun nggih, lajeng kersa nindakake kurban taun menika. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Sing nomor tiga, wan kurban niku paling mboten nggih 3.5 juta ya Ustaz. Kula celengan kula mboten cekap. Nabi ngendika innal jazaa'a minadh-dha'ni yufi ma yufi fihi as-sani yuminal ibil. Innal jazaa'a minadh-dha'ni yakti dumbo jazaa'. Dumbo jazaa' niku dumbo ingkang umuripun sampun 1/2 tahun. Yufi iku sah didadekake satu kewan kurban kama yufi fihi as-sani yuminal ibil. Kaya dene unta sing umur 5 tahun. Terus kriteria kurban paling murah miturut syariat niku wedhus gembel umur 1/2 tahun. Para ulama ijma sepakat mboten kudu lanang. Kula pun nate matur ten mriki nek sak imut kula. Wedhus gembel wedok 1/2 tahun regane pinten Pak Gono? Gangsalatus ngendikane Pak Gono. Sing bengi iki ngantongi duit 500 jenengan pun wajib kurban. Niku nek pinter nganyang lho Mbah Gono. Nek geblondrok paling ora nggih 650 ngoten mawon nggih. 650 sampun wajib kurban, Pak. Mosok ya nglumpukke 500 setahun ora kecandhak. Nek tuku HP 5 juta. Tuku laptop 7 juta. Tuku kacamata 3 juta. Tuku motor 40 juta. Bareng kurban cethil. Mergide lotal atil. Niku mboten kok mboten mampu atine sing ora mentolo. Mergo dikuasai dening rasa cethil. Kita harus mempertahankan kecethilan ini sampai titik darah penghabisan. Sekali cethil tetap cethil, hidup cethil ngoten. Na'udzubillahi minal cethil. Wal bukhala. Ngoten niku. Dados kedah nglenggono kurban tidak mengurangi rezeki. Nomor kalih nek tenanan nabung mesti iso. Nomor tiga, kita bisa berkurban dengan kriteria minimalis. lah nopo ya kuwi dijoli nggih mesti dijoli dening Allah mung ijole kadang kala rupa penyakitnya dicabut kudune wong iki sarap kejepit ra iso mlaku tahun 2027 ning sarap kejepit dicabut dening Allah jenengan ora sida lara gara-gara kurban landi Pak Ustaz ki kondo jare nek kurban dijoli dijoli ra ono tiwas aku ndek ingin melu sapi 3 yuta kok setahun tak enteni ra ono lah boyokmu sehat ora mbok usukuri apa kowe pilih dijoli 3 yuta ning boyokmu dayak-dayak ora iso mlaku pilih pundi nggih pilih melarat ning sehat napa sugih ning setruk pilih pundi karepmu kon milih sugih ning setruk apa melarat sehat kok pilih sugih ning sehat ya oke tunggale Bapak Ibu Kang Mas Mbak Yu adik-adik ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala menika kala wau mbok menawi tafsir ringkes saking surat Al-Kautsar. Dados kita sampun kathah nampi kanugrahan saking Allah, mila gedhekake rasa panuwun umbul astungkara wonten ngarsanipun Allah kanthi cara sregep nindakake salat lan nindakake kurban. Ingkang nomor 3 setya tuhu dumateng piwucalipun Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dawuhake samina wa atok. Nabi melarang samina wa atok. Nah, mengkuwi gati napa supados benjang wonten alam akhirat. Kita niki diakoni dados penderekipun Nabi dipun paringi izin palilah ngunjuk saking toyo sendang al-haut supados kita diayomi saking selengetane geni neraka saklami-laminipun lan manggih rahayu yuwono basuki selamat wonten swarga kanthi bagya mulya sak anak putu. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Mugi-mugi wonten guna paitahipun. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 94,3 Kita FM. Meniti ilmu, menata hati.

0: siapapun yang membaca Al-Quran dan berusaha mengamalkan isi Al-Quran, maka Allah pasangkan untuk orang tuanya nanti di surga mahkota.
1: Maka Allah pasangkan untuk orang tuanya nanti di surga mahkota.
0: Berarti artinya, Ikhwatul Islam, artinya orang tuanya bisa jadi biasa-biasa saja. Orang tuanya mungkin dia disibukkan untuk mencari ma'isyah, mencari pendidikan untuk anaknya. Dan orang tua yang luar biasa adalah yang menjadikan anaknya luar biasa. Menjadikan anaknya luar biasa. Dan salah satu yang luar biasa mengajarkan kepada mereka agama. Dan salah satu kunci daripada agama, intinya, pintu masuknya adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an.
2: Allahu ahad.
0: Maka tanamkan dalam jiwa kaum muslimin agar anak kita itu bisa membaca, menghafal itu bonus. Artinya kalau ada anak kita yang hafal Quran, alhamdulillah. Kalau ada anak kita yang tidak hafal tapi mereka selalu membacanya, alhamdulillah. Karena ahlul Quran yang nanti bisa menyebabkan mahkota untuk orang tuanya di surga itu adalah mereka yang membaca dan mengamalkan walau dia tidak hafal Al-Quran.

Ikhwatul iman rahimakumullah, kini telah tiba saatnya dikumandangkan azan salat asar untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Kaum muslimin rahimakumullah, salat berjamaah untuk kaum muslimin yang laki-laki adalah wajib. Mari kita segera bersiap-siap untuk berangkat menuju masjid di sekitar kita.

0: dunia. Wujudkan cita-cita mulia itu di Lembaga Pendidikan As-Sunnah Cirebon. Kami hadir bukan sekedar memberikan ilmu, tapi mengokohkan akidah, menanamkan adab dan akhlak, serta kecintaan pada sunnah di atas pemahaman salafus soleh. PPDB tahun ajaran 2026-2027 telah dibuka. Segera amankan kursi untuk Ananda. As-Sunnah Cirebon, syarat ilmu, layak pandang, bertabur prestasi. Info lengkap hubungi 081-321-114-500.
1: Kita FM. Tilawah Al-Quran disiarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pemirsa yang semoga selalu dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sering kita resah, gelisah, takut kalau sudah naik harga barang. Ekonomi melemah. Takut kita nanti bagaimana makan, bagaimana keperluan sandang pangan, takut banget. Maka ada sebuah perkataan yang menarik dari seorang ulama besar, yaitu Abu Hazim Salamah bin Dinar rahimahullahu ta'ala. Coba perhatikan perkataan beliau ini, dan beliau ini adalah Syekhul Madinah, yaitu ulamanya kota Madinah yang wafat pada tahun 133 Hijriah menurut Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Perkataan beliau ini, bahkan mungkin lebih tepatnya sejarah beliau ini, disebutkan di dalam kitab Hilyatul Auliya yang ditulis oleh Abu Nuaim Al-Asfahani rahimahullahu taala. Beliau pernah ditanya, "Ya Aba Hazim, ama tara qad ghalla as-si'ru?" Wahai Abu Hazim, apakah engkau tidak memperhatikan? Apakah engkau tidak gelisah bahwa harga-harga barang sudah naik? Bagaimana kita hidup? Maka Abu Hazim Salamah bin Dinar rahimahullahu taala mengatakan, "Wa ma yaghummukum min dzalik?" Apa yang meresahkan kalian dari kenaikan barang tersebut? Innal ladzi yarzuquna fil rakhsi huwal ladzi yarzuquna fil ghala. Zat yang memberikan rezeki kepada kita tatkala harga-harga barang murah, stabil, dialah juga Allah yang memberikan rezeki kepada kita tatkala harga-harga barang naik. Maka wahai kaum muslimin, jangan terlalu risau dengan rezeki, karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menjamin seluruh rezeki yang ada pada hamba-hambanya. Sudah dijamin. Lihat hadis yang menarik, riwayat Imam Ibnu Majah, Imam Hakim dan yang lainnya, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqullah wa ajmilu fi at-talab." Bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan perbaikilah usaha. Perbaikilah usaha. Fa inna nafsan lan tamuta hatta yastakmila rizqah. Seseorang tidak akan pernah mati sampai dia menyempurnakan rezekinya. Wa in abta'an. Meskipun kadang rezeki tersebut terlambat dia dapatkan. Kemudian Rasulullah SAW di akhir hadis mengatakan, "Ittaqullah wa ajmilu fi talab." Baiki hubungan dengan Allah dan perbaiki usaha. Da khudhu ma hal wa dha'u ma harram. Ambillah yang halal dan tinggalkan yang haram. Tugas kita dalam rezeki cuma dua, yaitu perbaiki hubungan dengan Allah, kemudian usaha yang baik dalam mengais rezeki. Kenaikan harga, siapa takut? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: النداء الأخير وللحقوق الجوية العربية.

0: Zodiac.
1: Kadang yang kita rindukan dari sebuah perjalanan ibadah bukan sekedar sampai di tanah suci, tetapi bagaimana perjalanan itu dijalani dengan lebih tenang, nyaman, dan penuh makna. Radio Kita FM bersama Mahakarya menghadirkan layanan perjalanan umroh dengan pendampingan yang lebih personal untuk Anda dan keluarga. Dengan suasana perjalanan yang lebih nyaman, jadwal yang lebih fleksibel, serta pelayanan yang lebih dekat dan terarah, agar ibadah terasa lebih khusyuk tanpa harus terburu-buru. Cocok untuk keluarga, pasangan, maupun sahabat perjalanan yang menginginkan pengalaman ibadah yang lebih tenang dan berkesan. Didukung layanan dan pendampingan profesional agar setiap momen menuju Baitullah terasa lebih nyaman sejak keberangkatan hingga kembali pulang. Karena setiap langkah menuju tanah suci bukan hanya tentang perjalanan, tetapi tentang mendekatkan hati kepada Allah. Informasi dan konsultasi dapat menghubungi marketing kami di 089-661-943-943. Semoga Allah mudahkan langkah menuju Baitullah. Amin ya rabbal alamin.

0: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Sunnah yang hilang di bulan Dzulhijjah. Di Indonesia, suasana semarak ibadah masyarakat kita jumpai ketika datang bulan Ramadan. Masjid yang biasanya sepi dari jamaah mendadak membeludak ketika tarawih pertama. Jamaah subuh yang umumnya dihadiri dua orang, yaitu imam dan muadzin, bisa menjadi puluhan orang. Bahkan, orang yang setahun tidak pernah menyentuh masjid, tiba-tiba berada di saf paling pertama ketika sholat jamaah subuh. Semua peristiwa itu hanya kita jumpai di bulan Ramadan. Banyak kaum muslimin telah sadar, Ramadan merupakan momen terbesar untuk mendapatkan ribuan pahala. Barangkali ini bagian dari jasa besar para khatib yang terus memotivasi masyarakat untuk menyemarakkan Ramadan, menyambut Ramadan dengan berbagai amal ibadah dan ketaatan. Ramadan menjadi bulan yang identik dengan semarak ibadah kaum muslimin. Walhamdulillah. Sayangnya, suasana semarak ibadah semacam ini tiba-tiba sirna begitu Ramadan berlalu. Seolah bulan suci untuk ladang pahala hanyalah bulan Ramadan. Lain halnya bulan Dzulhijjah. Masyarakat kita belum banyak yang menyadari bahwa bulan Dzulhijjah termasuk bulan yang istimewa. Padahal banyak dalil yang menunjukkan bahwa di bulan Dzulhijjah amal soleh dilipat gandakan. Sebagaimana pahala yang dijanjikan ketika Ramadan. Dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua bulan yang pahala amalnya tidak akan berkurang. Kedua-duanya adalah bulan hari raya, yaitu bulan Ramadan dan bulan Dzulhijjah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggandengkan bulan Dzulhijjah dengan Ramadan. Sebagai motivasi, beliau menyebutkan bahwa pahala amal di dua bulan ini tidak berkurang. Rentang waktu yang paling mulia ketika Dzulhijjah adalah 10 hari pertama. Di surat Al-Fajr, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya demi fajar dan demi malam yang 10. Quran surat Al-Fajr ayat 1 dan 2. Ibnu Rajab menjelaskan, malam yang 10 adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Inilah tafsir yang benar dan tafsir yang dipilih oleh mayoritas ahli tafsir dari kalangan sahabat dan ulama setelahnya. Dan tafsir inilah yang sesuai dengan riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Allah bersumpah dengan menyebut 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Yang ini menunjukkan keutamaan 10 hari tersebut. Karena semua makhluk yang Allah jadikan sumpah adalah makhluk istimewa, yang menjadi bukti kebesaran dan keagungan Allah. Karena itulah, amalan yang dilakukan selama 10 hari pertama Dzulhijjah menjadi amalan yang sangat dicintai Allah, melebihi amal soleh yang dilakukan di luar batas waktu itu. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hari di mana suatu amal soleh lebih dicintai Allah melebihi amal soleh yang dilakukan di 10 hari ini, yaitu 10 hari pertama Dzulhijjah. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, termasuk lebih utama dari jihad fisabilillah? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, termasuk lebih utama dibanding jihad fisabilillah, kecuali orang yang keluar dengan jiwa dan hartanya ke medan jihad dan tidak ada satu pun yang kembali, yaitu mati dan hartanya diambil musuh. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, dan Tirmidzi. Dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada amalan yang lebih suci di sisi Allah dan tidak ada yang lebih besar pahalanya daripada kebaikan yang dia kerjakan pada 10 hari Al-Adha. Hadis riwayat Ad-Dharqutni dan dihasankan oleh Al-Albani. Al-Hafidz Ibnu Rajab mengatakan, hadis ini menunjukkan bahwa beramal pada 10 hari bulan Dzulhijjah lebih dicintai di sisi Allah daripada beramal pada hari-hari yang lain tanpa pengecualian. Sementara jika suatu amal itu lebih dicintai Allah, artinya amal itu lebih utama di sisinya. Diceritakan oleh Al-Mundhiri dalam At-Targhib wa Tarhib bahwa Sa'id bin Jubair, yaitu murid senior Ibnu Abbas, ketika memasuki tanggal 1 Dzulhijjah, beliau sangat bersungguh-sungguh dalam beribadah sampai hampir tidak mampu melakukannya. Memahami hal ini, saatnya kita menyadarkan masyarakat. Kita ajak mereka untuk bersama-sama menyemarakkan 10 hari pertama Dzulhijjah dengan berbagai amal soleh dan ibadah. Sebagaimana ketika mereka menyemarakkan bulan Ramadan, jadikan kesempatan 10 hari pertama sebagai ladang untuk mendulang jutaan pahala. Lebih dari itu, ada beberapa amal soleh yang dianjurkan untuk dikerjakan selama 10 hari pertama Dzulhijjah. Di antaranya, memperbanyak puasa sunnah selama 9 hari pertama, memperbanyak takbir dan zikir, memperbanyak melakukan amal soleh apapun bentuknya. Wallahu a'lam.
2: Doa dan zikir

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Allah, tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Dia tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa seizinnya. Dia mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka. Mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dia tidak merasa berat memelihara keduanya. Dan Dia Maha Tinggi, lagi Maha Besar.

أحد. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah ilah yang bergantung kepadanya segala urusan. Dia tidak beranak dan tiada pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Bismillah.

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan-kejahatan wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki.

dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, aku berlindung kepada Rob manusia, Raja manusia, sembahan manusia dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia dari jin dan manusia.

0: Kami telah memasuki waktu petang dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Robku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Robku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu petang, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan pertolonganmu kami hidup, dan dengan kehendakmu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk.

Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku padamu, yaitu aku akan mentauhidkanmu semampuku, dan aku yakin akan janjimu berupa syurga untukku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tiada yang mengampuni dosa kecuali Engkau.

0: رسولك.
1: يا الله، sesungguhnya aku di waktu petang ini mempersaksikan engkau, malaikat yang memikul arsy-Mu, malaikat-malaikat dan seluruh makhluk-Mu, bahwa sesungguhnya engkau adalah Allah. Tiada ilah yang berhak disembah kecuali engkau semata. Tiada sekutu bagimu. Dan sesungguhnya Muhammad adalah hamba dan utusan-Mu.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku oleh ular atau tenggelam dalam bumi dan hal-hal lain yang membuat aku jatuh.

0: وشركي وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, setan dan bala tentaranya. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan terhadap diriku atau menyeretnya kepada seorang muslim.

Dengan nama Allah yang bila disebut segala sesuatu di bumi dan langit tidak akan berbahaya. Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

aku ridho bahwa Allah sebagai Rob, Islam sebagai agama, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi.

Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku sekalipun sekejap mata tanpa mendapat pertolongan darimu.

Di waktu petang ini, kami memegang agama Islam, kalimat ikhlas, yakni syahadat, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama bapak kami Ibrahim, yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim, dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Subhanallahi wa bihamdihi. Maha suci Allah, aku memujinya.

tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan segala pujian. Dialah yang berkuasa atas segala sesuatu.

Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak makhluknya, sejauh kerelaannya, seberat timbangan arsy-Nya, dan sebanyak tinta tulisan kalimatnya.

0: Ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat bagi diriku dan orang lain, rizki yang halal dan amal yang diterima di sisimu dan mendapatkan ganjaran yang baik.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
0: Aku memohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya.

0: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah dan bunda, kali ini kita akan lebih mengenal profil TKIT As-Sunnah Cirebon, salah satu unit pendidikan yang berada di bawah naungan Yayasan As-Sunnah Cirebon. TKIT As-Sunnah Cirebon merupakan lembaga pendidikan anak usia dini yang telah terakreditasi BANPAUD dan berdiri sejak tahun 1995, beralamatkan di Komplek As-Sunnah, Jalan Kali Tanjung, nomor 52B, Karya Mulia, Kesambi, Kota Cirebon. Dengan pengalaman yang panjang dalam mendampingi tumbuh kembang anak, TKIT As-Sunnah berkomitmen memberikan pendidikan yang amanah dan profesional, didukung oleh tenaga pendidik yang mayoritas lulusan S1 PG PAUD dan telah tersertifikasi. Kurikulum yang diterapkan di TKIT As-Sunnah merupakan kurikulum terpadu yang mengombinasikan kurikulum nasional termasuk kurikulum merdeka dengan pendidikan karakter nabawi serta muatan lokal. Pendekatan pembelajaran disusun secara terstruktur dan holistik dengan tetap memperhatikan cara belajar anak sesuai usia dan fitrahnya. Salah satu keunggulan pembelajaran di TKIT As-Sunnah adalah model pembelajaran sentra. Setiap hari, anak-anak belajar melalui berbagai sentra, seperti sentra ibadah, sentra seni, sentra bahan alam, sentra balok, sentra bermain peran, sentra olah tubuh, hingga sentra memasak. Melalui pembelajaran ini, anak tidak hanya bermain, tetapi belajar secara menyeluruh dan menyenangkan. Seluruh aspek perkembangan anak distimulasi secara optimal, baik dari sisi akademik, sosial, emosional, spiritual maupun motorik. Di usia emas anak, TKIT As-Sunnah menanamkan pendidikan karakter nabawi sejak dini dengan menghadirkan nilai-nilai Al-Quran dan teladan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap aktivitas keseharian. Melalui pembiasaan ini, anak dibimbing menjadi pribadi yang jujur, amanah, bertanggung jawab, santun dalam bersikap dan bertutur, serta tumbuh rasa cinta kepada ibadah dan kepedulian terhadap sesama. Sejalan dengan itu, program Cinta Al-Quran dihadirkan untuk menumbuhkan kedekatan anak dengan Al-Quran sejak dini, yang kemudian diperkuat melalui program tahfidz dengan hafalan surat-surat pendek secara bertahap dan menyenangkan. Proses ini dilengkapi dengan pembelajaran Iqra sebagai dasar anak dalam mengenal dan membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Dengan rangkaian pembelajaran ini, diharapkan anak tumbuh menjadi generasi Qurani yang berakhlak mulia dan senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sisi waktu dan lingkungan, TKIT As-Sunnah menerapkan sistem full day school dari hari Senin hingga Jumat dengan jadwal yang terstruktur dan konsisten. Lingkungan sekolah dirancang nyaman dan mendukung proses belajar dengan ruang sentra yang terpisah, suasana yang asri dan rindang, serta jauh dari kebisingan. Hal ini memberikan ruang yang optimal bagi anak untuk belajar dan berkembang dengan baik. Untuk mendukung potensi anak secara lebih luas, TKIT As-Sunnah juga menghadirkan berbagai kegiatan ekstrakurikuler, di antaranya renang, memanah, tahfidz, mewarnai, hingga coding, yang dikemas secara edukatif dan menyenangkan. Selain itu, anak-anak juga mengikuti berbagai kegiatan luar kelas, seperti outbound dan kunjungan edukatif ke berbagai tempat, seperti ke Taman Rusa, Bandar Udara Cakrabuana, Dinas Pemadam Kebakaran, dan instansi lainnya yang memberikan pengalaman belajar secara langsung. Alhamdulillah, berbagai upaya tersebut juga diiringi dengan capaian prestasi peserta didik. TKIT As-Sunnah telah meraih berbagai penghargaan, mulai dari lomba tahfidz, kemampuan bercerita atau storytelling, hingga berbagai lomba kreativitas dan aktivitas fisik anak. Di tingkat kecamatan hingga kota, TKIT Asunah juga meraih penghargaan sebagai sekolah inovatif kolaboratif di tingkat Provinsi Jawa Barat. Ayah dan bunda, memilih pendidikan terbaik di usia dini adalah langkah penting dalam membentuk masa depan anak. TKIT Asunah Cirebon hadir untuk mendampingi tumbuh kembang anak agar menjadi pribadi yang cerdas, berkarakter, dan berakhlak mulia. Pendaftaran peserta didik baru kini masih dibuka. Mari bergabung bersama TKIT Asunah Cirebon dan siapkan generasi terbaik sejak usia dini. Untuk informasi lebih lanjut, 0813-2111-4500 atau kunjungi ppdb.asunahcirebon.com. Demikianlah sekilas profil TKIT Asunah Cirebon. Semoga bermanfaat dan jangan ragu untuk bergabung menjadi bagian keluarga TKIT Asunah Cirebon. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bang, jangan lupa foto dulu ya.
2: Ah, iya benar, Man.
1: Iya, Bang, biar enak laporannya.
2: Ah, benar juga, Man. Coba sini lihat hasil cepretannya. Masya Allah. Gokil, Man. Bagus banget gambarnya. Jernih kayak masa depan. Tapi baru ya?
1: Iya, Bang, harganya juga lumayan bikin tabungan nangis. Tapi demi safe reward, sikat aja lah.
2: Wih, keren bener itu gadget, Masya Allah. Emang nih Salman mah paling up to date dah. Tapi ngomong-ngomong, bentar lagi kan Idul Adha. Udah pesen kambing belum buat kurban?
1: Aduh, buat kurban kayaknya tahun depan aja deh, Bang. Lagi seret ini. Harga kambing sekarang juga kan mahal-mahal budgetnya. Sayang banget kalau uangnya cuma buat kambing yang harganya sekali makan doang, Bang.
2: Loh, tunggu dulu. Coba saya tanya, itu HP harganya berapa? 8 juta? 9 juta?
1: Ya segitulah, Bang. Namanya juga investasi gaya hidup.
2: Nah, itu dia. Buat HP yang harganya jutaan aja sanggup. Masa buat kurban yang cuma sepertiga atau setengah HP Anda itu dibilang mahal? Kan di Radio Kita FM ada programnya tuh. Program kurban yang harganya gak sampai bikin antum batal beli kuota setahun, Man.
1: Iya juga ya. Kalau dipikir-pikir buat beli barang mewah, sanggup. Masa beli kambing yang palanya abadi malah bilang berat?
2: Betul. Kurban itu bukan soal mampu atau gak mampu, tapi soal mau atau gak mau.
1: Aduh, jadi malu.
2: Daripada uangnya habis buat hal-hal yang menyusut nilainya, mending titip di akhirat lewat Radio Kita FM. Udah murah, mudah, dan transparan lagi.
1: Aduh, kena mental saya, Bang. Oke deh, mumpung masih ada sisa budget, saya daftar kurban sekarang juga deh di Radio Kita FM. Biar HP baru, pala juga baru.
2: Nah gitu dong, good job, barakallofikum.
0: Di setiap suara yang mengudara,
3: tidak mengurangi,
0: ada pahala yang mengalir tanpa henti.
3: Sedekatun mal itu demi Allah, sedekah tidak akan mengurangi harta.
0: Di setiap dakwah yang disampaikan, ada cahaya yang menuntun
4: Nabi kita
0: hati kembali.
4: Salam bersabda dalam hadis yang sahih, maka demi Allah kata beliau, sungguh jika Allah memberikan hidayah melalui perantaramu seseorang, maka itu jauh lebih baik bagimu daripada kamu mendapatkan unta merah.
0: Semoga kita dapat menjadi bagian dari ikhtiar menebar hidayah, menghidupkan dakwah, dan menguatkan syiar kebaikan melalui TV Sunnah dan Radio Dakwah Kita FM. Bagi yang berkenan menunaikan infak, Pendaftaran jemput infak melalui www.jemput.radiokitafm.com atau hubungi 0897-1990-943. Berapapun nominal infak yang Anda berikan, insya Allah akan kami sambut. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum wa ahlikum wa malikum.
3: Al-Baji mengatakan balzadah atau balzadah tilmal, bahkan menambah harta. Dan ini kenyataan yang kita lihat, bahwasanya orang yang sering bersedekah hartanya semakin bertambah-tambah.
5: Hartanya semakin bertambah-tambah.

0: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Wal-fajr, walayalin asyr, demi waktu fajar dan demi malam-malam yang 10.
2: Bahwa yang dimaksud dengan 10 malam di sini adalah yaitu 10 awal bulan Dzulhijjah.
3: Walailil asyr, yang dimaksud dengan ini adalah 10 Dzulhijjah. Dia adalah hari-hari yang telah disaksikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa itu adalah hari-hari yang utama di dalam hari-hari dunia.
2: Beliau bersabda, "Ma min ayyamin, tidak ada hari-hari al-amalu shalihu fihi ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-ashr." Tidak ada hari-hari yang amalan saleh lebih dicintai oleh Allah dari 10 awal bulan Dzulhijjah.
4: Para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, tidak juga jihad di jalan Allah?" Beliau menyebutkan tidak juga jihad di jalan Allah azza wajalla kecuali seseorang yang keluar dengan dirinya dan hartanya untuk jihad di jalan Allah dan tidak kembali sedikit pun dari apa yang dia bawa.
1: 10 hari di awal bulan Dzulhijjah itu hari-hari yang mulia, amal saleh kalau dilakukan dengan ikhlas dan ittiba sesuai dengan sunnah Rasul, maka pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul mengatakan, "Afdalu ayyamid dunya ayyamul asyr." Semulia-mulia hari di dunia itu 10 hari di awal bulan Dzulhijjah.
3: Karena di dalam masa ini berkumpul ibadah.
1: Di 10 hari awal bulan Dzulhijjah ada ibadah.

0: baru dibolehkan apa? Menyembelih hewan korban. Ini adalah hari-hari yang mulia. Kemudian juga ada puasa Arafah. Ini juga yang menunjukkan keutamaan 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Ada puasa Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Rasulullah SAW mengatakan, "Siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffira sanata allati qablahu wa sanata allati ba'dahu." Bahwasanya puasa hari Arafah, aku yakini bahwasanya Allah akan mengampuni dosa kita yang telah lalu dan yang akan datang.
1: Maka kesempatan ini adalah kita gunakan dengan sungguh-sungguh. Untuk apa? Untuk beramal saleh.
2: Lalu apa yang harus kita lakukan pada hari-hari Dzulhijjah?
1: Yang pertama, kita banyak berpuasa,
2: khususnya pada tanggal 9 yaitu hari Arafah.
1: Ini keutamaan besar, yaitu puasa hari Arafah. Kata Rasulullah SAW, puasa hari Arafah tukafiru sanatal madhiyah wa sanatal qabilah, yaitu menggugurkan dosa di tahun yang telah lalu dan tahun yang akan datang. Yang kedua, memperbanyak zikrullah, karena ia adalah merupakan hari-hari yang diperintahkan kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
2: Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ayyamin a'zam 'indallah wa la habbu ilaihi al-'amal fihinna min hadhil ayyam 'asr, fakthiru fihinna min at-takbiri wat tahlili wat tahmid." Tidak ada satu hari pun yang lebih agung si Allah dan lebih cintai olehnya, di mana amal pada hari tersebut lebih agung dan lebih cintai oleh Allah taala pada hari-hari 10 Dzulhijjah. Maka banyaklah pada hari tersebut bertakbir, bertahlil, dan bertahmid. Dalam kita perbanyak melafadzkan kalimat zikir kepada Allah Azza wa Jalla.

0: Maka tidakkah kita ingin untuk mendapatkan pahala yang luar biasa ini?
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Ar-Rahman.

0: 94,3 Kita FM.
1: Tilawah Al-Quran disiarkan.
0: Sembilan puluh empat koma tiga FM Kita Radio.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pendengar radio kita FM di manapun Anda berada, kami ucapkan terima kasih ya warga muslim atas kebersamaan Anda di kesempatan sore hari ini. Kita akan hadirkan ya kajian bersama guru kita Ustaz Muhammad Asyindi Al-Syafiullah Ta'ala. Kita masih melanjutkan ya warga muslim, masih diserangkan program acara kasanah ya warga muslim di kesempatan sore hari ini. Kita akan masih melanjutkan tentang penghalang syafaat ya, teman, akibat buruk dari mengada-adakan ajaran di dalam Islam. Kita akan hadirkan kajiannya di kesempatan sore hari ini live dari studio Radio Kita FM di Jalan Kelit Tanjung nomor 52B di Komplek Yayasan As-Sunnah Kota Cirebon. Kita akan sapa terlebih dahulu guru kita Ustaz Muhammad Asyindi Al-Syafiullah Ta'ala yang telah hadir di studio Radio Kita FM di sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana Ustaz kabarnya, sehat Ustaz ya?
1: Alhamdulillah.
0: Hayakumullah. Syukur Ustaz atas kehadirannya Ustaz ya di kesempatan sore hari ini. Keluarga Hidan juga dirahmati ya oleh Allah SWT. Kita mau saja simak sesi materi kepada Ustaz, kami persilahkan. Tafadhol Ustaz.
1: Bismillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Pemirsa dimanapun Anda berada, bersua kembali di sore hari ini di kajian rutin kita di setiap hari Jumat di sore hari. Semoga pemirsa semuanya senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, kesuksesan di dalam segala aktivitas kebaikan dalam rangka meraih keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan barangkali di antara pemirsa yang sedang menghadapi cobaan, ujian, sakit dan lain sebagainya, semoga oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kesabaran, ketawakalan dalam menghadapinya dan dimudahkan di dalam ikhtiar, dan semoga segera diangkat segala kesusahannya dan menjadi pahala, catatan pahala kebaikan, catatan yang meninggikan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita di sore hari ini yaitu melanjutkan tentang mengadang-adakan amalan di dalam Islam sebagai penghalang syafaat, yang mana itu merupakan bagian di antara akibat buruk dari mengadang-adakan amalan di dalam syariat Islam. Yang di antara akibat buruk itu akan kita ulas di antaranya di sore hari ini, yaitu dikatakan bahwa bagi orang yang mengadang-adakan amalan di dalam Islam, alaihi ismu man amila bibid'atihi ila yaumil qiyamah. Bagi orang tersebut ditimpakan dosa-dosa orang yang mengikuti, ikut-ikutan mengamalkan amalan keburukan tersebut. Amalan-amalan yang diada-adakan di dalam syariat Islam padahal bukan ajaran Islam, sebagai suatu keburukan, maka mengajak orang mengamalkan amalan tersebut, orang menjadi ikut-ikutan mengamalkannya, maka dosa orang-orang tersebut ditanggung, ditimpakan kepada orang yang mengajak-ngajaknya melakukan amalan tersebut. Liqaulihi ta'ala, ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menegaskan di dalam Al-Quran mengenai orang yang seperti ini, menghalang-halangi orang dari mengikuti ajaran Islam, sunnah Nabi, akhirnya mengajaknya kepada amalan-amalan yang menyelisihi syariat Nabi, menghalangi-halangi orang dari ajaran Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, liyahmilu awzarahum kamilatan yawmal qiyamah wa min awzaril ladzina yudillunahum bighairi ilm liyahmilu awzarahum kamilatan yawmal qiyamah. Maka mereka itu memikul dosa dari perbuatannya sendiri secara sempurna, total, keseluruhannya kelak pada hari kiamat. Selain dosa perbuatannya sendiri, wa min awzaril ladzina yudillunahum bighairi ilm, dan juga memikul dosa orang-orang yang mereka sesatkan, yaitu menjadi meninggalkan sunnah dan mengamalkan kebid'ahan. Bighairi ilm, tanpa mereka sadari. Orang-orang pinginnya mengikuti ajaran agama Islam, maka ternyata diajarkannya kepada mereka amalan-amalan yang diada-adakan, amalan kebidahan, dihalang-halangi dari amalan sunnah. Bahkan tak sedikit yang ditakut-takuti. Oh gitu. Tak sedikit yang ditakut-takuti dari amalan-amalan sunnah. Ada yang seperti itu. Malah diajarkannya kepada orang-orang ini yang semangat beragama amalan-amalan yang bid'ah. Padahal mereka tahu sendiri itu amalan, bukan amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibadah tersebut bukan ibadah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di antaranya yang berani mengatakan padahal bukan ibadah yang diajarkan oleh Nabi. Tidak disampaikan dalil yang disampaikannya, amalan ini amalan Islam, saya bertanggung jawab kelak di dunia dan di akhirat. Bertanggung jawab seperti itu. Bukannya menyampaikan dalil bagaimana Rasulullah mengamalkannya, bagaimana para sahabat mengamalkannya amalan tersebut. Bukan menyampaikan dalil tentang itu, tapi dia sampaikannya, ini amalan-amalan Islam, amalan kebaikan. Lihat di dalamnya keseluruhannya kebaikan. Di dalamnya itu sedekah, bagi-bagi rezeki, bagi-bagi amplop, bagi-bagi makanan. Di dalamnya adalah zikir-zikir, tidak ada keburukan. Di dalamnya itu kebaikan-kebaikan. Makanya ini ajaran yang dianjurkan oleh Islam. Saya bertanggung jawab dunia dan akhirat. Bukannya menyampaikan dalil, tetapi menyampaikan itu. Terus nanti kalau ditanyakan kepada orang tersebut yang mengatakan bertanggung jawab di dunia dan di akhirat, mana dalilnya tentang amalan tersebut? Dulu Rasulullah mengamalkan atau tidak? Begitu. Kalau ditanyakan seperti itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan bisa menjawabnya. Karena amalan tersebut bukan amalan Islam, bukan amalan yang dicontohkan. Bukan ibadah yang dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Maka di sini di antara akibat buruk dari amalan kebidahan kepada orang-orang seperti itu, Allah Subhanahu wa taala katakan ditimpakan juga dosa-dosa orang-orang, wa min awzaril ladzina yudillunahum bighairi ilm. Dosa-dosa orang-orang yang mereka sesatkan. Allah Subhanahu wa taala katakan mereka sesatkan. Yang seharusnya dibawa kepada Islam, ajaran Islam, ibadah yang diajarkan oleh Rasulullah, malah dibawa kepada ajaran yang tidak, kepada ibadah yang tidak diajarkan oleh Rasulullah. Qala Asy-Syaikh Sa'di, berkata Asy-Syaikh Sa'di rahimahullahu taala, ketika Allah Subhanahu wa taala bersabda seperti itu, maka kata Syaikh Sa'di, ai min awzaril muqallidina alladzina la ilma indahum. Dosa yang ditimpakan juga kepada para penyeru amalan buruk tersebut, yaitu dosa orang-orang yang muqallid. Muqallid, muqallid itu ikut-ikutan, dari kalimat taklid. Muqallid itu ikut-ikutan. Taklid itu mengikuti orang tanpa tahu hujahnya, itu muqallid. Tanpa tahu hujahnya. Kan kebanyakan kita sebagai orang awam, ya kan? Mengenai ajaran agama Islam, maka kita ngikuti. Gimana amalan ini? Ah, amalan ini bagus, silakan amalkan. Maka dilaksanakan aja. Tidak tahu sebetulnya amalan tersebut disampaikan enggak oleh Rasulullah, ibadah tersebut disampaikan oleh Rasulullah di dalam hadis, hadisnya sahih enggak, seperti itu. Tidak tahu, hanya ngikut saja. Dikatakan ya, itu amalan yang bagus, ibadah yang bagus, diikuti aja. Itulah taklid. Orangnya disebut muqallid. Maka kata Syekh Sa'di, yang ditimpakan kepada penyeru amalan-amalan kebidahan, dosa-dosa dari min auzaril muqallidina, dosa-dosa dari orang-orang yang taklid, ikut-ikutan ngamalkan ibadah tersebut. Mereka yang ikut-ikutan ini alladzina la ilma indahum, yang mana mereka tidak memiliki ilmunya tentang ibadah, tentang amalan tersebut, tidak memiliki ilmunya. Maka dari itu, thalibul ilmi sudah satu tingkatan di atas daripada orang-orang yang dikategorikan ini, thalibul ilmi. Maka seorang muslim yang mengerti jalan sunnah harus beranjak meningkatkan diri, gitu, menempatkan diri pada tingkatan thalibul ilmi, mengetahui tentang ajaran agama Islam ini, ingin disertai dalilnya apa, gitu. Dalilnya mengenai hal tersebut apa, dalilnya sahih atau enggak, itu membedakan dari orang-orang yang hanya ikut-ikutan. Hanya ikut-ikutan itu ya ini, yaitu alladzina la ilma indahum, mereka tidak memiliki ilmu, illa ma da'awhum ilaihi, terkecuali hanya sebatas apa yang disampaikan kepada mereka. Sebatas hanya apa yang disampaikan kepada mereka saja, yang disampaikan kepada mereka sebagai amalan ibadah, sudah mereka kenal, mereka amalkan begitu saja. Maka berikutnya, Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan bahwa orang-orang yang mengamalkan kebid'ahan, menyeru kepada orang-orang untuk mengamalkan amalan ibadah yang bid'ah tersebut, maka dia berdosa dan ditimpakan juga dosa dari orang-orang yang ikut-ikutan kepada dia. Ini ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sabdanya. Kata Rasulullah, man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'di min ghairi an yanqusa min awzarihim syai. Kata Rasulullah, man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah, Barang siapa yang mengada-ngadakan amalan-amalan Islam yang buruk, sayyi'ah itu buruk. Amalan Islam, amalan dinisbahkan kepada agama Islam sebagai ibadah, ajaran Islam, diada-adakan, dia sebarkan, dia sampaikan amalan tersebut, peribadahan tersebut, maka kata Rasulullah, kana alaihi wizruha, maka ditimpakan, dipikulkan kepada orang tersebut dosa dari amalan tadi yang dia amalkan. Dia mengamalkan amalan tersebut, bahkan dia yang mengada-ngadakannya. Maka dosa mengamalkan amalan tersebut dia pikul. Dia pikul itu dia tanggung dosa tersebut. Karena mengamalkan yang buruk. Oleh karena kita di awal sudah pernah menyinggung, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala amalan yang diada-adakan. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya di dalam hadis ini Rasulullah tegaskan berdosa dengan mengamalkan amalan tersebut. Berdosa, maka dia tanggung, dia pikul dosa tersebut. Bahkan tidak cukup sampai di situ, Rasulullah sampaikan berikutnya, yang dia pikul juga, yang dia tanggung juga, wa wizru man amila biha min ba'di, dan dosa orang yang mengamalkan dengan amalan bid'ah tersebut setelah dia. Dosa dia mengamalkan sebagai dosa dia tanggung. Berikutnya orang ikut-ikutan mengamalkan dosa tersebut, mengamalkan amalan buruk tersebut, mengamalkan kebid'ahan tersebut, dia dibebani oleh Allah Subhanahu wa taala sejumlah dosa dari orang-orang yang mengamalkannya. Apakah sedikit orang yang mengamalkannya? Ada yang sedikit, tetapi sedikit juga dosa. Pengin ditambahi timbangan, tetapi timbangan dosa dari amalan yang dilakukan oleh orang karena amalan kebidahan, amalan yang buruk. Tidak mau, ya kan? Tidak mau. Seperti itu. Seseorang kalau jual beli, kalau membeli sesuatu, membeli buah-buahan, Kang Fajar. Membeli buah-buahan, pilih buah, pilih gitu. Kata penjualnya, nah ini bonus gitu. Bonusnya yang busuk. Bonusnya yang busuk. Enggak mau, ya kan? Ditambahi sesuatu tetapi yang busuk. Enggak mau. Seperti itu. Maka ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan berkaitan dengan amalan yang rusak tersebut, yang membuat pelakunya berdosa. Maka ditambahkan dosanya dari orang-orang yang mengamalkan ikut-ikutan setelah dia. Ikut-ikutan mengamalkan amalan tersebut, ditambahkan kepada orang yang mengada-ngadakannya tadi, maka musibah di atas musibah, musibah di atas musibah. Lalu Rasulullah katakan, min ghairi an yanqusa min auzarihim syai'a, orang yang ikut-ikutan itu tetap berdosa tanpa mengurangi dosa mereka yang ikut-ikutan, maka sejumlah itu dibebankan kepada orang yang pertama, yang ngajak-ngajak, yang mengada-ngadakan amalan tersebut. Maka ini bukan sesuatu yang sepele. Bukan sesuatu yang sepele. Manusia kalau dihitung-hitung jumlah amalannya sangat sedikit, maka tiba-tiba yang dia amalkan itu amalan-amalan kebidahan, tiba-tiba diikuti oleh orang banyak, Ternyata yang mengikutinya jumlah banyak hanya di dalam amalan yang buruk, amalan kebidahan, ternyata hanya menambahi dia amalan, hanya menambahi dia nilai buruk dari amalan yang dia ada-adakan tersebut. Maka nasihatnya berikutnya dikatakan, falyattaqillaha imru'un rabbahu. Maka hendaknya seseorang takut dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hendaknya takut dan bertakwa. Gambarannya seperti tadi, di antara mengerikannya. Kenapa? Pingin ditambah-tambahkan, pingin menambah-nambahi. Di dalam ajaran agama Islam ini, peribadahan-peribadahan yang diada-adakan, padahal hanya akan menambahi dosa dan ditambahkan juga dari orang-orang dosa karena mengikuti, ikut-ikutan mengamalkan dosa tersebut. Maka takut dan bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang salah satunya harus diperhatikan, dinasihatkan berikutnya di sini, yaitu wal ya'lam, ketahuilah. Nah, ini akan menyampaikan tentang realita ketika amalan sudah ada di masyarakat. Maksudnya amalan bid'ah, Kang Fajar. Akan menyampaikan realita amalan bid'ah ketika sudah ada di masyarakat. Wal ya'lam annal bid'a la tazdadu ala tuliz zamani illa mudiyan washtiharan wantisharan. Ketahuilah bahwa peribadahan-peribadahan yang diada-adakan ketika sudah ada di masyarakat tidaklah bertambah terkecuali dia semakin terkenal dan tersebar. Kecuali semakin terkenal dan tersebar di masyarakat. Maka kalau kita perhatikan ancaman dari Allah subhanahu wa ta'ala dan dari Rasulullah, ketika peribadahan tersebut semakin terkenal, semakin tersebar, maka apa yang akan bertambah kepada orang-orang yang selama ini getol menyampaikannya, menyerukannya kepada orang-orang, yaitu keburukan dan dosanya akan ditambahkan, ditimpakan, dipikulkan, ditanggung oleh orang yang mengadang-adakan amalan tersebut. Padahal kebid'ahan ketika sudah ada di masyarakat susah padamnya, susah hilangnya. Wa ala wizani dzalika yakunu ismul mubtadi' laha. Maka sesuai dengan ukuran hal tersebut, keterkenalan dan ketersebaran bid'ah tersebut, dosa bagi orang-orang yang mengadang-adakannya seukuran itu ditimpakan. Seukuran itu. Maka ini adalah kengerian. Karenanya seseorang apabila belajar agama Islam, ini bagian dari usul pilar di dalam berislam. Bila mempelajari agama Islam dibawa kepada ajaran sunnah yang lurus diajarkan oleh Rasulullah, maka dipelajari sunnah dan diajarkan juga mengenai bid'ah. Diajarkan, dipelajari sunnah agar beramal sesuai dengan tuntunan sunnah. Lalu diajarkan juga tentang bid'ah agar apa? Agar takut dengan kebid'ahan dan menjauhi amalan kebid'ahan. Itu tak terpisahkan di dalam belajar agama Islam. Tidak cukup hanya belajar sunnah, sunnah, sunnah, sunnah, sunnah, sunnah saja. Bersemangat, bersemangat kepada sunnah, sunnah. Tapi tidak mengenal bid'ah. Karena apa yang akan terjadi? Bila tidak seimbang bila timpang hanya seperti itu, apa yang akan terjadi? Yaitu bersemangat dengan segala amalan sampai pada tingkatan semuanya adalah sunnah. Tidak ada bid'ah. Ngeri gak?
2: Dampaknya
1: seperti itu. Bila belajar, hanya belajar sunnah, sunnah, sunnah, sunnah, sunnah, bersemangat, berislam, menjalankan ajaran, semuanya akhirnya sunnah. Bahkan kebid'ahan juga sunnah. Dianggap sunnah. Maka dari itu di dalam salah satu hadis Hudzaifah ibnul Yaman menceritakan, kana nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khairi wa kuntu as'aluhu ani syarri makhafata an yudrikani. Kata Hudzaifah ibnul Yaman, orang-orang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan yang akan diamalkan. Maka aku bertanya kepada Rasulullah tentang hal-hal yang buruk karena takut menjumpaiku, supaya untuk bisa menghindarinya. Ada keseimbangan, belajar tentang yang positif-positif-positif, belajar juga yang negatif-negatif-negatif. Yang positif untuk diamalkan, yang negatif untuk ditinggalkan. Belajar sunnah untuk diamalkan, belajar tentang bid'ah untuk ditinggalkan. Ini diantara akibat buruk dari kebid'ahan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, dan waktu dikembalikan kepada Kang Fajar.
0: Nah, ya, syukran saja jazakallahu khairan atas materi yang telah disampaikan. Demikian ya keluarga muslim, program Mencerah Khazanah, kajian bersama Ustaz Guru kita Ustaz Muhammad Aswini Al-Syafidullah Ta'ala di kesempatan sore hari ini. Semoga bermanfaat, menjadi tambahan ilmu untuk kita semua, dan kita senantiasa diberikan istiqomahan ya keluarga muslim, hingga akhir hayat kita tetap di jalan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Mohon maaf tak segala kekurangan. Saya Fajar dan juga guru kita Ustaz Muhammad Aswini Al-Syafidullah Ta'ala dan juga kru yang bertugas di sore hari ini. Mohon maaf ya, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: 94,3 FM, kita radio.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi listeners, we are back on 101 Dzulhijjah special. Yes. Masih bersama guru kita Ustaz Muhammadul Zikri Hafidhahullahu Ta'ala. Ustaz, terima kasih Ustaz atas kehadirannya di studio.
1: Sama-sama, Man.
2: Ustaz, langsung aja nih Ustaz, kita menilik kembali dari pertemuan yang sebelum ini bahwa menarik banget ketika Ustaz mengatakan bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram seterusnya itu
0: benar
2: adalah lumbung pahala bagi orang-orang yang beramal soleh dan kuburan bagi orang-orang yang
0: bermaksiat.
2: Ada gak sih Ustaz keutamaan-keutamaan lain apabila kita beramal di bulan Dzulqa'dah atau di bulan Dzulhijjah ini Ustaz? Penasaran deh Ustaz, boleh gak Ustaz?
1: Ya boleh dong
0: Mas. Boleh, boleh.
1: Insya Allah boleh.
0: Terima kasih Ustaz.
1: Sama-sama. Pertama jelas amal ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya.
0: Oke Ustaz.
1: Kita bisa cek buku tafsir klasik atau induk seperti At-Tabari, Ibnu Katsir dan lain-lain dalam tafsir surat At-Taubah 36. Dan di samping hal itu juga kita bisa dapat pahala hijrah nih.
0: Pahala hijrah.
1: Pahala hijrah ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi kita mengatakan al-ibadatu fil haraj kal hijrati ilayya. Beribadah di waktu haraj itu pahalanya seperti berhijrah kepada diriku. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nah, apa yang dimaksud dengan haraj? Beribadah pada saat haraj.
0: Oke.
1: Okay. Haraj kata para ulama di saat fitnah atau manusia lalai lalu kita ibadah, itu pahalanya seperti hijrah. Jadi pada saat manusia lalai, gak ibadah, sibuk dengan dunia, lalu kita ibadah pada saat itu, itu dapat pahala hijrah dengan Nabi SAW.
0: Okay.
1: Nah, pada hari ini banyak orang yang gak tahu bahwa Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram ini waktu ibadah. Dan banyak yang melalaikan. Nah, kalau kita ambil momentum ini, lalu kita banyak ibadah kepada Allah, sholat, puasa, zikir, bantu orang, infak, sedekah, menuntut ilmu, maka kita pun akan dapat pahala hijrah. Maka
0: Masya.
1: Jangan disia-siakan ya kesempatan yang sangat langka ini. Semoga kita mendapatkan pahala hijrah ke Rasul sallallahu alaihi
0: wasallam.
2: Sallallahu alaihi wasallam.
0: Ya, Ustaz, terima kasih Ustaz. Gitu Abdul Razak, pahalanya seperti berhijrah loh.
2: Itu enggak kecil, Van.
0: Itu enggak kecil tuh.
2: Gimana kita mau hijrah lagi sama Nabi?
0: Nabi
2: udah enggak mungkin bertemu dengan kita.
0: Ini momennya nih ya. Momennya. Ya, semoga Allah tolong kita, tolong kita semua agar kita dapat beribadah maksimal di bulan-bulan yang mulia ini insyaallah.
2: Yes.
0: Oke, Ustaz, terima kasih atas nasihatnya Ustaz.
1: Sama-sama.
0: Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bang, jangan lupa foto dulu ya.
4: Ah, iya benar, Man.
3: Iya, Bang, biar enak laporannya.
4: Ah, benar juga, Man. Coba sini lihat hasil cepretannya. Masya Allah, Masya Allah. Gokil, Man. Bagus banget gambarnya. Jernih kayak masa depan. Tapi baru ya.
3: Iya Bang, harganya juga lumayan bikin tabungan nangis. Tapi demi safe reward, sikat aja lah.
4: Wih, keren bener itu gadget. Masya Allah. Emang nih Salman mah paling up to date dah. Tapi ngomong-ngomong, bentar lagi kan Idul Adha. Udah pesen kambing belum buat kurban?
3: Aduh, buat kurban kayaknya tahun depan aja deh Bang. Lagi seret ini. Harga kambing sekarang juga kan mahal-mahal budgetnya. Sayang banget kalau uangnya cuma buat kambing yang harganya sekali makan doang.
4: Loh, tunggu dulu. Coba saya tanya, itu HP harganya berapa? 8 juta? 9 juta?
3: Ya segitulah Bang, namanya juga investasi gaya hidup.
4: Nah itu dia, buat HP yang harganya jutaan aja sanggup. Masa buat kurban yang cuma sepertiga atau setengah HP Anda itu dibilang mahal? Kan di Radio Kita FM ada programnya tuh, program kurban yang harganya gak sampai bikin antum batal beli kuota setahun, Man.
3: Iya juga ya, kalau dipikir-pikir buat beli barang mewah sanggup. Masa beli kambing yang palanya abadi malah bilang berat?
4: Betul, kurban itu bukan soal mampu atau gak mampu, tapi soal mau atau gak mau.
3: Aduh, jadi malu.
4: Daripada uangnya habis buat hal-hal yang menyusut nilainya, mending titip di akhirat lewat Radio Kita FM. Udah murah, mudah, dan transparan lagi.
3: Aduh, kena mental saya Bang. Oke deh, mumpung masih ada sisa budget, saya daftar kurban sekarang juga deh di Radio Kita FM. Biar happy baru, pahala juga baru.
4: Nah gitu dong, good job, barakallahu fikum.
5: 94,3 kita meniti ilmu.
6: Wah, radio kita FM ini sekarang bagus sekali isi siarannya. Saya sering mendengarkan, banyak sekali manfaatnya.
0: Iya betul bah, saya juga sering dengar isinya nasihat, kajian, dan hal-hal yang mengingatkan kita kepada agama.
6: Kalau kita pasang iklan di sana, berarti bukan hanya sekadar promosi ya?
0: Betul sekali, kita juga ikut bantu operasional radio agar siaran dakwah terus berjalan.
6: Masya Allah, jadi usaha kita dikenal banyak orang sambil mendapat bagian dalam menyebarkan kebaikan.
0: Iya bah, mudah-mudahan begitu. Rezeki jalan, amal juga jalan.
6: Bagus sekali ini. Jarang ada kesempatan usaha sambil sekaligus mendukung dakwah.
0: Betul sekali bah. Kalau ada niat, mari coba pasang iklan di Radio Kita FM. Semoga usahanya makin berkah.
7: Alhamdulillah, kabar gembira bagi para pelaku UMKM yang ingin mengenalkan produk dagangan maupun jasanya melalui iklan di Radio Kita FM. Bonus promosi posting di halaman FB dan Instagram resmi Radio Kita FM. Untuk informasi lebih lanjut serta penawaran iklan perusahaan, pemerintahan, Talkshow, Adlib dan lainnya, silakan hubungi marketing Radio Kita FM di nomor 089-661-943-943.
8: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
9: Overthinking itu kan karena kekhawatiran pada sesuatu, yang ini biasanya pada masa depan. Ini dalam bahasa Arabnya disebut ham. Kesedihan itu ada 3 macam dalam istilah bahasa Arab ya.
10: Ada namanya yang masa lalu itu hazan, ada yang saat ini gham, ada yang akan datang ham.
9: Semuanya ini kadang jadi kurang bermanfaat bagi kita, dikarenakan buat waktu banyak memikirkan terus, buat waktu overthinking terus gitu.
10: Maka solusinya di antaranya, terutama yang ham tadi, pahami takdir dengan baik.
9: Segala sesuatu tetap Allah takdirkan. Jadi enggak usah khawatir dengan masa akan datang.
10: Terus yang kedua, kuatkan tawakal. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh.
9: Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan berikan kecukupan. Pasrahkan saja. Sudah, kejadiannya kan nanti. Maka kecemasan enggak perlu. Oh, nanti kayak gini gimana? Sudah, tawakal saja. Serahkan semuanya pada Allah.
10: Kemudian yang ketiga, sibukkan waktu dengan hal manfaat.
9: Datang cemas lagi, ah, sudah saya cari ini kegiatan orang ngaji ini. Maka waktu habis untuk hal yang bermanfaat, tidak banyak mikir lagi di sini.
10: Kemudian yang berikutnya, kuatkan iman terutama terkait dengan perihal takdir.
9: Ingat janji-janji Allah, Allah akan tolong orang yang susah ketika dia banyak memohon, Allah akan kabulkan permintaannya ketika dia berdoa dan seterusnya.
11: Bismillahirrahmanirrahim.
12: وإذا

القول واجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع

0: Tilawah indah Al-Quran 94.3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Pintu syaitan untuk membuat kita tidak masuk pintu taubat.
2: Kamu sudah terlalu banyak berbuat salah. Orang seperti dirimu takkan dilihat oleh Allah. Orang seperti dirimu tak pantas lagi mengetuk pintu Allah. Sudah. Pasrahlah dengan ketentuan hidupmu yang ada. Lanjutkan saja. Ini adalah pintu syaitan untuk membuat kita tidak masuk pintu taubat. Kita merasa dosa kita sudah terlalu banyak sehingga tidak mungkin lagi untuk mendapatkan pengampunan Allah. Oleh karenanya Allah turunkan Al-Quran untuk orang-orang yang punya masalah seperti ini. Di antara ayat yang Allah katakan tentang ini adalah firman Allah di dalam surat Az-Zumar.
3: Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah la taqnatu

0: Katakan wahai Nabi, katakan wahai Rasul kepada hamba-hamba Allah. Sampaikan kepada mereka pesan-pesan Allah. Apa itu pesan Allah? Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas. Terlalu banyak berbuat maksiat, menzolimi diri sendiri. Sampaikan kepada mereka, katakan kepada mereka. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian pernah putus asa dari rahmat Allah. Jangan pernah putus asa. Kenapa? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampunkan dosa semuanya. Tahukah kita arti semuanya? Ini yang Allah katakan.
1: Betapa banyak pun dosamu, sebesar apapun kesalahanmu, kalau kamu serius ingin diampuni oleh Allah, kamu akan mendapatkan pengampunan Allah. Karena Allah mengampunkan dosa semuanya.
0: Allah mengatakan itu kepada kita. Kamu jangan pernah merasa frustasi dengan rahmat Allah. Jangan pernah putus asa dengan rahmat Allah, dengan ampunan Allah. Allah itu mengampunkan dosa semuanya. Kenapa dia mengampunkan dosa semuanya? Itulah dia Allah. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya dia adalah Rabb yang maha suka sekali mengampunkan. Ghafur, suka sekali mengampunkan. Rabb yang maha sempurna dalam pengampunannya. Setelah diampuni hamba-hambanya itu, yang memang minta ampun dan serius minta ampun dan serius bertaubat, rahim, dia pun maha penyayang, akan disayangi hambanya yang diampuni.

0: Untuk merekatkan hubungan suami istri tidak cukup dengan cinta.
1: Untuk merekatkan hubungan suami istri tidak cukup dengan cinta.
0: Tidak cukup. Tidak cukup dengan cinta. Betapa banyak rumah tangga dibangun dengan cinta. Enggak cukup.
2: 94,3 Kita FM. Meniti ilmu, menata hati. Sembilan puluh empat koma tiga FM, Kita Radio.

0: al-anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, kami ucapkan terima kasih ya keluarga muslim, jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda di kesempatan sore hari ini ya keluarga muslim. Kita tak terasa sudah berada di hari yang kelima ya keluarga muslim ya, di bulan Zulhijjah 1447 Hijriah, bertepatan kalender Masehinya di tanggal 22 ya, bulan Mei 2026. Segala puji hanya milik Allah. Di kesempatan sore hari ini kita hadirkan program acara dokter kita bersama pemateri kita ya, Dr. Hadian Hafidullah Ta'ala, yang di kesempatan sore hari ini kami hadirkan secara live, secara langsung dari studio Radio Kita FM di Jalan Kali Tanjung nomor 52B ya, di Komplek Yayasan Nasional Kota Cirebon. Ya keluarga muslim, di tanggal 5 Dzulhijjah berarti tinggal kurang lebihnya 5 hari lagi ya keluarga muslim ya, kita akan masuki hari raya penyembelihan ya teman, hari raya Idul Adha 1447 Hijriah. Nah di kesempatan sore hari ini kita akan membahas ya, berbincang dengan Dr. Hadian, yaitu seputar tentang memilih daging rendah lemak ya, dan juga tips sehat memasak ya tanpa santan berlebih di kesempatan sore hari ini hingga nanti kita menjelang maghrib ya, karena adzan maghrib ini akan berkumandang pada jam 17 kurang lebihnya 17 lebih 40 ya. Kita manfaatkan waktu kita di kesempatan sore hari ini. Kita langsung saja sapa Dr. Hadian Hafidullah Ta'ala yang telah hadir ya di studio Radio Kita FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dokter.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana dokter, sehat dokter ya?
1: Alhamdulillah sehat kamu aja.
2: Syukur dokter ya atas
0: waktu yang telah diluangkan di kesempatan sore hari ini dokter ya. Pembahasan kita yaitu memilih daging rendah lemak ya dokter ya. Mungkin awalan terlebih dahulu, apa sih sebetulnya kandungan gizi dokter ya, dari dan juga manfaat dari ini kan yang biasa dikurbankan untuk hari raya Idul Adha ini, di terkhusus di negeri kita, negeri Indonesia kan, kalau nggak sapi, domba ataupun apa ya, kambing ya dokter ya. Mungkin bisa dijelaskan secara singkat manfaat dari daging sapi, kambing dan juga domba ini dokter, agar kita bisa mungkin lebih paham ini ternyata kandungan dari daging kambing ini seperti ini, daging sapi itu seperti ini gitu dokter.
1: Bismillah, alhamdulillah, sholatu wassalamu ala rasulillah. Jadi memang

0: Yang lebih bagus adalah sebenarnya protein hewani. Dia lebih lengkap secara kandungan asam amino. Jadi di dalam tubuh itu manusia butuh yang namanya pecahan dari protein, namanya asam amino. Nah, asam amino ini banyak jenisnya. Nah, ada yang bisa diproduksi dari tubuh. Jadi manusia itu bisa mensintesis sendiri asam aminonya. Jadi tidak dibutuhkan dari luar ya. Bisa juga dari makanan, tapi manusia bisa memproduksi sendiri. Nah, ada juga asam amino yang esensial, itu yang memang kita tidak bisa memproduksi, makanya harus didapatkan dari makanan. Nah, salah satu makanan yang asam aminonya lengkap itu adalah daging hewani ini, ya, protein hewani ini ya, di antaranya adalah sapi ya, kambing dan domba yang menjadi hewan yang biasa dikorbankan ketika Idul Adha. Nah, jadi sangat bagus ini kandungannya. Terutama adalah proteinnya. Kemudian di dalam protein hewani ini juga ada kita sering ya, kalau mungkin orang yang anemia disuruh makan daging itu benar ya. Karena orang yang anemia atau kekurangan darah ya, itu butuh zat yang namanya zat besi atau hem di situ. Nah, ini banyak dikandung oleh daging-daging merah seperti daging sapi, kambing dan domba ini. Kemudian juga ada kandungan vitaminnya, ternyata vitaminnya terutama vitamin B12. Ya. Vitamin B12 ini juga kalau kekurangan bisa terjadi anemia. Ya, anemia salah satunya namanya anemia megaloblastik atau anemia yang karena kekurangan vitamin B12 yang bisa didapatkan dari hewan kurban salah satunya. Nah, kandungannya itu ya protein, kemudian dari zat besinya dan hem ya, kemudian dari vitamin B12. Jadi sangat bermanfaat untuk dikonsumsi, terutama orang-orang yang mungkin sehari-harinya mungkin kurang mampu untuk membeli daging merah atau memang tidak terbiasa. Nah, ketika momen Idul Kurban ini kan dapat banyak biasanya setiap setiap keluarga kadang dapat ya banyak. Nah, bisa dijadikan konsumsi untuk keluarga yang sangat bagus untuk kesehatan keluarga itu.
1: Mam, berarti intinya sih daging merah ini bagus ya dokter ya untuk kesehatan. Tapi juga ada anggapan bahwa banyak yang takut ya dokter ya, takut dalam hal ketika contoh ini ibu saya sendiri nih, ketika dikasih daging kambing itu katanya takut karena setelah makan daging kambing itu katanya langsung pusing ini dokter. Nah, ini apakah memang efek dari ketika kita mengkonsumsi kambing, daging kambing ini langsung bikin pusing atau bagaimana dokter yang sebenarnya, apakah memang mungkin dalam orang tersebut ya ada memiliki penyakit-penyakit mungkin yang tidak diketahui gitu ya, atau bagaimana dokter?
0: Iya, jadi kalau secara kandungan sebenarnya hampir sama ya, sama daging kambing, daging sapi, daging domba ya. Tapi entah kenapa yang lebih sering kita kutip daging kambing ya, daripada kalau daging sapi berani, tapi kalau daging kambing nggak berani makan, padahal kandungannya sama. Jadi yang menyebabkan daging ini bisa jadi tidak sehat atau jadi berbahaya itu cara pengolahannya atau cara memasaknya ya. Jadi kalau secara dagingnya sendiri itu bagus, sangat bermanfaat ya, ya terutama kalau kita ambil bagian-bagian yang dia banyak dagingnya, full daging ya, tidak ada gajinya atau lemaknya di situ. Kan kadang ada bagian daging yang dia banyak gajinya atau banyak lemaknya, atau malah kita masak gajinya. Nah, itu memang kurang bagus karena di situ tentu kolesterolnya tinggi, kemudian nanti kandungan kalorinya juga lebih tinggi ya, terutama nanti lemak jenuhnya di situ. Nah, nanti maka tidak apa-apa ya, orang yang terutama yang masih sehat-sehat ya jangan takut ya makan semua jenis, terutama yang daging yang bagian yang dagingnya ya, bukan bagian lemak atau jeroannya. Nah, untuk orang-orang yang memang punya penyakit tertentu, misalnya kolesterol atau dia punya darah tinggi atau riwayat sakit jantung ya, nah itu, atau diabetes seperti itu. Nah, orang-orang yang sudah ada faktor risiko ini memang harus membatasi, terutama bagian yang berlemak dan bagian jeroan di situ. Tapi kalau bagian daging masih bisa dikonsumsi. Nanti kita siasati dengan cara memasak yang lebih sehat. Misalnya pertama tidak digoreng ya. Tidak digoreng. Kemudian yang kedua tidak diberikan santan terlalu banyak seperti itu. Jadi dimasak terlalu bersantan. Kemudian yang ketiga jangan sampai kebanyakan garam juga. Garam itu natriumnya nanti tinggi, bisa menyebabkan hipertensi. Kadang yang bikin tensinya tinggi itu ya karena itu kandungan garamnya yang kita ngasih bumbunya terlalu banyak seperti itu. Atau kecap, kadang kita tidak sadari ya. Kecap itu kecap. Ada garamnya kan situ. Kandungan natriumnya ternyata tinggi ya. Kan mungkin kita sering ya masak sate itu kan ya tentu pakai kecap ya. Dikasih kecap banyak-banyak. Nah, ini kadang melebihi kebiasaan kita. Mungkin kalau makan biasa kan kecap mungkin hanya sebagai penyedap sedikit. Nah, kalau masak sate itu kan kadang terlalu

0: banyak kecapnya. Apalagi mungkin yang belum terbiasa enggak tahu takarannya jadi terlalu banyak, atau lagi yang bumbunya full kecap. Nah, ini bisa menyebabkan hipertensi karena terlalu banyak kandungan natriumnya, seperti itu.
1: Nah, iya, insyaallah ya. Syukran dokter atas penjelasannya. Tadi terkait dari mungkin masak ini dokter ya tadi ya. Masak yang menggunakan santan ya. Apakah memang berarti masak sayur maksudnya dalam artian masak daging kambing ya, ini memang lebih baiknya jangan menggunakan santan, atau boleh pakai santan asal cuma sedikit, atau bagaimana dokter? Terkadang kan kita di mendapatkan situasi diundang makan atau dimasakin oleh istri kita atau ibu kita daging kambing, tapi dimasak menggunakan santan, ini mungkin solusinya seperti apa? Ataukah boleh makan tapi diimbangi dengan makan sayur yang banyak, atau bagaimana dokter?
0: Sebenarnya masalah di santan ini kan dia adalah kandungan lemaknya ya. Mm-hmm. Kandungan lemak yang jenuh, jadi apalagi nanti dimasak ditambah lagi bumbu-bumbu yang asin, nah itu bisa kurang bagus di situ. Nah, maka ketika kita mau masak, kalau mau masak sendiri ya, kita pakai mau masak santan ya, kita jangan terlalu kental lah santan. Mungkin dibuat apa, lebih encer,
1: lebih encer gitu ya,
0: kan nggak masalah, yang penting masih ada rasa gurih-gurihnya, masih dapat. Kemudian bisa juga diganti santannya, misalnya diganti susu ya, susu UHT gitu, seperti itu. Atau
1: bisa gitu ya,
0: diganti apa, krimer nabati. Ada juga yang mirip santan yang berupa krimer nabati yang seperti itu. Ada juga bisa juga misalnya pakai susu evaporasi, seperti yang banyak penggantinya ya. Lebih sehat pakai susu sebenarnya, pakai susu atau susu yang rendah lemak itu lebih bagus lagi. Nah, bisa disiasati, atau bisa juga gabung, misalnya santannya sedikit kasih susu sedikit, seperti itu. Ada juga masakan-masakan yang kalau di Arab tuh pakainya yogurt ya. Itu mungkin lebih sehat lagi pakai yogurt. Nah, nanti bisa disiasati nanti cara memasaknya seperti apa. Tapi kalau orang Indonesia yang pakai santan, ya udah kita pakai santan tetap enggak masalah, tapi dibuat lebih encer saja, lebih ringan. Nah, kalau misalnya makan di disajikan ya menu bersantan ya, ya tetap kita makan nggak masalah ya, tapi tentu kita mending paham porsinya, jangan terlalu banyak. Kalau bisa kuahnya juga ngambilnya jangan terlalu banyak. Biasanya kan nanti yang menyebabkan lemaknya berlebih itu kan di bagian kuahnya, kemudian di itu juga nanti kalorinya jadi berlebih. Kita biasanya mungkin kebutuhan kalorinya katakanlah 2500 karena makan kuah satu mangkok, itu mungkin bisa sama kayak makan nasi jadi double seperti itu. Jadi mungkin kalorinya jadi berlebih. Nah, maka kita batasi kuahnya, kita mungkin ambil sedikit saja, kemudian ketika masak sendiri dibuat jangan terlalu kental, seperti itu.
1: Nah, ya, terima kasih dokter atas jawabannya ataupun penjelasannya terkait tentang memilih dokter ya, memilih daging ini. Mungkin ketika kita dikasih pembagian dari daging kurban kan nggak bisa milih ya, tapi ketika kita ingin ada rezeki gitu ya, ada rezeki dan ingin beli daging sapi ataupun daging kambing, ini bagaimana tips ya milih daging-daging yang aman dikonsumsi? Tadi kan disebutkan jangan banyak lemakan gitu ya. Nah, mungkin bisa memberikan informasinya dokter.
0: Ya, kalau secara umum biasanya tidak banyak lemaknya nanti di bagian yang paha seperti itu, bagian paha sapi, kemudian mungkin di bagian biasanya tenderloin atau seperti itu, atau sirloin itu yang biasa buat steak itu biasanya tidak terlalu banyak kandungan lemaknya biasanya di situ. Nah, bisa dipilih, atau juga kita minta nanti ke tukang dagingnya, kalau mau di pasar ya belikan saja yang full daging seperti itu, mungkin bisa ya. Nanti karena tidak mau pakai apa gaji atau lemak, karena kalau dapat dari kurban ya udah kita terima, apapun itu kita terima ya. Kadang kan nanti dapat mungkin ada dagingnya, ada tulangnya, kadang ada gajinya, ada jeroannya juga bahkan. Nah, nanti kita pilih saja yang mana yang mau kita masak kan. Kadang dagingnya masih nempel tuh gajinya ya, lemak-lemaknya bisa kita buang dulu. Nah, kita potong, kita apa sisihkan seperti itu. Itu nanti mungkin lebih sehat. Nanti lemaknya mungkin bisa kita masak ya, jadi minyak buat MPASI misalnya, bayi itu bagus sekali. Daripada nanti orang-orang tua yang berpenyakit kolesterol makan ya, buat anak-anak lebih bagus, lebih membutuhkan kolesterol yang mungkin kurang. Jadi lemaknya bisa untuk bayi 6 bulan ke atas untuk MPASI misalnya.
1: Hmm, berarti juga sebetulnya ada manfaatnya juga ya dokter ya untuk
0: masalah. Sebenarnya semua ya selama kita tahu apa kandungan gizinya itu bermanfaat. Hmm. Bahkan ya kalau lemak yang kita anggap tidak bermanfaat itu kan ternyata untuk anak-anak sangat dibutuhkan lemak itu kandungan lemak kan mungkin makan hanya nasi lauk itu kan mungkin sedikit ya kandungan lemaknya ternyata sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan untuk pertumbuhan hormonnya untuk pertumbuhan tingginya juga sangat dibutuhkan.
1: Ya mungkin ini kita akan menyampaikan terkait tentang jeroan ya dokter ya. Terkadang kan kita mendapatkan jeroan ya ketika mendapatkan pembagian kambing ini atau kan memang ketika kita makan di tempat tempat-tempat makan ya khusus menyediakan empal ini kadang bukan isinya bukan daging tapi jeroan. Nah, mungkin bisa memberikan penjelasan sebetulnya jeroan ini mutlak memang jangan dimasak atau kan boleh asal porsinya mungkin ya jangan banyak-banyak lah gitu gitu dokter.
0: Iya kalau seseorang sudah punya penyakit tertentu misalnya sudah punya darah tinggi asam urat seperti itu nah ini sangat tidak disarankan apalagi ada riwayat sakit jantung nah ini sangat tidak disarankan karena di situ tinggi kolesterolnya kemudian kedua tinggi asam uratnya juga di situ kemudian di situ juga kadang misalnya di bagian hati itu atau misalnya di bagian ginjal itu kadang itu kan jadi sempat penyaringan mungkin kalau dagingnya tidak bagus bisa jadi tempat apa berkumpulnya logam-logam berat di situ karena di situ kan tempat hewannya itu nanti menyaring kotoran di situ nah itu kadang di situ tapi kalau dikatakan sehat dagingnya ya boleh mungkin kita makan orangnya sehat ya dagingnya sehat ya kita boleh makan secukupnya saja ya misalnya 1-2 porsi masih boleh kalaupun lebih baik lagi kita bisa milih misalnya mau beli empal ya kita pilih bagian dagingnya saja kan ada menu yang full daging seperti itu kalau kita belinya nggak bilang ada yang full campur kadang ada yang daging ada yang apa ada jeroannya nah kalau bisa milih ya kita pilih yang full daging karena manfaatnya jauh lebih bagus yang full daging kecuali memang sudah punya penyakit tadi ya kalau bisa dihindari.
1: Untuk selanjutnya dokter, terkadang kan kita menjumpai banyak daging-daging olahan ya dokter ya seperti mungkin yang daging sudah diolah seperti bakso ataupun juga kornet. Nah mungkin bisa memberikan perbandingan nih dokter ya antara daging segar dan juga daging-daging olahan ini bagaimana kita bijak ya dalam mengkonsumsinya. Contoh terkadang putra-putri kita ini malah senangnya bukan yang daging yang segar ya ataupun daging-daging olahan seperti bakso sekarang kan banyak terjual ya di supermarket bakso-bakso yang instan mungkin di rumah tinggal direbus atau dimasak dicampur dengan apa gitu dokter.
0: Iya, produk olahan daging ini memang bisa jadi solusi juga sebenarnya ketika anak-anak tadi susah makan daging kita kasih produk olahan tapi perlu jadi catatan situ memang dilihat juga pertama kandungan dagingnya berapa persen kadang ada yang bahkan tidak ada dagingnya hanya pewarna merah tepung-tepungan saja kalau misalnya di apa penjual apa misalnya kebab pinggir jalan atau burger itu kan kadang patty-nya itu bahkan nggak tahu ada dagingnya atau enggak kandungannya kan mungkin di itunya tidak terbaca atau terlalu banyak campurannya seperti itu. Nah, mungkin lebih bagusnya kita ketika ke supermarket misalnya atau ke tempat penjual daging itu kan mungkin ada di kemasannya kita baca aja daging misalnya 50% sudah cukup bagus misalnya bakso dan di bawahnya apalagi dilihat ada pengawet atau mungkin garamnya berapa banyak. Nah, itu bisa kita baca di situ. Yang jadi masalah di situ adalah ketika daging olahan ini termasuknya UPF sebenarnya ya ultra processed food ya mungkin harus dibatasi sebenarnya ya dibatasi misalnya sosis terutama kornet ya nah, kalau bagus lagi kita misalnya bakso kita bikin sendiri lebih bagus lagi misalnya dapat daging tadi tuh
1: ya kandungannya kan tahu gitu ya
0: iya dapat daging kita giling sendiri atau titip giling ke pasar kan kadang bisa kemudian nanti kita bikin bakso sendiri itu lebih bagus lagi atau bikin apa misalnya nugget sendiri ya kalau misalnya apa daging ayam ya itu bagus lagi kita produk-produk olahan jadi kita tahu isinya yang bikin bermasalah itu kan karena kita tidak tahu nih udah bentuk jadi ya apalagi yang mereknya mungkin kurang terkenal ya merek-merek yang murah seperti itu nah itu kan untuk membuat barang itu jadi murah kan harus mengurangi dagingnya jadi jadi mungkin kandungan dagingnya sangat sedikit jadi mungkin ya kalau mau beli pun yang kualitasnya bagus yang mereknya lebih sudah terpercaya ada kandungannya terpampang jelas nih itu pun juga jangan terlalu sering ya. Kita tetap kenalkan yang bentuk aslinya. Misalnya daging ya, kita masak daging misalnya, kadang sop seperti itu, atau rendang pun tidak masalah sebenarnya. Anak-anak kadang suka rendang seperti itu.
1: Nah, untuk terkait dari porsi, kita kan tadi disebutkan dokter nggak boleh berlebihan ya dokter ya, dalam mengkonsumsi makanan-makanan ataupun daging-daging olahan. Ada nggak dokter petunjuknya, istilahnya standarnya? Umpamanya orang makan bakso ya, sehari mungkin seporsi, jangan sampai sarapan bakso, siang bakso, malam bakso gitu. Bagaimana standar istilahnya untuk kita memberikan edukasi juga ya ke adik-adik kita ataupun anak-anak kita yang doyannya terkait dari makan-makan olahan tersebut?
0: Kalau kalau bakso yang biasa dijual mungkin saya kata berapa persen, tapi mungkin saya rasa rendah ya kandungan dagingnya, karena itu kan untuk jualan, untuk biar ngambil untung ya. Kalau misalnya bakso yang mungkin sudah kemasan, ada kalau yang kita jual kan nggak tahu penjualnya berapa, tepungnya berapa banyak. Nah kalau yang mungkin dalam bentuk kemasan itu kan kadang bisa tahu tuh berapa persen dagingnya, atau yang kita bikin sendiri lebih bagus lagi. Nah kalau yang saya rasa kalau bakso yang jualan itu ya, mungkin kita tidak bisa katakan itu sumber protein yang bagus ya, karena kita nggak tahu ya. Maka untuk ya untuk jadi apa cemilan sesekali saja mungkin ya, jadi pengganti makan mungkin kita tetap tambahkan misalnya makan bakso ya, itu kan kita anggap karbohidrat saja misalnya, kan banyak tepungnya, ada mungkin kadang dikasih mie lagi. Nah jadi kan kita kurang protein, nanti ditambahin lagi mungkin di rumah nyeplok telur atau misalnya kasih ayam goreng satu misalnya, atau ayam bakar satu. Nah itu kan mungkin masih kurang proteinnya sebenarnya. Jadi yang tadi sebagai sumber karbohidratnya, mungkin ada sayurnya. Nah tapi kan sebenarnya proteinnya masih kurang. Kita tambah protein sendiri seperti itu. Jadi jangan untuk berapa banyaknya ya, mungkin ya dibatasi saja, mungkin ya sekali seminggu,
1: sesekali
0: saja, bukan jadi menu utama gitu. Ya yang setiap hari makan itu.
1: Nah, ya terima kasih ya dokter ya atas penjelasannya. Nah terkait dari menyimpan ya dokter ya, menyimpan karena terkadang banyak nih mendapatkan kiriman dari mungkin kerja dapat, tetangga istilahnya dari itunya dapat ya. Ini standar penyimpanan daging, terkhusus daging merah ini, ada nggak standar penyimpanan nggak boleh lebih dari 6 bulan, atau ketika di freezer menjadi beku ini apakah akan berkurang itu kandungan dari nilai gizinya gitu dokter?
0: Kalau untuk penyimpanan yang pertama triknya itu jangan dicuci, jangan dicuci sebelum disimpan ya. Misalnya dapat ya dalam bentuk plastik ya, kalau bisa kita kita lap dulu, jadi biar lebih kering dilap, atau nanti dibagi proporsi lebih bagus lagi. Misalkan dipisahkan nih, ini daging, ini kadang masih jadi satu, daging sama tulang sama, kalau jeroan biasanya dipisahkan. Nah itu mungkin dipisahkannya aja, jangan sampai terkontaminasi. Kadang ada juga yang nyampur tuh ya, panitianya mungkin kurang mengerti ya, jadi jeroan sama daging dicampur. Nah ini ya udah, kalau udah tercampur harus segera dimasak, nggak bisa disimpan jadinya karena sudah terkontaminasi jeroan tadi. Kecuali sudah terpisah sendiri-sendiri ya, itu masih bisa. Nanti misalnya daging kita buat misalnya di rumah 4 orang misalnya, yaudah ya, kira-kira untuk porsi 4 orang. Nanti ketika ngambil itu kan kadang satu plastik besar ya. Kalau masak semua satu plastik kan bisa dibekukan nih. Nanti kalau sudah dicairkan tuh nggak boleh dibekukan lagi. Jadi sekali cairkan ya udah, nggak boleh dimasukkan langsung lagi.
1: Semua,
0: harus gitu masuk semua. Makanya sebelum dibekukan dikecil-kecilkan dulu,
1: setengah kiloan
0: misalnya untuk dimasak seperti itu. Nah daripada jadi 1-3 kilo misalnya atau berapa kilo, nah kita tidak tahu, atau digabung jadi satu. Nah ini terus juga kalau bisa kita dipisahkan per jenisnya, kemudian per porsinya, terus jangan dicuci ya. Kalau bisa dikeringkan dulu, ditap-tap dulu, dikeringkan seperti itu. Itu cara kemudian dimasukkan ke bawah dulu kalau bisa ya, ke kulkas yang bawah.
1: Oh, jangan freezer dulu gitu ya.
0: Kadang masih panas kan dari
1: suhu
0: turun dulu, kemudian baru di freezer. Nah, itu udah masuk freezer, kalaupun nanti untuk mau dimasak ya turun juga ke bawah ya. Jadi dari freezer kan mau beku nih, turun-turun dulu ke bawah semalaman. Nanti misalnya mau masak besok paginya, malam diturunkan ke bawah. Misalnya masak, atau kalau ada microwave di rumah pakai ada defrost tuh, menu defrost, nanti bisa lebih cepat lagi seperti itu. Jadi harus ada teknik-tekniknya, jangan dicuci. Kalau dicuci itu dia justru membuat basah dagingnya, jadi cepat busuk.
1: Oh, gitu.
0: Bakteri-bakterinya juga masuk ya seperti itu.
1: Nah, untuk terkait dari untuk lamanya nih dokter ya, lama penyimpanannya ada standarnya dokter kan? Kadang ada yang menyimpan daging kurban ya sampai tahun berikutnya. Ketemu kurban tahun depan belum habis nih, aman nggak gitu dikonsumsi ataukah memang harus mungkin standarnya 3 bulan atau 4 bulan gitu deh?
0: Oh, 1 tahun masih bisa sebenarnya.
1: Masih bisa.
0: Tergantung
1: ya?
0: Nanti. Nanti dilihat juga ketika nanti mencairkan daging itu kondisinya masih bagus enggak. Kadang kita enggak tahu kualitas dagingnya seperti apa, bersih atau tidak. Kemudian yang kedua kualitas kulkasnya atau freezernya. Mungkin kurang dingin, ya kurang beku. Nah, itu kan yang bikin dagingnya jadi tidak bagus lagi ketika dimasak. Nanti ketika sudah dicairkan itu kita cek aja apakah baunya tidak sedap atau kadang apa sudah muncul yang lain, yang tanda-tanda daging yang sudah busuk. Nah itu udah jangan dimasak. Jadi tergantung ya, kalau bisa jangan lama-lama ya, beberapa bulan saja lah maksimal.
1: Terima kasih ya dokter ya. Nah untuk kategori ini dokter, terkait dari memasak ya, untuk memasak sendiri menurut versi dari kesehatan ya dokter ya, antara direbus ya ataupun dibakar, kan ada ya namanya sate itu yang dibakar, sama tadi yang ditumis, itu malah dari segi standar kesehatannya yang mana dokter? Kan terkadang ada yang bilang kalau di sate itu, saat itu belum matang, namanya saat itu setengah matang. Nah ini bagaimana dokter penjelasannya?
0: Iya, kalau yang paling bagus tentu ya direbus saja, direbus jadi sop. Itu paling bagus, cuma kan kadang bosen ya. kurang enak juga biasanya mungkin ya. Atau mungkin kalau saat semua yang kita dapat di sop juga kan bosen ya. Mungkin sebagian di sop boleh, itu paling bagus. Jadi hanya daging rebus itu bagus. Terus kalaupun mau di panggang, dibakar ya jangan terlalu gosong. Tinggal yang bikin berbahaya kan karena dia kandungan karsinogeniknya ketika terlalu jadi gosong itu ya. Dia menyebabkan dia jadi karsinogen karena terlalu gosong membakarnya. Jadi secukupnya saja. Kalau bisa lebih bagus lagi mungkin pakai teknik-teknik, misalnya pakai di wajan seperti itu kan, mungkin nggak pakai arang, jadi nggak ketemu nempel arangnya langsung. Itu juga kalau bagus ya, jadi ada garisnya, jangan nempel arang-arangnya, jangan terlalu tinggi. Nanti kan kalau nempel lebih cepat kosong itunya, jadi arangnya di bawah. Atau juga pakai misalnya teknik-teknik lain yang nggak pakai arang, itu lebih bagus lagi. Kalaupun mau yang lain misalnya ditumis bagus juga bisa. Jadi yang jangan yang deep fried, digoreng ya, yang pakai minyak banyak itu kurang bagus juga. Ataupun yang dibakar tapi yang terlalu gosong. Kalau ditumis boleh, kemudian direbus atau misalnya jadi apalagi tadi bakar ya, tapi jangan terlalu gosong.
1: Ya intinya sih yang sehat di sop gitu ya dokter ya tadi ya, ketika boleh dibakar tapi asal jangan terlalu gosong gitu ya dokter ya. Nah untuk dari standar masakan ini dokter, mungkin yang banyak dialami oleh saudara-saudara kita terkait dari makanan-makanan yang sudah dimasak, contoh daging akan dapat mungkin 4 kilo, 3 kilo langsung dimasak semua gitu. Jadi kan biasanya enggak cepat habis ya. Mungkin bisa ada 2 sampai 3 hari. Nah, dari standarnya sendiri kesehatan boleh enggak sih dokter daging ini diangetin lagi, diangetin lagi mungkin bisa sampai 3 hari, 4 hari ini masih sehat atau malah berbahaya untuk kesehatan?
0: Ya kalau maksimal mungkin 1-2 hari sudah maksimal ya bisa. Kalau di suhu ruangan mungkin ya satu hari dari pagi sampai sore mungkin sudah harus dihabiskan sampai malam lah. Kalau mungkin di kulkasin ya, di kulkasin diangetin ya, itu mungkin 1-2 hari lah masih bisa. Bagus lagi masaknya tadi sesuai porsi ya. Misalnya keluarga berapa mau makan ini berapa lama, misalnya untuk 2 kali makan, misalnya 2 kali makan 4 orang ya udah berikan 8 porsi. Itu masak 8 porsi. Nanti pagi makan, siang makan, habis seperti itu lebih bagus lagi. Atau nanti di setelah jadi masakan nanti sudah dingin langsung di freezer, itu juga bisa. Jadi dibekukan dalam bentuk sudah matang, itu juga bisa. Misalnya oseng daging nih, misalnya katakanlah 10 porsi misalnya, yeah, baru mau dimakan 5 nih, yang 5 kita udah dingin, udah masuk freezer dulu, yeah, masuk freezer itu bisa agak lama, jadi nggak sampai 1-2 hari, mungkin bisa sampai beberapa minggu masih bisa, jadi seperti itu caranya.
1: Nanti tinggal dihangetin gitu ya,
0: tinggal dihangetin.
1: Dokter, mungkin tak terasa ya, kita bentar lagi udah masuk adzan maghrib ya, mungkin sebagai akhir dari perjumpaan kita, mungkin pertanyaan terakhir ya ini dokter ya, jika ada orang yang nggak suka makan daging merah ya dokter ya, terkhusus dari daging-daging yang nanti di kurban ini ya, seperti sapi, domba ataupun juga kambing, apakah ini kesehatannya akan bagus, apakah bisa dipenuhi dengan sumber-sumber yang lain seperti dari sayuran ataupun yang lain, ketika ada, karena saya pernah nemuin dokter ya, orang yang memang gak suka makan daging-daging merah, ini seperti apa dokter?
0: Ya, untuk kalau nggak suka daging merah ya bisa daging putih, ya, daging putih misalnya ayam, ikan itu sudah sangat bagus, telur misalnya, susu, nah, itu salah satu sumber protein hewani yang lain selain daging-dagingan merah, malah yang harus kita jadikan apa utamanya itu daging-daging putih, ya, ayam dan ikan dan telur, ya nanti daging merah sesekali saja itu yang bagus seperti itu, jadi misalnya 80% daging ikan dan ayam atau telur, nah itu 80%, 20%-nya kalau mau daging merah itu boleh ya, salah satu momennya ketika Idul Adha ini. Jadi kalau masih mau daging, kalaupun nggak mau daging sama sekali ya, daging ayam pun nggak mau, daging ikan pun nggak mau, ya mungkin digantinya ya tempe tahu.
1: Bisa tempe mencukupi ya dokter ya untuk kebutuhan.
0: Itu tapi tidak lengkap, jadi harus lengkap. Mungkin harus lebih bervariasi ya jadinya. Kalau mungkin kita makan daging kambing saja sudah cukup sendiri, daging sapi saja sudah cukup. Nah bedanya ketika protein nabati itu dia butuh saling melengkapi. Jadi misalnya hari ini tempe, besok mungkin tahu, besok lagi kacang-kacangan atau kacang merah yang nanti kacang hijau nanti, nah itu lebih harus bervariasi untuk melengkapinya.
1: Masya Allah, ya. Dan namanya juga sekaligus ya dokter ya, ini sudah terdengar waktu adzan maghrib ya untuk daerah Cirebon dan sekitarnya. Dan namanya juga sekaligus mahir ya dokter ya, berjumpa di kesempatan sore hari ini. Syukran dokter, jazakallah khairan terkhusus atas waktu ya, tenang telah diluangkan di kesempatan sore hari ini. Demikian ya keluarga Muslim, program acara dokter kita bersama dokter Hadian yang di kesempatan sore hari ini kami hadirkan secara live. Semoga bisa memberikan manfaat dan juga tambahan pengetahuan ya keluarga Muslim ya, terkait tentang memilih daging yang rendah lemak ya tadi ya, yang telah kita sampaikan di kesempatan sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda, saya Fajar dan juga pemateri kita Dr. Rahadian Hafidullah Ta'ala dan juga kru yang bertugas di sore hari. Mohon pamit undur diri dari ruang negara Anda. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 94,3 FM Kita Radio.
3: Uangnya 50.000, berarti kembaliannya 500 rupiah ya dek?
4: Iya kak.
3: Mau sekalian isi pulsa? Oh iya, kembaliannya mau permen aja atau mau didonasikan?
4: Hah? Didonasikan kemana kak?
3: Kemana ya?
4: Aku mau ambil aja uang kembaliannya kak, soalnya mau aku masukin ke kencleng infak dakwah.
3: Emangnya apa itu dek kencleng infak dakwah?
4: Ya kayak celengan gitu kak, untuk tabungan saya di akhirat nanti.
2: Kencleng infak dakwah, kencleng tabungan untuk infak operasional dakwah. Sisihkan harta Anda untuk kepentingan akhirat. Jika Anda sering menabung untuk keperluan dunia, maka ubahlah prioritas tabungan Anda untuk akhirat. Ajari anak Anda untuk gemar berinfak. Jadilah salah satu dari pemilik kencleng infak dakwah. Dapatkan kenclengnya sekarang juga di radio kita, Jalan Kali Tanjung nomor 52B Kesambi Cirebon. Untuk informasi, silakan hubungi 0231 488 728, silakan hubungi 0877 2999 9923.
3: Dede sebentar dek.
4: Kenapa kak?
3: Kakak mau juga dong celengan akhiratnya.
5: النداء الأخير تعلن الخطوط الجوية العربية السعودية.
6: Kadang yang kita rindukan dari sebuah perjalanan ibadah bukan sekedar sampai di tanah suci, tetapi bagaimana perjalanan itu dijalani dengan lebih tenang, nyaman, dan penuh makna.
7: bagaimana perjalanan itu dijalani dengan lebih tenang, nyaman, dan penuh makna.
6: Radio Kita FM bersama Mahakarya menghadirkan layanan perjalanan umroh dengan pendampingan yang lebih personal untuk Anda dan keluarga. Dengan suasana perjalanan yang lebih nyaman, jadwal yang lebih fleksibel, serta pelayanan yang lebih dekat dan terarah, agar ibadah terasa lebih khusyuk tanpa harus terburu-buru. Cocok untuk keluarga, pasangan, maupun sahabat perjalanan yang menginginkan pengalaman ibadah yang lebih tenang dan berkesan. Didukung layanan dan pendampingan profesional agar setiap momen menuju Baitullah terasa lebih nyaman sejak keberangkatan hingga kembali pulang. Karena setiap langkah menuju Tanah Suci bukan hanya tentang perjalanan, tetapi tentang mendekatkan hati kepada Allah. Informasi dan konsultasi dapat menghubungi marketing kami di 089-661-943-943. Semoga Allah mudahkan langkah menuju Baitullah. Amin ya Rabbal Alamin.

ketika ajal itu datang, ketika roh sudah terlepas dari badan, maka kewajiban kita untuk menanganinya sesuai dengan tuntunan sunnah. Mulai dari memandikan, mengkafani, mensolatkan, hingga menguburkannya. Unaizah, unit layanan jenazah yang diselenggarakan oleh Bidang Dakwah dan Sosial Yayasan As-Sunnah Cirebon, siap memberikan pelayanan pengurusan jenazah. Layanan ini sebagai bentuk kewajiban kita sebagai sesama muslim. Dan alhamdulillah, kami juga siap untuk memberikan pelatihan cara pemulasaran jenazah bagi siapapun atau lembaga manapun yang ingin memahaminya sesuai tuntunan sunnah. Unaizah juga menyediakan paket kain kafan, pakaian terakhirku dengan berbagai ukuran siap pakai beserta kelengkapannya dengan kualitas terbaik dan harga bervariasi. Dapatkan juga bonus buku bimbingan pelayanan jenazah serta gratis ongkir sepulau Jawa. Bidang Dakwah dan Sosial Yayasan As-Sunnah Cirebon juga menyediakan layanan ambulans atau mobil jenazah. Mari dukung Unaizah, layanan dan pelatihan pengurusan jenazah, kain kafan pakaian terakhirku, ambulans atau mobil jenazah dengan infak terbaik Anda. Setiap donasi yang Anda berikan akan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir seiring dengan program kami yang terus berjalan, insya Allah. Catat lokasi kami, Unaizah Yayasan As-Sunnah Cirebon berada di Jalan Kali Tanjung nomor 52B, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Hubungi kami di nomor berikut. Untuk Ikhwan, Kang Aep, 0877-1041-1105. Dan untuk Akhwat, Umu Fadil, 0858-6425-2626. Unaizah, melayani umat dengan sepenuh hati, mengharap ridho Ilahi Rabbi.

0: Ikhwatul iman rahimakumullah, kini telah tiba saatnya dikumandangkan azan salat maghrib untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Kaum muslimin rahimakumullah, salat berjamaah untuk kaum muslimin yang laki-laki adalah wajib. Mari kita segera bersiap-siap untuk berangkat menuju masjid di sekitar kita.
1: Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar.

0: Bang, jangan lupa foto dulu ya.
1: Ah, iya benar, Man.
0: Iya, Bang, biar enak laporannya.
1: Ah, benar juga, Man. Coba sini lihat hasil cepretannya. Masya Allah, Masya Allah. Gokil, Man. Bagus banget gambarnya. Jernih kayak masa depan. Tapi baru ya.
0: Iya, Bang, harganya juga lumayan bikin tabungan nangis. Tapi demi safe reward, sikat aja lah.
1: Wih, keren bener itu gadget. Masya Allah. Emang nih Salman mah paling up to date dah. Tapi ngomong-ngomong, bentar lagi kan Idul Adha. Udah pesan kambing belum buat kurban?
0: Aduh, buat kurban kayaknya tahun depan aja deh, Bang. Lagi seret ini. Harga kambing sekarang juga kan mahal-mahal budgetnya. Sayang banget kalau uangnya cuma buat kambing yang harganya sekali makan doang, Bang.
1: Loh, tunggu dulu. Coba saya tanya, itu HP harganya berapa? 8 juta? 9 juta?
0: Ya segitulah, Bang. Namanya juga investasi gaya hidup.
1: Nah, itu dia. Buat HP yang harganya jutaan aja sanggup. Masa buat kurban yang cuma sepertiga atau setengah HP Anda itu dibilang mahal? Kan di Radio Kita FM ada programnya tuh. Program kurban yang harganya gak sampai bikin antum batal beli kuota setahun, Man.
0: Iya juga ya. Kalau dipikir-pikir buat beli barang mewah, sanggup. Masa beli kambing yang palanya abadi malah bilang berat?
1: Betul. Kurban itu bukan soal mampu atau gak mampu, tapi soal mau atau gak mau.
0: Aduh, jadi malu.
1: Daripada uangnya habis buat hal-hal yang menyusut nilainya, mending titip di akhirat lewat Radio Kita FM. Udah murah, mudah, dan transparan lagi.
0: Aduh, kena mental saya, Bang. Oke deh, mumpung masih ada sisa budget, saya daftar kurban sekarang juga deh di Radio Kita FM. Biar HP baru, pala juga baru.
1: Nah gitu dong, good job, barakallofikum.
2: Maka usahakan kalau di rumah ibu-ibu ini, demi menjaga rumah tangga itu, pakai baju yang seksi, asalkan gak ada anak-anaknya. Yang kedua, jangan pakai aroma-aroma, minyak kayu putih, minyak tolak angin, minyak apa. Maka tolong kalau di rumah pakai parfum yang wangi. Kemudian yang ketiga, di kalau suami pulang dari tempat kerja, jangan ditanya dari mana. Dengerin suara hati laki-laki itu. Dia kalau ditanya dari mana, dia merasa gak aman. Ini yang di depan saya, pegawai pajak atau apa. Tanya dari mana, kemana aja, sama siapa. Ya Allah, bikin suami masuk rumah tidak ingin keluar. Kalau suami masuk warung, pernah ada yang tanya dari mana? Kalau masuk warung ditanya apa? Mau apa? Makan apa? Maka tolong jadikan rumah itu benar-benar sakinah. Suami datang buka pintu rumah, istrinya di depan situ. Bang, mau yang panas apa yang dingin? Allahu Akbar. Itu suami langsung tutup pintu, bismillah. Tapi kalau buka pintu, kok telat ini? Waduh, di kantor aja gak ditanya telat itu. Mungkin potong gaji terakhir. Tapi kalau rumah saja menyebabkan hilangnya kedamaian, ketentraman, maka suami akan lebih sering di luar rumah.

0: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Ayah, bunda, di antara riuhnya dunia, harta terbaik apa yang ingin kita wariskan? Saat raga tak lagi bersama mereka. Tentu hanya doa anak soleh yang mampu menembus batas alam dunia. Wujudkan cita-cita mulia itu di Lembaga Pendidikan As-Sunnah Cirebon. Kami hadir bukan sekedar memberikan ilmu, tapi mengokohkan akidah, menanamkan adab dan akhlak, serta kecintaan pada sunnah di atas pemahaman salafus soleh. PPDB tahun ajaran 2026-2027 telah dibuka. Segera amankan kursi untuk Ananda. As-Sunnah Cirebon, syarat ilmu, layak pandang, bertabur prestasi. Info lengkap hubungi 081-321-114-500.
0: Kita FM.
2: Tilawah Al-Quran disiarkan.

di pasar, di rumah, di masjid, dan juga di tempat-tempat lainnya. Semoga awal Dzulhijjah ini

والفجر وليال عشر demi waktu fajar dan demi 10 malam. Disebutkan oleh para ulama 10 malam tersebut adalah 10 hari bulan Dzulhijjah. Nabi SAW bersabda, tidak ada hari-hari yang di dalamnya orang-orang beramal saleh lebih dicintai oleh Allah SWT

Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana 'ala ta'atik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma yuqarribuna ilayha min qawlin wa 'amal, wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribuna ilayha min qawlin wa 'amal. Allahumma i'tik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Allahumma i'tik riqabana wa riqaba aswajina wa dhurriyyatina minan nar. Rabbana srif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dalam kesempatan hari ini kita masih diberikan kemudahan untuk kembali melanjutkan pembahasan kita dan menuntut ilmunya kita dalam rangka untuk mencari ilmu yang bermanfaat. Maka semoga Allah Azza wa Jal menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Semoga ilmu ini menjadi ilmu yang bisa kita amalkan dan memperberat amal timbangan kebaikan kita. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan ilmu ini sebagai penerang kita di alam kubur nanti dan menjadi sarana yang bisa memasukkan kita ke dalam surganya Allah Azza wa Jal. Amin ya Rabbul Alamin. Kemudian salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Uswatun Hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Baik, alhamdulillah, insyaallah hari ini para jamaah sekalian, kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita masih pada pembahasan kitab At-Tauhid karya dari Syekh Muhammad At-Tamimi. Dan hari ini insyaallah kita masih melanjutkan pembahasan kita di bab yang ke-60, yaitu tentang maja'a fil musawwirin, tentang hukum dari orang-orang yang membuat gambar atau membuat patung, as-surah. Dan kita tahu gambar terbagi menjadi dua, ada gambar dua dimensi dan ada gambar tiga dimensi. Dan antara dua dan tiga dimensi ini maka tetap dikatakan sebagai surah. Dalam pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang ancaman-ancaman yang Allah ancamkan kepada orang-orang yang mereka membuat gambar baik dua dimensi maupun gambar yang tiga dimensi, beserta dengan alasan-alasannya kenapa kita dilarang membuat patung atau gambar makhluk yang bernyawa. Sekedar mengulang kembali bahwa alasan pertama adalah karena ini termasuk menandingi ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala, dan ini adalah alasan yang paling kuat. Karena di antara nama Allah subhanahu wa ta'ala adalah Allah punya nama Al-Musawwir, Allah yang maha pembentuk rupa. Maka kita sebagai seorang makhluk, sebagai seorang hamba, tidak boleh untuk

0: menyaingi dan menandingi ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian alasan yang kedua, kenapa kita dilarang untuk membuat gambar, lukisan atau patung makhluk yang bernyawa, disebabkan karena orang yang membuat gambar tersebut di hari kiamat akan diberikan beban yang begitu berat, yaitu beban untuk meniupkan ruh ke dalam patung-patung dan gambar yang telah mereka buat. Dan ini sesuatu yang sangat mustahil, tidak bisa kita lakukan. Kemudian alasan yang ketiga, kenapa kita dilarang untuk membuat gambar makhluk yang bernyawa ataupun patung makhluk yang bernyawa, karena pada hari kiamat nanti saat kita tidak mampu untuk meniupkan roh di dalam patung dan gambar yang kita buat tadi, maka patung dan gambar tersebut akan Allah tanamkan roh di dalamnya, dan dengan itu Allah akan mengadab sang pembuat patung dan gambar tersebut, diadab oleh gambar dan patung yang dia buat. Dan semakin banyak gambar dan patung yang dia buat, maka semakin berat azabnya. Ini sudah kita bahas juga. Alasan yang keempat, kenapa kita dilarang membuat gambar atau patung makhluk yang bernyawa, disebabkan karena para malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada gambar dan patung makhluk yang bernyawa. Ya, kemarin sudah kita bahas, maksud dari malaikat di sini adalah malaikat rahmat, ya. Malaikat pencatat amal tetap bisa masuk. Malaikat pencabut nyawa tetap bisa masuk. Tetapi malaikat rahmat tidak akan pernah bisa masuk. Maka rumah yang di dalamnya dipenuhi dengan patung makhluk yang bernyawa dan gambar makhluk yang bernyawa, maka rumah itu ketika tidak dimasuki oleh malaikat pembawa rahmat, maka isi dari lawan dari rahmat adalah azab. Rumah kita isinya ribut aja, cekcok aja, berhusnudzon saja, cemburu saja, isinya macam-macam. Kenapa? Karena malaikat pembawa rahmat gak mau masuk ke dalam rumah kita. Nah, kemudian termasuk alasan kenapa kita dilarang untuk membuat gambar dan patung makhluk yang bernyawa, disebabkan karena patung-patung tersebut dan gambar-gambar tersebut dikhawatirkan menjadi sarana atau wasilah masuk dan mengantarkan seseorang ke dalam perbuatan kesyirikan. Dan sampai dengan detik ini, banyak orang-orang yang menggambar, yang kemudian memasang gambar-gambar tertentu, dan mereka punya keyakinan. Contoh, ada sebagian masyarakat kita yang memasang gambar Pak Ustadznya di tempat ruang tamunya atau di depan rumahnya, atau memasang gambar kemudian kiainya atau ulama yang dia segani. Ketika ditanya, ini gambar kenapa dipasang di sini? Oh, ini untuk mencari barokah, supaya untuk menolak bala, supaya tidak bisa masuk ke dalam rumah ini keburukan-keburukan yang kita takutkan dan kita khawatirkan. Maka ini sudah masuk ke dalam perbuatan yang bisa mengantarkan pelakunya ke dalam perbuatan kesyirikan. Karena yang bisa menolak datangnya bala dan musibah hanyalah Allah. Yang bisa mendatangkan kebaikan dan keberkahan hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, inilah hikmah kenapa kita dilarang untuk membuat gambar dan patung makhluk yang bernyawa, karena ini menjadi sarana yang bisa mengantarkan seseorang ke dalam pintu-pintu kesyirikan. Kemudian pembahasan berikutnya, ini pembahasan yang tadi sudah kita bahas dalam pertemuan sebelumnya. Pembahasan berikutnya adalah kita akan sedikit mendetailkan tentang hukum menggambar makhluk yang bernyawa. Hukum menggambar makhluk yang bernyawa, maka hukumnya adalah haram secara mutlak. Hukum menggambar makhluk yang bernyawa, hukumnya adalah haram secara mutlak. Dan keharaman ini sebagaimana dinukilkan oleh Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi salah satu ulama besar dalam madhab Imam Syafi'i. Jadi harusnya orang-orang di tengah masyarakat kita yang ngakunya Syafi'i dan paling Syafi'i harusnya itu ngerti terkait dengan pendapat-pendapat yang dikemukakan dalam madhabnya, madhab yang kita pegang. Jangan sampai kita bilang saya Syafi'i tetapi kita enggak tahu pendapat para ulama Syafi'i, pendapat para ulama-ulama yang kemudian berfatwa dengan di dalam madhab Imam Syafi'i. Maka jangan sampai. Maka sebagaimana dinukilkan oleh Imam An-Nawawi, beliau pernah mengatakan, qala ashabuna wa ghairuhum minal ulama, dikatakan oleh ulama kami. Ketika Imam An-Nawawi menyebutkan qala ashabuna, yang dimaksud dengan ashabuna di sini adalah ulama Syafi'iyah. Ulama Syafi'iyah, bukan ulama Hanabilah, bukan ulama Malikiyah, ulama Syafi'iyah. Apa kata ulama Syafi'iyah? Katanya, dan selain dari ulama kami, maksudnya pendapat dari ulama yang lintas madhab di luar Syafi'i, katanya, taswirus surati al-hayawan haramun syadidul tahrim. Bahwa menggambar-gambar hewan makhluk yang bernyawa adalah keharaman yang sangat keras. Ini cuma hewan ya. Ini baru bicara hewan. Ketika bicara hewan saja, Imam Nawawi mengatakan haramun syadidut tahrim. Hukumnya adalah haram dengan keharaman yang sangat keras. Lalu bagaimana dengan sebagian dari masyarakat kita yang mengaku Syafi'i? Yang ini harus diluruskan. Ya, karena yang saya miris adalah kami pernah belajar di satu tempat di Yaman, di daerah selatan dari Yaman, di Hadramaut. Di situ adalah pusat orang-orang belajar madhab Syafi'i. Ketika kita bandingkan dengan pengamalan madhab Syafi'i di sana dengan pengamalan yang diterapkan di tengah masyarakat kita, jauh berbeda. Jauh, sangat jauh berbeda. Maka dari itu apa yang menjadikan jauh? Yang menjadikan jauh adalah ilmu ya. Ilmu, karena kita hanya mengaku kita bermadhab Syafi'i tapi kita enggak punya ilmu. Kita mengaku bermadhab Syafi'i tapi kenyataannya kita cuma taklid kepada guru kita. Padahal guru kita bisa jadi dia ketika mengambil satu pendapat, dia keluar dari madhab Syafi'i, dia mengambil pendapat yang sesuai dengan hawa nafsunya. Ini cocok buat saya, maka saya ambil nih. Ini yang terjadi. Maka dari itu kemudian ketika Imam Nawawi menyebutkan tentang gambar hewan, hewan ya, maka beliau mengatakan haramun syadidut tahrim wa huwa minal kabair, maka ini termasuk dosa besar. Dosa besar artinya adalah dosa yang tidak akan diampuni kecuali dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah terkait dengan pendapat dari Imam An-Nawawi bahwa hukumnya adalah haram secara mutlak. Nah, ini gambar yang sifatnya apa? Gambar hewan ya. Gambar hewan. Lalu kemudian terkait dengan ketika kita bicara tentang hukum menggambar, tentu harus kita luruskan ya. Harus diluruskan antara hukum menggambar dengan menyimpan gambar dan menyimpan benda yang terdapat gambar di situ. Maka yang mendapatkan ancaman di sini adalah yang menggambar. Yang menggambar. Bagaimana dengan yang menyimpan gambar atau menyimpan benda yang ada gambarnya? Contoh menyimpan benda yang ada gambarnya apa? Misalnya menyimpan koran gitu ya, ada gambarnya kan? Ya, atau menyimpan gambar tertentu misalnya. Maka itu hukumnya di bawah dari hukum menggambar makhluk yang bernyawa. Lalu kemudian ketika kita bicara tentang hukum gambar, kita tekankan kembali bahwa hukum gambar terbagi menjadi dua. Gambar tiga dimensi dan gambar dua dimensi. Gambar tiga dimensi maksudnya adalah gambar yang ma lahu dillun, yang memiliki bayangan. Artinya kalau kena sorot ada bayangannya, itu namanya tiga dimensi. Maka terkait dengan hukum gambar tiga dimensi atas gambar makhluk yang bernyawa, artinya patung dari makhluk yang bernyawa, apapun bentuknya, mau bentuk rusa, mau bentuk kuda, mau bentuk manusia, maka hukum gambar tiga dimensi tersebut para ulama berijma, para ulama bersepakat. Ingat, ini kesepakatan para ulama, dan kesepakatan para ulama termasuk bagian dari hukum syar'i, yang kemudian hukum syar'i ini ditetapkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Maka para ulama bersepakat sebagaimana dinukilkan oleh Imam Ibnu Battal, dinukilkan juga oleh Imam An-Nawawi, dan dinukilkan juga oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari, bahwa hukumnya adalah haram dengan ijma' para ulama. Jadi ketika para ulama sudah bersepakat haram hukumnya, maka tidak boleh bagi kita untuk kemudian membuat patung dalam bentuk apapun dari makhluk yang bernyawa. Bentuknya kuda, bentuknya semar, bentuknya buto ijo, bentuknya ayam, dan sebagainya, tetap tidak boleh. Kenapa? Dengan kesepakatan para ulama untuk gambar yang tiga dimensi. Ya, berbeda cerita ketika kita bicara tentang hukum gambar dua dimensi. Dua dimensi adalah yang enggak ada bayangannya, ya. Enggak ada bayangannya. Maka terbagi menjadi dua. Gambar dua dimensi ada dua. Yaitu yang pertama, gambar dua dimensi atas makhluk yang tidak bernyawa. Contohnya nopo? Gambar pohon, gambar gunung, ya. Dulu pas kita SD kan diajarin sama bu guru kita gambar gunung. Ingat gak gambar gunungnya gimana? Gunung dua gitu, ya. Matahari keluar dari tengah, ada jalannya di tengah, ada sawahnya kanan kiri. Iya enggak? Kan standar banget, ya, gambar gunungnya zaman dulu, ya. Seolah-olah kalau ada orang gambar gunung cuma satu itu salah. Ya, kenapa? Ya, gunung itu dua. Ada matahari keluar dari tengahnya, subhanallah. Maka gambar gunung kayak gitu, gambar pohon, gambar mobil, ya, gambar rumah dan sebagainya, maka ini terdapat khilaf di antara para ulama. Lah, bayangin, gambar makhluk yang tidak bernyawa aja ada khilaf di situ. Ada sebagian ulama mengatakan hukumnya tetap haram. Gak boleh gambar-gambar pohon, gambar gunung, gambar dan sebagainya. Ini adalah pendapat yang dipegang oleh Imam Mujahid. Imam Mujahid ini adalah seorang ulama dari kalangan tabi'in, muridnya Abdullah ibnu Abbas, seorang ulama besar ahli tafsir. Maka kalau kita buka tafsirnya Ibnu Katsir, sering disebut Qala Mujahid, Qala Mujahid, dikatakan oleh Imam Mujahid, karena beliau memang imam besar, imam besar. Maka dari itu kemudian Imam Mujahid mengatakan tetap haram. Akan tetapi yang uniknya adalah dikatakan oleh Imam Al-Qadi Ibnul Iyad bahwa tidak ada satupun ulama yang berpendapat bahwa menggambar pohon bebatuan hukumnya haram, kecuali ini orang ini saja, Imam Mujahid saja. Nah, ini pendapat yang kemudian dipegang oleh satu orang saja. Ya, dipegang oleh satu orang saja. Kemudian pendapat yang kedua, menggambar pohon, menggambar batu, hukumnya adalah hukumnya apa? Hukumnya adalah tidak haram, boleh. Ya. Nah, ketika kita balik dulu, ketika Imam Mujahid mengatakan hukumnya haram, dalilnya apa? Nah, ketika para ulama memutuskan satu hukum dan berfatwa, mereka pasti punya dalil. Maka berdalil dengan sabda Rasulullah SAW, waman adlamu mimman dahaba yahluku ka khalqi, siapakah orang-orang yang lebih zalim daripada orang yang menciptakan ciptaan seperti ciptaanku, fayahluku darratan, maka silakan dia menciptakan seekor semut kecil, auliyahluku habbatan, atau menciptakan sebutir biji-bijian, auliyahluku syairatan, atau menciptakan sebutir biji gandum. Maksudnya di sini adalah bahwa ini adalah sebagai sebuah apa? Sebagai sebuah tantangan gitu. Ini bukan pelarangan untuk menggambar gandum, menggambar biji sebagainya, tetapi ini adalah maksudnya sekedar tantangan dari Allah. Yang suka gambar makhluk yang bernyawa, coba kalian ciptakan biji aja udah, bisa enggak? Enggak bisa. Jadi ini menunjukkan bahwa para ulama memang walaupun dia orang yang berilmu, terkadang ketika berfatwa bisa jadi dia salah dalam memahami sebuah hadis tertentu. Dan namanya juga manusia, maka manusia tidak ada yang sempurna. Maka dari itu ketika kita sebagai kemudian seorang muslim, ketika ditanya satu perkara dalam masalah agama yang kita tidak tahu, maka lebih baik kita mengatakan la adri, saya tidak tahu. Sebagaimana Imam Malik mengatakan qaulu la adri nisful ilm, perkataan aku tidak tahu itu setengah dari ilmu. Ya, perkataan la adri itu setengah dari ilmu, aku tidak tahu setengah dari ilmu. Maka banyak di antara kita yang kemudian yang ditanya sesuatu kita enggak bisa jawab, kita gengsi untuk mengatakan saya tidak tahu. Padahal di balik perkataan saya tidak tahu itu setengah dari ilmu. Artinya ketika orang merasa dia tidak tahu, dia akan menyadari kelemahannya dan dia berusaha mencari tahu. Beda kalau orang itu sudah keminter, dia tidak akan pernah belajar dan menambah ilmunya lagi. Nah, ini pendapat tadi, ada pendapatnya Imam Mujahid mengatakan tidak boleh, haram hukumnya menggambar pepohonan. Kemudian mayoritas ulama mengatakan boleh, sebagaimana pendapatnya Ibnu Abbas, gurunya Imam Mujahid. Di sini menunjukkan bahwa sah-sah saja seorang ulama kemudian berbeda pendapat dengan gurunya. Sebagaimana kita tahu Imam Malik adalah gurunya Imam Syafi'i, dan ada perbedaan pendapat di antara mereka. Imam Ahmad adalah muridnya Imam Syafi'i, dan ada perbedaan pendapat di antara mereka. Itu sesuatu yang wajar, sesuatu yang sangat wajar. Nah, ini adalah pendapatnya jumhur ulama, termasuk dipegang oleh Abdullah Ibnu Abbas. Dalilnya adalah ketika suatu hari ada seseorang yang kemudian datang kepada Ibnu Abbas dan mengatakan saya adalah orang yang menggambar gambar ini, ditunjukkan gambarnya. Lalu Ibnu Abbas mengatakan udnu minni, mendekatlah kepadaku, suruh dekat. Setelah mendekat disuruh mendekat lagi. Setelah mendekat kemudian orang ini dipegang kepalanya sama Abdullah Ibnu Abbas, dan kemudian beliau mengatakan a'unabbi'uka bima sami'tu min Rasulillah, apakah engkau berkenan jikalau aku kabarkan kepada engkau atas apa yang pernah aku dengar dari Rasulullah alaihi salatu wasalam. Maka Ibnu Abbas mengabarkan kepada beliau tentang kullu musawwirin finnar, semua para penggambar itu berada di dalam neraka. Kullu musawwirin finnar. Maka setelah menjelaskan tersebut, sabda Rasulullah tersebut, Ibnu Abbas memberikan nasihat kepada pria tadi, in kunta labudda fa'ilan, kalau kamu memang harus gambar. Kan ada orang yang memang dia punya passion, punya bakat di seni rupa, sukanya gambar. Wa in kunta fa'ilan, kalau seandainya engkau harus gambar, maka fasna asyajarah wa ma la nafsa lahu, maka gambarlah gambar pohon dan gambar sesuatu yang tidak bernyawa. Ya, kalau memang harus gambar. Dan banyak sekali para penggambar yang gambar abstrak, ya, koyok urek-urekan bocah cilik gitu ya. kayak urek-urekan bocah cilik itu dibayar ratusan juta gitu loh. Dibayar ratusan juta. Kalau di Indonesia enggak laku tentu, di galeri-galeri di luar negeri. Galeri yang ada di Amerika, di Eropa, yang ada di Singapura, dijual di sana lukisannya. Abstrak. Yang kalau abstrak itu artinya kalau kita lihat gambar itu kita pakai mikir, ini gambarnya artinya apa ya? Filosofinya apa ini? Pesannya apa? Maka saya ada beberapa kemudian jamaah yang merupakan seorang perupa yang alirannya abstrak. Ketika kita datang ke rumahnya, kita mikir, ini gambar apa ya? Gambar apa? Gambar lama mikirnya. Habis itu kita baru bisa memahami arti dari pikiran tersebut ketika kita mencoba memahami gambar itu dan kita tanya kepada yang gambar, ini alur ceritanya gimana nih? Baru setelah itu kita bandingkan tentang apa yang kita tangkap dengan pikiran kita dengan apa yang dia inginkan. Subhanallah. Atau gambar sesuatu yang natural, gambar pohon, gambar gunung dan lain sebagainya. Maka silakan. Maka dari sini menunjukkan bahwa jumhur ulama pendapatnya sangat kuat, dibolehkan menggambar dua dimensi yang tidak bernyawa. Gambar masjid, gambar rumah, gambar mobil, gambar matahari, gambar pohon dan sebagainya. Silakan. Maka silakan. Nah, ini pendapat terkait dengan dua pendapat terkait dengan hukum gambar makhluk yang bernyawa dua dimensi. Kemudian yang kedua, hukum gambar dua dimensi untuk makhluk yang bernyawa. Hukumnya bagaimana? Hukumnya adalah mayoritas ulama menghukumi bahwa hukumnya haram secara mutlak. Tadi sudah kita bahas ya, dinukilkan oleh Imam Ibnu Battal, oleh Imam Nawawi dan juga Imam Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari. Dikecualikan pada, ada kecualinya, dikecualikan pada mainan anak-anak. Pada mainan anak-anak yang pertama, atau yang kedua pada sesuatu yang dihinakan. Sesuatu yang dihinakan. Contoh, ketika gambar itu nempel di keset, silahkan. Ketika gambar itu nempel di bantal, silahkan. Ketika gambar itu nempel di kasur, silahkan. Itu ada sebuah keringanan. Hukumnya haram secara mutlak gambar makhluk yang bernyawa, kecuali jikalau yang pertama pada sisi mainan anak-anak, yang kedua pada sesuatu yang dihinakan. Dihinakan. Nah, maka kemudian dalilnya apa? Dalilnya adalah sebagaimana disebutkan bahwa Nabi SAW satu hari masuk ke dalam Ka'bah. Ini kejadian setelah tahun ke-8 Hijriah, setelah peristiwa Fathu Mekah. Kota Mekah kembali jatuh di bawah kekuasaan kaum muslimin. Maka Rasulullah masuk ke dalam Ka'bah. Dan kita tahu sebelum Rasulullah masuk ke dalam Ka'bah, Rasulullah menghancurkan lebih dari 360 berhala yang ada di sekitar Ka'bah. Dihancurin dulu. Jadi dulu di tempat tawaf itu banyak berhala. Berhalanya buat apa? Buat sebagai perantara dalam berdoa kepada Allah. Mereka tetap minta sama Allah, tapi lihat perantara patung ini. Ya, jadi mereka orang-orang musyrik tidak menyembah patung itu, tetapi mereka meminta kepada Allah lewat perantara patung ini. Nah, kemudian setelah menghancurkan berhala itu, Rasulullah masuk ke dalam Ka'bah dan fa'amaroni fa'ataituhu bima'in fi dalwin. Maka Rasulullah memerintahkan untuk mendatangkan air dengan ember. Kemudian faja'ala yabullu thauba wa yadribu bihi 'ala suwar. Dan kemudian setelah datang airnya, diambil kain, kainnya dicelupkin di mana? Di ember tadi sehingga basah, dipakai untuk menghapus gambar-gambar yang ada di dalam Ka'bah. Jadi dulu ketika kota Mekah belum jatuh ke tangan kaum muslimin, di sekitar Ka'bah ada banyak berhala. Di dalam Ka'bah itu dindingnya digambar dengan gambar-gambar makhluk yang bernyawa. Kemudian wayakulu, dan kemudian Rasulullah mengatakan qatalallahu qauman, semoga Allah memerangi satu kaum, menghancurkan satu kaum, yusawwiruna ma la yahlukun, yang mereka menggambar, membuat gambar, gambar yang tidak mereka ciptakan. Mereka cuma bisa gambar, tidak bisa memberikan nyawa. Maka semoga Allah menghancurkan, menghancurkan mereka. Ini dalil yang pertama tentang haramnya gambar makhluk yang bernyawa. Kemudian dalil yang menerangkan tentang diberikan keringanan jikalau gambar itu di dalam sesuatu yang dihinakan adalah sebagaimana datang dalam riwayat Ibunda Aisyah. Suatu hari Ibunda Aisyah, kemudian ketika Rasulullah datang masuk ke rumah Aisyah, didapatkan bahwa di rumah Aisyah itu kordennya ada gambar makhluk yang bernyawa. Kemudian Rasulullah merasa enggak suka dengan gambar itu. Maka kemudian kordennya disobek jadi dua dan dipakai untuk kalau kita bahasanya sekarang adalah, kalau orang Arab itu kan duduk kan biasanya pakai duduk di bawah itu ya, majelis Arabi itu ya. Terus ada tempat untuk sandaran muttaqiah. Terus juga ada tempat sandaran juga buat punggung ya. Itu dipakai buat sarung bantalnya gitu ya. Dibagi dua, dipakai buat nutupin bantal yang dipakai di tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kemudian kalau sarung bantal jangan diartikan bahwa bantal di zaman Rasulullah empuk kayak zaman kita, tidak. Kalau di Badui itu bantalnya bukan dari busa ya, tapi dari jerami biasanya. Dari jerami yang memang kalau harus dibungkus dengan yang namanya sarung bantal supaya enggak kelihatan jeraminya. Maka di situ kemudian disobek jadi dua dan dijadikan sebagai sarung bantal tersebut. Maka dari itu kemudian jikalau gambar itu menjadi gambar yang mumtahan, artinya dihinakan, tidak dimuliakan, hukumnya adalah boleh. Misalnya terlanjur beli keset ada gambarnya, enggak ada masalah. Itu dihinakan. Atau beli pempes ya, popok bayi ada gambarnya, itu gak masalah, dihinakan. Ya gak boleh kalau dipajang, ditaruh di dinding, itu tidak dibolehkan ya. Atau gambar-gambar yang dimuliakan, itu gak boleh. Contoh gambar yang dimuliakan apa? Contohnya gambar yang ditaruh di baju. Maka dari itu kemudian lah, kalau mau pilihan kan biasanya dapat jatah baju nih, gimana? Ya udah, kalau mau tetap dipakai silahkan, tapi itu mukanya dioret-oret dulu ya, dioret-oret dulu. Atau kalau nggak dipakai itu lebih baik, biasanya yang dibagi itu kan juga bahan nggak enak ya, iya kan, bahan nggak enak, paling dipakai buat meres santan gitu ya, atau meres nopo kira-kira, meres jamu, karena kan pori-porinya kebesaran, bahannya enggak enak, pori-pori gede. Ya udah, biasanya memang enggak dipakai, tapi buat ngelap juga motornya malah baret kan, kayak gitu ya, saking kasarnya. Maka di baju enggak boleh, dipajang juga enggak boleh. Maka itu terkait dengan gambar makhluk yang bernyawa. Kemudian kita masuk pembahasan berikutnya tentang hukum foto dan video makhluk yang bernyawa. Tadi gambar ya, gambar artinya lukisan, coret-coretan tangan. Bagaimana dengan hukum foto dan video makhluk yang bernyawa? Kita bahas dulu hukum video dulu. Hukum video dari makhluk yang bernyawa terbagi menjadi dua. Yang pertama, jikalau video itu sifatnya live streaming. Ya kayak gini, live streaming. Ada yang nonton di YouTube, ada yang nonton di Facebook, ada yang nonton di Instagram, ada yang nonton di Telegram, macam-macam. Maka ketika kemudian live streaming seperti ini, para ulama itu bersepakat tentang kebolehannya. Contohnya ulama mengatakan siapa? Apakah Imam Nawawi? Ya enggak mungkin. Zaman dulu belum ada live streaming. Ya, Yang benar aja masa Imam Nawawi bilang boleh. Ini ulama-ulama zaman sekarang mereka sepakat bolehnya live streaming. Jika video ini sifatnya live streaming boleh. Kenapa sebabnya? Disebabkan karena ini video live streaming ini tidak bedanya dengan yang namanya cermin. Cermin ya. Orang ketika ngaca tangan kita kayak gini, yang depan ikut kayak gini enggak kira-kira. Iya. Maka kalau sampai diharamkan berarti kita enggak boleh ngaca juga dong. Kan aneh ya, enggak boleh ngaca kan aneh sekali. Maka dari itu kemudian para ulama sepakat untuk live streaming ini hukumnya adalah boleh. Namun para ulama berbeda pendapat jikalau ini adalah rekaman. Ya. Kenapa rekaman ini? Karena sebagian ulama mengatakan kalau kemudian rekaman itu tidak boleh. Kenapa sebabnya? Karena rekaman ini hakikatnya adalah kumpulan dari foto-foto. Video ini yang direkam adalah kumpulan dari foto-foto. Mungkin video 1 menit itu ada berapa juta foto yang terkumpul di dalamnya. Ya, berapa juta foto yang terkumpul di dalamnya. Ini sebagian ulama mengatakan tidak boleh kalau rekaman. Sebagian ulama mengatakan hukumnya tetap dibolehkan. Berdalil dengan yang pertama karena gak ada bedanya dengan cermin. Kita tidak menciptakan, tetapi kita hanya menukilkan, menangkap, mengcapture, lalu kemudian diolah, dipotong-potong, kemudian diupload lagi. Maka ini terkait dengan hukum dari video. Lalu kemudian berikutnya adalah terkait dengan hukum foto. Foto zaman sekarang, kalau dulu kan harus pakai two stel ya, pakai kamera. Dulu harus pakai alat yang besar. Sekarang pakai HP aja bisa. Bahkan sekarang udah ada bolpen, itu ada kameranya. Jadi tinggal cekrek gitu ya. Maka terkait dengan hukum foto makhluk yang bernyawa, para ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama besar kita mengatakan hukumnya adalah haram. Sebagaimana ya, Syekh bin Baz, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr dan putranya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr dan kemudian Lajnah Daimah, yaitu komisi fatwa yang ada di Saudi Arabia mengatakan hukumnya adalah haram. Kecuali jika lo ada maslahat, contohnya buat KTP, buat paspor, buat buku nikah, buat SIM, buat macam-macam. Sesuatu yang enggak bisa enggak harus ada. Maka ini diberikan ke apa? Diberikan ke kelonggaran. Kenapa sebabnya? Mereka berdalih bahwa yang namanya foto kembali kepada keumuman gambar. Karena yang dilarang adalah surah. Dan surah ini bisa dua dimensi, bisa tiga dimensi, dan juga mencakup sesuatu yang dilukis dan sesuatu yang dihasilkan selain dari lukisan, termasuk dengan alat capture tadi yang bernama alat fotografi tadi. Kemudian dalih yang kedua yang mereka pegang karena ini merupakan sarana yang bisa mengantarkan seseorang untuk masuk ke dalam kesyirikan. Disebabkan karena ini bisa menjadi sarana. Dan di antara dalil yang dipegang dalam syariat adalah dalil yang namanya syaddud dara'i', yaitu ketika diharamkan sesuatu karena ada sesuatu yang lain yang berbahaya di belakangnya. Ini adalah pendapat yang dipegang oleh para ulama yang kemudian mereka berpegang bahwa foto itu haram. Walaupun di situ juga ada banyak sekali ulama yang tersisa yang mengatakan foto itu halal. Kenapa? Kembali kepada illah. Kenapa kita tidak dibolehkan melakukan foto karena membuat makhluk, gambar makhluk yang bernyawa? Karena illahnya adalah al-mudoha. Illahnya adalah menyaingi ciptaan Allah. Sedangkan foto tidak membuat sesuatu yang menyaingi ciptaan Allah, kita hanya menukil, mengcapture. Nah, ini pendapat yang dipegang oleh sisa ulama dan cukup kuat pendapatnya. Akan tetapi ada tambahan. Sekarang berkembangnya teknologi sehingga foto itu bisa diedit. Nah, foto yang diedit itu enggak boleh. Diputihin ya. Kemudian ini banyak kerenjolannya itu diilangin sehingga mulus. Sering saya lihat orang ya, fotonya Masya Allah, kalau update status fotonya kinclong. Ketemu orangnya, ya Allah. Apa pas lihat foto itu enggak pakai kacamata saya itu. Itu banyak saya lihat, terutama perempuan, emak-emak. Ya, emak-emak. Ketika realita dengan kenyataan, ketika realita dengan apa yang difoto itu berbeda jauh. Maka sekali lagi pendapat ulama yang memperbolehkan foto ini cukup kuat juga, mengingat mereka mengatakan ilah dilarangnya adalah al-mudhaha. Sedangkan orang moto tidak membuat tandingan ciptaan Allah, tetapi menukil, mengcapture. Maka kecuali foto yang diedit ini hukumnya adalah haram. Kenapa? Ada unsur mudhaha. Ada unsur membuat tandingan atas ciptaan Allah. Allah sudah menciptakan seseorang kayak gini bentuknya, dibikin tandingan, dibagusin lagi, dipermak lagi. Maka ini adalah satu masalah yang banyak kita temukan hari ini terkait dengan hukum dari foto dan video yang banyak tersebar di tengah-tengah kita. Wallahu ta'ala bisawab. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dari segala pintu-pintu kesyirikan. Wassallallahu wasallim wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah dalam pertemuan berikutnya.
1: 4,3 FM Kita Radio.
2: Semoga diberkahi dan juga dirahmati oleh Allah SWT. Telah kita hadirkan kajian Kitab Tauhid bersama Ustadz Hanan Yasir di kesempatan malam hari ini yang bisa kami hadirkan ya keluarga muslim. Dan kita akan kumandangkan azan ya keluarga muslim untuk daerah Cirebon dan sekitarnya. Kami mengajak keluarga muslim semua untuk khusus kaum laki-laki untuk bersiap-siap menuju masjid di sekitar kita untuk menjalankan sholat isya berjamaah. Kami ucapkan terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ikhwatul iman rahimakumullah, kini telah tiba saatnya dikumandangkan azan salat Isya untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Kaum muslimin rahimakumullah, salat berjamaah untuk kaum muslimin yang laki-laki adalah wajib. Mari kita segera bersiap-siap untuk berangkat menuju masjid di sekitar kita.

0: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Di antara tanda akhir zaman, tersebarnya penghasilan yang haram, hingga banyak di antara mereka yang tidak lagi peduli tentang masalah halal haram. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ya'ti 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u ma akhadha minhu, aminal halal am minal haram." Akan datang satu zaman di tengah masyarakat di mana orang tidak lagi peduli apa yang dia ambil, apakah dari hasil yang halal ataukah dari hasil yang haram. Dan itu kondisi akhir zaman. Dan bisa jadi zaman itu ada di hadapan kita. Sehingga masyarakat sudah gak lagi punya kepedulian dalam masalah harta. Mencari harta yang halal di akhir zaman mungkin sangat melelahkan. Namun Anda perlu ingat, lelah mencari yang halal bukan amal yang sia-sia. Karena itu bagian dari perjuangan hamba untuk menjaga aturan syariat dalam mencari nafkah. Karena itulah Nabi SAW menyebut orang yang bekerja untuk nafkah keluarganya terhitung amal fi sabilillah. Sahabat Ka'ab bin Ujrah bercerita, suatu hari Nabi SAW dan para sahabat melihat ada orang yang kerjanya sangat tekun dan serius. Lalu para sahabat berkomentar, andaikan seriusnya orang ini, tekunnya orang ini dalam bekerja dijadikan untuk fisabilillah, maka tentu pahalanya akan lebih besar. Ketika mendengar komentar seperti ini, Nabi SAW langsung meluruskan. Dan beliau mengatakan, "In kana kharaja yas'a ala waladihi sigaran fa huwa fi sabilillah." Kalau dia bekerja untuk mencukupi kebutuhan anaknya yang masih kecil, maka itu fi sabilillah. "Wa in kana kharaja yas'a ala abawaini syaikhaini kabirain fa huwa fi sabilillah." Jika dia bekerja tujuannya dalam rangka untuk memberikan nafkah bagi kedua orang tuanya yang sudah tua, itu juga fi sabilillah. Dan jika dia bekerja tujuannya ala nafsihi, untuk mencukupi kebutuhan dirinya sehingga dia tidak meminta-minta, fahuwa fisabilillah, maka itu juga fisabilillah. Namun bagian yang terakhir, Nabi SAW mengatakan, "Wa in kana kharaja yas'a ria'an wa mufakharatan fahuwa fisabilis syaitan." Namun jika dia bekerja karena ria dan sombong, maka itu berada di jalan setan. Orang yang bekerja karena riya dan sombong disebut oleh Nabi SAW bekerja di jalan setan. Bahasa lainnya, orang yang bekerja dalam rangka untuk mencari status sosial disebut oleh Rasulullah SAW ini pekerjaan di jalan setan. Dan itu umum di masyarakat ya. Banyak orang yang mengharapkan, pokoknya kamu nanti harus jadi ini, kamu harus jadi ini, kamu harus jadi ini. Meskipun kita jumpai mereka ketika memperjuangkan untuk bisa bergabung di komunitas seperti ini, sampai harus jual sawah, jual lahan, sogok, untuk bisa naik tingkatan harus juga pakai sogok. Masya Allah. Dan kita berharap kepada Allah, semoga Allah Ta'ala menyelamatkan kita dari lingkaran seperti ini.

0: 107,3 Kita FM.
1: Tilawah Al-Quran disiarkan.
2: 6 mindset orang sukses dalam manajemen waktu. Allah memberikan kita semua 24 jam yang sama dalam sehari. Namun, mengapa dengan jatah waktu yang sama, ada orang yang bisa produktif dan ada pula yang tidak? Mau tahu apa rahasia orang sukses dalam mengatur waktu mereka? Berikut ini 6 mindset orang sukses dalam manajemen waktu. Mindset yang pertama, waktu pagi adalah waktu terbaik untuk produktif. Waktu pagi merupakan waktu yang sangat berkah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa kepada Allah, "Allahumma barik li ummati fi bukuriha." Ya Allah, berilah keberkahan bagi umatku di pagi harinya. Oleh karena itu, di antara kebiasaan Nabi ketika mengutus pasukan beliau adalah beliau mengutusnya di waktu pagi. Bahkan salah seorang sahabat Nabi yaitu Sohr Al-Ghamidi radhiyallahu anhu yang merupakan seorang pedagang, beliau biasa mengirimkan dagangannya sejak pagi hari sehingga dengan izin Allah dia menjadi kaya dan banyak harta. Jadi, manfaatkan waktu pagi kita sebaik mungkin. Terlebih lagi, di waktu pagi kita bisa lebih fokus mengerjakan aktivitas kita dan tidak terdistraksi dengan orang lain sebagaimana yang biasa terjadi di waktu siang atau sore hari. Mindset yang kedua, selalu memiliki rencana dan skala prioritas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab." Apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh ibadah-ibadah yang lainnya, dan hanya kepada Rabbmu lah hendaknya engkau berharap. Jadi, seorang muslim hendaknya selalu memiliki rencana dan target ke depan. Disinilah pentingnya jadwal kegiatan, sehingga kita bisa mengatur skala prioritas. Orang yang berlari memiliki target atau tujuan tentunya akan berbeda dengan orang yang berlari tanpa tujuan. Oleh karena itu, pastikan kita memiliki rencana yang jelas dalam menggunakan waktu kita setiap harinya. Mindset yang ketiga, bersegera dan jangan menunda-nunda. Menunda-nunda pekerjaan yang baik adalah kebiasaan yang buruk. Akhirnya, kita terbiasa bekerja mendekati deadline dan harus puas dengan hasil yang kurang maksimal. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, "Idza amsayta fala tantadhiris sabah, wa idza asbahta fala tantadhiril masa." Jika engkau berada di sore hari, jangan menunggu datangnya pagi. Dan jika engkau berada di pagi hari, jangan menunggu datangnya sore. Mindset yang keempat, jauhi perkara yang sia-sia karena waktumu sangat berharga. Waktu yang kita miliki, jika tidak kita gunakan untuk kebaikan, maka ia akan terhabiskan untuk keburukan. Setiap kali kita memiliki waktu luang, maka gunakanlah untuk hal yang positif, seperti berolahraga, belajar bahasa asing, bersilaturahim, dan sebagainya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat baginya. Nah, kalau perkara yang sia-sia saja perlu kita tinggalkan, apalagi perkara maksiat. Selain kemaksiatan bisa membuat kita tidak produktif, maksiat itu juga menjadikan kita malas, tubuh menjadi lemah, dan terhalang dari rezeki. Mindset yang kelima, manfaatkan kesempatan sesempit apapun. Kesempatan itu terbatas, dan waktu tak bisa diulang kembali. Seorang yang berakal tidak akan menyia-nyiakan peluang, karena kita tidak tahu peluang yang mana yang bisa mengubah kehidupan kita dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, apabila hendak tegak hari kiamat dan di tangan salah seorang di antara kalian terdapat benih tanaman, jika ia mampu menanamnya sebelum hari kiamat, maka tanamlah. Jadi, meskipun kita tahu bahwa kesempatan yang kita miliki sangat terbatas, namun jangan sampai hal tersebut membuat kita putus asa dan menyerah untuk beramal. Mindset yang keenam, keberkahan waktu itu hanya bersumber dari Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, katakanlah, wahai Allah yang memiliki kerajaan, Engkau memberikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau mencabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau memuliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau menghinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebaikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surat Ali Imran ayat 26. Kalau kita beriman dan yakin dengan firman Allah Ta'ala tersebut, maka sudah sepatutnya kita hanya meminta pertolongan kepada Allah agar Allah memberkahi setiap waktu dan setiap amal yang kita lakukan, karena Allah Maha Berkuasa atas segala sesuatu. Demikian 6 mindset orang sukses dalam manajemen waktu. Semoga bermanfaat. Barakallahu fiikum.
1: Butuh layanan kesehatan yang nyaman dan terpercaya? Alhamdulillah, kini hadir untuk Anda Klinik Permata Sunnah. Melayani pemeriksaan kesehatan, konsultasi dokter umum dan BPJS, Baby and Mom Spa, telemedicine, home care, dan insya Allah segera hadir untuk layanan dokter gigi. Didukung oleh 3 dokter umum profesional, siap melayani Anda dan keluarga. Jam layanan, hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi sampai dengan jam 4 sore. Hari Sabtu pukul 8 pagi sampai dengan jam 12 siang. Dan tanggal merah tutup. Lokasi beralamat di Komplek Asunah, Jalan Kali Tanjung nomor 52B, Kelurahan Karya Mulia, Kota Cirebon, dekat dengan Masjid Asunah Kota Cirebon. Informasi dan pendaftaran hubungi di 0878-8289-3566. Klinik Permata Sunnah, sehat lebih mudah, nyaman. Untuk keluarga.
2: Seringkali kita bertanya, sanggupkah aku menghadapi masalah ini? Sanggupkah aku menghadapi ujian ini? Kita lemah. Kita tidak mampu menyelesaikan urusan-urusan itu dengan kaki kita, dengan kepala kita, dengan otak kita, dengan kedua tangan kita.
3: Bertakwalah kepada Allah agar Allah urai segala urusan-urusan kita.
2: Bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika kita tidak henti-hentinya ditimpa masalah baru, lalu masalah berikutnya, lalu masalah yang ketiga. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ittaqullah wa qulu qawlan sadida.
3: Bertakwalah kepada Allah dan ucapkan kalimat yang jujur, kalimat yang benar.
2: Apa yang terjadi ma'asyiral muslimin? Yuslih lakum a'malakum. Maka Allah akan selesaikan urusan-urusan kalian. Allah akan perbaiki rumah tangga kalian. Allah akan perbaiki urusan kantor kalian. Allah akan perbaiki urusan bisnis kita. Allah akan perbaiki urusan dengan klien kita, dengan orang tua kita. Wa yaghfir lakum dzunubakum.
3: Allah akan ampuni dosa-dosa kalian.
2: Bertakwalah kepada Allah, hadirin sekalian. Khususnya ketika kita sadar diri ini lemah. Karena pesannya bukan kita yang mengurai itu semua. Serahkan kepada Allah, biar Allah selesaikan dan perbaiki urusan-urusan itu.

وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت

0: 107,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Yatba'ul mayyita thalathun. Ketika orang meninggal dunia, akan ada tiga yang mengantar dia ke kuburan. Fayarji'utnani wa yabqa wahidun. Yang dua akan pulang, yang satu akan setia menemani. Setia menemani. Tiga itu apa? Maluhu wa ahluhu wa amaluhu. Tiga yang akan menemani seorang ke kuburan adalah hartanya, keluarganya, dan amalnya. Apa yang akan menemani? Harta, keluarga, amal. Yang dua pulang, yang satu akan menemani setia. Yang jadi pertanyaan, yang pulang yang mana? Yang pulang adalah harta dan keluarga. Emas yang setiap hari dengan lus, saking sayangnya. Mobil yang setiap hari dengan apa? Lapi, kinclong, clong. Apa kira-kira bakalan setia nemenin jenengan sampai kuburan? Pernah jenengan melihat ada orang dikubur beserta dengan mobilnya? Konon ada. Na'udzubillahi min dzalik. Tuxedo. Nah, apa tuxedo? Ya. Setelan jas lengkap. Apakah itu yang akan menemani kita? Ya. Paling juga pakai kain apa? Kafan putih, sama dengan yang lainnya. Harta kita semuanya akan kembali. Harta kita semuanya akan kembali. Gak ada yang namanya harta itu akan menemani sampai ke kuburan, kecuali harta yang sudah kita infakkan. Yang bakalan nemeni kita di kuburan amalan kita, kok malah kita sia-siakan? Itu aneh bin ajaib. Mana amal kita?

Bulan sedekah jariah Anda untuk biaya operasional dakwah Radio Kita TV. Salurkan donasi Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia. Nomor rekening 7122-521-658. Atas nama Radio Kita TV, kode ATM 451. Syukron, jazakumullahu khairan.

0: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah dan bunda, kali ini kita akan lebih mengenal profil TKIT As-Sunnah Cirebon, salah satu unit pendidikan yang berada di bawah naungan Yayasan As-Sunnah Cirebon. TKIT As-Sunnah Cirebon merupakan lembaga pendidikan anak usia dini yang telah terakreditasi BAN PAUD dan berdiri sejak tahun 1995, beralamatkan di Komplek As-Sunnah, Jalan Kali Tanjung, nomor 52B, Karya Mulia, Kesambi, Kota Cirebon. Dengan pengalaman yang panjang dalam mendampingi tumbuh kembang anak, TKIT As-Sunnah berkomitmen memberikan pendidikan yang amanah dan profesional, didukung oleh tenaga pendidik yang mayoritas lulusan S1 PG PAUD dan telah tersertifikasi. Kurikulum yang diterapkan di TKIT As-Sunnah merupakan kurikulum terpadu yang mengombinasikan kurikulum nasional termasuk kurikulum merdeka dengan pendidikan karakter nabawi serta muatan lokal. Pendekatan pembelajaran disusun secara terstruktur dan holistik dengan tetap memperhatikan cara belajar anak sesuai usia dan fitrahnya. Salah satu keunggulan pembelajaran di TKIT As-Sunnah adalah model pembelajaran sentra. Setiap hari, anak-anak belajar melalui berbagai sentra, seperti sentra ibadah, sentra seni, sentra bahan alam, sentra balok, sentra bermain peran, sentra olah tubuh, hingga sentra memasak. Melalui pembelajaran ini, anak tidak hanya bermain, tetapi belajar secara menyeluruh dan menyenangkan. Seluruh aspek perkembangan anak distimulasi secara optimal, baik dari sisi akademik, sosial, emosional, spiritual maupun motorik. Di usia emas anak, TKIT As-Sunnah menanamkan pendidikan karakter nabawi sejak dini dengan menghadirkan nilai-nilai Al-Quran dan teladan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap aktivitas keseharian. Melalui pembiasaan ini, anak dibimbing menjadi pribadi yang jujur, amanah, bertanggung jawab, santun dalam bersikap dan bertutur, serta tumbuh rasa cinta kepada ibadah dan kepedulian terhadap sesama. Sejalan dengan itu, program Cinta Al-Quran dihadirkan untuk menumbuhkan kedekatan anak dengan Al-Quran sejak dini, yang kemudian diperkuat melalui program tahfidz dengan hafalan surat-surat pendek secara bertahap dan menyenangkan. Proses ini dilengkapi dengan pembelajaran Iqra sebagai dasar anak dalam mengenal dan membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Dengan rangkaian pembelajaran ini, diharapkan anak tumbuh menjadi generasi Qurani yang berakhlak mulia dan senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sisi waktu dan lingkungan, TKIT As-Sunnah menerapkan sistem full day school dari hari Senin hingga Jumat dengan jadwal yang terstruktur dan konsisten. Lingkungan sekolah dirancang nyaman dan mendukung proses belajar dengan ruang sentra yang terpisah, suasana yang asri dan rindang, serta jauh dari kebisingan. Hal ini memberikan ruang yang optimal bagi anak untuk belajar dan berkembang dengan baik. Untuk mendukung potensi anak secara lebih luas, TKIT As-Sunnah juga menghadirkan berbagai kegiatan ekstrakurikuler, di antaranya renang, memanah, tahfidz, mewarnai, hingga coding, yang dikemas secara edukatif dan menyenangkan. Selain itu, anak-anak juga mengikuti berbagai kegiatan luar kelas, seperti outbound dan kunjungan edukatif ke berbagai tempat, seperti ke Taman Rusa, Bandar Udara Cakrabuana, Dinas Pemadam Kebakaran, dan instansi lainnya yang memberikan pengalaman belajar secara langsung. Alhamdulillah, berbagai upaya tersebut juga diiringi dengan capaian prestasi peserta didik. TKIT As-Sunnah telah meraih berbagai penghargaan, mulai dari lomba tahfidz, kemampuan bercerita atau storytelling, hingga berbagai lomba kreativitas dan aktivitas fisik anak. Di tingkat kecamatan hingga kota, TKIT Asunah juga meraih penghargaan sebagai sekolah inovatif kolaboratif di tingkat Provinsi Jawa Barat. Ayah dan bunda, memilih pendidikan terbaik di usia dini adalah langkah penting dalam membentuk masa depan anak. TKIT Asunah Cirebon hadir untuk mendampingi tumbuh kembang anak agar menjadi pribadi yang cerdas, berkarakter, dan berakhlak mulia. Pendaftaran peserta didik baru kini masih dibuka. Mari bergabung bersama TKIT Asunah Cirebon dan siapkan generasi terbaik sejak usia dini. Untuk informasi lebih lanjut, 0813-2111-4500 atau kunjungi ppdb.asunahcirebon.com. Demikianlah sekilas profil TKIT Asunah Cirebon. Semoga bermanfaat dan jangan ragu untuk bergabung menjadi bagian keluarga TKIT Asunah Cirebon. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita FM. Tilawah Al-Quran disiarkan.
2: Ustaz, mohon nasihat Ustaz untuk para orang dewasa ini Ustaz yang sangat ingin menghafal Al-Quran, namun secara umur mereka ini sudah merasa terlambat. Nah, bagaimana cara untuk memulainya Ustaz? Monggo Ustaz.
3: Tidak ada kata terlambat dalam belajar. Itu hanyalah usaha syaitan untuk membuat kita malas, buat kita berhenti untuk belajar. Yaitu apa? Bisikan tadi bahwa saya sudah tua, sudah terlambat. Padahal yang benar tidak ada kata terlambat dalam mempelajari Al-Quran dan juga belajar ilmu yang lainnya. Tidak ada kata terlambat. Karena banyak mereka yang hafal Al-Quran di usia tua itu banyak sekali. Bahkan para sahabat radhiyallahu taala anhum, mayoritas mereka menghafal Al-Quran ketika sudah tua. Iya kan? Maka bukan penghalang usia yang sudah lanjut, itu bukan menghalang untuk bisa belajar dan menghafal Al-Quran. Namun mungkin ada yang bertanya, terus gimana dengan pepatah bahwa menghafal ketika kecil itu seperti mengukir di atas batu, gitu kan? Ketika sudah tua itu seperti mengukir di atas air. Ya itu hanya pepatah saja yang juga tidak seutuhnya benar. Karena sebenarnya kenapa ketika sudah usia dewasa atau tua itu lebih susah atau lebih lama gitu menghafal, proses menghafalnya? Karena sebenarnya masalah fokus saja. Karena yang masih kecil mungkin belum ada beban-beban hidup yang dia pikul, dia masih bisa fokus dan tenang belajar menghafal. Jadi sebenarnya itu aja masalahnya. Kalau yang sudah tua susah untuk fokus. Maka ini kunci pertama, fokus. Memberikan fokus kepada Al-Quran, memberikan waktu khusus untuk Al-Quran. Dan tidak lupa juga bahwa Al-Quran itu harus dipelajari bersama guru, tidak bisa dipelajari sendiri. Maka yang tidak kalah penting juga adalah memilih guru yang tepat. Dan Alhamdulillah di zaman kita ini sudah sangat mudah kita mendapatkan halaqah-halaqah, majelis-majelis Al-Quran, khususnya yang online sudah sangat banyak sekali dan marak. Maka itu bukan menjadi penghalang apa kita belajar secara online. Walaupun yang lebih sempurna adalah apa, belajar secara langsung, talaqqi, musyafah, bertemu langsung dengan guru. Atau kita bisa menggabung dua-duanya. Kita punya online, kita juga sewaktu-waktu juga ada yang langsung bertemu. Tapi intinya bukan alasan sekarang ini kita berkata bahwa susah mencari guru dan lain sebagainya, susah mencari halaqah. Tidak, itu bukanlah alasan. Dan yang paling penting adalah taufik dari Allah Ta'ala. Semuanya adalah kembali kepada taufik yang kita dapatkan dari Allah. Maka yang pertama dan yang paling penting adalah apa? Niat kita yang tulus, tekad kita yang bulat, dan juga doa yang selalu kita panjatkan kepada Allah agar kita dimudahkan, diberi taufik untuk bisa menghafalkan Al-Quran, bisa terus mempelajarinya. Dan tentu yang penting dari itu semua adalah apa? Mengamalkannya, mengamalkan Al-Quran ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita semua, memberikan kepada kita semua taufiknya. Allahumma amin.

0: لهم أجر غير ممنون.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Hadirin, perlu kita camkan, masalah nafkah bukan masalah banting-ngebanting tulang. Masalah nafkah bukan masalah banting-ngebanting tulang. Masalah nafkah masalah takwa. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak ia duga-duga. Nabi bersabda dalam hadis Tirmidzi, kalau kalian benar-benar bertawakal dengan tawakal yang sebenar-benarnya, maka Allah akan berikan kalian rezeki sebagaimana Allah berikan rezeki kepada seekor burung. Burung keluar di pagi hari dalam kondisi perut lapar dan pulang di sore hari. Lihat, Nabi katakan burung pulangnya sore, bukan jam 12 malam. Ada burung pulang jam 12 malam? Enggak. Burung pulang sore dan kenyang dan bawa rezeki buat anak-anaknya. Keberkahan, hadirin. Ini bukan kuantitas berapa lama kita bekerja, tapi kualitas iman dan takwa kita dan ikhtiar yang maksimal. Ikhtiar yang maksimal bukan bekerja sampai jam 11 malam, sampai jam 2 malam, lalu weekend kita pakai untuk nambah-nambah atau cari sampingan sehingga kita lupa ngaji, kita lupa belajar, kita lupa ibadah. Ini enggak berkah. Ingat, burung bisa enjoy menikmati kehidupannya pulang sore. Pulang sore. Makanya hadisnya wataruhu bitana, pulang sore dalam kondisi tenang, kenyang dan bisa kasih buat anak-anak, berkah soalnya karena takwa, karena ikhtiar, karena burung enggak maksiat. Karena burung enggak nipu orang, gitu loh. Karena burung berzikir kepada Allah. Setiap binatang berzikir apa enggak kepada Allah? Berzikir. Kita lupa zikir, lupa ngaji. Akhirnya kita diperbudak oleh dunia. Hadirin, Allah kasih kita 168 jam per pekan. Masa gak punya waktu 2 jam untuk belajar agama? Sesibuk itukah kita? 168 jam, 2 jam aja gak punya waktu. Oh, sibuk banget kita. Nabi aja kalah sibuk sama kita misalnya. Nabi itu Rasul, umatnya banyak, lalu kepala negara, lalu pemegang kunci Baitul Mal, menteri keuangan, lalu yang berikutnya panglima perang, kalau bahasa kita panglima TNI. Itu masih sempat belajar dengan malaikat Jibril. Kita presiden bukan, menteri bukan, panglima TNI bukan, enggak sempat belajar, subhanallah. Ini nyari apa sih dalam hidup? Nabi istri 9, kita istri 1 dan banyak yang jomblo enggak ngaji-ngaji. Jadi ini gimana sih? Bukan nyari itu, ini diperbudak dunia. Ini ada yang salah dalam hidup kita. Gak bisa demikian. Dan semakin kita diperbudak dunia, semakin sengsara. Makanya sebagian para ulama dulu itu cari nafkahnya setiap hari hanya 2 jam bisa eksis. Syekh Albani itu kan tukang jam dan beliau gak kerja setiap hari, dan kalaupun kerja paling hanya 2-3 jam selesai, tutup koko, baca, belajar dan seterusnya. Keberkahan ini yang hilang. Saya yakinlah kita harus kembali kepada bagaimana mengatur waktu sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW.

قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود

0: في لوح محفوظ.
1: Bang, jangan lupa foto dulu ya.
2: Ah, iya benar, Man.
1: Iya, Bang, biar enak laporannya.
2: Ah, benar juga, Man. Coba sini lihat hasil jepretannya. Masya Allah. Gokil, Man. Bagus banget gambarnya. Jernih kayak masa depan. Hobi baru ya?
1: Iya, Bang, harganya juga lumayan bikin tabungan nangis. Tapi demi safe reward, sikat aja lah.
2: Wih, keren bener itu gadget, Masya Allah. Emang nih Salman mah paling up to date dah. Tapi ngomong-ngomong, bentar lagi kan Idul Adha. Udah pesen kambing belum buat kurban?
1: Aduh, buat kurban kayaknya tahun depan aja deh, Bang. Lagi seret ini. Harga kambing sekarang juga kan mahal-mahal budgetnya. Sayang banget kalau uangnya cuma buat kambing yang harganya sekali makan doang, Bang.
2: Loh, tunggu dulu. Coba saya tanya, itu HP harganya berapa? 8 juta? 9 juta?
1: Ya segitulah, Bang. Namanya juga investasi gaya hidup.
2: Nah, itu dia. Buat HP yang harganya jutaan aja sanggup. Masa buat kurban yang cuma sepertiga atau setengah HP Anda itu dibilang mahal? Kan di Radio Kita FM ada programnya tuh. Program kurban yang harganya gak sampai bikin antum batal beli kuota setahun, Man.
1: Iya juga ya. Kalau dipikir-pikir buat beli barang mewah, sanggup. Masa beli kambing yang palanya abadi malah bilang berat?
2: Betul. Kurban itu bukan soal mampu atau gak mampu, tapi soal mau atau gak mau.
1: Aduh, jadi malu.
2: Daripada uangnya habis buat hal-hal yang menyusut nilainya, mending titip di akhirat lewat Radio Kita FM. Udah murah, mudah, dan transparan lagi.
1: Aduh, kena mental saya, Bang. Oke deh, mumpung masih ada sisa budget, saya daftar kurban sekarang juga deh di Radio Kita FM. Biar HP baru, pala juga baru.
2: Nah gitu dong, good job, barakallofikum.
3: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
4: Tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum.
5: Saya punya saudara, suatu saat dia datang ke rumah dalam suatu acara. Saya tanya, gimana putranya? Alhamdulillah, ya adalah pesanan swasta ya, jadi bikin kerajinan di rumah. Alhamdulillah kemarin ada pesanan sekian, Masya Allah, Alhamdulillah. Kemarin ada pesanan bikin kerajinan sekian ribu, kemarinnya lagi sekian puluh ribu, Masya Allah. Iya dek, tapi ini anak tapi ini. Iya dek, tapi ya sampai sekarang belum ada pekerjaan yang tetap. Maksudnya ya bukan PNS gitu. Bukan apa? PNS. Loh tapi kan Masya Allah penghasilan. Iya tapi kan gak pasti dek. Tergantung ada pesanan atau tidak. Kalau jadi PNS kan enak deh. Tiap awal bulan sudah jelas di rekening sekian nominalnya. Terus saya bilang, Mbak, justru bisa jadi Allah takdirkan seperti ini, itu yang terbaik buat kita. Duh, kenapa dek? Karena ketika kita sudah punya kepastian, dapat rezeki gaji setiap bulan awal bulan sekian, itu kadang-kadang kita ini jadi gak berdoa sama Allah. Kadang-kadang ketawakalan kita kepada Allah itu menipis. Akhirnya tawakalnya kepada gaji. Coba sekarang ketika kita usahanya seperti ini, kadang naik, kadang turun, kadang ada pesanan, kadang tidak ada pesanan. Ketika lagi tidak ada pesanan, apa yang kita lakukan? Mintakan sama Allah, doa, ya Allah. Khusyuk banget kalau itu. Disitulah kita dilatih sama Allah untuk tawakal, untuk bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga terasah ketergantungan kita kepada Allah. Oh iya ya dek ya, alhamdulillah syukuri. Iya syukuri pak. Berarti gak boleh daftar PNS. Ya boleh. Yang ngelarang gak? Siapa? Boleh-boleh saja. Tapi tawakalnya jangan kepada gaji. Tawakalnya kepada Allah. Ya.
3: Setiap suara yang mengudara
6: tidak mengurangi
3: ada pahala yang mengalir tanpa henti.
6: Sedekahul mal itu demi Allah sedekah tidak akan mengurangi harta.
3: Di setiap dakwah yang disampaikan ada cahaya yang menuntun kita hati kembali.
7: Dalam bersabda dalam hadis yang sahih, maka demi Allah kata beliau, sungguh jika Allah memberikan hidayah melalui perantaramu seseorang, maka itu jauh lebih baik bagimu daripada kamu mendapatkan unta merah.
3: Semoga kita dapat menjadi bagian dari ikhtiar menebar hidayah, menghidupkan dakwah, dan menguatkan syiar kebaikan melalui TV Sunnah dan Radio Dakwah Kita FM. Bagi yang berkenan menunaikan infak, pendaftaran jemput infak melalui www.jemput.radiokitafm.com atau hubungi 0897-1990-943. Berapapun nominal infak yang Anda berikan, insyaallah akan kami sambut. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum wa ahlikum wa malikum.
6: Al-Baji mengatakan balzadah atau balzadatil mal, bahkan menambah harta. Dan ini kenyataan yang kita lihat, bahwasanya orang yang sering bersedekah hartanya semakin bertambah-tambah.
8: Hartanya semakin bertambah-tambah.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-thariq. Wa ma adraka mat-thariq. النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما

0: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Kebahagiaan adalah cita-cita semua orang. Semua orang ingin bahagia. Dan dia merupakan topik pembahasan semua orang. Siapapun kedudukan dia, siapapun orangnya, dimanapun dia berada, semua mencari hal ini, mencari kebahagiaan. Di antara mereka ada yang memandang bahwasanya bahagia adalah dengan harta yang banyak. Maka dia pun menghabiskan waktu dan umurnya untuk mengumpulkan harta. Karena menurut dia, orang yang bahagia adalah orang yang memiliki harta. Kalau punya harta bisa apa saja, maka dia akan bahagia. Namun kenyataannya, tidak semua orang kaya bahagia. Terdapati ada orang kaya bunuh diri, ya. Ada orang kaya stres, ada orang kaya bahkan saking kayanya mungkin gila. Ternyata kebahagiaan tidak berbanding lurus dengan kekayaan. Seandainya kebahagiaan berbanding lurus dengan kekayaan, maka semakin kaya semakin bahagia. Namun kenyataannya tidak demikian. Sebagian orang memandang bahwasanya kebahagiaan adalah dengan jabatan. Kenyataannya apakah semua orang pejabat tinggi bahagia? Jawabannya tidak. Terkadang kita melihat sebagian orang, mungkin dia pejabat yang tinggi, apakah dia gubernur, apakah dia panglima, apakah dia presiden, apakah dia raja. Terkadang sebagian mereka, kita lihat wajah mereka tersenyum, tapi di balik senyuman tersebut kita tahu betapa hal berat yang dia pikul. Terkadang orang merasa paling bahagia kalau dia bisa perintah orang. Orang tunduk sama dia, takut sama dia, berarti dia yang paling bahagia. Ternyata bisa jadi yang disuruh lebih bahagia daripada yang menyuruh. Bisa jadi supir lebih bahagia daripada majikan. Majikannya pening, banyak urusan, urusan perusahaan, urusan ini. Supirnya santai-santai, senyum-senyum, ketawa ke TV, ya. Kalau yang paling bahagia, yang paling tinggi jabatannya, maka Fir'aun lah orang yang paling berbahagia. Karena dia adalah raja. Sebagian orang mandang bahwasanya kebahagiaan adalah dengan ketenaran, popularitas. Lihat, sebagian orang, sebagian penyanyi terkenal, di puncak-puncak ketenaran dia bunuh diri. Ternyata ketenaran tidak menjamin kebahagiaan seseorang. Maksud saya, kalau mau bahagia, tidak syarat harus kaya, tidak syarat harus terkenal, tidak persyaratkan harus menjadi orang top, tidak dipersyaratkan harus menjadi pemimpin pejabat, tidak harus. Semua boleh bahagia. Si miskin boleh bahagia sebagaimana kaya boleh bahagia. Orang tidak ada yang kenal boleh bahagia sebagaimana orang terkenal boleh bahagia. Ya, anak buah boleh bahagia sebagaimana bosnya boleh bahagia. Dengan syarat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan syarat tunduk kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang beriman dengan iman yang benar, bertauhid dengan tauhid yang benar, menjalankan syariat yang benar, maka dia yang bahagia. Ini secara umum. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil-Islam. Faman yurid an yudhillahu yaj'al sadrahu dhayqan harajan ka'annama yas'adu fis-sama'." Kadzalika yaj'alullahu rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Surat Al-An'am ayat 125. Barang siapa yang Allah ingin hidayah baginya, Allah bukakan hatinya, lapangkan dadanya untuk Islam. Jadi orang semakin dia beriman, semakin Islamnya kuat, dadanya semakin apa? Semakin lapang. Bahagia itu kan tempatnya di hati, bukan yang zahir, tapi tempatnya di hati. Dan barang siapa yang Allah inginkan dia tersesat, maka Allah menjadikan dadanya sempit, sesak, seakan-akan menuju naik ke atas langit. Apa sih sebab-sebab kebahagiaan tersebut? Yang pertama saya bilang, sebab utama seorang bahagia, tatkala dia mengikhlaskan ibadahnya karena Allah, tatkala dia memurnikan tauhidnya, itu orang paling bahagia. Tatkala dia menggantungkan hatinya seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, tatkala dia tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin bahwasanya kebahagiaan dia Allah yang menjamin. Dia yakin rezeki dia Allah yang menjamin. Dia tahu bahwasanya segala sesuatu Allah yang menentukan. Maka selalu dia menggantungkan hatinya kepada Allah Subhanahu. Orang ini paling bahagia. Nah, kita katakan tauhid berbanding lurus dengan kebahagiaan. Sudah jelas. Di antara sebab kebahagiaan, ciptakan surga di rumah. Karena kita waktu banyak di rumah. Bagaimana kita senang ke rumah? Bagaimana kita bahagia betah di rumah? Kalau kita sudah betah di rumah, sudah senang di rumah, kan kata Nabi SAW, jadikan rumahmu jadi luas. Artinya apa? Betah di rumah. Di antara sebab-sebab kebahagiaan adalah melazimi zikir kepada Allah. Orang-orang yang beriman. Dan mereka tenang hati-hati mereka dengan mengingat Allah. Ketahuilah, dengan mengingat Allah, maka hati akan menjadi tenang. Di antara sebab-sebab kebahagiaan adalah qanaah. Ridho dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang qanaah, maka dia bahagia. Bagaimana caranya? Sering melihat ke bawah. Nabi sallallahu alaihi wasallam, lihatlah ke bawah. Jangan lihat ke atas. Kalau masalah dunia, lihat ke bawah. Maka itu akan membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah yang Allah berikan kepada engkau. Kemudian di antara sebab kebahagiaan, perbanyak istighfar, taubat kepada Allah. Karena tidaklah kesengsaraan ada dalam hati kita kecuali karena maksiat yang kita lakukan. Semakin anda banyak maksiat, semakin kesengsaraan yang anda rasakan. Di antara sebab kebahagiaan, mudah memaafkan. Nah, tatkala anda ingin bahagia, anda harus punya sifat mudah memaafkan. Kasih uzur sama orang yang mungkin dia enggak ngerti. Jadi ingat-ingat bahwasanya di antara kebahagiaan adalah maafkan, dan pahalanya besar orang memaafkan. Kita memaafkan orang, Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Yang terakhir, di antara sebab kebahagiaan yang disebut oleh Syekh Sa'di rahimahullahu taala adalah membantu orang lain. Anda berikan kebahagiaan kepada orang lain, anda akan ditambah kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, kalau ingin bahagia, jangan lupa bagi kebahagiaan kepada orang lain. Sesuatu yang dibagi makin bertambah adalah kebahagiaan.
2: Tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum.
3: Bismillahirrahmanirrahim. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى

0: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, bagaimana mungkin Allah mengabulkan doa? Ini merupakan pelajaran penting bahwa makanan yang haram itu mempengaruhi barokah hidup. Karena hidup kita barokah karena doa. Kalau senjata kita, doa kita sudah tumpul, bagaimana kita mau hidup yang barokah? Kalau senjata kita sudah tidak bisa kita gunakan, kita memberitahu anak kita dengan mulut terkadang tidak bisa didengar. Kalau bukan Allah yang membukakan hatinya, bagaimana bisa terbuka hati anak kita? Doa. Lah sementara ketika doa kita ini yang sudah kita jadikan senjata, jadi tumpul, bagaimana kita ingin merubah keadaan? Terkadang ada beberapa keadaan yang tidak bisa dirubah kecuali dengan doa. Bahkan banyak keadaan yang tidak bisa dirubah kecuali dengan pasrah dan doa kepada Allah. Maka ketika doa ini yang senjata ampuh ini telah tumpul dikarenakan makan yang haram, maka akan banyak perkara-perkara yang terlalaikan atau perkara-perkara yang terbengkalai.
0: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Pecinta Radio Kita FM dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya Anda di kesempatan malam hari ini? Semoga teman-teman pecinta Radio Kita FM senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya, dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, alhamdulillah kita kembali.

0: Abdul Ghani Hafizahullah Ta'ala dalam pembahasan kitab Atharul Iman, ya, sebuah pembahasan yang sedang dibahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, dan kita akan melanjutkan masih pada poin pembahasan tentang tanda-tanda perwalian dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada seorang hamba. Kita akan simak lanjutannya seperti apa tanda-tanda berikutnya, ya, pecinta radio kita FM. Menarik untuk kita simak bersama sesi pertama yang akan kita hadirkan untuk Anda, dan insya Allah setelah Ustaz menyampaikan materi sesi yang pertama, ya, kita juga akan melanjutkan dengan sesi yang kedua. Dipersilahkan buat teman-teman pecinta radio kita FM yang ingin mengajukan pertanyaan, Anda diperkenankan untuk bisa mengajukan pertanyaan melalui telepon ke nomor 0231488281, dan pertanyaan melalui pesan singkat WhatsApp bisa Anda kirimkan ke nomor 0852 1094 3943. Dan bagi teman-teman pecinta radio kita FM yang saat ini menyaksikan kami melalui sosial media, Anda juga bisa turut mengajukan pertanyaan, ya, di mana pertanyaan Anda bisa dituliskan di kolom komentar di bawah ini, ya, teman-teman pecinta radio kita FM. Baik, alhamdulillah pecinta radio kita FM, pemateri kita Ustaz Tata Abdul Ghani sudah berada di studio, ya. Sebelumnya kita akan sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat Ustaz, ya?
1: Alhamdulillah khairan.
0: Masyaallah, ketemu lagi nih kita.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Iya. Untuk pertemuan malam hari ini masih dari poin-poin tentang tanda-tanda perwalian Allah Ustaz.
1: Betul, insyaallah taala.
0: Baik, pecinta radio kita FM dimanapun Anda berada, langsung saja kita simak bersama sesi pertama penyampaian materi tentang lanjutan dari tanda-tanda perwalian dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti apakah pembahasan lengkapnya kita hadirkan untuk Anda kepada Ustaz Tata Abdul Ghani, dipersilahkan. Tafadhol.
1: Baik, barakallahu fikum wa jazakum khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a bihuda ila yaumil qiyamati amma ba'd. Pemirsa TV Sunnah dan pendengar Radio Kit FM dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita sampaikan pujian kita kehadirat Allah Jalla wa'ala dengan kalimat ini, dan syukur atas segala limpahan nikmatnya. Kita berharap dengan ucapan ini Allah ridho pada kita sekalian, sebagaimana yang dia sampaikan dalam kitabnya, wa in tashkuru yardahu lakum, dan jika kalian bersyukur maka Allah akan ridho kepada kalian. Juga tak lupa untuk kita sampaikan salawat dan salam kepada teladan kita dan pemimpin kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, warganya, para sahabatnya, dan siapapun yang mengikuti jalan beliau sampai akhir zaman. Kita berharap dengan salawat ini akan mendapatkan janji beliau alaihissalatu wassalam dalam sabdanya, man salla alaiya salatan sallallahu alaihi asyara, barang siapa berselawat kepada aku, maka Allah akan berselawat kepadanya sampai 10 kali. Kita masih bersama faedah dari kitab Atharul Iman fi Tahsinil Ummah Al-Islamiyah, dampak positif dari iman dalam menjaga umat Islam. Ditulis oleh Syekh Dr. Abdullah bin Abdurrahman Al-Jarbu' Hafizullah Ta'ala. Masih tentang faedah sebab-sebab mendapatkan perwalian dari Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tanda perwalian yang Allah berikan pada seorang hamba. Masih melanjutkan tanda yang pertama, yaitu seorang hamba dikeluarkan dari kegelapan menuju cahaya. Dan terakhir kita sampai pada penjelasan penulis tentang firman Allah Azza wa Jalla di surat Al-Baqarah ayat 256. Amaf 257, Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan-nur. Allah wali bagi orang yang beriman, Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Lalu beliau setelah menjelaskan tentang hal tersebut dari dinukil dari tafsir Al-Imam Ibnu Jarir rahimahullah At-Tabari, ya, yaitu Allah mengeluarkan mereka dari kegelapan kufran kepada cahaya iman. Lalu beliau katakan, fadalla kalamuhu rahimahullah ala anna madzahira wilayatillah lil mu'minin. Menunjukkan, ucapan beliau ini menunjukkan bahwa tanda yang nampak dari perwalian Allah yang diberi

0: Berikan kepada orang-orang beriman fi majali ikhrajihim minaz zulumati wa hidayatum linnur, yaitu dari sisi dikeluarkannya mereka dari kegelapan-kegelapan dan diberi petunjuk kepada cahaya. Yakunu bi amrain, itu terjadi dengan dua perkara. Nah ini ya, dua perkara ini yang harus kita apa cari tahu dan kita kejar, karena itu tanda bahwa orang yang ada padanya perkara tersebut berarti ada tanda dia ini mendapatkan perwalian dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu al-awwalu? Yang pertama kata beliau, al-ilmu al-muziru lil jahli, ilmu yang menghilangkan kejahilan. Yashmalul ilma bihaqiqatil iman wa subulihi wa syara'ihi wa hujajihi, yaitu ilmu mencakup luas tentang hakikat iman, jalan-jalannya dan syariatnya serta dalil-dalilnya. Nah di sini kita perlu tahu bahwa Allah Azza wa Jalla maaf, tidak menginginkan amal dari hamba kecuali dengan ilmu. Sampai Allah melarang hambanya beramal bila tidak ada ilmu. Allah firmankan di surat Al-Isra ayat 36, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, dan kau ikuti apa yang kau tidak punya ilmunya. Allah juga menyuruh hamba-hambanya bila tidak punya ilmu untuk bertanya pada orang berilmu. Allah firmankan di antaranya surat An-Nahl ayat 43, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada dzikir jika kalian tidak mengetahui. Tanya, kata Allah. Sampai diulang dua kali. Satu di surat Al-Anbiya. Menunjukkan pentingnya masalah ini. Nah, lalu ilmu tentang apa? Nah, ini. Yang dipelajari itu ilmu tentang apa? Apakah ilmu tentang ekonomi? Ilmu tentang politik? Ilmu tentang hukum-hukum yang berlaku sekarang? Ilmu apa ini? Ilmu yang dapat menyelamatkan hamba dari azab. Nah ini yang penting ya, ilmu menyelamatkan hamba dari azab, di mana Allah Azza wa Jalla menyebutkan di surat At-Tahrim ayat yang ke-6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ya orang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Nah ini. Maka mari kita lihat ayat-ayat Al-Quran secara umum ketika menjelaskan tentang manusia di azab. Ini ada tiga sebab besar. Sehingga ilmu kita fokuskan pada ketiganya. Selain itu, mengikuti. Maka jangan merasa senang. Jangan merasa bangga kalau kita belum mengetahui dan belum bisa. Yang kalau tidak tahu, amalnya keliru sehingga diancam dengan azab. Ilmu apa kira-kira ya? Nah, ilmu yang bisa menyelamatkan dari azab. Yang kalau tidak tahu, amalnya bisa keliru. Ilmu apa ya? Baca Quran. Ada nggak ancamannya kalau tidak bisa baca Quran? Tidak. Karena beliau menyebutkan, wal mu'minu ladzi la yaqra'ul Quran. Ada orang beriman yang tidak bisa baca Quran. Atau tidak membaca Al-Quran, bahkan bukan tidak bisa, tidak membaca Al-Quran. Ilmu apa itu? Bahasa Arab? Nah, sementara kan kita masih banyak mendapati ada orang berbangga karena punya kelebihan menguasai ilmu tajwid gitu kan ya. atau baca Quran, berbangga menguasai bahasa Arab. Bukan ternyata. Okay. Itu penunjang. Yang inti itu pertama, ilmu yang berkaitan dengan keyakinan hati. Keyakinan hati. Yang kalau salah, terpelosok dalam syirik. Terpelosok dalam kekufuran. Nah itu. Ilmu tentang keyakinan atau tentang masalah iman. Rukun-rukunnya yang enam. Ilmu tentang tauhid. Atau ilmu tentang dua kalimat syahadat. Itu yang pertama. Kalau keliru, nah, terpelosok dalam syirik atau kufur. Diancam dengan azab. Yang kedua, ilmu terkait dengan kegiatan ibadah seorang hamba kepada Allah. Yang apabila tidak dengan ilmu ibadahnya, Allah tidak menganggap, yang di surat Al-Isra tadi ya. Wala taqfu ma laysa laka bi ilm, dan kau ikuti apa yang kau tidak punya ilmunya. Wajiban-kewajiban ibadah atau yang kita kenal dengan ilmu fikih. Salat, tahu perintahnya, caranya, dan sebagainya dari ibadah. Jangan sampai kemudian melaksanakannya tapi tidak dengan petunjuk Nabi SAW. Yang ketiga, ilmu tentang sikap dalam hidup. Sikap dalam kehidupan. Sikap pada diri sendiri, sikap kepada Allah, sikap kepada sesama. Atau yang dikenal dengan akhlak. Dapat musibah, keluh kesah. Nah, ini diancam dengan azab. Dapat nikmat, foya-foya, diancam dengan azab. Ada orang dapat nikmat, tidak suka, ingin hilang nikmat itu, diancam dengan azab. Dan masih banyak lagi. Itu intinya. Baik. Ketika kita duduk di majlis ilmu, nah, contohnya kita ya sekarang, walaupun tidak bertemu langsung kan ya, tapi insya Allah masuk dalam kategori majlis. Nah, duduknya kita di majlis ini untuk apa? Sebab kalau ini tidak kita ketahui, dia terpleset. Jadi orang yang bangga diri dan merasa sudah tahu, akhirnya merendahkan orang lain. Nah, ini bahaya. Untuk apa kita belajar ilmu? Rajin ke majlis ilmu. Ya, bahkan ada ikhwah itu, ustadznya satu, kemanapun ustadz ngisi kajian ya, dia hadir, subhanallah. Dia hadir. Sampai penjelasan ustadz tentang suatu masalah, dia hafal tanpa mencatat. Karena di majlis ini nyerempet penjelasan itu, majlis sana nyerempet situ sampai hafal. Nah, ketika coba sebutkan masalah ini, dia angkat tangan jawab. Itu. Ini contoh saja. Untuk apa kita di majlis ilmu? Artinya kalau kita belum apa itu, belum sampai pada untuk yang perkara-perkara ini, nah berarti harus diperbaiki, harus tingkatkan. Yang pertama, untuk menambah wawasan ilmu. Nah, menambah wawasan ilmu. Oh, ternyata misalkan doa kunut itu sunnah ya. Nah, kalau sunnah itu misalkan demikian dan demikian. Oh, ternyata, nah banyak tahu kita ya. Bertambah wawasan ilmu. Yang kedua, bertambah iman, bertambah yakin. Nah ini penting. Bertambah yakin dengan Islam. Pertama, yakin dengan syarat Allah. Yang ketiga, bertambah semangat untuk beramal. Ya, bertambah semangat untuk beramal. Ya, sampai subhanallah ketika kita membahas tentang masalah sedekah, kemudian keutamaan sedekah yang sembunyi-sembunyi gitu kan. Lalu contoh ada seorang ulama dulu, kalau malam itu keliling bawa karung beras, itu ada yang termotivasi. Nah, dia lihat di warung, lihat anak-anak, biasa kan anak-anak ya, gerombolan gitu kan. Ada yang jajan, ada yang enggak. Nah, tapi dia tidak tanya ke anak-anaknya, dia cuma tanya ke penjaganya itu anak-anak siapa? Ternyata nggak kenal. Kalau kesini nggak pernah jajan, nggak pernah, cuma nganter aja. Oh ternyata ini orang tuanya miskin, ini anak yatim. Sampai dia nitip ke penjaganya itu, nitip ya, nanti silakan anaknya suruh jajan. Jajan, nanti bayarin dari situ. Setiap kali habis, diisi lagi. Jadi ingat aplikasi apa itu yang ada diisi deposit apa itu? Dana ya, dana dan misalnya. Kan deposit ya, diisi ya buat belanja. Nah dia depositnya ke tukang warung. Itu untuk anak-anak Queens tadi, miskin sama anak yatim. Semangat ya, beramal begitu. Ya. Sampai juga tentang Zulhijjah ini ya, untuk perbanyak amal. Sebutkan tentang bahwa Nabi SAW saum selama 9 hari Zulhijjah. Semangat untuk saum ya. Subhanallah. Nah itulah yang didapatkan motivasi beramal. Ya tentunya ini diawali oleh yang menyampaikannya ya. Diawali menyampaikan ya, sehingga orang pun melihat, mencontoh. Oh, dia sendiri mengamalkan, berarti inilah suatu yang bagus. Jadi bertambah motivasi beramalnya. Yang ketiga, yang keempat. Bertambah tawadhu' di hadapan manusia. Apa tawadhu'? Ya, kalau menurut saya tawadhu' itu rendah diri. Walaupun kata orang rendah hati ya, rendah diri. Orangnya juga rendah. Ya, tidak mau muncul. Bukan merendahkan diri, bukan, tapi rendah diri. Kalau merendahkan diri ya hina ya. Rendah diri, rendah. Ya. Tidak mau dikenal. Kemudian yang kelima, bertambah rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, kalau kelima saya dapat, ya ilmunya bermanfaat insya Allah. Begini ya gambarannya. Jadi, kita butuh ilmu, mencari ilmu, untuk ini. Nah, di sini beliau katakan tanda seseorang itu mendapat pahala Allah Azza wa Jalla dengan ilmu, diberi ilmu. Ini pun juga disebut kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau, man yuridillahu bi khairan yufaqih fid din. Orang yang inginkan kebaikannya oleh Allah Azza wa Jalla dijadikan faqih dalam agamanya. Ya, faqih yaitu faham. Nah di sini berkatan al-ilmu al-muzil jahli, ilmu yang menghilangkan kejahilan. Nah tadi kan bertambah wawasan ilmu ya, nah, hilang kejahilannya. Nah yang jadi masalah di sini, hilang kejahilan, rasa tidak tahunya hilang menjadi tahu. Cuma jahil itu ada dua macam. Jahil, hukum untuk orang tidak tahu itu dua macam. Yang pertama memang jahilnya asli tulen, tidak pernah belajar. Ini orang awam ya. Tapi ada juga yang kedua, dia pernah belajar, sudah tahu wawasannya, ilmunya tahu, tapi tidak mengamalkan. Tidak mengamalkan. Ini juga jahil. Ini juga masuk kategori jahil. Dan lebih dari itu, ya, lebih dari itu, sudah tidak tahu, sok tahu. Ada kan ya, karena masa banyak baca, banyak mengikuti apa ceramah-ceramah gitu kan, rekaman-rekaman itu. Akhirnya sok tahu, salah lagi. Nah, ini istilah ulama namanya al-jahlul murakkab. Apa itu murakkab? Double. Ya. Akhirnya kalau orang kita bukan bahasa orang kita itu apa istilahnya itu, kalau pinter kodek ya gitu ya. Nah, iya, pinter kodek. Maksudnya pinter menurut diri sendiri. Ya, ya. Padahal kenyataannya tidak begitu. Nah, ini bahaya. Baik, beliau katakan, sama yashmalul ilmu bisubuli ad-dalal, juga mencakup ilmu mengetahui tentang bentuk-bentuk kesesatan. Harus tahu apa itu syiah, apa bagaimana keyakinannya, di mana penyimpangannya, ciri-cirinya apa, apa itu sufi, ciri-cirinya, di mana penyimpangannya, apa itu khawarij. Ah, kenal penyimpangan. Karena Allah berfirman, maaf, beliau katakan, alladhi yaj'alul muslima hadharan minha. Sebab dengan itu seorang muslim bisa waspada dari penyimpangan tadi. Qala ta'ala, contoh firmankan di surat Al-An'am ayat 55, wa kadzalika nufasul ayati walitastabina sabilul mujrimin. Demikianlah kami merinci ayat-ayat kami agar menjadi jelas jalan orang-orang yang menyimpang. Jalan orang yang suka bermaksiat. Allah Subhanahu wa ta'ala mutawalli umural mu'minin. Allah lah yang mengurusi urusan orang-orang beriman. Yuwaffiquhum ilal khuruj minadh-dhulumati. Allah memberi kemudahan pada mereka untuk bisa keluar dari kegelapan-kegelapan. Wa yumiddum fil hidayah, dan melapangkan mereka untuk mendapatkan hidayah. Nah, ini mungkin bagi bagian kita ya, pemirsa dan pendengar yang punya pengalaman masa lalu hitam ya. Hitam ya. Suka maksiat, suka amalan-amalan ya, suka belajar apa itu ajian-ajian ya. Kemudian, oh ternyata bukan begitu ya. Oh ternyata harus begini. Allah sadarkan. Nah, itulah tanda Allah memberikan perwalian kepadanya. Kemudian beliau katakan, bi'anati lahum ala isti'mali ma awda'ahu fihim min al-hawasi wal-aql fi tafakkur fi ayatillah al-qawniyah wa tadabbuli ayati at-tanziliyah. Dengan memberikan pertolongan kepada mereka ya, untuk bisa menggunakan alat-alat yang Allah berikan pada tubuh, alat-alat ilmu, apa itu telinga ya, mata dan hati, itu alat untuk ilmu, sehingga mau berpikir ya, apa yang dilihat dari ayat-ayat Allah yang tujuan ciptaan, atau mengkaji ayat-ayat Quran. Nah, ini saya ada kisah ya, kisah orang kawan. Dia punya perusahaan ya, perusahaan konstruksi ya, namanya konstruksi kan sudah biasa main pelicin dan sebagainya, terus dapat dana dengan riba, sudah biasa. Dia cerita begitu, dia bilang nama makanan minuman itu tidak dijaga, apalagi kalau ada tamu-tamu dan sebagainya, namanya minuman keras, namanya mohon maaf, perempuan-perempuan tidur juga jam berapa saja, sholat juga apa kalau lagi eling gitu ya, lagi sadar sholat ya, kalau lagi tidak sadar ya sudah. Nah, terus dia cerita suatu saat dia sholat zuhur di sebuah masjid Ya, kan tadi sholatnya lagi mau gitu kan, sholat masjid. Duduk, nah kemudian di masjid itu ada kajian, katanya ada ceramah. Itu membahas tentang riba, hukumnya, ancaman bagi pelakunya. Tapi dia tidak beranjak, tetap duduk di situ, mendengarkan. Sambil nafasnya terengah-engah, sesak. Mukanya merah. Dia tidak mengerti apa ini. Dia merasa seperti ditampar, katanya. Kok ini sindiran banget, katanya gitu ya. Layas banget itu. Tapi dia tidak marah, karena dia tidak kenal ustadznya siapa. Dan dia pun, dia dikatakan, ya tidak duduk di majlis-majlis ilmu. Nah, dia pulang, istrinya dalam keadaan seperti itu, ditanya, ada apa? Bercerita. Nah, belum ada respon. Sudah berlalu. Sholat lagi di masjid yang lain. Ternyata ada pengajian lagi, orangnya berbeda, isinya tidak jauh beda. Nah, bercerita ke istrinya. Nah, istrinya baru bilang, itu mungkin Allah mengingatkan. Ya, itu mengingatkan. Nah, dari situ mencari. Bareng sama istrinya mencari. Dari ikut pengajian, akhirnya berubah, gitu ya, berubah. Nah, terus sudah lama tidak ketemu, ketemu lagi, saya tanya, gimana sekarang keadaannya? Dia bilang, alhamdulillah Ustaz, hidup lebih tenang, lebih nyaman. Sekarang itu habis sholat isya, ya duduk sebentar, baca-baca, ngantuk tidur. Nanti tengah malam bangun. Ya, sekarang hidupnya nyaman, rutin, gitu, tenang. Ini yang kita ambil ini adalah Allah kalau menginginkan hambanya untuk buat kebaikan, dibuka jalannya. Diberi kemudahan. Dikeluarkan dari kegelapan-kegelapan, penyimpangan-penyimpangan kepada hidayah. Nah, mungkin kisah semacam tadi atau lebih dari itu banyak ya, banyak. Mungkin sebagian kita juga mengalami mengalami hal-hal yang tidak baik seperti itu. Ya, karena kita semua pasti dalam penyimpangan, dalam kesesatan. Kemudian Allah pilih untuk kembali. Nah, ini sebagai gambaran. Ya. Kemudian beliau katakan, ya kita selesaikan sampai satu paragraf ya. Fatastaniru qulubuhum, maka hatinya bersinar. Ya. Apa tandanya? Merasa senang. Ceria hatinya. Wa yarsakhu imanuhum litadhafara al-adillah wa wuduhuha wa wuduhuha wa idraqul qulub laha. Imannya tertanam kuat dalam hati. Ya. Karena dia telah mendapatkan petunjuk-petunjuk iman. Wa tazidu ma'arifuhum bi tafasil haq, dan dia semakin suka dengan ilmu sehingga datang ke majelis-majelis ilmu. Sehingga bertambahlah pengetahuannya tentang wawasan kebenaran. Wa mayudaduhu min turukid dhalal, dan apa yang bertentangan dengannya dari jalan-jalan kesesatan. Fa kullama uridat lahum syubhatun aw syahwatun, maka setiap kali datang muncul di hadapannya syubhat dan syahwat, pemahaman yang menyimpang dan syahwat, keinginan-keinginan yang menyimpang, la halahum min iyatilbihim amrun mimmastaqarra fi qulubi min thalika, maka Allah hadirkan kepada mereka dengan pertolongannya kepada mereka perkara yang membuat tenang hati dan nyaman. Oh, ini sih menyimpang, saya sudah belajar, saya sudah tahu ada penjelasan dari ustaz begini begini begini, bukan begitu kok harusnya. Nah, jadi sudah bisa mengkanter hatinya. Ya, menolak. Aw mimma yaftahu bihi alaihim wa mimma yuftahu bihi alaihim, dan atau sesuatu yang dibukakan bagi mereka. Ya, terkait iman dan amal saleh. Yattadihu lahum bihi zaifus syubha. Nampak bagi mereka ya apa itu kepalsuan syubhat. Karena syubhat itu pemahaman yang menyimpang tapi membuat sengsara. Wudfu naru syahwa, dan akan padam api syahwat. Tahu, oh, yang begini ini dilarang, ini dilarang, ini masuk hukumnya begini. Tahu. Lalu dibawakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, surat Al-A'raf ayat 1 dan 2. Innal ladzina taqaw idza massatuhum ta'ifatun minasyaitan tadzakkaru fa idzahum mubsirun. Sungguh orang-orang yang bertakwa itu apabila disentuh oleh sekelompok dari syaitan yang diganggu, digoda, mereka ingat pada Allah, maka saat itu juga mereka bisa melihat penyimpangan-penyimpangan. Nah, ada gambaran ya? Nah, baik. Adapun untuk orang yang kafir, nah kalau tadi kan orang dipilih ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk petunjuk. Nah, sekarang adapun orang kafir. Nah, nanti pembahasannya berikutnya insyaallah. Baik, demikian barangkali, wallahul muwaffiq.
1: Baik, terima kasih dan jazakumullahu khairan atas penyampaian materinya di kesempatan malam hari ini, sesi pertama program acara Kalam Kajian Live malam hari ya. Teman-teman pecinta Radio Gitar FM, buat Anda yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilakan Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda ke nomor WhatsApp kami ya di 0852 1094 3943, atau pemirsa yang menyimak kami melalui sosial media bisa juga menuliskan pertanyaannya di bawah ini di kolom komentar ya. Dan buat teman-teman pecinta Radio Gitar FM yang ingin mengajukan pertanyaan secara langsung via telepon, Anda bisa hubungi kami di 0231-488-281. Jadi jangan kemana-mana, karena insya Allah kami akan kembali setelah beberapa jeda berikut ini.
2: 94,3 FM Kita Radio.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saya Muhammad Elfisham, Ketua RTVC, Asosiasi Radio dan Televisi Islam Indonesia, tahun 2023-2028. Simak dan dengar terus Radio Kita FM di frekuensi 94,3 MHz. Semoga radio kita tetap jaya dan semoga menjadi sumber pengetahuan agama yang baik bagi kita. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Uangnya 50.000, berarti kembaliannya 500 rupiah ya, Dek?
5: Iya, Kak.
4: Mau sekalian isi pulsa? Oh iya, kembaliannya mau permen aja atau mau didonasikan?
5: Hah? Didonasikan kemana, Kak?
4: Kemana ya?
5: Aku mau ambil aja uang kembaliannya, Kak. Soalnya mau aku masukin ke kenceleng infak dakwah.
4: Emangnya apa itu, Dek, kenceleng infak dakwah?
5: Ya, kayak celengan gitu, Kak. Untuk tabungan saya di akhirat nanti.
6: Kenceleng infak dakwah, kenceleng tabungan untuk infak operasional dakwah. Sisihkan harta Anda untuk kepentingan akhirat. Jika Anda sering menabung untuk keperluan dunia, maka ubahlah prioritas tabungan Anda untuk akhirat. Ajari anak Anda untuk gemar berinfak. Jadilah salah satu dari pemilik kenceleng infak dakwah. Dapatkan kencelengnya sekarang juga di Radio Kita, Jalan Kali Tanjung nomor 52B Kesambi Cirebon. Untuk informasi, silakan hubungi 0231 488728. Silakan hubungi 0877 2999 9923.
4: Dede, sebentar, Dek.
5: Kenapa, Kak?
4: Kakak mau juga dong celengan akhiratnya.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Radio Kita FM Cirebon ya, subhanallah, gak ada lagi yang namanya alasan untuk tidak menuntut ilmu. Dimanapun kau berada, di rumah, di mobil, nih, radio bisa sampai ke tempatmu tanpa kau harus mengeluarkan biaya sedikit pun. Maka ana mengajak seluruh umat Islam, khususnya yang sampai radio ini ke tempat mereka, untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk menuntut ilmu. Karena di Radio Kita FM ini antum akan mendapatkan banyak manfaat, bimbingan, pendidikan, nasihat, cerita, pengalaman-pengalaman yang akan memperkaya wawasan kita dan akan membuat kita lebih dekat lagi kepada Allah Azza wa Jal. Maka jangan sampai ya tidak mendengarkan radio ini, jemaah. Manfaatkan waktu Anda untuk mendengarkan. Dan bagi yang punya kelebihan harta, ini kesempatan kita untuk berkontribusi menyebarkan agama Allah. Walaupun kau bukan ustaz, mungkin kau gak bisa menyampaikan, tapi kau punya sedikit harta, bisa kau sumbangkan ke Radio Kita FM di frekuensi 94,3. Meniti ilmu, menata hati. Saya Syafiq Riza Basalama ingin mengajak antum semuanya untuk turut mendengarkan radio kita FM ini dan berkontribusi semampu antum. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya Abu Yahya Badur Salam, mengajak masyarakat sekalian untuk bisa mendengarkan radio kita 94,3 FM, Meniti Ilmu, Menata Hati. InsyaAllah bermanfaat untuk dunia kita, akhirat kita, dan semakin menambah pengetahuan dan wawasan kita terhadap agama kita, wawasan kita tentang akhirat kita.
1: Mari jadi bagian dari dakwah TV Sunnah. Donasikan harta terbaik Anda ke nomor rekening BSI 7122521658 atas nama Radio Kita TV, kode bank BSI 451.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yuk ajak ayah bundanya mendengarkan siaran Radio Kita FM 94,3 MHz, Meniti Ilmu, Menata Hati. Insyaallah kalau kita sering-sering dengar ilmu-ilmu yang bermanfaat dari radio ini, kita akan mendapatkan manfaat di dunia dan akhirat.
3: 94,3 FM, Kita Radio.
4: Terima kasih pecinta Radio Kita FM, Anda masih bersama kami di program acara Kalam Kajian Live Malam Hari, live interaktif bersama dengan guru kita Ustaz Tata Abdul Ghani Hafizahullah Ta'ala. Ya, masih ada kesempatan waktu buat teman-teman yang ingin bertanya ya, dipersilakan Anda bisa hubungi kami melalui telepon ke nomor 0231488281 ya, atau teman-teman yang menyaksikan kami melalui sosial media bisa juga Anda tuliskan pertanyaan Anda di kolom komentar di bawah ya. Baik, sementara itu kita akan ajukan pertanyaan yang sudah masuk ya di kesempatan malam hari ini. Bismillah, assalamualaikum Ustaz.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ustaz, di dalam surat Yunus disebutkan bahwa wali Allah itu katanya tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa sedih katanya Ustaz. Nah, di tengah zaman sekarang yang penuh dengan tekanan mental dan juga kecemasan masa depan ya, bagaimana kemudian kita bisa merealisasikan untuk tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa sedih ya di era zaman sekarang seperti ini Ustaz?
5: Baik, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a bihudah ila yaumil qiyamah ba'd. Seorang hamba ketika dia beriman kepada Allah dan hari akhir, mengenal hakikat dunia, dan semakin mendalam ilmunya tentang hal tersebut, maka Allah mencabut rasa takutnya dari azab. Dan dari keburukan-keburukan yang menimpa di dunia ini. Dan dia dengan ilmu dan iman selalu takut akan azab Allah Azza wa Jalla. Bukan takut dari keburukan-keburukan duniawi dicabut oleh Allah Azza wa Jalla. Dan kelak di akhir kehidupan, rasa takut terhadap azab dicabut oleh Allah Azza wa Jalla. Demikian juga rasa sedih. Orang yang sudah beriman kepada Allah dari akhir, setelah mengenal hakikat dunia, maka ketika dia ditinggalkan oleh dunia, tidak bersedih. Karena dia sudah faham hakikat kehidupan dunia. Bagaimana yang disebutkan Nabi Rasulullah SAW, ad-dunya mal'unah, mal'unun ma fiha. Dunia ini dilaknat. Dilaknat apa yang ada padanya. Illa ma kana lillahi wa mawala wa 'alimun wa muta'allim. Kecuali apa yang untuk Allah dan yang terkait dengannya. Orang alim dan yang belajar ilmu. Maka Allah Azza wa Jalla mensifati itu dalam banyak ayat. Contohnya di surat Al-Baqarah ayat 38. Ketika mengusir orang tua kita dari surga, Allah firmankan, fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudai fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Kelak nanti dia dalam kehidupan dunia akan datang pada mereka petunjuk dariku, yaitu kitab Allah Azwajah, termasuk Al-Quran. Dan barang siapa mengikuti petunjukku, maka hidupnya tidak akan sedih dan tidak akan takut. Tidak sedih tinggalkan dunia, ya. Tidak takut tidak mendapat dunia. Apapun ancamannya tidak takut. Nah ini kita bisa jumpai kisah-kisah orang beriman zaman dulu. Bahkan sebelum diutus Nabi SAW. Bagaimana dalam mereka mempertahankan al-haq digergaji badannya jadi dua. Allah. Dibelah badannya. Itu sudah biasa hukuman bagi mereka. Tidak rasa takut. Karena justru kerinduan mereka berjumpa dengan Allah dan itu jalannya. Mempertahankan iman. Nah, ini contohnya. Maka Allah pun menyebutkan, bagi orang yang mau beriman kepada Allah dari akhir, selama beramal saleh akan diberikan itu. Jadi di surah Al-Baqarah tadi, mengikuti petunjuk Allah saja. Kemudian manusia yang dihilangkan rasa takutnya dan rasa sedih, Allah firmankan di ayat yang ke-62, Al-Baqarah juga, Innal ladhina amanu, wal ladhina hadu, wal nasara was sabiin. Orang beriman, Yahudi, Nasrani, Sabiin, penyembah berhala. Disamakan Allah SWT.
6: Sure.
5: Disamakan ya. Mm-hmm. Innal ladhina amanu, sungguh orang beriman. Wa ladhina hadu, orang Yahudi. Wa an-nasara, Nasrani. Wa as-sabiin. Sama. Siapa yang mendapatkan tadi? Man amana minhum billahi wal yawmil akhir wa amila salihah. Dan mereka yang beriman pada Allah di hari akhir dan beramal saleh. Kalau ma'ajrum inda rabbihim, maka amal yang baik mereka mendapatkan pahala di sisi Tuhan mereka. Wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Tidak ada rasa takut, tidak ada sedih. Dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tidak ada takut pada manusia, takut akan akibat buruk tidak ada dihadapi. Tidak mendapatkan dunia tidak sedih, hilang dunia tidak sedih. Karena takutnya hanya pada Allah dan azabnya. Sedihnya ketika luput dari amal soleh. Itulah orang beriman. Sehingga ketika seperti itu dan ajalnya datang, apa kata Allah firman dalam surat Fussilat ayat 30, Innal ladhina qalu rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu alal malaika alla takhafu wa la tahzanu wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Semua orang yang mengatakan ketika hidup di dunia rabbunallah, yaitu kami beriman pada Allah dan taat padanya. Ketika ajal datang, Allah turunkan para malaikat rahmat menyambut. Alla takhafu, sekarang bukan saatmu takut dengan azab. Wala tahzanu, sekarang bukan saatmu sedih dengan dunia yang kau tinggalkan. Nah, diberi motivasi. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, sekarang saatmu bergembira dengan surga yang dijanjikan kepada kalian. Nah, itu. Jadi ada kriterianya, ada tahapannya. Demikian Allah misal.
4: Baik, terima kasih Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawabannya ya yang telah disampaikan. Boleh satu lagi Ustaz, ini nanggung yang ada masuk di kesempatan malam hari ini, kita akan coba bacakan. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Ustaz, Allah kan katanya sangat mencintai hamba yang menjaga amalan wajib lalu menyempurnakannya dengan amalan sunnah. Nah, bagi kita katanya yang sibuk dengan berbagai macam aktivitas duniawi seharian dari pagi bahkan sampai dengan malam hari ya, amalan-amalan seperti apa yang mungkin bisa dilakukan agar kita juga punya peluang untuk bisa menjadi wali Allah katanya.
5: Baik, barakafikum wa jazakumullahu khairan. Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam hadis qudsi, man 'adali waliyan faqad adzantu bil harbi. Barang siapa yang menyakiti wali-waliku, maka aku umumkan kepadanya dengan perang. Ya, aku umumkan padanya dengan perang. Lalu siapa wali Allah? Al-jelaskan, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alaihi. Tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai selain dari amal yang aku wajibkan kepadanya. Jadi, amal hamba yang paling Allah suka adalah yang wajib. Jadi, amal kita ini yang Allah suka yang mana? Yang wajib. Yang wajib dahulukan. Lalu kata Allah, وَمَا يَزَالُ عَبْدِ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِنَوَافِلْ حَتَّى أُحِبَّهُ. Dan apabila hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan yang sunnah setelah yang wajib, sampai aku mencintainya. Jadi kalau amal yang paling Allah suka, yang wajib. Kalau kita yang dicintai, tambah yang sunnah. Jadi kalau kita tahu ada amal yang wajib, jangan cukup yang wajib. Ikuti dengan sunnah. Contoh, sholat 5 waktu. Wajib kan? Ikuti sunnahnya. Qobliyah, ba'diyahnya, witirnya, duhanya. Semua sholat sunnah ada, kerjakan. Agar kita dicintai oleh Allah. Zakat. Ustaz, belum sampai syarat Ustaz. Minta sama Allah. Ya Allah, hamba ingin bisa membayar zakat harta. Minta. Kalau sudah diberikan kelebihan zakat, bisa mengeluarkan zakat harta, berarti orang kaya, ya kan? Orang kaya itu adalah orang yang bisa mengeluarkan zakat hartanya. Kaya dia. Nah, ketika dia sudah bisa membayarkan zakat, dia sedekah. Nah, inilah wajib dan sunnah menyebabkan Allah suka pada pelakunya. Saum, jangan cukup Ramadan, yang sunnahnya juga. Ya, Senin, Kamisnya, atau 3 hari tiap bulan. Nah, sekarang apalagi awal Dzulhijjah, ya kan, masih ada waktu ini. Nah, nanti ada tanggal 9, Dzulhijjah, Arafah. Nah, keutamanya besar. Semua amal sunnahnya terkait. Kemudian haji. Belum biasa biayanya. Minta sama Allah. Katanya, jangan katanya. Allah katakan kaidah secara umum ya, surat Al-Imran ayat 159. Fa'idha azamta fatawakkal Allah. Jika engkau punya azam, tekad kuat untuk melakukan suatu kebaikan, tawakal sama Allah. Yaitu bergerak, usaha. Apa dulu nih? Kumpulkan uang sampai untuk bisa dapat nomor porsi daftar. Tapi katanya Ustaz, nunggu sekian puluh tahun, tidak masalah. Kalau sudah azam, kata Allah, tawakal, jalani. Ketika sudah jalan, langkah itu sudah mendapatkan nilainya. Tinggal melaksanakannya. Ya, bahkan selama sabar, terus berharap, nah itu mendapatkan kebaikan. Ya, jadi jangan putus asa. Ustaz, bagaimana kalau saya dapat uangnya sudah umur 60 tahun? Tidak masalah. Daftar tetap. Nah, katanya sekian. Iya, teori. Jalan banyak dari Allah Azza wa Jalla. Nah, kalau kita bisa bertanya ke mereka, apa itu, pemangku jabatan yang terkait masalah ini, kita tanya. Nanti di sana itu ada namanya kuota lansia.
6: Iya.
5: Kalau sudah umur sekian, kalau tidak salah itu 65 tahun ke atas ya, saya 70. Itu walaupun daftarnya baru 5 tahun, sudah masuk nantinya. Jadi jangan putus asa. Yang penting tadi, kalau punya azam, tekad kuat, tawakal sama Allah SWT. Lalu, nah, tinggal minta sama Allah untuk bisa berkunjung lagi. Amalan sunnahnya, agar kita dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Begitu. Jadi amal sunnahnya diperhatikan. Dan setelah itu, ya semua amal baik kalau bisa jangan tinggalkan. Walau mungkin sebatang paku kecil di jalan, kita lihat. Ya. Coba yang pengalaman ban bocor ya, ban motor bocor, ban mobil bocor. Apa sebabnya itu? Paku. Jadi kita ingat penderitaan kita ya. Kita lihat paku, jangan diam, ambil. Memberi manfaat kepada orang lain, itu pahala bagian dari iman. Kebaikan demi kebaikan. Nah, demikian Allah misal.
4: Masya Allah, baik. Terima kasih Ustaz, jazakumullahu khairan atas ilmu yang telah disampaikan. Dan Masya Allah ya, sangat banyak sekali faedah yang bisa kita ambil untuk pertemuan kita di malam hari ini ya teman-teman pecinta Radio Kita FM. Semoga kita bisa serap ilmunya dan kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari ya teman-teman pecinta Radio Kita FM. Baik, dan qadarullah, waktu juga yang akhirnya membatasi perjumpaan kita di kesempatan malam hari ini, kita harus akhiri dan kami ucapkan terima kasih jazakumullahu khairan kepada teman-teman pecinta Radio Kita FM atas kebersamaan Anda, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Ustaz Tata, jazakallahu khairan, barakallahu fikum, sehat selalu, dan saatnya kita pamit undur diri ya teman-teman pecinta Radio Kita FM. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih dan insya Allah kita lanjutkan untuk pembahasan tanda-tanda dari perwalian Allah ini di kesempatan hari Jumat malam Sabtu pekan yang akan datang di jam yang sama, yakni jam 8 sampai dengan jam 9 malam. Saatnya saya Hafid Ustaz Tata Abdul Ghani dan juga segenap kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: 94,3 FM Kita Radio. 94,3
7: Kita FM. Wah, Radio Kita FM ini sekarang bagus sekali isi siarannya. Saya sering mendengarkan, banyak sekali manfaatnya.
8: Iya betul, Bah. Saya juga sering dengar isinya nasihat, kajian, dan hal-hal yang mengingatkan kita kepada agama.
7: Kalau kita pasang iklan di sana, berarti bukan hanya sekadar promosi ya?
8: Betul sekali. Kita juga ikut bantu operasional radio agar siaran dakwah terus berjalan.
7: Masya Allah. Jadi usaha kita dikenal banyak orang sambil mendapat bagian dalam menyebarkan kebaikan.
8: Iya, Bah. Mudah-mudahan begitu. Rezeki jalan, amal juga jalan.
7: Bagus sekali ini. Jarang ada kesempatan usaha sambil sekaligus mendukung dakwah.
8: Betul sekali, Bah. Kalau ada niat, mari coba pasang iklan di Radio Kita FM. Semoga usahanya makin berkah.
9: Alhamdulillah, kabar gembira bagi para pelaku UMKM yang ingin mengenalkan produk dagangan maupun jasanya melalui iklan di Radio Kita FM. Bonus promosi posting di halaman FB dan Instagram resmi Radio Kita FM. Untuk informasi lebih lanjut serta penawaran iklan perusahaan, pemerintahan, talkshow, Adlib dan lainnya, silakan hubungi marketing Radio Kita FM di nomor 089-661-943-943.
10: Saat lelah bekerja, penat membelenggu pikiran, dan jiwa terasa gelisah.
11: Jiwa terasa gelisah. Dan jiwa terasa gelisah.

0: yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenteram.
1: Syahdu, program peneman akhir malam Anda. Menghadirkan tilawah Al-Quran dengan penjelasan singkat, menuntun kita memahami makna dan meraih ketenangan. Dengarkan Syahdu setiap hari pukul 9 malam hanya di Radio Kita FM di frekuensi 94,3 MHz. Radio Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pendengar dimanapun Anda berada, Masya Allah, gimana kabar Anda pendengar di kesempatan malam hari ini? Kami doakan semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, insyaallah kembali kita hadirkan di ruang dengar Anda di program Syahdu Malam. Sahabat Syahdu Malam, kembali kita hadir ya dengan pelukan yang tenang, langit yang membentang gelap, namun justru disitulah hati sering menemukan cahaya. Di antara sunyi dan heningnya waktu, Syahdu Malam kembali hadir menemani Anda, mengalirkan lantunan ayat-ayat suci yang menenangkan, menyejukkan, dan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini pendengar Radio Kita FM, kita akan bersama surat Al-A'raf yang akan dibacakan oleh Syekh Hani Ar-Rifai dengan suara yang lembut dan penuh penghayatan. Mari kita rehatkan sejenak pikiran kita pendengar. Perlahan kita tenangkan hati dan biarkan Al-Quran berbicara menyapa jiwa kita. Surat Al-A'raf ayat 1 sampai dengan 25. Insyaallah kita akan putarkan pendengar. Dan ayat-ayat ini awal membawa kita pada kisah awal kehidupan manusia, tentang penciptaan, tentang ujian, dan tentang bagaimana manusia pertama kali mengenal godaan. Di balik sunyinya malam, kita akan diajak merenung bahwa perjalanan hidup ini selalu diiringi pilihan antara mengikuti petunjuk atau tersesat oleh bisikan. Mari kita dengarkan pendengar Radio Kita FM dengan hati yang terbuka murotal surat Al-A'raf ayat 1 sampai 25 oleh Syekh Hani Ar-Rifai dari kami yang

0: Inilah kitab yang diturunkan kepadamu Muhammad. Maka janganlah engkau sesak dada karenanya, agar engkau memberi peringatan dengan kitab itu dan menjadi pelajaran bagi orang yang beriman.
1: Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun.
0: Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan janganlah kamu ikuti selain Dia sebagai pemimpin. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran.

0: betapa banyak negeri yang telah kami binasakan. Siksaan kami datang menimpa penduduknya pada malam hari, atau pada saat mereka beristirahat pada siang hari.
1: Fama kana da'wa

0: الظالمين.
1: Maka ketika siksaan kami datang menimpa mereka, keluhan mereka tidak lain hanya mengucap, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim.
0: فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ.
1: Maka pasti akan kami tanyakan kepada umat yang telah mendapat seruan dari rasul-rasul, dan kami akan tanyai pula para rasul.
0: فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ.
1: Dan pasti akan kami beritakan kepada mereka dengan ilmu kami, dan kami tidak jauh dari mereka.
0: وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
1: Timbangan pada hari itu menjadi ukuran kebenaran. Maka barang siapa berat timbangan kebaikannya, mereka itulah orang yang beruntung.
0: وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ.
1: Dan barang siapa ringan timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang yang telah merugikan dirinya sendiri, karena mereka mengingkari ayat-ayat kami.
0: وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشْ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ.
1: Dan sungguh, kami telah menempatkan kamu di bumi, dan di sana kami sediakan sumber penghidupan untukmu. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur.

0: فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين.
1: Dan sungguh kami telah menciptakan kamu, kemudian membentuk tubuhmu, kemudian kami berfirman kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud, kecuali iblis. Ia, iblis, tidak termasuk mereka yang bersujud.
0: Qala ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk. Qala ana khayrun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin.
1: Allah berfirman, apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api.

0: sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah.
1: Qala fahbit minha fama yakunu laka antatakabbara fiha fakhruj innaka minas saghirin.
0: Allah berfirman, maka turunlah kamu darinya surga, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina. Iblis menjawab, berilah aku penangguhan waktu, sampai hari mereka dibangkitkan. Allah berfirman, benar, kamu termasuk yang diberi penangguhan waktu.
1: Qala fabima awaitani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim.
0: Iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus.

0: أَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ.
1: Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur.
0: Qala khuruj minna madhuman madhura laman tabi'aka minhum la'amlanna jahannama minkum ajma'in.
1: Allah berfirman, keluarlah kamu dari sana, surga, dalam keadaan terhina dan terusir. Sesungguhnya barang siapa di antara mereka ada yang mengikutimu, pasti akan aku isi neraka jahanam dengan kamu semua.

0: شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين.
1: Dan Allah berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu dalam surga dan makanlah apa saja yang kamu berdua sukai. Tetapi janganlah kamu berdua dekati pohon yang satu ini. Apabila didekati, kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim.

0: الخالدين.
1: Kemudian syaitan membisikkan pikiran jahat kepada mereka agar menampakkan aurat mereka yang selama ini tertutup. Dan syaitan berkata, Tuhanmu hanya melarang kamu berdua mendekati pohon ini agar kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal dalam surga.
0: Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin.
1: Dan dia syaitan bersumpah kepada keduanya, Sesungguhnya aku ini benar-benar termasuk para penasihatmu.
0: Fadallahuma bighurur, falamma dhaqa ash-shajarata badat lahuma

0: لَهُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ.
1: Dia setan membujuk mereka dengan tipu daya. Ketika mereka mencicipi buah pohon itu, tampaklah oleh mereka auratnya. Maka mulailah mereka menutupinya dengan daun-daun surga. Tuhan menyeru mereka, "Bukankah aku telah melarang kamu dari pohon itu? Dan aku telah mengatakan bahwa sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua."
0: Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
1: Keduanya berkata, "Ya Tuhan kami, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi." Allah berfirman, "Turunlah kamu. Kamu akan saling bermusuhan satu sama lain. Bumi adalah tempat kediaman dan kesenanganmu sampai waktu yang telah ditentukan."
0: Qala fiha tahyauna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun.
1: Allah berfirman, "Di sana kamu hidup, di sana kamu mati, dan dari sana pula kamu akan dibangkitkan."
2: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
3: النداء الأخير تعلن الحقوق الجوية العربية السعودية.
4: Kadang yang kita rindukan dari sebuah perjalanan ibadah bukan sekedar sampai di tanah suci, tetapi bagaimana perjalanan itu dijalani dengan lebih tenang, nyaman, dan penuh makna.
5: Bagaimana perjalanan itu dijalani dengan lebih tenang, nyaman, dan penuh makna.
4: Radio Kita FM bersama Mahakarya menghadirkan layanan perjalanan umroh dengan pendampingan yang lebih personal untuk Anda dan keluarga. Dengan suasana perjalanan yang lebih nyaman, jadwal yang lebih fleksibel, serta pelayanan yang lebih dekat dan terarah, agar ibadah terasa lebih khusyuk tanpa harus terburu-buru. Cocok untuk keluarga, pasangan, maupun sahabat perjalanan yang menginginkan pengalaman ibadah yang lebih tenang dan berkesan. Didukung layanan dan pendampingan profesional agar setiap momen menuju Baitullah terasa lebih nyaman sejak keberangkatan hingga kembali pulang. Karena setiap langkah menuju tanah suci bukan hanya tentang perjalanan, tetapi tentang mendekatkan hati kepada Allah. Informasi dan konsultasi dapat menghubungi marketing kami di 089-661-943-943. Semoga Allah mudahkan langkah menuju Baitullah. Amin ya rabbal alamin.
6: Masya Allah, pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada ya. Ayat-ayat tadi mengalir begitu lembut, seakan malam ini ikut bersaksi atas setiap kalam yang kita dengar. Semoga hati kita semakin peka pendengar Radio Kita FM, dan langkah kita semakin terarah. Kini kita akan lanjutkan di sesi berikutnya pendengar Radio Kita FM, di surat Al-A'raf ayat 26 sampai dengan 32. Pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, pada ayat-ayat ini Allah mengingatkan tentang pakaian takwa, tentang keindahan sejati, dan tentang bagaimana manusia seharusnya menjaga diri lahir dan batin. Malam ini pendengar Radio Kita FM, ia mengajarkan kita untuk kembali sederhana, dan Al-Quran mengajarkan kita untuk kembali kepada Allah. Mari kita dengarkan dengan penuh keheningan pendengar Radio Kita FM murattal surat Al-A'raf ayat 26 sampai 32 oleh Syekh Hani Arifai, dari kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti.
7: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Ya bani Adam, qad anzalna alaykum libasan yuwari sawati وريشا والبلد

0: Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa, itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka ingat.
1: Ya,

0: Wahai anak cucu Adam, janganlah sampai kamu tertipu oleh setan, sebagaimana halnya dia, syaitan, telah mengeluarkan ibu bapakmu dari surga dengan menanggalkan pakaian keduanya untuk memperlihatkan aurat keduanya. Sesungguhnya dia dan pengikutnya dapat melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman.
1: وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا

Dan apabila mereka melakukan perbuatan keji, mereka berkata, kami mendapati nenek moyang kami melakukan yang demikian, dan Allah menyuruh kami mengerjakannya. Katakanlah, sesungguhnya Allah tidak pernah menyuruh berbuat keji. Mengapa kamu membicarakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui?

Katakanlah, Tuhanku menyuruhku berlaku adil. Hadapkanlah wajahmu kepada Allah pada setiap sholat, dan sembahlah Dia dengan mengikhlaskan ibadah semata-mata hanya kepadanya. Kamu akan dikembalikan kepadanya sebagaimana kamu diciptakan semula.

sebagian diberinya petunjuk, dan sebagian lagi sepantasnya menjadi sesat. Mereka menjadikan setan-setan sebagai pelindung selain Allah. Mereka mengira bahwa mereka mendapat petunjuk.

0: Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.
1: Qul man harrama zinata Allahi allati akhraja

0: Katakanlah Muhammad, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah disediakan untuk hamba-hambanya dan rizki yang baik-baik? Katakanlah, semua itu untuk orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan khusus untuk mereka saja pada hari kiamat. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu untuk orang-orang yang mengetahui.
1: Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighayri al haqq wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun.
0: Katakanlah Muhammad, Tuhanku hanya mengharamkan segala perbuatan keji yang terlihat dan yang tersembunyi, perbuatan dosa, perbuatan zalim tanpa alasan yang benar, dan mengharamkan kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu, sedangkan Dia tidak menurunkan alasan untuk itu, dan mengharamkan kamu membicarakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui.
1: Walikulli ummatin ajal, fa'idha ja'ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yasta'qdimun.
0: Dan setiap umat mempunyai ajal batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun.

0: أصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: Wahai anak cucu Adam, jika datang kepadamu rasul-rasul dari kalanganmu sendiri yang menceritakan ayat-ayatku kepadamu, maka barang siapa bertakwa dan mengadakan perbaikan, maka tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.
0: وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ.
1: Tetapi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.
0: فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى

0: وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين.
1: Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah atau yang mendustakan ayat-ayat-Nya? Mereka itu akan memperoleh bagian yang telah ditentukan dalam kitab sampai datang para utusan malaikat kami kepada mereka untuk mencabut nyawanya. Mereka para malaikat berkata, "Manakah sembahan yang biasa kamu sembah selain Allah?" Mereka orang musyrik menjawab, "Semuanya telah lenyap dari kami." Dan mereka memberikan kesaksian terhadap diri mereka sendiri bahwa mereka adalah orang-orang kafir.
2: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah dan bunda yang dirahmati Allah, pendidikan terbaik bukan hanya tentang hari ini, tetapi tentang masa depan yang sedang kita titipkan pada anak-anak kita. Lalu, seperti apa lembaga yang mampu membimbing mereka dengan iman, ilmu, dan akhlak? Mari kita kenali bersama Madrasah Aliyah As-Sunnah. Madrasah Aliyah As-Sunnah merupakan lembaga pendidikan Islam berbasis boarding school atau pondok pesantren yang telah memiliki izin resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Berada di bawah naungan Yayasan As-Sunnah yang beralamatkan di Komplek Ponpes As-Sunnah Jalan Kali Tanjung 52B Karya Mulia Kesambi Kota Cirebon. Dengan legalitas yang jelas, Madrasah Aliyah atau MA As-Sunnah berkomitmen menghadirkan pendidikan yang kredibel, terpercaya dan berkualitas. Sebagai lembaga pendidikan berbasis pondok, MA As-Sunnah tidak hanya fokus pada pembelajaran ilmu agama, tetapi juga membekali para santri dengan ilmu pengetahuan modern, keterampilan, serta pembentukan karakter yang kuat. Tenaga pendidik di MA As-Sunnah merupakan lulusan dari berbagai universitas ternama, baik dari luar negeri seperti Universitas Islam Madinah dan Lipia, maupun dari perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia. Dengan kapasitas keilmuan dan pengalaman yang dimiliki, para guru membimbing santri dengan penuh dedikasi, keikhlasan, dan keteladanan. Alhamdulillah, lulusan MA As-Sunnah telah melanjutkan pendidikan ke berbagai universitas bergengsi, baik di dalam maupun luar negeri. Di antaranya, Universitas Islam Madinah, Universitas di Sudan, serta kampus-kampus unggulan lainnya. Hal ini menjadi bukti nyata kualitas pendidikan dan pembinaan di MA As-Sunnah. MA As-Sunnah memiliki visi besar, yaitu mencetak generasi Qur'ani yang berakidah lurus, berilmu syar'i dan sains, menguasai teknologi, serta berakhlak mulia. Nilai-nilai tersebut ditanamkan dalam keseharian santri melalui pembiasaan sholat berjamaah, tahfidzul Qur'an, penguatan bahasa Arab dan Inggris, kedisiplinan, serta berbagai kegiatan sosial yang menumbuhkan kepedulian. Untuk mendukung proses pembelajaran, MA As-Sunnah menyediakan fasilitas yang lengkap, mulai dari asrama yang nyaman, masjid yang representatif, laboratorium sains, perpustakaan, hingga sarana olahraga. Semua dirancang agar santri dapat belajar, beribadah, dan berkembang dalam lingkungan yang aman, kondusif, dan islami. Selain itu, tersedia pula berbagai program unggulan, di antaranya program Tahfidzul Quran dengan target hafalan, dan alhamdulillah, di antaranya sudah ada santri yang telah menyelesaikan hafalan 30 juz secara sempurna. Juga penguatan bahasa internasional, pembelajaran berbasis proyek dan penelitian, serta kegiatan ekstrakurikuler yang menunjang minat dan potensi santri. Dengan program tersebut, santri tidak hanya unggul dalam ilmu, tetapi juga terampil, percaya diri, dan siap menghadapi tantangan zaman. Untuk itu, bagi ayah dan bunda, silakan bisa mempercayakan pendidikan putra-putri tercinta di MA As-Sunnah. Insya Allah, mereka akan tumbuh menjadi generasi yang tangguh, berkarakter, serta siap menjadi penerus umat dengan cahaya iman, ilmu, dan akhlak. Amin. Ya Rabbal Alamin. Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran, silakan bisa menghubungi 0813-2111-4500 atau kunjungi ppdb.asunnahcirebon.com. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Setiap suara yang menguda,
4: tidak mengurangi,
1: ada pahala yang mengalir tanpa henti.
4: Itu demi Allah, sedekah tidak akan mengurangi harta.
1: Di setiap dakwah yang disampaikan, ada cahaya yang menuntun
5: kita
1: hati kembali.
5: Salam bersabda dalam hadis yang sahih, maka demi Allah, kata beliau, sungguh jika Allah memberikan hidayah melalui perantaramu seseorang, maka itu jauh lebih baik bagimu daripada kamu mendapatkan unta merah.
1: Semoga kita dapat menjadi bagian dari ikhtiar menebar hidayah, menghidupkan dakwah, dan menguatkan syiar kebaikan melalui TV Sunnah dan Radio Dakwah Kita FM. Bagi yang berkenan menunaikan infak, pendaftaran jemput infak melalui www.jemput.radiokitafm.com atau hubungi 0897-1990-943. Berapapun nominal infak yang Anda berikan, insya Allah akan kami sambut. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum wa ahlikum wa malikum.
4: Al-Baji mengatakan balzadah atau balzadatil mal, bahkan menambah harta. Dan ini kenyataan yang kita lihat, bahwasanya orang yang sering bersedekah, hartanya semakin bertambah-tambah.
6: Hartanya semakin bertambah-tambah.
7: Subhanallah, pendengar Radio Kita FM, di setiap ayat ada pesan yang halus, yang kadang hanya bisa kita rasakan saat hati benar-benar diam. Semoga malam ini pendengar Radio Kita FM menjadi ruang bagi kita untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan masuki di sesi terakhir pendengar Radio Kita FM, surat Al-A'raf ayat 38 sampai dengan 49. Pada ayat-ayat ini kita diingatkan tentang akhir perjalanan manusia, tentang balasan, tentang surga dan neraka, serta tentang keadilan Allah yang begitu sempurna. Pendengar dimanapun Anda berada, di tengah tenangnya malam, ayat-ayat ini mengajak kita untuk bertanya pada diri sendiri, kemana arah langkah kita? Mari kita dengarkan dengan penuh khusyuan pendengar Radio Kita FM, Murotal, surat Al-A'raf ayat 38 sampai dengan 49 oleh Syekh Hani Arifai. Dari kami yang bertugas mengucapkan selamat menyimak.
8: Bismillahirrahmanirrahim.

Allah berfirman, "Masuklah kamu ke dalam api neraka bersama golongan jin dan manusia yang telah lebih dahulu dari kamu. Setiap kali suatu umat masuk, dia melaknat saudaranya. Sehingga apabila mereka telah masuk semuanya, berkatalah orang yang masuk belakangan kepada orang yang masuk terlebih dahulu, 'Ya Tuhan kami, mereka telah menyesatkan kami. Datangkanlah siksaan api neraka yang berlipat ganda kepada mereka.'" Allah berfirman, "Masing-masing mendapatkan siksaan yang berlipat ganda, tapi kamu tidak mengetahui." وقالت أولاهم لأخراهم

0: Dan orang yang masuk terlebih dahulu berkata kepada yang masuk belakangan, "Kamu tidak mempunyai kelebihan sedikit pun atas kami." Maka rasakanlah azab itu karena perbuatan yang telah kamu lakukan.
1: Innalladzina kadzdzabu biayatina wastakbaru anha la tuftahu lahum abwaabus samaa'i wa la yadkhuluna al-jannah wa la yadkhuluna al-jannata hatta yaljal jamalu fi sammil khiyaat wa kadzalika najzil mujrimin.
0: Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka. Dan mereka tidak akan masuk surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat.

Bagi mereka, tikar tidur dari api neraka, dan di atas mereka ada selimut api neraka. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang zalim.

dan orang-orang yang beriman serta mengerjakan kebajikan, kami tidak akan membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Mereka itulah penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya.

Dan kami mencabut rasa dendam dari dalam dada mereka. Di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami ke surga ini. Kami tidak akan mendapat petunjuk sekiranya Allah tidak menunjukkan kami. Sesungguhnya Rasul-Rasul Tuhan kami telah datang membawa kebenaran. Diserukan kepada mereka, itulah surga yang telah diwariskan kepadamu, karena apa yang telah kamu kerjakan.

0: ربكم حقا؟ قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين.
1: Dan para penghuni surga menyeru penghuni-penghuni neraka, sungguh kami telah memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepada kami itu benar. Apakah kamu telah memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepadamu itu benar? Mereka menjawab, benar. Kemudian penyeru malaikat mengumumkan di antara mereka, laknat Allah bagi orang-orang zalim.
0: Alladzina yasudduna an sabilillahi wa yabghunaha 'iwaja wa hum bil akhirati kafirun.
1: Yaitu orang-orang yang menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah dan ingin membelokkannya. Mereka itulah yang mengingkari kehidupan akhirat.

Dan di antara keduanya, penghuni surga dan neraka, ada tabir, dan di atas A'raf, tempat yang tertinggi, ada orang-orang yang saling mengenal, masing-masing dengan tanda-tandanya. Mereka menyeru penghuni surga, "Salamun alaikum, salam sejahtera bagimu." Mereka belum dapat masuk, tetapi mereka ingin segera masuk.

Dan apabila pandangan mereka dialihkan ke arah penghuni neraka, mereka berkata, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau tempatkan kami bersama-sama orang-orang zalim itu."

0: Dan orang-orang di atas A'raf, tempat yang tertinggi, menyeru orang-orang yang mereka kenal dengan tanda-tandanya sambil berkata, "Harta yang kamu kumpulkan dan apa yang kamu sombongkan ternyata tidak ada manfaatnya buat kamu." Itulah orang-orang yang kamu telah bersumpah bahwa mereka tidak akan mendapat rahmat Allah. Allah berfirman, "Masuklah kamu ke dalam surga. Tidak ada rasa takut padamu dan kamu tidak pula akan bersedih hati."
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Masya Allah, barakallahu fikum pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada. Sahabat Syahdu Malam, malam akan berlalu, namun semoga ayat-ayat yang kita dengarkan tetap tinggal dalam hati kita, menjadi cahaya saat gelap, menjadi penuntun saat ragu, dan menjadi pengingat saat kita mulai lupa. Mengucapkan terima kasih jazakumullah khairan telah membersamai kita di program Syahdu Malam di Radio Kita FM 94,3, meniti ilmu, menata hati. Semoga Allah memberkahi kita semuanya di kesempatan malam hari ini dan menenangkan hati kita semuanya. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
3: Bang, jangan lupa foto dulu ya.
2: Ah, iya benar, Man.
3: Iya, Bang, biar enak laporannya.
2: Ah, benar juga, Man. Coba sini lihat hasil cepretannya. Masya Allah. Gokil, Man. Bagus banget gambarnya. Jernih kayak masa depan. Tapi baru ya.
3: Iya bang, harganya juga lumayan bikin tabungan nangis. Tapi demi safe reward, sikat aja lah.
2: Wih, keren bener itu gadget. Masya Allah. Emang nih Salman mah paling up to date dah. Tapi ngomong-ngomong, bentar lagi kan Idul Adha. Udah pesen kambing belum buat kurban?
3: Aduh, buat kurban kayaknya tahun depan aja deh bang. Lagi seret ini. Harga kami sekarang juga kan mahal-mahal budgetnya. Sayang banget kalau uangnya cuma buat kambing yang harganya sekali makan doang.
2: Loh, tunggu dulu. Coba saya tanya, itu HP harganya berapa? 8 juta? 9 juta?
3: Ya segitulah bang, namanya juga investasi gaya hidup.
2: Nah itu dia, buat HP yang harganya jutaan aja sanggup. Masa buat kurban yang cuma sepertiga atau setengah HP Anda itu dibilang mahal? Kan di Radio Kita FM ada programnya tuh, program kurban yang harganya gak sampai bikin antum batal beli kuota setahun, man.
3: Iya juga ya. Kalau dipikir-pikir buat beli barang mewah sanggup. Masa beli kambing yang palanya abadi malah bilang berat?
2: Betul. Kurban itu bukan soal mampu atau gak mampu, tapi soal mau atau gak mau.
3: Aduh, jadi malu.
2: Daripada uangnya habis buat hal-hal yang menyusut nilainya, mending titip di akhirat lewat Radio Kita FM. Udah murah, mudah, dan transparan lagi.
3: Aduh, kena mental saya bang. Oke deh, mumpung masih ada sisa budget, saya daftar kurban sekarang juga deh di Radio Kita FM. Biar happy baru, pahala juga baru.
2: Nah gitu dong, good job, barakallahu fikum.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu.
4: Wah, Radio Kita FM ini sekarang bagus sekali isi siarannya. Saya sering mendengarkan, banyak sekali manfaatnya.
5: Iya betul, Bah. Saya juga sering dengar isinya nasihat, kajian, dan hal-hal yang mengingatkan kita kepada agama.
4: Kalau kita pasang iklan di sana, berarti bukan hanya sekadar promosi ya?
5: Betul sekali. Kita juga ikut bantu operasional radio. agar siaran dakwah terus berjalan.
4: Masya Allah, jadi usaha kita dikenal banyak orang sambil mendapat bagian dalam menyebarkan kebaikan.
5: Iya bah, mudah-mudahan begitu. Rezeki jalan, amal juga jalan.
4: Bagus sekali ini. Jarang ada kesempatan usaha sambil sekaligus mendukung dakwah.
5: Betul sekali bah. Kalau ada niat, mari coba pasang iklan di Radio Kita FM. Semoga usahanya makin berkah.
1: Alhamdulillah, kabar gembira bagi para pelaku UMKM yang ingin mengenalkan produk dagangan maupun jasanya melalui iklan di Radio Kita FM. Bonus promosi posting di halaman FB dan Instagram resmi Radio Kita FM. Untuk informasi lebih lanjut serta penawaran iklan perusahaan, pemerintahan, talkshow, Adlib dan lainnya, silakan hubungi marketing Radio Kita FM di nomor 089-661-943-943.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Wal-fajr walayalin ashr wal-shaf'i wal-watr wal-layli idha yasr. هل في ذلك قسم لذي حجر؟

0: Muhammad wa fir
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para dokter, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang bahagia ini kita akan bahas tentang empat pilar akidah, ya, yang hendaknya kita berpegang di atasnya agar hidup kita menjadi tenang dan damai, ya. Tema ini diambil dari sebuah kajian yang disampaikan oleh Syekh Dr. Hussein Al-Syekh, Imam Masjid Nabawi, Imam dan Khatib Masjid Nabawi. Kemudian saya diamanahkan untuk menyampaikan empat pilar akidah tersebut. Ya. Adapun empat pilar tersebut yang akan kita bahas, ya. Ya, akidah agar hidup tenang. Ya. Yang pertama adalah meyakini bahwa semua musibah atau segala sesuatu termasuk musibah, suka dan duka, atau musibah terjadi dengan takdir Allah. Allah, ini yang pertama. Kemudian meyakini bahwasanya yang kedua, setelah kesulitan pasti ada kemudahan, ya. Pasti ada kemudahan. Kemudian pilar yang ketiga, ya, adalah bahwasanya tidak ada yang bisa mengangkat musibah kecuali Allah. Bisa mengangkat musibah kecuali Allah. Yang terakhir, bahwasanya rezeki seluruh makhluk berada di tangan Allah. Rezeki seluruh makhluk berada di tangan Allah. Inilah empat pilar akidah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, ya, satu persatu insyaallah ta'ala, agar kita bisa tenang dalam kehidupan ini. Karena kita dalam kehidupan ini tidak semua sesuai dengan harapan, tidak sesuai dengan keinginan, ya. Betapa banyak hal-hal yang timbul di luar daripada kehendak kita, di luar dari prediksi, di luar daripada ekspektasi, ya. Dan ini kenyataan yang kita jalani, baik dalam lingkup kecil, ya, misalnya dalam keluarga, ternyata pasangan hidup kita tidak sesuai dengan kita harapkan, ya, terkadang anak-anak yang kita memasang harapan tinggi ternyata tidak sesuai dengan kita harapkan, misalnya demikian dalam pekerjaan ternyata di luar dari ekspektasi kita, tetangga, terkadang murid-murid kita, ustaz kita, dan demikianlah. Terkadang kita ingin ke utara, ternyata takdir mengharuskan kita pergi ke selatan. Kita ingin berlayar ke timur, tapi ternyata angin berhembus ke arah barat. Oleh karenanya, kita harus memiliki pilar-pilar akidah. Tentunya banyak pilar-pilar akidah tersebut. Namun di antaranya ada empat pilar akidah yang dipilih oleh Syekh Hussein Al-Syekh Fidahullah Ta'ala, yang bisa menjadikan seorang tenteram dalam kehidupan ini, dalam apapun kondisinya, dalam kesulitan yang dihadapi, dalam pernak-pernik kehidupan, problematika kehidupan ini. Tapi yang kita bahas dari yang pertama, yaitu tentang bahwasanya segala sesuatu termasuk musibah, pilar pertama, ya, suka duka, ya, sesuai dengan takdir Allah. Tentunya Yang kita ingin fokus adalah masalah duka, ya, kesedihan. Kalau suka, kadang-kadang orang lupa, ya. Padahal kita beriman kepada takdir, nu'minu bil qadar khairihi wa syarrihi, beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Namun perlu ditekankan ketika kita mengalami duka, mengalami kesedihan. Nah, untuk ini ada dua ayat, ya, yang perlu kita ingat, ya. Dua ayat. Yang pertama dalam surat At-Taghabun ayat 11. Yang kedua dalam surat Al-Hadid. Al-Hadid ayat 22. Allah berfirman dalam surat At-Taghabun ayat 11, "Ma asaba min musibatin illa bi idznillah." Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma asaba min musibatin illa bi'idznillah. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Wallahu bi kulli syai'in alim. Wallahu bi kulli syai'in alim." Baik. Allah berfirman, "Ma asaba min musibatin illa bi'idznillah." Tidak ada satu musibah pun yang menimpa kecuali dengan izin Allah, ya. Berarti kan tidak ada musibah apapun yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Maksudnya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah yang mentakdirkan musibah tersebut. Di sini musibah apapun, ya, umum. Umum, apapun musibah tersebut terkait dengan fisik, terkait dengan keluarga, terkait dengan anak-anak, terkait dengan usaha kita, terkait dengan apapun ekonomi kita, ya. Karena musibah bisa datang dari berbagai macam arah, ya. Sakit yang kita derita, keletihan, kemudian kesedihan, kegelisahan, ini semua adalah musibah, perkara yang tidak kita sukai. Tidak ada yang terjadi kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita yakini. Kemudian kata Allah, "Wa may yu'min billahi yahdi qalbah." Siapa yang beriman kepada Allah, siapa yang beriman, Allah beri petunjuk. Beriman, yahdi qalbah, Allah tunjuki hatinya. Yaitu Allah beri hidayah kepada hatinya. Kemudian Allah tutupi dengan "Wallahu bikulli syai'in alim." Allah maha suks. Allah maha tahu atas segala sesuatu. Atas segala sesuatu. Ayat ini ketika ditanyakan kepada Al-Qamah, seorang tabi'in, dia mengatakan, apa maksudnya firman Allah, "Wa may yu'min billahi yahdi qalbah"? Siapa yang beriman kepada Allah, Allah akan beri hidayah kepadanya. Yaitu siapa yang imannya kuat, dia beriman dengan takdir, dia tahu bahwasanya semua ini dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan tambah keyakinan dalam hatinya. Maka beliau berkata, "Ar-rajul huwa ar-rajulu tusibuhu al-musibah fa ya'lamu annaha min indillah fa yarda wa yusallim." Yaitu seorang terkena musibah, kemudian dia tahu bahwasanya musibah ini dari Allah Subhanahu wa taala, fayardha, maka dia pun ridha dengan musibah tersebut. Wa yusallim, dan dia pasrah dengan musibah tersebut. Yang dia tahu yang memberikan musibah tersebut adalah Allah. Allah yang bi kulli syai'in alim, yang maha mengetahui segala sesuatu. Ketika dia tahu bahwasanya yang memberikan musibah kepada dia adalah Zat yang maha adil, Zat yang maha sayang kepada hambanya yang beriman, ya. Zat yang tidak akan berbuat zalim kepada Tuhan, yang tidak akan berbuat zalim kepada hambanya, Tuhan yang lebih tahu apa yang terbaik bagi hambanya, ya. Dia hadirkan itu semua, maka dia akan ridha dan pasrah. Dia akan ridha dan pasrah. Dia tahu bahwa ini keputusan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Dia ridha dan dia pasrah, ya. Dan demikian kalau setiap orang meyakini akan hal tersebut, dia akan mudah pasrah dengan apa yang Allah takdirkan kepadanya. Kenapa? Karena Tuhan yang memberikan takdir tersebut bi kulli syai'in alim. Dia maha mengetahui atas segala sesuatu. Dia maha mengetahui apa yang terbaik bagi hambanya. Dia maha mengetahui kadar musibah yang akan diberikan kepada hambanya. Dia akan mengetahui kemampuan hambanya dalam menghadapi musibah. Ya, dia yang lebih mengetahui, ya, apa yang lebih maslahat bagi hambanya. Karena Tuhan tersebut mengetahui semuanya, segala sesuatu, baik mikro maupun makro, dari segala sisi dia tahu. Sementara kita manusia penuh dengan keterbatasan. Kita hanya melihat mengukur maslahat dari satu sisi. Menurut kita ini maslahat. Ternyata di balik musibah ada maslahat. Di balik musibah ada maslahat, dan maslahat itu banyak, maslahat duniawi, maslahat ukhrawi, ya, keyakinan, keimanan yang bertambah. Allah gembleng kita sedikit demi sedikit, ya. Oleh karenanya, kalau kita tahu semua adalah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, maka kita lebih mudah menerima dan kita tenteram, karena kita bersandar kepada Tuhan yang Maha Adil, yang Maha Baik, tidak berbuat zalim kepada hamba-hambanya, yang Maha Sayang, lebih tahu tentang maslahat hamba-hambanya. Nah, ini harus kita yakini, ya. Oleh karenanya, untuk membantu hal ini, ketika kita terkena musibah, kita langsung mengatakan qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini semua takdir Allah. Ya, kita ingatkan bahwasanya ini kejadian ada yang atur. Ya, mungkin karena sebab kita, mungkin karena kita maksiat, mungkin kita nakal, mungkin kita melanggar, atau karena Allah ingin menguji kita. Tapi kita tahu ini qadarullah. Ini semua takdir Allah. Ya, wa ma syaa fa'al. Ya, bahwasanya dan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Kita ucapkan lagi, alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam segala kondisi. Di balik musibah ini pasti ada kebaikan. Maka kita memuji Allah di dalam musibah ini, kita puji Allah. Kita bilang alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu kita ungkapkan ketika terkena musibah. Kemudian juga kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah dan kita kembali kepada Allah. Dah, kita ini hanya hamba-hamba Allah. Allah yang mengatur kita. Kita pasrah dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Dan yakin bahwasanya yang membuat musibah ini bi kulli syai'in alim. Makanya Allah tutup dengan ayatnya Allah bi kulli syai'in alim. Maha mengetahui atas segala sesuatu. Dia tahu kadar musibah yang pas menimpa kita. Yang kalau kita hadapi dengan baik, kita akan membawa banyak kemaslahatan. Tugas kita ketika terkena musibah cuma tugas kita apa? Nerima. Adalah terima, pasrah, ridho, ya. Kalau bisa bersyukur, alhamdulillah. Dan jika bisa bersyukur, tentu lebih baik. Itu yang terbaik, tapi tidak harus. Ya. Maka Allah akan beri, kalau dia sudah pasrah, dia tahu ini dari si Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian dia sabar, ya, maka Allah akan beri petunjuk kepada hatinya. Diberi apa? Keyakinan. Tambah iman. Ya. Menghilangkan penyakit hati. Subhanallah. Ini yang sering saya ingatkan. Ibnu Qayyim rahimahullah menyatakan betapa banyak musibah adalah obat. Seperti orang-orang sakit. Orang sakit dikasih obat-obat, tentunya kalau dokter yang handal, antum kan para dokter, tentu dia tahu kadarnya. Kadarnya sekian, berapa lama minum obat, ya. Kalau memang parah harus ditambah lagi dosisnya, kalau sudah mungkin dikurangi. Dokter tahu persis tentang apa yang pas dengan dia, karena itu bidangnya, ya. Nah, kalau tidak dikasih obat, mungkin penyakit semakin parah tanpa dia sadari. Penyakit parah, semakin parah. Nah, kira-kira demikian fungsi musibah. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, ketika Allah kasih musibah, mungkin Allah ingin bersihkan hati kita dari berbagai macam penyakit. Di antara kita ada yang sombong, ada yang angkuh, ada yang terlalu pede, ada yang ujub. Ya. Kalau tidak dikasih musibah, semakin ujub.

maka dia bisa terkena penyakit Fir'aun, penyakit kesombongan, penyakit keangkuhan. Disebutkan bahwasanya Fir'aun itu merasa disebagai Tuhan karena dia diberi umur panjang dan kuasanya semakin besar, kekuasaannya semakin tinggi, semakin sukses, semakin hebat, maka dia lupa diri sehingga dia merasa dirinya sebagai Tuhan. Maka orang yang tidak pernah terkena musibah terkadang lupa diri. Maka anggap saja itu adalah obat yang Allah berikan pada kita. Atau mungkin karena kenakalan yang kita lakukan, maksiat yang kita lakukan, maka ini obat. Makanya kalau orang terkena musibah dikatakan tuhur insyaAllah, semoga sebagai pelebur dosa-dosa, penggugur dosa-dosa. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adhan hatta syauka yushakuha illa kafarallahu bihi khataya." Tidaklah seorang muslim ditimpa dengan kesedihan, dengan keletihan, dengan sakit, gundah gulana, kesedihan, kegelisahan, kekhawatiran, bahkan duri yang mengenainya kecuali Allah akan menghapuskan dosa-dosanya. Jadi, yakinlah Tuhan yang berikan kita musibah ini semua dari Allah Subhanahu wa taala. Saya terkena ini sudah ditakdirkan. Allah yang mencatat, Allah yang telah menentukan, dan Tuhan kita sayang sama kita kalau kita bertakwa kepadanya. Kalau memang musibah ini adalah dikenakan kepada saya, pasti ada kemaslahatan bagi saya. Jadi yang tugas kita terima. Kalau kita enggak terima jadi masalah, itu jadi masalah. Kalau kita enggak terima kita meronta, ini benar-benar musibah sesungguhnya. Tidak ada sesuatu di balik itu kecuali kebinasaan. Ya. Semakin menjadikan seorang terpuruk, semakin terhina. Jika dia tidak menerima, dia meronta. Maka orang muslim tidak demikian, orang mukmin tidak demikian. Ketika terkena musibah ini dari Allah dan Allah tahu kadarnya. Wallahu bi kulli syai'in alim. Allah maha ilmu atas segala sesuatu. Yang pas buat kita apa? Seperti saya katakan tadi, logikanya sederhana seperti dokter mengobati pasien. Mana pasien suka obat? Enggak ada pasien suka obat. Pahit, inilah, harus operasi lah, harus potong ini, enggak boleh makan inilah, macam-macam. Tapi Allah tahu kadarnya, berapa lamanya, jenis penyakit yang dihadapi, maka terima. Kapan kita terima, maka akan banyak masalah dibalik itu. Keimanan akan semakin tinggi. Kalau orang sudah imannya semakin tinggi, dia akan bahagia. Benar, dia dapat musibah, tapi kebahagiaannya semakin tinggi. Lihat Nabi SAW, hidupnya dipenuhi dengan musibah. Tetapi dia orang yang paling berbahagia. Orang yang paling murah senyum Nabi Muhammad SAW. Padahal musibah menimpanya bertubi-tubi, tiada henti-hentinya. Kenapa iman semakin bertambah? Semakin bahagia jika iman seorang bertambah. Ya. Kemudian tadi, menggugurkan dosa-dosa, menambah iman, menghilangkan penyakit hati, dan menggugurkan dosa-dosa. Baik, ini ayat pertama terkait dengan beriman bahwasanya musibah telah ditakdirkan dan tidak terjadi kecuali izin Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalam surat Al-Hadid ayat 22, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Yeah, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allah yasir likai la ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Perhatikan, Allah berfirman tidak ada musibah yang menimpa di bumi, fil ardi, musibah di bumi. Di bumi banyak bencana alam, di lautan, ya, kecelakaan, di bumi banyak kejadian di bumi ini, musibah-musibah. Wala fi anfusikum misalnya penyakit, ada yang meninggal di antara keluarga kita, orang yang kita cintai meninggal dunia, kita sendiri sakit, dan macam-macam musibah menimpa diri kita. Illa fi kitab, kecuali sudah tercatat lauhil mahfuz. Min qabli an nabra'aha, sebelum kami ciptakan kejadian tersebut. Sudah dicatat sebelumnya, sebelum kami mengeksekusi, sehingga terjadilah musibah tersebut. Inna dhalika 'ala Allah yasir. Ini semua mudah bagi Allah. Semua kejadian sesuai dengan catatan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah bi kulli syai'in alim, karena Allah Maha Qudrah, Maha ilmu, Maha semuanya. Semuanya mudah bagi Allah. Tidak ada yang meleset dari catatan tersebut, ya. Ma asabaka lam yakun li ikhti'ak. Nabi

menyuruh kita untuk meyakini apa yang menimpamu tidak akan meleset darimu. Wa ma akhtaaka lam yakun liyusibak, dan apa yang meleset darimu tidak akan mengenaimu. Kalau sudah catat kena musibah tidak akan bisa selamat. Tidak akan bisa menghindar. Meskipun satu dunia ingin menolong kita agar terhindar dari musibah tersebut, tidak bakalan. Tidak bakalan. Ma asabaka lam yakun liyukhti'ak, apa yang sudah dicatat akan mengenaimu tidak akan meleset darimu, dan apa yang meleset, semua orang berusaha untuk mencelakakan kita, tapi kalau Allah sudah takdirkan meleset tidak akan mengena, ya. Inna dzalika Allah yasir, semuanya mudah. Buat apa tujuannya? Likaila ta'saw ala ma fatakum, agar kalian tidak putus asa dari apa yang luput darimu, karena tahu ini semua dicatat, pasti ada kebaikannya. Wala tafrahu bima atakum, dan jangan sombong dengan apa yang Allah berikan padamu. Ini tujuan dari kita terkadang terkena musibah, untuk memanage hati kita. Allah maintain hati kita agar hati kita stabil. Karena kalau kita diberi musibah, diberi kesenangan terus, akhirnya kita bisa sombong dan angkuh. Tapi kalau kita dikasih musibah, ya, kita lupa bahwasanya sudah dicatat oleh Allah, kita bisa putus asa. Maka Allah jelaskan semua sudah ditakdirkan, dan yang mentakdirkan tersebut ala zat yang ar-rahim, yang maha penyayang, al-bar yang maha baik, al-ghafur yang maha pengampun, ya, yang maha adil, yang tidak berbuat zalim. Ma rabbuka bidh-dhallami lil-'abid, yang lebih sayang kepada hambanya daripada seorang ibu kepada anaknya, yang lebih tahu tentang masalah kita. Syaratnya semua, syaratnya kita harus, tugas kita adalah menerima. Ini yang saya sampaikan, harus kita terima. Barah hidup ini akan menjadi tenteram dan tenang, ya. Hidup ini menjadi tenteram dan tenang. Ini pilar yang pertama, bahwasanya semua yang sudah ditakdirkan, semua yang terjadi musibah, tidak ada yang keluar dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Sudah. Tapi kita masuk pilar yang kedua. Pilar kedua yaitu setelah kesulitan ada kemudahan. Untuk bahas ini kita ada dua ayat, satunya dalam surat Asy-Syarah atau Al-Insyirah, yang satunya dalam surat At-Talaq, ya. Satu nomor ayatnya. Tolak ayat 7, yang satu dalam surat Asy-Syarah, akhir surat Asy-Syarah sebelum akhir, ya. Itu alam nasyrah laka syadrak, atau al-insyirah Asy-Syarah, ya. Kemudian yang satunya lagi dalam surat At-Talaq ayat 7. Adapun al-insyirah, inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Kita semua sudah hafal, cuma ingin cari nomor ayatnya. Ayat 6, ayat 5 dan ayat 6. Baik, kita bahas dulu, kita tulis ayatnya. Saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Saya ja'alullahu ba'da usri yusran, Allah akan menjadikan kemudahan setelah kesulitan. Yang kesatunya yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, fa inna ma'al usri yusran, innama al usri yusran, innama al usri yusran. Baik, kita artikan, sesungguhnya bersama kemudahan ada kesulitan, bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya di sini ada maka sesungguhnya. Di sini sesungguhnya bersama kesulitan
ada kemudahan. Nah, saya ingin menyampaikan di sini bahwasanya Allah menekankan bahwasanya bersama dengan kesulitan itu ada kemudahan, ya, dari beberapa sisi, ya. Poin pertama, ya, penekanan pertama, jadi kebersamaan ini, ya, Allah menunjukkan bahwasanya di balik kesulitan ada kemudahan. Di balik kesulitan ada kemudahan. Dalam ayat ini dari empat sisi. Yang pertama, Allah buka dengan inna. Inna artinya sesungguhnya. Allah tekankan. Dan ini adalah penekanan. Sesungguhnya bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Allah mengulang-ulangi pernyataan tersebut. Allah mengulangi dua kali. Allah mengulangi dua kali. Dan ini tambahan penekanan tentunya. Tambahan penekanan. Jadi kalau kita dapat musibah, kita ingat pilar pertama, kita ingat juga pilar yang kedua. Bahwasanya bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Kemudian yang ketiga, berarti yang ketiga, di sini Allah Subhanahu wa taala menyebut kesulitan sekali, menyebut kemudahan dua kali. Allah sebut kesulitan sekali, adapun kemudahan disebut dua kali. Disebut dua kali. Oleh karenanya sebagian sahabat Ibnu Mas'ud mengatakan walan yagliba al-usru yusrain, ya. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, satu kesulitan tidak akan mendominasi dua kemudahan. Kok bisa disebut kesulitan dua sekali dan kemudahan disebut dua kali? Padahal ayatnya sama-sama dua. Al-usr, yusr. Perhatikan. Al-usr disebut, artinya al-usr artinya kesulitan. Al-usr. Diulangi lagi al-usr. Yusron, diulangi lagi yusron. Harusnya sama-sama dua. Tapi kata para ulama, kalau siapa yang tahu bahasa Arab, dia tahu al-usr di sini ada alif lam. Perhatikan. Al-usr ada alif lam. Alif lam disebut dengan alif lam al-ahdiyah. Yaitu kalau kita bahasa kita artikan sungguhnya bersama kesulitan itu, kesulitan yang sudah kita ngerti. Beda dengan yusran. Yusran tanpa alif lam, dia nakirah. Yusran bukan al-yusra, tapi yusran. Nah, dalam bahasa Arab yusran itu nakirah tidak kita ketahui, atau nakirah tidak ditertentu. Sehingga ketika al-yusra, sungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan yang tidak tertentu. Kemudian Allah ulangi, sungguhnya inna ma'al usri, yang kedua, ayat yang kedua, inna ma'al usri, sungguhnya bersama kemudahan itu. Nah, kemudahan sungguhnya bersama kesulitan itu. Jadi kesulitan itu di ayat yang nomor 5 dan ayat nomor 6 ini sama saja. Jadi al-usr sama al-usr yang ini sama al-usr yang pertama ini sama. Karena menggunakan alif lam al-ahdiyah, yaitu kalau kita artikan bahasa Indonesia, sungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Kita ulangi lagi. Jadi fa inna ma'al usri yusra artinya sungguhnya bersama kesulitan itu atau kesulitan tersebut ada kemudahan. Kemudian diulangi lagi. Inna ma'al usri yusra ayat ke-6, sungguhnya bersama kesulitan tersebut ada kemudahan. Nah, tersebut berarti kesulitannya sama. Jadi sebenarnya satu yang diulangi. Adapun yusran nakirah, yusran yang di ayat ke-5 tidak sama dengan yusran kemudian di ayat ke-5 tidak sama dengan kemudahan ayat yang ke-6. Makanya para ulama, para sahabat memahami ayat ini menunjukkan fa innama al-usri yusran, innama al-usri yusran, bahwasanya al-usrnya disebut sekali berulang tapi satu, yaitu itu juga. Adapun yusran di ayat ke-5 tidak sama dengan yusran ayat yang ke-6. Sehingga berkatalah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dan juga disebut diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, mereka berkata falan yaghliba al-usru yusrain, maka satu kesulitan tidak akan mengalahkan, mendominasi dua kemudahan. Ini agar kita beriman bahwasanya di balik kesulitan ada kemudahan. Karena satu kesulitan ada dua kemudahan. Kemudian yang berikutnya, yang keempat dalam ayat ini,
yang menunjukkan penekanan bahwasanya ada kemudahan, Allah menggunakan kata ma'a. Fa inna ma'a, ma'a artinya bersama, ya. Artinya bersama. Tentunya bersama di sini adalah maksudnya bukan bersama pas-pasan gini, enggak, karena antara kesulitan dan kemudahan suatu yang kontradiktif. Tetapi kita maknakan kepada bersama di sini adalah artinya mendekati, karena suatu yang dekat disebut juga dengan kebersamaan. Sebagaimana dalam ayat yang ini, dalam ayat yang lain, perhatikan sini, Allah mengatakan sayaj'alullahu ba'da usrin yusran, Allah akan menjadikan kemudahan setelah. Tapi setelah itu sangat dekat. Setelah itu sangat sangat dekat. Makanya diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, seandainya al-usr masuk ke dalam lubang fi hujr, masuk dalam lubang, maka yusr akan menyusul. Seandainya kesulitan masuk dalam lubang yang sempit, maka yusr akan menyusulnya. Belakangan tapi tidak lama. Tidak lama. Ya. Sehingga dekatnya ini menunjukkan dekatnya kemudahan dengan kesulitan. Ya. Ini tidak lama lagi. Makanya ini ditekankan dalam hadis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna nasra ma'a sabri, sungguhnya pertolongan datang dalam kesabaran. Tentu sabar dulu baru pertolongan, tidak bareng-bareng tapi dekat. Fa inna nasra ma'a sabr wal faraj ma'al karbi, dan sungguhnya jalan keluar datang bersama penderitaan, kesulitan. Ada kesulitan, kemudian akan datang al faraj. Wa inna ma'al usri yusran, dan bersama kesulitan ada kemudahan. Ini menekankan kepada kita bahwasanya apapun yang kita hadapi pasti ada kemudahan di balik itu. Tapi syaratnya harus bertakwa, itu syaratnya. Sama seperti yang pertama tadi, harus pasrah. Kalau ada, kita yakin semua dari si Allah, bagaimana kita bisa mendapatkan dampaknya? Kita pasrah terima, baru ada dampaknya. Demikian juga bagaimana kita bisa mengerti ayat ini bahwasanya benar-benar ada kemudahan ketika kita bertakwa. Syaratnya bertakwa. Makanya Allah berfirman dalam surat At-Talaq, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa, Allah berikan solusi baginya. Pasti ada solusi. Jika seorang menghadapi kesulitan dan tidak ada solusi, dia kurang bertakwa. Karena Allah telah menggambarkan bahwasanya kemudahan itu bersama dengan kesulitan, dekat. Dekat. Yang penting dia bertakwa, bersabar. Lihat Nabi Yusuf alaihissalam, innahu may yattaqi wa yashbir fa inna Allah la yudhi'u ajral muhsinin. Sungguhnya siapa yang bertakwa dan bersabar, Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat kebaikan. Makanya ini butuh ketakwaan untuk bisa merasakan efek daripada ayat ini, inna ma'al usri yusran. Tapi kalau kita tidak bertakwa, kita kesana kemari tanpa kembali kepada Allah, maka tidak ada faedahnya. Terlebih lagi sebenarnya Allah mengatakan di sini, lihat di sini fa, namanya fa. Fa di sini maka artinya, makanya saya tadi tambahkan maknanya fa inna, ayat pertama fa inna. Ayat ini, surat Asy-Syura ini bercerita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menghadapi kesulitan dalam dakwah. Maka Allah menghibur Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. Baru Allah mengatakan fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Ya. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, sebenarnya ayat ini khusus buat Nabi SAW. Ayat ini pada asalnya khusus buat Nabi. Asalnya tentang Nabi. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, ketika Nabi diuji dengan ujian yang berat, kesulitan dihadapi di Mekah, berat, Allah mengatakan, alam nasyrah laka sadra. Bukankah kami telah melapangkan dadamu? Meskipun banyak ujian, dadamu lapang. Warafa'na alam nasyrah laka sadrak wa rafa'na laka dhikrak, kami telah mengangkat penyebutanmu, ya. Kemudian wa rafa'na alam nasyrah laka sadrak, gimana ayatnya, alam nasyrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak, dan kami telah menghilangkan dosa yang menjadi beban pada dirimu, alladhi anqadha dhahrak, yang membuat beban pada punggungmu. Ya Allah, hilangkan semuanya. Kemudian bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, baru Allah mengatakan wa rafa'na laka dzikrak, dan kami telah memuliakan engkau. Setelah itu Allah berkata, maka sungguhnya kesulitan yang kau hadapi itu akan ada kemudahan. Kesulitan yang kau hadapi itu akan ada kemudahan. Namun ayat ini meskipun terkait dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun berlaku pada umatnya. Makanya dipahami oleh para sahabat. Ayat ini berlaku pada umatnya ketika Abu Ubaidah bin Jarrah
di negeri Syam berperang dan dia mengalami kesulitan, dia dikirim surat sama Umar. Umar ketika jadi Amirul Mukminin, dia mengatakan, "Ya Umar, musuh terlalu banyak. Musuh terlalu banyak. Apa yang harus aku lakukan?" Maka Umar kirim surat. Umar mengatakan, "Seorang mukmin betapapun dia dalam kondisi sulit, sungguhnya ada kemudahan." Kemudian dia menyebutkan, innama al-usri yusran, falan yagliba al-usri yusrain. Kata Umar, tidak akan kesulitan, tidak akan satu kesulitan, tidak akan mendominasi dua kemudahan. Jadi Abu Ubaidah semangat lagi dengan nasihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi ayat ini, nah, untuk kita bisa mendapatkan faedah ayat ini, maka kita berusaha bertakwa sebagaimana Nabi SAW bertakwa. Maka jika tidak bertakwa, kita tidak akan mendapat efek ini. Jadi perlu kita yakini, di balik kesulitan ada kemudahan, bahkan kemudahan tersebut sangat dekat. Bahkan sebenarnya mengatakan, ketika misalnya seorang terkena musibah, dia kecelakaan, mobil ketabrak, subhanallah, dia rugi mobil tersebut, dia mungkin sama istri sama anaknya, tapi kemudian dia lihat ternyata di balik kesulitan ini ada kemudahan, ternyata anak istri masih selamat, alhamdulillah. Ada kesulitan, tapi di balik itu ada kemudahan. Bayangkan kalau istrinya kemudian celaka, anaknya celaka, semakin berat, ya. Artinya kalau dia merenungkan dalam musibah yang sedang dihadapi tadi, pasti ada kemudahan yang Allah berikan segera, ya. Di antara kemudahan tersebut, misalnya hatinya menjadi sabar dan tegar, itu kemudahan. Kemudahan tidak harus kesulitan tersebut hilang tiba-tiba, enggak. Kadang bertahap, Allah perbaiki hati dulu, mulai kemudahan-kemudahan diberikan, mulai jalan keluar, titik terang mulai kelihatan, seperti itu. Ya, tapi kemudahan itu akan datang segera, namun tidak langsung, mungkin bertahap, tapi datang kemudahan demi kemudahan sehingga akhirnya hilanglah kesulitan tersebut. Tapi ini poin yang pilar yang kedua. Sudah.

0: Tapi pilar yang ketiga, ini sudah kita singgung sebenarnya, ya. Tidak ada yang bisa menghilangkan musibah kecuali Allah. Ini poin penting. Mengangkat musibah kecuali Allah. Yang membuat musibah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tentu dengan sebab-sebab, mungkin sebab maksiat kita atau hal yang lain. Maka Allah yang menurunkan musibah dan Allah akan mengangkat musibah. Maka solusi pertama dalam menghadapi masalah, solusi pertama kembali kepada Allah. Ya. Solusi pertama kembali kepada Allah. Caranya kembali kepada Allah gimana? Segera istighfar. Segera bertobat. Perkataan Ali radhiyallahu anhu, "Ma nazala bala'un illa bidzam wa ma rufi'a illa bitaubah." Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Ma nazala bala'un illa bidzambin wa ma rufi'a illa bitaubah." Bitaubah. Tidak turun musibah kecuali karena dosa, dan tidak diangkat kecuali dengan taubat. Ketika kita terkena musibah, yang pertama introspeksi diri, segera bertaubat. Astagfirullah, tubuh astagfirullah. Kita pasti punya dosa, pasti punya dosa. Apalagi zaman sekarang pasti dosa. Siapa yang berinteraksi dengan medsos pasti berdosa. Siapa yang banyak omong pasti berdosa. Man kathura kalamahu kathura kalamu kathura khata'uhu. Siapa yang banyak omong pasti banyak salahnya. Siapa yang banyak komentar pasti banyak salahnya. Siapa di antara kita tidak suka komentar? Semua dikomentari. Komentar juga kadang menunjukkan kecerdasan lah apalah, banyak hal. Komentar sambil nyinyir, komentar sambil menuduh, padahal belum tentu ada bukti yang kita tuduh. Semakin banyak kita berita, semakin banyak kita komentar. Sehingga kalau ada terkena musibah, segera bertobat, ya. Benar, saya sering sampaikan, musibah itu mengenai seorang ada dua kemungkinan. Pertama, karena dosa-dosanya. Kedua, mungkin untuk diangkat derajatnya. Kalau kita bilang musibah yang terkena para anbiya, para nabi, para ulama, ya kita bilang kemungkinan besar karena ujian untuk mengangkat iman. Tapi kalau kita-kita ini, kita, saya, para dokter, kemungkinan besar 99% adalah karena maksiat yang kita lakukan. Nah, ruang kerja kita dalam tanda kutip mengharuskan terkadang kita maksiat. Gimana ya? Terkadang tidak darurat, tapi kita bermudah-mudahan memandang yang tidak perlu dipandang, ya. Memberi resep yang tidak perlu diberi resep, ya. Banyak hal terikat dengan sistem dan macam-macam. Maka kalau kita terkena musibah, pertama segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain bertobat, yang kedua, meningkatkan ketakwaan. Tadi dalam surat At-Talaq, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. La yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Saya sering sampaikan ini, Allah berfirman di dalam surat At-Talaq. Quran surat At-Talaq, surat cerai. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi baginya. Dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Siapa yang bertawakal kepada Allah, fahu hasbuh, maka Allah akan cukup baginya. Ini ayat semua terkait dengan masalah talak. Dan di antara musibah yang berat dihadapi oleh seorang dalam kehidupannya, saya sering sampaikan, kehidupan dalam rumah tangga, ketika dia harus berpisah dari pasangannya, apalagi sudah punya anak-anak, apalagi sudah menjalani kehidupan rumah tangga yang panjang, ini paling berat. Tetapi meskipun kondisi yang sangat pelik dan berat tersebut, kalau seorang bertakwa baik laki-laki maupun wanitanya, maka pasti ada solusinya. Pasti ada solusinya. Ya. Pasti ada solusi. Ketika tidak ada solusi, melanggar aturan-aturan. Cerai ada aturannya, baik laki-laki maupun perempuan. Allah sebut dalam surat tersebut. Namun kenapa kebanyakan orang ketika cerai tidak ada solusi? Jadi janda akhirnya tidak ada yang ngurusin. Suami akhirnya mungkin jadi nakal. Anak-anak terbengkalai. Kenapa? Karena dua-duanya tidak menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak bertakwa kepada Allah dalam menjalani proses perceraian, tidak bertakwa kepada Allah dalam menghadapi akibat dari perceraian, tidak bertakwa. Ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa ya'tina bil fahishati mubayyinah. Kalau sudah mencerai wanita, maka jangan usir dia dari rumahnya. Dan sang wanita tidak boleh keluar dari rumahnya. Sekarang banyak orang melanggar. Jangankan dicerai, belum dicerai saja kabur dari rumah. Mau dicerai saja enggak boleh kabur dari rumah. Laki-laki enggak boleh ngusir istrinya. Ini sudah dicerai. Ini sekarang belum dicerai sudah kabur dari rumah. Gimana mau ada solusi dari Allah Subhanahu wa taala? Allah mengatakan, "Ya ayyuhan nabi, idza talaqtumun nisaa fa talliquhunna li iddatihinna wa ahsul iddah." Wahai nabi dan kaum mukminin, kalau kalian mencerai, maka ceraikan dengan aturannya. Wa ahsul iddah, dan hitung masa iddahnya, ya. Maksudnya apa? Cerai dalam kondisi wanita suci belum digauli, itu baru kita boleh jatuhkan cerai pun talak satu. Lihat bagaimana orang menceraikan, kapan emosi dia cerai. Tidak tahu istrinya haid, tidak tahu istrinya sudah dia gauli, tidak peduli, emosi cerai. Memang ada orang mau cerai mikir-mikir dulu, sudah saya gauli atau belum. Kalau sudah saya gauli, enggak boleh saya ceraikan. Lagi haid atau belum, atau sudah suci. Kalau lagi haid, enggak boleh saya ceraikan. Siapa yang mikir seperti itu kalau mau jatuhkan cerai? Kapan emosi, kamu saya cerai, cerai 100. Ya, enggak ada solusi. Enggak ada solusi. Ya. Maka apapun masalahnya, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti ada solusi. Allah solusi yang terbaik. Ya. Bahkan kalau orang sakit parah, kemudian kembali bertakwa kepada Allah, seandainya dia pun dia meninggal, yakinlah itu solusi yang terbaik. Seandainya dia pun dia meninggal, itu solusi yang terbaik bagi dia. Dia tidak tahu kalau dia beri kesehatan apakah dia lebih bertakwa atau lebih parah, umur panjang menambah kedekatan pada Allah atau semakin jauh. Lebih bagus dia meninggal dalam kondisi bertobat kepada Allah. Jadi masalah apapun, bertobat, perbaiki diri. Mulailah beribadah, mulai puasa Senin Kamis, mulailah sholat malam, banyak baca Quran. Bukan terkena masalah kemudian baca ini maksiat, nonton film, cari hiburan, minum bir, ngobrol sana sini, ngalor ngidul, curhat kemana-mana, tulis di status, baca komentar orang, apa solusi seperti itu? Bikin status, ribut-ribut lawan status di medsos, buang-buang umur, tidak ada solusi. Bukan itu cara bertakwa. Bertakwa itu innama ashku bathi wa huzni ila Allah, sebagaimana perkataan Nabi Yakub, tidaklah aku mengeluhkan kesedihanku kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu baru kita yakin bahwasanya yang bisa mengangkat musibah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa mengangkat. Oleh karenanya, siapa yang menyerahkan kepada Allah, Allah pasti kasih solusi. Maka di sini Allah mengatakan wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Pertama di sini perhatikan. Dan Allah berikan rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Kenapa? Karena orang kalau dalam kondisi pelik, dia bingung dari mana dia ada solusi, dia bingung. Tapi Allah sudah bilang, akan ada solusi rizki dari arah yang kau tidak sangka. Siapa yang atur? Serahkan kepada Allah. Syaratnya kamu bertakwa. Ikhtiar, tapi kamu bertakwa. Jangan cuma ikhtiar ke dokter, kesana, kemari, curhat, tapi tidak ada takwa. Ya. Karena sebagian orang kalau sudah terkena musibah, dia menyangka sudah tidak ada solusi sama sekali. Tapi Allah sebutkan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Ya. Karena Allah yang menangani urusannya, Allah yang akan mengangkat musibahnya. Tapi yang terakhir ya sudah. Yang keempat ini pilar tambahan, pilar keempat. Rezeki semua sudah ditanggung di tangan Allah. Tentunya ayat ini terlalu banyak tentang masalah rezeki, ya. Kita sebagaimana yakin ajal sudah ditentukan, mau olahraga kek, mau berobat kek, mau ini, kalau sudah dikasih, tetap seorang ikhtiar, tapi kita tahu ajal kita sudah ditentukan. Tidak ada yang bisa mau ngotak-ngatik ajal kita. Yang ditentukan hanya Allah Subhanahu wa taala. Kaitannya dengan ajal, rezeki pun demikian. Malaikat sudah mencatat bikat bi rizqihi wa ajalihi. Sebagaimana ajal kita yakin sudah ditentukan, rezeki pun sudah ditentukan. Tentunya semua ada sebab. Ajal ada sebabnya. Ya, kalau mau ini ya, olahraga, tapi kalau sudah datang ajal kita enggak bisa menghindar. Rezeki pun demikian, ada sebab-sebabnya. Ada orang berusaha, terkadang dapat, terkadang tidak, tapi ada sebabnya. Kita berusaha. Cuma yakin rezeki di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ingin saya tekankan ini bahwasanya rezeki itu ada dua, ya. Agar kita tidak suudzon selalu kepada Allah Subhanahu wa taala, rezeki ada dua. Yang pertama, rezeki hissi. Hissi yaitu jasmani, ya. Yang kedua adalah rezeki maknawi. Terkait dengan rohani, ya. Dan Allah dalam Al-Quran menyebut rezeki banyak. Terkadang rezeki maknanya makanan, ya. Terkadang maknanya nafkah, terkadang namanya hujan disebut rezeki. Terkadang sawab, ya. La tahsabanna alladhina kutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan kalian menyangka orang-orang yang terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala telah meninggal di alam sana, tetapi mereka di sisi Allah yurzaqun ayyuthabun. Mereka diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada rezeki berupa kebahagiaan yang mereka rasakan, rezeki maknawi, pahala, ya. Demikian juga Allah berfirman tentang penghuni surga, kata Allah yurzaquna fiha bighairi hisab. Bahwasanya penghuni surga diberi rezeki pahala yang luas, dan pahala tidak mencakup jasmani saja, tapi juga kebahagiaan, ketenteraman, kegembiraan. Oleh karenanya rezeki ada dua model. Saya bacakan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam Majmu' Fatawa jilid 10 halaman 555. Kata Ibnu Taimiyah, "Wa rizqu ya ummu kullama yantafi'u bihi al-murtaziqu, fal insanu yurzaqu at-ta'ama wash-sharaba wal-libasa wa ma yantafi'u بسمعه وبصره وشمه ويرزق ما ينتفع به باطنه من علم وإيمان وفرح وسرور وقوة ونور وتأييد وغير ذلك. Kata Syekhul Islam Taimiyah, rizki mencakup seluruh yang diambil manfaatnya oleh penerima rizki. Kemudian beliau sebutkan dua model rizki. Manusia diberi rizki makanan, ini rizki yang hissi, yang jasmani, yang jasad, ya, yang kelihatan. Diberi rizki makanan, minuman, pakaian, ini semua rizki. Istri, ya, anak-anak, semua rezeki. Wa yantafi'u bisam'ihi, yang bisa bermanfaat bagi pendengarannya, bagi penglihatannya, bagi penciumannya, ya. Dan juga wa yurzaqu ma yantafi'u batinuhu. Kemudian juga rezeki, manusia diberi rezeki dengan rezeki batin, seperti ilmu. Ilmu itu rezeki. Ya. Ilmu rezeki. Makanya apa kata Nabi SAW, al-ulama warasatul anbiya wal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman wa innama warasatul ilma. Sungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi, dan para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, tapi mewariskan ilmu. Ilmu itu rizki yang banyak, membuat orang tenteram, orang berwawasan, orang menjadi beriman kepada Allah. Kemudian iman, iman adalah rizki. Orang mencari kebahagiaan iman. Dia dalam kondisi apapun dia bahagia, dia tenteram, dia nyaman. Farahin wa sururin, kegembiraan, kekuatan, cahaya, pertolongan dari Allah, itu semua rizki. Jadi jangan kita membatasi rizki pada makanan, tempat tidur, mobil. Enggak, rizki itu banyak, ya. Istri yang soleha, yang bahagian kita, rizki yang luar biasa. Anak-anak yang soleh, rizki yang luar biasa. Tetangga yang nyaman, rizki yang luar biasa, ya. Itu semua maknawi, ya. Ya. Dan itu kalau kita tahu bahwasanya rizki itu banyak, maka kita hendaknya bersyukur. Iman, kita bisa ngaji, duduk. Kalau orang sibuk maksiat, mungkin malam minggu kemana nonton macam-macam, buang-buang umur, kita ngaji alhamdulillah, mengingat Rabbul Alamin, ya. Maka kita tahu bahwa rezeki ada dua model. Semuanya telah tercatat, tinggal kita sudah tercatat, tapi kita harus ikhtiar. Tapi harus ikhtiar. Nah, ikhtiar ini, ya, disertai dengan doa, ya, berdoa, jangan lupa doa, berusaha. Ya, Rasulullah SAW ketika habis sholat subuh, beliau berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amal mutaqabbala. Ya Allah, berikan aku ilmu bermanfaat, rizki yang tayyib, yang halal, dan amal yang diterima. Maka seorang ketika mencari rizki, dia berusaha, tapi dia terima apa Allah berikan kepada dia. Apa yang wasiat bagi dia, itu yang terbaik bagi dia. Demi Allah, bukan berarti orang punya kekayaan yang banyak kemudian dia pasti bahagia, ya. Kadang kita melihat dari sisi materi, orang mobilnya banyak, ininya, kita sangka dia super bahagia, padahal belum tentu. Ketika dia memiliki harta yang banyak, banyak konsekuensi yang harus dia lakukan. Mungkin perusahaannya banyak, dia harus banyak yang dia pikirkan, ya, harus banyak pajak yang harus dia bayar, ya. Urusan ini, urusan sana banyak, ya. Terkadang seorang kaya raya tidak sempat tidur, tidak ada waktu buat keluarga, habis waktunya untuk urusin hartanya, ya. Sementara yang pas-pasan tidak banyak urusan, tidur, ngobrol sama istri, sama anak, ketawa ke TV, tidur tanpa beban. Sementara si kaya tidur dengan beban, mikir utang, mikir tagihan, mikir macam-macam, mikir harus bagaimana proses pekerjaan yang berikutnya, persaingan bagaimana ke depan, bagaimana perubahan politik, dia ikut berita terus. Berbeda orang. Kalau orang tidak beriman lebih parah lagi. Makanya saya sampaikan ayat wala tujibuka amwaluhum wala tujibuka ajsamukum wala amwaluhum wala tujibuka amwaluhum wala auladuhum innama yuridullahu yu'adzibahum biha fil hayatid dunya. Ya, jangan engkau wahai Rasulullah terpesona dengan orang-orang munafik berupa harta mereka dan anak-anak mereka yang banyak. Sesungguhnya Allah ingin mengazab mereka dengan itu semua di dunia. Allah mengazab orang-orang munafik dengan harta dan anak-anak mereka. Saya carikan ayatnya. Surat At-Taubah ayat 55. Fala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum. Surat At-Taubah ayat 55. Jangan membuat engkau terpesona dengan harta mereka dan anak-anak mereka. Innama yuridullahu li'adzibahum biha fil hayatid dunya. Allah ingin menyiksa mereka di dalam kehidupan dunia ini dengan harta dan anak mereka. Bagaimana bisa, Ustaz? Bisa tersiksa ngurusin harta tidak nantinya. Kalau tidak beriman, orang maniak harta, tamak, tidak berhenti urus sana, urus kerja enggak berhenti-berhenti, ambil lemburan enggak berhenti terus. Belum lagi ini, kemudian dia harus beli ini, cari barang, cari ini, akhirnya dia sendiri tersiksa. Waktu istirahat kurang, waktu keluarga kurang, ketemu orang tua. Padahal kebahagiaan apa? Ngobrol sama istri kebahagiaan, ngobrol sama anak kebahagiaan, ngobrol sama tetangga, ke masjid baca Quran, umroh. Tapi dia sibuk, tersiksa dengan dunianya. Belum lagi tersiksa anak-anaknya nakal, bikin masalah ini, bikin masalah anu, urusan gak berhenti-berhenti, bikin kasus, tersiksa dengan anaknya, tersiksa dengan hartanya, tersiksa dengan anaknya. Apalagi kalau yang koruptor, ya, ambil uang banyak, gak berani beli yang mahal-mahal. Sekarang apalagi, ingin beli barang mahal, takut ketangkap KPK. Sehingga punya uang banyak, gatel, ingin beli, gak bisa. Hari tar uang di luar negeri lah, apalah. Tersiksa. Jadi, ketika kita tahu rezeki sudah di tangan Allah, kita berusaha apa yang Allah berikan itu yang terbaik sudah. Kita gak tahu kalau kita diberi rezeki lebih banyak, mungkin kita gak bisa amanah, kita gak bisa menjaga hak rezeki tersebut, kita bisa menghambur-hamburkannya, kita bisa lupa diri, kita bisa sombong, kita bisa angkuh, beli barang-barang yang tidak ada manfaatnya, beli mobil terlalu mahal, beli motor terlalu mahal, hisapnya kita gak bisa jawab nanti hari kiamat kelak. Oleh karenanya, kita melihat rezeki dengan jangan sisi rezeki yang jasmani saja, rezeki rohani juga kita harus perhatikan. Alhamdulillah, rezeki kita ada, Allah berikan kita keimanan, Allah mudahkan kita untuk mengaji, kita bisa sholat, alhamdulillah, kita bisa berjamaah, alhamdulillah, maka kita syukuri, sehingga dengan hidup kita tenang, ya. Wallah ta'ala alam bisawab, ini saya ingin saya sampaikan, semoga manfaat. Wallah alam bisawab, demikian saja yang ingin sampaikan. Wabillahi taufiq walhidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: النداء الأخير تعلن الحقوق الجوية العربية السعودية.
2: Kadang yang kita rindukan dari sebuah perjalanan ibadah bukan sekedar sampai di tanah suci, tetapi bagaimana perjalanan itu dijalani dengan lebih tenang, nyaman, dan penuh makna. Radio Kita FM bersama Mahakarya menghadirkan layanan perjalanan umroh dengan pendampingan yang lebih personal untuk Anda dan keluarga. Dengan suasana perjalanan yang lebih nyaman, jadwal yang lebih fleksibel, serta pelayanan yang lebih dekat dan terarah, agar ibadah terasa lebih khusyuk tanpa harus terburu-buru. Cocok untuk keluarga, pasangan, maupun sahabat perjalanan yang menginginkan pengalaman ibadah yang lebih tenang dan berkesan. Didukung layanan dan pendampingan profesional agar setiap momen menuju Baitullah terasa lebih nyaman sejak keberangkatan hingga kembali pulang. Karena setiap langkah menuju tanah suci bukan hanya tentang perjalanan, tetapi tentang mendekatkan hati kepada Allah. Informasi dan konsultasi dapat menghubungi marketing kami di 089-661-943-943. Semoga Allah mudahkan langkah menuju Baitullah. Amin ya rabbal alamin.
3: Bang, jangan lupa foto dulu ya.
4: Ah, iya benar, Man.
3: Iya, Bang, biar enak laporannya.
4: Ah, benar juga, Man. Coba sini lihat hasil cepretannya. Masya Allah, Masya Allah. Gokil, Man. Bagus banget gambarnya. Jernih kayak masa depan. Tapi baru ya?
3: Iya bang, harganya juga lumayan bikin tabungan nangis. Tapi demi safe reward, sikat aja lah.
4: Wih, keren bener itu gadget. Masya Allah. Emang nih Salman mah paling up to date dah. Tapi ngomong-ngomong, bentar lagi kan Idul Adha. Udah pesen kambing belum buat kurban?
3: Aduh, buat kurban kayaknya tahun depan aja deh bang. Lagi seret ini. Harga kambing sekarang juga kan mahal-mahal budgetnya. Sayang banget kalau uangnya cuma buat kambing yang harganya sekali makan doang.
4: Loh, tunggu dulu. Coba saya tanya, itu HP harganya berapa? 8 juta? 9 juta?
3: Ya segitulah bang, namanya juga investasi gaya hidup.
4: Nah itu dia, buat HP yang harganya jutaan aja sanggup. Masa buat kurban yang cuma sepertiga atau setengah HP Anda itu dibilang mahal? Kan di Radio Kita FM ada programnya tuh, program kurban yang harganya gak sampai bikin antum batal beli kuota setahun man.
3: Iya juga ya, kalau dipikir-pikir buat beli barang mewah sanggup. Masa beli kambing yang palanya abadi malah bilang berat?
4: Betul, kurban itu bukan soal mampu atau gak mampu, tapi soal mau atau gak mau.
3: Aduh, jadi malu.
4: Daripada uangnya habis buat hal-hal yang menyusut nilainya, mending titip di akhirat lewat Radio Kita FM. Udah murah, mudah, dan transparan lagi.
3: Aduh, kena mental saya bang. Oke deh, mumpung masih ada sisa budget, saya daftar kurban sekarang juga deh di Radio Kita FM. Biar HP baru, pala juga baru.
4: Nah gitu dong, good job, barakallahu fikum.
5: 94,3 Kita meniti ilmu.
6: Wah, Radio Kita FM ini sekarang bagus sekali isi siarannya. Saya sering mendengarkan, banyak sekali manfaatnya.
7: Iya betul bah, saya juga sering dengar isinya nasihat, kajian, dan hal-hal yang mengingatkan kita kepada agama.
6: Kalau kita pasang iklan di sana, berarti bukan hanya sekadar promosi ya?
7: Betul sekali, kita juga ikut bantu operasional radio agar siaran dakwah terus berjalan.
6: Masya Allah, jadi usaha kita dikenal banyak orang sambil mendapat bagian dalam menyebarkan kebaikan.
7: Iya bah, mudah-mudahan begitu. Rezeki jalan, amal juga jalan.
6: Bagus sekali ini. Jarang ada kesempatan usaha sambil sekaligus mendukung dakwah.
7: Betul sekali bah. Kalau ada niat, mari coba pasang iklan di Radio Kita FM. Semoga usahanya makin berkah.
8: Alhamdulillah, kabar gembira bagi para pelaku UMKM yang ingin mengenalkan produk dagangan maupun jasanya melalui iklan di Radio Kita FM. Bonus promosi posting di halaman FB dan Instagram resmi Radio Kita FM. Untuk informasi lebih lanjut serta penawaran iklan perusahaan, pemerintahan, Talkshow, Edlib dan lainnya, silakan hubungi marketing Radio Kita FM di nomor 089-661-943-943.
9: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
10: Ketika kesibukan duniawi menjauhkan kita dari mengingat Allah.

Ketika Al-Quran semakin tersisihkan. Ketika keluarga Anda haus akan bimbingan Islam. Mari tingkatkan kualitas hidup Anda bersama Radio Kita, meniti ilmu, menata hati.

Sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan akan siksaan yang sangat pedih dari sisi Allah dan memberi berita gembira kepada orang-orang yang beriman yang mengerjakan amal soleh bahwa mereka akan mendapatkan pembalasan yang baik. Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Dan untuk memperingatkan kepada orang-orang yang berkata, Allah mengambil seorang anak.

Mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka tidak mengatakan sesuatu kecuali dusta.

0: Apakah barangkali kamu akan membunuh dirimu karena bersedih hati sesudah mereka berpaling, sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini, Al-Quran.
1: Inna ja'alna ma'ala al-ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala.
0: Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, agar kami menguji mereka, siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya.
1: Wa inna laja'iluna ma'alayha sa'idan juruza.
0: Dan sesungguhnya kami benar-benar akan menjadikan pula apa yang ada di atasnya menjadi tanah rata lagi tandus.

0: Ingatlah, tatkala pemuda-pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam goa, lalu mereka berdoa, "Wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami ini."
1: Fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinin adada.
0: Maka kami tutup telinga mereka beberapa tahun dalam goa itu.

0: Kemudian kami bangunkan mereka agar kami mengetahui manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung berapa lamanya mereka tinggal di dalam gua itu.
1: Nahnu

Kami ceritakan kisah mereka kepadamu Muhammad dengan sebenar-benarnya. Sesungguhnya mereka itu adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk.

kami telah meneguhkan hati mereka di waktu mereka berdiri. Lalu mereka berkata, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Kami sekali-kali tidak menyeru Tuhan selain Dia. Sesungguhnya kami kalau demikian telah mengucapkan perkataan yang amat jauh dari kebenaran.

0: kami ini telah menjadikan selain Dia sebagai Tuhan-Tuhan untuk disembah. Mengapa mereka tidak mengemukakan alasan yang terang tentang kepercayaan mereka? Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengadakan kebohongan terhadap Allah?
1: Wa idh

0: ويهيئ لكم من أمركم مرفقا.
1: Dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu. Niscaya Tuhanmu akan melimpahkan sebagian rahmatnya kepadamu dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusan kamu.

Dan kamu akan melihat matahari ketika terbit, condong dari gua mereka ke sebelah kanan. Dan bila matahari itu terbenam, menjauhi mereka ke sebelah kiri, sedang mereka berada dalam tempat yang luas dalam gua itu, itu adalah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa yang disesatkannya, maka kamu tak akan mendapatkan seorang pemimpin yang dapat memberi petunjuk kepadanya.

0: لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا.
1: Dan kamu mengira mereka itu bangun, padahal mereka tidur. Dan kami balik-balikan mereka ke kanan dan ke kiri, sedang anjing mereka menjulurkan kedua lengannya di muka pintu gua. Dan jika kamu menyaksikan mereka, tentulah kamu akan berpaling dari mereka dengan melarikan diri. Dan tentulah hati kamu akan dipenuhi dengan ketakutan terhadap mereka.

0: منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا.
1: Dan demikianlah kami bangunkan mereka, agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka, "Sudah berapa lamakah kamu berada di sini?" Mereka menjawab, "Kita berada di sini sehari atau setengah hari." Berkata yang lain lagi, "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada di sini." Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah dia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut, dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seseorang pun.

0: ada. Sesungguhnya jika mereka dapat mengetahui tempatmu, niscaya mereka akan melempar kamu dengan batu atau memaksamu kembali kepada agama mereka. Dan jika demikian, niscaya kamu tidak akan beruntung selama-lamanya.
1: وكذلك

Dan demikian pula, kami mempertemukan manusia dengan mereka, agar manusia itu mengetahui bahwa janji Allah itu benar, dan bahwa kedatangan hari kiamat tidak ada keraguan padanya. Ketika orang-orang itu berselisih tentang urusan mereka, orang-orang itu berkata, dirikanlah sebuah bangunan di atas gua mereka. Tuhan mereka lebih mengetahui tentang mereka. Orang-orang yang berkuasa atas urusan mereka berkata, sesungguhnya kami akan mendirikan sebuah rumah peribadatan di atasnya.

0: ada.
1: Nanti ada orang yang akan mengatakan jumlah mereka adalah 3 orang, yang keempat adalah anjingnya, dan yang lain mengatakan jumlah mereka adalah 5 orang, yang keenam adalah anjingnya, sebagai terkaan terhadap barang yang gaib, dan yang lain lagi mengatakan jumlah mereka 7 orang, yang kedelapan adalah anjingnya. Katakanlah, Tuhanku lebih mengetahui jumlah mereka. Tidak ada orang yang mengetahui bilangan mereka kecuali sedikit. Karena itu, janganlah kamu Muhammad bertengkar tentang hal mereka kecuali pertengkaran lahir saja, dan jangan kamu menanyakan tentang mereka, pemuda-pemuda itu, kepada seorang pun di antara mereka.

0: dan mereka tinggal dalam gua mereka 300 tahun dan ditambah 9 tahun lagi.
1: Qulillahu a'lamu bima labithu lahu ghaibus samawati wal ardh abshir bihi wa

Katakanlah, Allah lebih mengetahui berapa lamanya mereka tinggal di goa. Kepunyaannya lah semua yang tersembunyi di langit dan di bumi. Alangkah terang penglihatannya dan alangkah tajam pendengarannya. Tak ada seorang pelindung pun bagi mereka selain daripadanya, dan Dia tidak mengambil seorang pun menjadi sekutunya dalam menetapkan keputusan.

0: bacakanlah apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Tuhanmu, Al-Quran. Tidak ada seorang pun yang dapat merubah kalimat-kalimatnya, dan kamu tidak akan dapat menemukan tempat berlindung selain daripadanya.
1: Wasbir nafsaka ma'alladhina yad'una rabbahum bilghadati wal'ashiyyi yuriduna wajhah.

0: Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridhaannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia ini. Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti hawa nafsunya, dan adalah keadaannya itu melampaui batas.
1: وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ

0: katakanlah, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Maka barang siapa yang ingin beriman, hendaklah ia beriman. Dan barang siapa yang ingin kafir, biarlah ia kafir. Sesungguhnya kami telah sediakan bagi orang-orang zalim itu neraka yang gejoloknya mengepung mereka. Dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek.
1: Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati inna la nudhi'u ajra man ahsana 'amala.
0: Sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal soleh, tentulah kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang mengerjakan amalannya dengan baik.

0: وحسنت مرتفقا.
1: Mereka itulah orang-orang yang bagi mereka syurga Aden, mengalir sungai-sungai di bawahnya. Dalam syurga itu mereka dihiasi dengan gelang emas, dan mereka memakai pakaian hijau dari sutra halus dan sutra tebal. Sedang mereka duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan yang indah. Itulah pahala yang sebaik-baiknya dan tempat istirahat yang indah.

0: Dan berikanlah kepada mereka sebuah perumpamaan, dua orang laki-laki, kami jadikan bagi seorang di antara keduanya yang kafir, dua buah kebun anggur, dan kami kelilingi kedua kebun itu dengan pohon-pohon kurma, dan di antara kedua kebun itu kami buatkan ladang.
1: Kiltal jannatayni atat ukulaha walam tazlim minhu syai'a wa fajjarna khilalahuma nahara.
0: Kedua buah kebun itu menghasilkan buahnya, dan kebun itu tiada kurang buahnya sedikit pun, dan kami alirkan sungai di celah-celah kedua kebun itu.

0: Dan dia mempunyai kekayaan yang besar. Maka ia berkata kepada kawannya yang mukmin, ketika ia bercakap-cakap dengan dia, "Hartaku lebih banyak daripada hartamu, dan pengikut-pengikutku lebih kuat."
1: Wadakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi qala ma adhunnu an tabida hadhihi abada.
0: Dan dia memasuki kebunnya, sedang dia zalim terhadap dirinya sendiri. Ia berkata, "Aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya."

aku tidak mengira hari kiamat itu akan datang. Dan jika sekiranya aku dikembalikan kepada Tuhanku, pasti aku akan mendapat tempat kembali yang lebih baik daripada kebun-kebun itu.

0: kawannya yang mukmin berkata kepadanya, sedang dia bercakap-cakap dengannya, "Apakah kamu kafir kepada Tuhan yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setetes air mani, lalu dia menjadikan kamu seorang laki-laki yang sempurna?"
1: Lakinnahu Allahu Rabbi wa la usyriku bi Rabbi ahada.
0: Tetapi aku percaya bahwa Dialah Allah Tuhanku, dan aku tidak mempersekutukan seorang pun dengan Tuhanku.

kamu tidak mengucapkan tatkala kamu memasuki kebunmu, Masya Allah, la quwwata illa billah. Sungguh, atas kehendak Allah, semua ini terwujud. Tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Sekiranya kamu anggap aku lebih sedikit darimu dalam hal harta dan keturunan.

0: maka mudah-mudahan Tuhanku akan memberikan kepadaku kebun yang lebih baik daripada kebunmu ini. Dan mudah-mudahan Dia mengirimkan ketentuan petir dari langit kepada kebunmu, hingga kebun itu menjadi tanah yang licin.
1: أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا.
0: Atau airnya menjadi surut ke dalam tanah, maka sekali-kali kamu tidak dapat menemukannya lagi.
1: وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية

Dan harta kekayaannya dibinasakan. Lalu ia membulak-balikan kedua tangannya, tanda menyesal terhadap apa yang ia telah belanjakan untuk itu. Sedang pohon anggur itu roboh bersama para-paranya. Dan dia berkata, aduhai kiranya dulu aku tidak mempersekutukan seorang pun dengan Tuhanku.

Dan tidak ada bagi dia segolongan pun yang akan menolongnya selain Allah, dan sekali-kali ia tidak dapat membela dirinya. Di sana, pertolongan itu hanya dari Allah yang hak. Dia adalah sebaik-baik pemberi pahala dan sebaik-baik pemberi balasan.

Dan berilah perumpamaan kepada mereka, manusia. Kehidupan dunia adalah sebagai air hujan yang kami turunkan dari langit. Maka menjadi subur karenanya tumbuh-tumbuhan di muka bumi. Kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering yang diterbangkan oleh angin. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amalan-amalan yang kekal lagi soleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan.

0: ingatlah akan hari yang ketika itu kami perjalankan gunung-gunung, dan kamu akan melihat bumi itu datar, dan kami kumpulkan seluruh manusia, dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka.
1: وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّن نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا.
0: Dan mereka akan dibawa ke hadapan Tuhanmu dengan berbaris. Sesungguhnya kamu datang kepada kami sebagaimana kami menciptakan kamu pada kali yang pertama. Bahkan kamu mengatakan bahwa kami sekali-kali tidak akan menetapkan bagi kamu waktu memenuhi perjanjian.

Dan diletakkanlah kitab, lalu kamu akan melihat orang-orang yang bersalah ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Dan mereka berkata, aduhai, celaka kami, kitab apakah ini yang tidak meninggalkan yang kecil dan tidak pula yang besar, melainkan ia mencatat semuanya. Dan mereka dapati apa yang telah mereka kerjakan ada tertulis, dan Tuhanmu tidak menganiaya seorang jua pun.

0: عدو بئس للظالمين بدلا.
1: Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin, maka ia mendurhakai perintah Tuhannya. Patutkah kamu mengambil dia dan turunan-turunannya sebagai pemimpin selain daripadaku, sedang mereka adalah musuhmu? Amat buruklah iblis itu sebagai pengganti Allah bagi orang-orang yang zalim.

0: Aku tidak menghadirkan mereka, iblis dan anak cucunya, untuk menyaksikan penciptaan langit dan bumi, dan tidak pula penciptaan diri mereka sendiri. Dan tidaklah aku mengambil orang-orang yang menyesatkan itu sebagai penolong. وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا.
1: Dan ingatlah akan hari yang ketika itu dia berfirman, panggillah olehmu sekalian sekutu-sekutuku yang kamu katakan itu. Mereka lalu memanggilnya, tetapi sekutu-sekutu itu tidak membalas seruan mereka, dan kami adakan untuk mereka tempat kebinasaan, neraka.

berdosa melihat neraka, maka mereka meyakini bahwa mereka akan jatuh ke dalamnya dan mereka tidak menemukan tempat berpaling daripadanya.

Dan sesungguhnya kami telah mengulang-ulangi bagi manusia dalam Al-Quran ini bermacam-macam perumpamaan, dan manusia adalah makhluk yang paling banyak membantah.

Dan tidak ada sesuatu pun yang menghalangi manusia dari beriman ketika petunjuk telah datang kepada mereka dan memohon ampun kepada Tuhannya, kecuali keinginan menanti datangnya hukuman Allah yang telah berlaku pada umat-umat yang dahulu, atau datangnya azab atas mereka dengan nyata.

0: wa.
1: Dan tidaklah kami mengutus rasul-rasul, melainkan sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Tetapi orang-orang yang kafir membantah dengan yang batil, agar dengan demikian mereka dapat melenyapkan yang hak, dan mereka menganggap ayat-ayat kami dan peringatan-peringatan terhadap mereka sebagai olok-olokan.

0: Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat dari Tuhannya, lalu dia berpaling daripadanya dan melupakan apa yang telah dikerjakan oleh kedua tangannya. Sesungguhnya kami telah meletakkan tutupan di atas hati mereka sehingga mereka tidak memahaminya, dan kami letakkan pula sumbatan di telinga mereka, dan kendati pun kamu menyeru mereka kepada petunjuk, niscaya mereka tidak akan mendapat petunjuk selama-lamanya.
1: وربك الغفور ذو الرحمة.

Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada muridnya, "Aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua buah lautan, atau aku akan berjalan sampai bertahun-tahun."

Maka tatkala mereka sampai ke pertemuan dua buah laut itu, mereka lalai akan ikannya. Lalu ikan itu melompat mengambil jalannya ke laut itu.

0: Maka tatkala mereka berjalan lebih jauh, berkatalah Musa kepada muridnya, bawalah kemari makanan kita, sesungguhnya kita telah merasa letih karena perjalanan kita ini.
1: Qala

0: أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا.
1: Muridnya menjawab, tahukah kamu tatkala kita mencari tempat berlindung di batu tadi, maka sesungguhnya aku lupa menceritakan tentang ikan itu, dan tidak adalah yang melupakan aku untuk menceritakannya kecuali syaitan, dan ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh sekali.
0: Qala dhalika ma kunna nabghi fartadda ala atharihima qasasa.
1: Musa berkata, itulah tempat yang kita cari. Lalu keduanya kembali mengikuti jejak mereka semula.

Lalu mereka bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan kepadanya rahmat dari sisi kami dan yang telah kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami.

0: Musa berkata kepada Khidir, "Bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu?"
1: Qala innaka lan tastati'a ma'ya sabra.
0: Dia menjawab, "Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersamaku."
1: Wa kaifa tasbiru 'ala ma lam tuhit bihi khubra?
0: Dan bagaimana kamu dapat sabar atas sesuatu yang kamu belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu?

0: Maka berjalanlah keduanya, hingga tatkala keduanya menaiki perahu, lalu Khidir melubanginya. Musa berkata, "Mengapa kamu melubangi perahu itu, yang akibatnya kamu menenggelamkan penumpangnya? Sesungguhnya kamu telah berbuat sesuatu kesalahan yang besar."
1: Qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'ya sabra.
0: Dia Khidir berkata, "Bukankah aku telah berkata, sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sabar bersama dengan aku?"
1: Qala la tu'akhidhni bima nasitu wa la turhiqni min amri usra.
0: Musa berkata, "Janganlah kamu menghukum aku karena kelupaanku, dan janganlah kamu membebani aku dengan sesuatu kesulitan dalam urusanku."

0: Maka berjalanlah keduanya, hingga tatkala keduanya berjumpa dengan seorang anak, maka Khidir membunuhnya. Musa berkata, "Mengapa kamu membunuh jiwa yang bersih? Bukan karena dia membunuh orang lain. Sesungguhnya kamu telah melakukan suatu yang mungkar."
1: Qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'ya sabra.
0: Khidir berkata, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa sesungguhnya kamu tidak akan dapat sabar bersamaku?"

Musa berkata, "Jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu sesudah kali ini, maka janganlah kamu memperbolehkan aku menyertaimu. Sesungguhnya kamu sudah cukup memberikan uzur kepadaku."

0: قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا.
1: Maka keduanya berjalan hingga tatkala keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka minta dijamu kepada penduduk negeri itu. Tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka. Kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh. Maka Khidir menegakkan dinding itu. Musa berkata, "Jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu."

Khidir berkata, inilah perpisahan antara aku dengan kamu. Aku akan memberitahukan kepadamu tujuan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat sabar terhadapnya.

0: يأخذ كل سفينة غصبا.
1: Adapun bahtera itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut, dan aku bertujuan merusakkan bahtera itu karena di hadapan mereka ada seorang raja yang merampas tiap-tiap bahtera.

Dan adapun anak itu, maka kedua orang tuanya adalah orang-orang mukmin, dan kami khawatir bahwa dia akan mendorong kedua orang tuanya itu kepada kesesatan dan kekafiran.

Dan kami menghendaki supaya Tuhan mereka mengganti bagi mereka dengan anak lain yang lebih baik kesuciannya dari anaknya itu dan lebih dalam kasih sayangnya kepada ibu bapaknya.

0: وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا.
1: Adapun dinding rumah itu adalah kepunyaan dua orang anak yatim di kota itu, dan di bawahnya ada harta benda simpanan bagi mereka berdua, sedang ayahnya adalah seorang yang soleh. Maka Tuhanmu menghendaki agar supaya mereka sampai kepada kedewasaannya dan mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Tuhanmu, dan bukanlah aku melakukannya itu menurut kemauanku sendiri. Demikian itu adalah tujuan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat sabar terhadapnya.

Sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepadanya di muka bumi ini, dan kami telah memberikan kepadanya jalan untuk mencapai segala sesuatu. Maka dia pun menempuh suatu jalan.

Hingga apabila dia telah sampai ke tempat terbenam matahari, dia melihat matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam, dan dia mendapati di situ segolongan umat. Kami berkata, "Hai Dzulqarnain, kamu boleh menyiksa atau boleh berbuat kebaikan terhadap mereka."

Dzulqarnain berkata, adapun orang yang aniaya, maka kami kelak akan mengadabnya. Kemudian dia dikembalikan kepada Tuhannya. Lalu Tuhannya mengadabnya dengan adab yang tidak ada taranya.

Adapun orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka baginya pahala yang terbaik sebagai balasan, dan akan kami titahkan kepadanya perintah yang mudah dari perintah-perintah kami.

0: Kemudian dia menempuh jalan yang lain, hingga apabila dia telah sampai ke tempat terbitnya matahari sebelah timur, dia mendapati matahari itu menyinari segolongan umat yang kami tidak menjadikan bagi mereka sesuatu yang melindunginya dari cahaya matahari itu.
1: Kadzalika wa qad ahatna bima ladayhi khubra.
0: Demikianlah, dan sesungguhnya ilmu kami meliputi segala apa yang ada padanya.

Kemudian dia menempuh suatu jalan yang lain lagi, hingga apabila dia telah sampai di antara dua buah gunung, dia mendapati di hadapan kedua bukit itu suatu kaum yang hampir tidak mengerti pembicaraan.

0: anda.
1: Mereka berkata, "Hai Dzulqarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Maka, dapatkah kami memberikan sesuatu pembayaran kepadamu supaya kamu membuat dinding antara kami dan mereka?"

Zulkarnain berkata, apa yang telah dikuasakan oleh Tuhanku kepadaku terhadapnya adalah lebih baik. Maka tolonglah aku dengan kekuatan manusia dan alat-alat agar aku membuatkan dinding antara kamu dan mereka.

Berilah aku potongan-potongan besi, hingga apabila besi itu telah sama rata dengan kedua puncak gunung itu, berkatalah Dzulqarnain, tiuplah api itu, hingga apabila besi itu sudah menjadi merah seperti api. Dia pun berkata, berilah aku tembaga yang mendidih, agar kutuangkan ke atas besi panas itu. Maka mereka tidak bisa mendakinya, dan mereka tidak bisa pula melobanginya.

0: Zulqarnain berkata, ini dinding adalah rahmat dari Tuhanku, maka apabila sudah datang janji Tuhanku, dia akan menjadikannya hancur luluh, dan janji Tuhanku itu adalah benar.
1: وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا.
0: Kami biarkan mereka di hari itu bercampur aduk antara satu dengan yang lain, kemudian ditiup lagi sangkakala, lalu kami kumpulkan mereka itu semuanya.
1: وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا.
0: Dan kami nampakkan Jahannam pada hari itu kepada orang-orang kafir dengan jelas.

0: Maka, apakah orang-orang kafir menyangka bahwa mereka dapat mengambil hamba-hambaku menjadi penolong selain aku? Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka Jahannam, tempat tinggal bagi orang-orang kafir.
1: Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala.
0: Katakanlah, apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya?
1: Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a.
0: Yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya.
1: Ulaika alladzina kafaru biayati rabbihim wa liqaihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna.
0: Mereka itu orang-orang yang kufur terhadap ayat-ayat Tuhan mereka dan kufur terhadap perjumpaan dengan Dia, maka hapuslah amalan-amalan mereka dan kami tidak mengadakan suatu penilaian bagi amalan mereka pada hari kiamat.

0: semula.
1: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka adalah syurga Firdaus menjadi tempat tinggal.
0: Khalidina fiha la yabghuna anha hiwala.
1: Mereka kekal di dalamnya. Mereka tidak ingin berpindah daripadanya.
0: Qul

Katakanlah, kalau sekiranya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, sungguh, habislah lautan itu sebelum habis ditulis kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula.

0: ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
1: Katakanlah, sesungguhnya aku ini hanyalah seorang manusia seperti kamu yang diwahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang Esa. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya.
2: النداء الأخير تعلن الحقوق الجوية العربية السعودية.
3: Kadang yang kita rindukan dari sebuah perjalanan ibadah bukan sekedar sampai di tanah suci, tetapi bagaimana perjalanan itu dijalani dengan lebih tenang, nyaman dan penuh makna. Radio Kita FM bersama Mahakarya menghadirkan layanan perjalanan umroh dengan pendampingan yang lebih personal untuk Anda dan keluarga. Dengan suasana perjalanan yang lebih nyaman, jadwal yang lebih fleksibel, serta pelayanan yang lebih dekat dan terarah, agar ibadah terasa lebih khusyuk tanpa harus terburu-buru. Cocok untuk keluarga, pasangan, maupun sahabat perjalanan yang menginginkan pengalaman ibadah yang lebih tenang dan berkesan.

0: terarah agar ibadah terasa lebih khusyuk tanpa harus terburu-buru. Cocok untuk keluarga, pasangan, maupun sahabat perjalanan yang menginginkan pengalaman ibadah yang lebih tenang dan berkesan.
1: Kalau dipikir-pikir buat beli barang mewah, sanggup. Masa beli kambing yang palanya abadi malah bilang berat?
2: Betul, kurban itu bukan soal mampu atau nggak mampu, tapi soal mau atau nggak mau.
1: Aduh, jadi malu.
2: Daripada uangnya habis buat hal-hal yang menyusut nilainya, mending titip di akhirat lewat radio kita FM. Udah murah, mudah, dan transparan lagi.
1: Aduh, kena mental saya, Bang. Oke deh, mumpung masih ada sisa budget, saya daftar kurban sekarang juga deh di radio kita FM. Biar happy baru, pahala juga baru.
2: Nah gitu dong, good job, barakallahu fikum.

0: 104,3 Kita FM.
1: Tilawah Al-Quran disiarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, ada seorang anak muda yang selalu berdoa setiap selesai sholat. Di awal ia sangat bersemangat, tapi seiring waktu hatinya terasa kosong. Masalah hidupnya belum selesai juga sampai sekarang, dan doa-doanya belum terlihat hasilnya sampai sekarang juga. Sampai akhirnya muncul keraguan dalam hatinya, sebenarnya Allah dengar gak sih doa aku ini? Pertanyaannya Ustadz, bagaimana caranya agar tetap yakin bahwa Allah itu dekat dan mendengar doa kita, meskipun doa terasa sepi dan perubahan belum terlihat? Jazakumullah khairan katsiran.
3: Yang pertama, pada dasarnya yang menjadikan doa kita tidak diijabah itu paling sering adalah keraguan-raguan terhadap doa tersebut. Jadi kalau tadi dikatakan saya seperti ragu apakah Allah dengar, itulah yang menyebabkan Allah tidak mengabulkan doanya. Karena syarat diterimanya doa adalah yakin. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Inna Allah la yastajibu du'aa min qalbin ghafilin lahin. Allah tidak menerima doa dari hamba yang lalai, yang kosong, tidak berharap. Dia sekedar menyampaikan pesan, tapi dia nggak ada harapan di situ, kosong. Yang kedua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah sambil yakin. Artinya keyakinan dalam berdoa itu memang syarat diterimanya dan diresponnya doa. Doa is not transaction. Doa itu bukan transaksi. Doa itu bukan barter. Oh Allah, what I can get in return. Bukan. Kita bukan mencari something in return. Bukan. Dalam berdoa itu kita sedang berkomunikasi dengan Allah. Anda perhatikan doanya tadi Nabi Ayub, apakah beliau minta ya Allah sembuhkan saya? Sama sekali enggak ada permintaan. Ketika Nabi Musa berdoa minta makanan, Nabi Musa enggak bilang ya Allah berikan saya makan. Beliau mengatakan, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, saya sangat fakir dengan apa yang kau karuniakan. Artinya doa-doa itu bukan transaksi, dan doa bukan shopping list item. Banyak di antara kita menganggap doa itu seperti kita bertransaksi dengan marketplace. Kita masukin keranjang, check out, datang 3 hari pakai kurir. Kita kira ketika kita berdoa, okay, berarti 3 hari kemudian doa dijawab nih. Siapa Anda? Yang siapa Anda mengatur Tuhan? Kita ini sedang memohon kepada Allah. Ada perkataan dari guru kami,

doa adalah kemesraan dan ijabahnya doa adalah pemberian. Jadi ketika kita berdoa, kita sedang bermesraan dengan Allah, kita sedang berkomunikasi dengan Allah. Kalau diijabah atau tidak, kita hanya baru bisa tahu di dunia diijabah. Tapi sejatinya sudah pasti diijabah menjadi ijabah doa di mana? Di akhirat. Karena tidaklah setiap muslim yang berdoa, tidak ada pemutus silaturahmi dan tidak ada dosa, maka akan diberikan salah satu dari tiga pilihan. Diberikan di dunia sebagai cash langsung, atau diberikan dalam bentuk balak-balak serupa, atau dalam tabungan di akhirat. Karena ruginya, kalau kita masih diberi kesempatan untuk mengangkat tangan di waktu-waktu mustajab, masih diberikan kesempatan untuk mengangkat tangan ketika hujan, masih diberikan kesempatan untuk mengangkat tangan di antara azan dan iqamah, tandanya memang Allah senang berkomunikasi dengan kita. Tapi kalau kita malas untuk mengangkat tangan, malas untuk berdoa di waktu-waktu mustajab, malas untuk meminta dalam setiap aktivitas kita, boleh jadi tandanya kita tidak sedang diridhoi untuk berbincang dengannya. Khawatir, segera berdoa lagi. Jangan khawatir pengijabahannya, khawatir tidak diberi taufik berdoanya. Itu yang menjadi poinnya.

0: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Sungguhnya apa tujuanmu hidup dalam kehidupan ini? Apa cita-citamu? Tentunya cita-cita tujuan adalah perkara yang besar yang setiap orang berusaha untuk meraihnya dalam kehidupan ini. Adapun orang-orang yang memiliki akal yang rendah, maka tujuan mereka, cita-cita mereka hanya terbatas pada dunia yang sangat rendah. Yang dunia tersebut tidaklah bernilai di sisi Allah kecuali seperti sayap seekor nyamuk. Sayap seekor nyamuk berapa dijual? Kalau seandainya saya memiliki sayap nyamuk, kalian ingin beli sayap nyamuk dariku berapa? Sangat tidak bernilai. Orang-orang yang akalnya rendah, maka demikianlah tujuan mereka, cita-cita mereka hanyalah untuk murni perkara dunia. Tujuannya adalah bagaimana bisa meraih harta yang banyak. Saya ingin meraih gelar yang tinggi supaya bisa menghasilkan uang yang banyak. Saya ingin bisa mendapatkan kekayaan sebanyak-banyaknya. Itulah tujuan mereka, dulu cita-cita mereka. Akan tetapi, orang-orang yang memiliki hati yang bersih, memiliki akal yang besar, maka cita-cita mereka perkara yang lain. Mereka ingin bisa mencapai apa yang telah dicapai oleh Ibrahim alaihissalam. Sungguh Ibrahim telah bertemu dengan Rabbnya dengan membawa hati yang bersih. Maka mereka ingin pula bertemu dengan Rabb mereka dengan membawa hati yang bersih. Inilah tujuan yang termulia. Inilah tujuan yang tertinggi. Maka seorang, setiap kita bertanya dalam dirinya dan menjadikan cita-cita kehidupannya, bagaimana saya bisa bertemu dengan Rabb saya dengan bawa hati yang bersih. Ibrahim alaihissalam telah bertemu dengan Rabbnya dengan hati yang bersih. Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bertemu dengan Rabbnya dengan hati yang bersih. Para sahabat telah bertemu dengan Rabb mereka dengan hati yang bersih. Para syuhada telah bertemu dengan Rabb mereka dengan hati yang bersih. Para salihun telah bertemu dengan Rabb mereka dengan hati yang bersih. Sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Bagaimana kita bisa bertemu dengan Rabb kita dengan hati yang bersih? Jadikanlah ini sebagai cita-cita kehidupan kita. Bahwasanya hendaknya kita menjadikan cita-cita kehidupan kita sejak saat ini, bahwasanya kita berusaha bertemu dengan Rabb kita dengan membawa hati yang bersih. Bukan maksudnya kita menghindari dunia, tapi jangan jadikan dunia sebagai nomor satu. Yang jadi nomor satu harusnya bagaimana kita bertemu dengan Allah dengan hati yang bersih. Tempatkanlah dunia pada tempatnya, jadikanlah dunia nomor dua. Tapi yang selalu di hadapan mata kita, yang selalu menjadi cita-cita kita, adalah bagaimana bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati yang bersih.

0: 93 Kita FM.
1: Tilawah Al-Quran disiarkan.
2: Tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum.
3: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan tentang keutamaan hari Jumat, beliau mengatakan fa'akthiru fihi minas salati alayya. Kalian banyak-banyak sholawat kepadaku pada hari Jumat. Ucapan seorang ulama ketika tanya, banyak itu berapa? Ya paling tidak 300 lah. Apakah hari ini kita sudah 300 kali bersholawat buat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Atau kita gak bodoh? Padahal hari Jumat hari yang spesial, yang sangat dicintai Allah Jalla Jalaluh. Kita tahu baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita mau solawat, enggak solawat, beliau tetap mendapatkan solawat. Dari siapa? Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya. Allah tuh Rabb kita, Allah tuh yang menciptakan surga dan neraka. Itu bersolawat buat Nabi. Malaikat-malaikat Allah bersolawat. Lalu Allah ingin memberikan kebaikan kepada kita. Wahai manusia-manusia yang beriman, kalian bersolawat, kalian bersalamlah buat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika ayat ini turun, para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kita tahu bagaimana mengucapkan salam kepadamu, tapi bagaimana bersalawat kepadamu? Kita setiap sholat mengatakan assalamu alayka ayyuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana bersalawat? Qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sampai hadis yang biasa kita baca ketika sholat.
4: Sungguhnya apa tujuanmu hidup dalam kehidupan ini? Apa cita-citamu? Tentunya cita-cita tujuan adalah perkara yang besar yang setiap orang berusaha untuk meraihnya dalam kehidupan ini. Adapun orang-orang yang memiliki akal yang rendah, maka tujuan mereka, cita-cita mereka hanya terbatas pada dunia yang sangat rendah. Yang dunia tersebut tidaklah bernilai di sisi Allah kecuali seperti sayap seekor nyamuk. Sayap seekor nyamuk berapa dijual? Kalau seandainya saya memiliki sayap nyamuk, kalian ingin beli sayap nyamuk dariku berapa? Sangat tidak bernilai. Orang-orang yang akalnya rendah, maka demikianlah tujuan mereka, cita-cita mereka hanyalah untuk murni perkara dunia. Tujuannya adalah bagaimana bisa meraih harta yang banyak. Saya ingin meraih gelar yang tinggi supaya bisa menghasilkan uang yang banyak. Saya ingin bisa mendapatkan kekayaan sebanyak-banyaknya. Itulah tujuan mereka, dulu cita-cita mereka. Akan tetapi, orang-orang yang memiliki hati yang bersih, memiliki akal yang besar, maka cita-cita mereka perkara yang lain. Mereka ingin bisa mencapai apa yang telah dicapai oleh Ibrahim alaihissalam. Sungguh Ibrahim telah bertemu dengan Rabbnya dengan membawa hati yang bersih, maka mereka ingin pula bertemu dengan Rabb mereka dengan membawa hati yang bersih. Inilah tujuan yang termulia, inilah tujuan yang tertinggi. Maka seorang, setiap kita bertanya dalam dirinya dan menjadikan cita-cita kehidupannya, bagaimana saya bisa bertemu dengan Rabb saya dengan bawa hati yang bersih. Ibrahim alaihissalam telah bertemu dengan Rabbnya dengan hati yang bersih. Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bertemu dengan Rabbnya dengan hati yang bersih. Para sahabat telah bertemu dengan Rabb mereka dengan hati yang bersih. Para syuhada telah bertemu dengan Rabb mereka dengan hati yang bersih. Para salihun telah bertemu dengan Rabb mereka dengan hati yang bersih. Sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Bagaimana kita bisa bertemu dengan Rabb kita dengan hati yang bersih? Jadikanlah ini sebagai cita-cita kehidupan kita. Bahwasanya hendaknya kita menjadikan cita-cita kehidupan kita sejak saat ini, bahwasanya kita berusaha bertemu dengan Rabb kita dengan membawa hati yang bersih. bukan maksudnya kita menghindari dunia, tapi jangan jadikan dunia sebagai nomor satu. Yang jadi nomor satu harusnya bagaimana kita bertemu dengan Allah dengan hati yang bersih. Tempatkanlah dunia pada tempatnya, jadikanlah dunia nomor dua. Tapi yang selalu di hadapan mata kita, yang selalu menjadi cita-cita kita adalah bagaimana bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati yang bersih.

0: banyak orang mengeluhkan kondisi hidup. Banyak orang merasa, kenapa kok urusan saya serba sulit, serba telat, rezeki telat, jodoh telat, ngaji telat, semuanya serba telat. Ternyata pemicunya seringkali adalah perilaku kita sendiri. Maka para ulama kita menyampaikan sebuah kaidah, al-jaza'u min jinsil amal. Ganjaran itu akan menyesuaikan perbuatan. Jadi kalau perbuatannya A, maka ganjarannya ya serupa dengan A. Maka ini ganjaran dari perbuatan dia suka telat. Telat apa? Telat sholat. Telat sholat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat sebagian sahabatnya ini telat. Telat ngapain? Telat sholat. Telat sholat ini bisa telat sama sekali atau enggak ngisi shof yang pertama dulu. Maka Nabi SAW pun menasehati para sahabatnya, ayo pada maju, isi dulu shof yang depan, berangkatlah lebih awal. Lalu Nabi SAW bersabda, ini yang perlu kita garis bawahi, la yazalu qawmun yata'akharun. Ketika ada orang biasa telat sholat, hatta yuakhirahumullah, orang tersebut akan dibikin Allah telat. Perhatikan, di sini Nabi SAW tidak sebutkan Allah akan bikin telat dia dalam urusan A atau B atau C atau D. Nabi cuma katakan orang ini akan dibikin telat. Bisa kita simpulkan, berarti maksudnya adalah telat dalam semua urusan. Siapa yang biasa menunda-nunda waktu sholat, maka oleh Allah akan ditunda seluruh urusannya. Telat rizki, telat jodoh, telat mikir, telmi. Maka kita harus koreksi, kenapa kok bisa seperti ini? Bisa jadi itu dipicu dari kebiasaan kita suka nunda-nunda sholat. Itu baru efek buruk di mana? Di dunia. Dan itu tidak seberapa dengan efek buruk di akhirat. Tertunda apa di akhirat? Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, ketika ada orang biasa mundur-mundur dari shof pertama, tidak bersegera untuk memenuhi shof pertama, maka Allah akan jadikan dia telat keluar dari neraka. Gasiknya kita berangkat ke masjid itu akan berefek kepada gasiknya kita masuk surga. Dan telatnya kita berangkat sholat akan berefek kepada telatnya kita masuk ke surga. Jadi bukan ringan masalahnya, berhubungan dengan nasib kita di dunia dan di akhirat. Sehari di sisi Allah itu seperti 1000 tahun menurut ukuran kalian. Satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Bayangkan telat satu hari, teman kita sudah masya Allah di surga berapa tahun? 1000 tahun. Sudah menikmati makanannya, minumannya, bidadarinya. Bismillah. Ini lebih untuk 1000 tahun kemudian sudah gosong, dibakar di api neraka. Itu kalau telatnya satu hari, kalau telatnya seminggu, kalau telatnya sebulan, dan telatnya setahun, 360 ribu tahun. Kebiasaan telat sholat itu bukan urusan remeh, ini urusan berat. Maka berlatihlah, berjuanglah. Semua itu butuh latihan, tapi harus dimulai. Jadi jangan alasan ini masih proses Ustaz. Pirang tahun boleh proses. Ini proses ini harus dilatih, harus diusahakan. Maka ayo perbaiki. Jangan sampai gara-gara telat yang satu ini akhirnya jadi telat segalanya.
1: Qudwatun nabawi. الأمر بإحسان الذبح والقتل. عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم.
2: Dari Abu Ya'la Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah mewajibkan berbuat baik kepada segala sesuatu. Apabila kalian membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Jika kalian menyembelih, sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah kalian menajamkan pisaunya dan menenangkan hewan sembelihannya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: 107,3 Kita FM.
1: Tilawah Al-Quran disiarkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi 10 kesalahan dalam salat Jumat. Berikut kesalahan-kesalahan salat Jumat yang sering terjadi di masyarakat. 1. Berbicara saat khutbah Jumat. Diwajibkan bagi kita untuk mendengarkan khutbah Jumat dengan penuh hikmah. Tidak diperbolehkan bagi kita untuk bicara saat khutbah sedang berlangsung, bahkan sekedar berkata diam pada seseorang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man takallama yaumal jumu'ati wal imamu yakhthub, fa huwa kamathalil himari yahmilu asfara, walladhi yaqulu lahu ansit, laisa lahu jumu'ah." Yang artinya, siapa yang berbicara di hari Jumat ketika imam sedang khutbah, maka dia seperti keledai yang menggendong barang bawaan. Sementara orang yang mengatakan diam, maka tidak ada Jumatan baginya. Hadis riwayat Ahmad dan dinilai dhaif Syu'aib Al-Arnaut. 2. Tidak menyimak khutbah Jumat. Saat khatib sedang berkhutbah, seorang makmum tidak boleh menyibukkan diri dari hal-hal yang bisa mengganggu konsentrasinya dari mendengarkan khutbah. Misalnya, malah sibuk bermain handphone atau membaca buletin Jumat ketika khutbah sedang berlangsung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawaddo'a fa ahsana al-wudu'a thumma atal jumu'ata fastama'a wa ansat, ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'a wa ziyadatu thalathati ayyam, wa man massal hasa faqad lagha." Yang artinya, barang siapa yang berwudu lalu memperbagus wudunya, kemudian dia mendatangi salat Jumat, dia mendengarkan khutbah dan diam, maka akan diampuni dosa-dosanya antara Jumat ini dengan Jumat yang akan datang ditambah 3 hari. Dan barang siapa yang bermain kerikil, sungguh ia telah berbuat sia-sia. Hadis riwayat Muslim. 3. Jual beli ketika salat Jumat. Mayoritas ulama berpendapat jual beli sejak azan Jumat mulai berkumandang adalah haram. Allah Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun." Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan salat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9. Ayat ini dengan jelas melarang jual beli ketika sholat Jumat bagi orang yang diwajibkan sholat Jumat. As-Sa'di dalam tafsirnya mengatakan, maksudnya tinggalkan jual beli ketika mulai adzan dikumandangkan dan hendaknya pergi menuju sholat. Taisir Karimi Rahman. 4. Bekerja pada saat sholat Jumat. Seringkali pekerjaan kita belum selesai ketika adzan Jumat berkumandang. Namun, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bergegas menghadiri sholat Jumat. Allah Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun." Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan salat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9. 5. Terlambat datang ketika sholat Jumat. Sebagian orang masih melakukan aktivitas ketika adzan Jumat mulai berkumandang. Padahal, banyak keutamaan yang bisa kita raih ketika datang lebih awal. Disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana yaumul jum'ah, kana ala kulli babin min abwabil masjidil malaikah." يكتبون الأول فالأول فإذا جلس الإمام طواب الصحف وجاءوا يستمعون الذكر. Yang artinya, apabila hari Jumat tiba, maka akan ada para malaikat di setiap pintu-pintu masjid. Mereka akan mencatat setiap orang yang datang dari yang pertama, lalu berikutnya, dan berikutnya. Hingga ketika imam telah naik di mimbarnya, para malaikat pun menutup catatan-catatannya, lalu mereka ikut mendengarkan khutbah. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini memberikan motivasi untuk hadir lebih awal ketika Jumatan. Semakin awal, semakin bagus. Dan diupayakan agar jangan sampai terlambat, datang setelah imam naik mimbar. Karena kita tidak mendapatkan catatan khusus dari malaikat. 6. Melangkahi pundak jamaah yang duduk berdampingan. Ketika seseorang terlambat datang Jumatan, dia melihat ada satu tempat di depan yang kosong. Dia langkahi pundak-pundak jamaah lainnya untuk berjalan maju mendapatkan satu tempat yang kosong itu. Tindakan semacam ini sangat dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan beliau menyebutnya sebagai perbuatan yang mengganggu. Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu bercerita, ada seseorang dia melangkahi pundak-pundak jamaah ketika Jumatan, sementara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berkhutbah. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan orang ini, ijlis faqad adaita, yang artinya duduk, kamu mengganggu. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, dan disahihkan Al-Albani. 7. Duduk memeluk lutut saat khutbah. Tidak sedikit jamaah sholat Jumat yang duduknya dalam keadaan memeluk lutut, bahkan saking enaknya sampai tertidur. Padahal ada larangan dalam hadis mengenai duduk seperti itu dalam khutbah Jumat. Dari Sahal bin Mu'ad, dari bapaknya, yaitu Mu'ad bin Anas al-Juhani, ia berkata, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anil hubwati yaumal jum'ah wal imamu yakhthub." Yang artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari duduk dengan memeluk lutut pada saat imam sedang berkhutbah. Hadis riwayat Tirmidzi dan Abu Daud. 8. Tidak mandi sunnah Jumat. Mandi pada hari Jumat hukumnya wajib bagi setiap muslim yang baligh berdasarkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya mandi pada hari Jumat adalah wajib bagi setiap orang yang baligh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mandi Jumat ini diwajibkan bagi setiap muslim pria yang telah baligh, tetapi tidak wajib bagi anak-anak, wanita, orang sakit, dan musafir. Sedangkan waktunya adalah sebelum berangkat sholat Jumat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya barang siapa mandi pada hari Jumat sebagaimana mandi janabah, lalu berangkat menuju masjid, maka dia seolah berkurban dengan seekor unta. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 9. Memakai pakaian seadanya dan tidak memakai parfum. Seringkali seseorang memakai pakaian seadanya ketika sholat Jumat. Padahal kita disunahkan untuk memakai pakaian terbaik dan juga memakai wewangian. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, barang siapa mandi pada hari Jumat dan bersuci semampunya, lalu memakai minyak rambut atau minyak wangi, kemudian berangkat ke masjid dan tidak memisahkan antara dua orang, lalu sholat sesuai yang ditentukan baginya, dan ketika imam memulai khutbah, ia diam dan mendengarkannya, maka akan diampuni dosanya mulai Jumat ini sampai Jumat berikutnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 10. Langsung duduk ketika masuk masjid, tidak sholat dulu sebelum duduk. Banyak jamaah Jumat yang langsung duduk ketika masuk masjid tanpa sholat terlebih dahulu. Padahal kita dianjurkan untuk sholat 2 rakaat agar mendapatkan keutamaan sholat Jumat. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, barang siapa mandi kemudian datang untuk sholat Jumat, lalu ia sholat semampunya dan dia diam mendengarkan khutbah hingga selesai, kemudian sholat bersama imam, maka akan diampuni dosanya mulai Jumat ini sampai Jumat berikutnya ditambah 3 hari. Hadis riwayat Muslim. Demikian, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat.

0: indah di lawan indah Al-Quran. 94.3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: 6 mindset orang sukses dalam manajemen waktu. Allah memberikan kita semua 24 jam yang sama dalam sehari. Namun, mengapa dengan jatah waktu yang sama, ada orang yang bisa produktif dan ada pula yang tidak? Mau tahu apa rahasia orang sukses dalam mengatur waktu mereka? Berikut ini 6 mindset orang sukses dalam manajemen waktu. Mindset yang pertama, waktu pagi adalah waktu terbaik untuk produktif. Waktu pagi merupakan waktu yang sangat berkah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa kepada Allah, "Allahumma barik li ummati fi bukuriha." Ya Allah, berilah keberkahan bagi umatku di pagi harinya. Oleh karena itu, di antara kebiasaan Nabi ketika mengutus pasukan beliau adalah beliau mengutusnya di waktu pagi. Bahkan, salah seorang sahabat Nabi yaitu Sohr al

0: Prioritas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza faragta fansab wa ila rabbika fargob." Apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh ibadah-ibadah yang lainnya, dan hanya kepada Rabbmu lah hendaknya engkau berharap. Jadi, seorang muslim hendaknya selalu memiliki rencana dan target ke depan. Disinilah pentingnya jadwal kegiatan, sehingga kita bisa mengatur skala prioritas. Orang yang berlari memiliki target atau tujuan tentunya akan berbeda dengan orang yang berlari tanpa tujuan. Oleh karena itu, pastikan kita memiliki rencana yang jelas dalam menggunakan waktu kita setiap harinya. Mindset yang ketiga, bersegera dan jangan menunda-nunda. Menunda-nunda pekerjaan yang baik adalah kebiasaan yang buruk. Akhirnya, kita terbiasa bekerja mendekati deadline dan harus puas dengan hasil yang kurang maksimal. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, "Idza amsayta fala tantadhiru shabah, wa idza asbahta fala tantadhiril masa." Jika engkau berada di sore hari, jangan menunggu datangnya pagi. Dan jika engkau berada di pagi hari, jangan menunggu datangnya sore. Mindset yang keempat, jauhi perkara yang sia-sia karena waktumu sangat berharga. Waktu yang kita miliki, jika tidak kita gunakan untuk kebaikan, maka ia akan terhabiskan untuk keburukan. Setiap kali kita memiliki waktu luang, maka gunakanlah untuk hal yang positif, seperti berolahraga, belajar bahasa asing, bersilaturahim, dan sebagainya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat baginya. Nah, kalau perkara yang sia-sia saja perlu kita tinggalkan, apalagi perkara maksiat. Selain kemaksiatan bisa membuat kita tidak produktif, maksiat itu juga menjadikan kita malas, tubuh menjadi lemah, dan terhalang dari rezeki. Mindset yang kelima, manfaatkan kesempatan sesempit apapun. Kesempatan itu terbatas, dan waktu tak bisa diulang kembali. Seorang yang berakal tidak akan menyia-nyiakan peluang, karena kita tidak tahu peluang yang mana yang bisa mengubah kehidupan kita dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, apabila hendak tegak hari kiamat dan di tangan salah seorang di antara kalian terdapat benih tanaman, jika ia mampu menanamnya sebelum hari kiamat, maka tanamlah. Jadi, meskipun kita tahu bahwa kesempatan yang kita miliki sangat terbatas, namun jangan sampai hal tersebut membuat kita putus asa dan menyerah untuk beramal. Mindset yang keenam, keberkahan waktu itu hanya bersumber dari Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, katakanlah, wahai Allah yang memiliki kerajaan, Engkau memberikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau mencabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau memuliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau menghinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebaikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surat Ali Imran ayat 26. Kalau kita beriman dan yakin dengan firman Allah Ta'ala tersebut, maka sudah sepatutnya kita hanya meminta pertolongan kepada Allah, agar Allah memberkahi setiap waktu dan setiap amal yang kita lakukan. Karena Allah Maha Berkuasa atas segala sesuatu. Demikian 6 mindset orang sukses dalam manajemen waktu. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: sallallahu alaihi wasallam mendapat wahyu dari malaikat Jibril dan Nabi sallallahu alaihi wasallam takut didatangi oleh sosok yang aneh, memeluknya, melepaskannya, itu malaikat Jibril dengan berkata Iqra, bacalah. Kemudian kata Nabi, "Ma ana biqari, aku tidak bisa baca." Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam turun dari Gua Hira dalam kondisi gemetar menuju kepada istrinya Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada istrinya, "Inni khasyitu ala nafsi, sungguhnya aku khawatir suatu perkara yang buruk menimpa diriku." Maka apa kata Khadijah radhiyallahu ta'ala anha? Dia mengatakan, "Kalla, fa wallahi abshir la yukhzikallahu abada." Sekali-sekali tidak, wahai suamiku, bergembiralah. Allah tidak akan menghinakan engkau selama-lamanya. "Innaka la tasilu rahim." Engkau suka menyambung silaturahmi, wa tasdukul hadis, engkau suka jujur berkata, "Wa tahmilul kalla wa taksibul ma'dum." Engkau membantu orang yang kesusahan, engkau bekerja dan hasilnya kau berikan kepada orang yang belum bisa mandiri. "Wa taqri dhaif," engkau suka menjamu tamu. "Wa tu'inu ala nawaibil haq," dan engkau membantu orang terkena musibah. Ya, jadi Khadijah berdalil dengan istiqra, kata Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah, menurut pengamatan Khadijah, bahwasanya orang yang baik, ya, tidak mungkin dibalas oleh Allah dengan keburukan. Orang yang baik, di antaranya suaminya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu jujur berkata, menyambung silaturahmi, menjamu tamu, menolong orang, tidak mungkin akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil bahwasanya al jaza' min jinsil amal, ini diketahui oleh banyak orang. Terlalu banyak orang, orang berbuat baik pasti dibalas dengan kebaikan, berbuat buruk akan dibalas dengan keburukan, ya. Tatkala kita mengetahui kaidah ini, ya, bahwa ini adalah sunnatullah yang berlaku, aturan Allah yang tidak akan menyimpang, akan terus berlaku aturan ini, maka seorang akan hidup dengan lebih tenang. Tatkala dia berbuat amal soleh, dia yakin akan dibalas dengan kebaikan. Ya, dia yakin, meskipun tidak ada yang lihat, meskipun mungkin belum datang balasannya sekarang, tapi dia yakin ini sunnatullah sudah berlaku sejak zaman dahulu dan akan terus berlaku, tidak akan berubah. La tataghayyar wa la tatabaddal, tidak akan berubah, tidak akan diganti. Barang siapa yang berbuat kebaikan akan dibalas dengan kebaikan, barang siapa yang berbuat keburukan akan dibalas dengan keburukan. Allah berfirman,
1: "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah."
0: Barang siapa yang melakukan kebaikan sebesar zarrah, ya, sekecil apapun, dia akan melihat balasannya. Barang siapa melakukan keburukan sekecil apapun, dia akan melihat balasannya. Ya, apa kata Luqman kepada putranya? Ya,

0: Wahai puteraku, engkau melakukan amal apapun, sekecil biji sawi, kemudian kau masukkan dalam batu amal tersebut, dalam batu besar tidak ada yang lihat. Au fis samawat, atau amal kecilmu itu ternyata berada di angkasa sana, di luar angkasa. Au fil ardi, atau amal yang kecil tersebut ternyata berada dalam perut bumi. Ya'ti biha Allah, Allah akan mendatangkannya, Allah akan membalasnya. Ya. Kita jangan bersedih, Allah tidak akan menyia-nyiakan perbuatan orang yang baik. Dan yakinlah, orang yang berbuat buruk pasti ada balasannya.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Ketika kita tengok-tengok mata atau tengok-tengok hati saat sholat, itu tandanya kita rendah etika kepada Allah. Kok bisa Ustaz? Iya, karena ketika kita sedang sholat, Allah itu sedang memperhatikan kita. Ketika kita sholat, Allah itu sedang menyimak bacaan kita. Bukan hanya menyimak bacaan kita, setiap ayat satu kita baca, Allah akan respon bacaan kita tersebut. Dalam Sahih Muslim, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjelaskan hadis ini, hadis qudsi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, qasamtu salata baini wa baina abdi nisfain wa li abdi ma sa'al. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, aku membagi surat Al-Fatihah antara aku dengan hambaku separoh-separoh. Wali abdi masa'al, dan hambaku akan kuberi apa yang dia minta. Lalu Allah Azza wa Jalla melanjutkan, fa idza qala al abdu alhamdulillahi rabbil alamin. Ketika hambaku membaca alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji hanya untuk Allah Rabb semesta alam. Ketika hamba membaca ayat ini, qala Allahu ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala pun menjawab, hamidani abdi, hambaku sedang memujiku. Ayat berikutnya demikian. Ketika kita membaca Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah menjawab. Ketika kita membaca Malik Yaumiddin, Allah menjawab. Jadi setiap ayat-ayat dari surat Al-Fatihah ini kita baca, Allah subhanahu wa ta'ala akan menjawab. Ketika kita sedang berdialog dengan Allah Azza wa Jalla, kok tahu-tahu kita tengok-tengok, di mana adab kita kepada Allah Azza wa Jalla? Kok kita diperhatikan oleh Allah, tahu-tahu kita melengos? Melengos matanya, melengos apanya? Hatinya. Di mana etika kita sama Allah subhanahu wa ta'ala? Dan selama kita sholat dan tidak tengok-tengok, Allah akan terus memperhatikan kita. Begitu kita tolah-toleh, Allah akan meninggalkan kita. Hal itu disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Imam Ibn Khuzaimah dan Imam Al-Zahabi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yazalu Allahu azza wa jalla muqbilan 'alal 'abdi wa huwa fi salatihi ma lam yaltafit. Allah subhanahu wa ta'ala akan senantiasa memperhatikan hambanya saat sholat selama dia tidak tolah-toleh. selama dia tidak tengak-tengok. Jadi kita pelajari tengak-tengok ada berapa macam? Tengak-tengok apa tadi? Mata dengan tengak-tengok hati. Selama kita tidak tengak-tengok mata, selama kita tidak tengak-tengok hati, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan terus memperhatikan solat kita. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, fa'idhal tafatan sarafa anhu. Andaikan hamba tersebut tengak-tengok, entah itu tengak-tengok mata atau tengak-tengok hati, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan meninggalkan hamba tersebut.

0: indah di lawang indah Al-Quran. 94.3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, pada suatu hari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kedatangan seorang tamu dan dia berkata, "Ya Rasulullah, inni majhud." Wahai Rasul, aku lapar. Aku lapar. Ini tamu yang belak-belakan. Ya Rasulullah, aku lapar. Maka kemudian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menanyakan kepada istrinya, apakah ada makanan di rumah untuk menjamu tamu kita ini? Maka istri yang pertama mengatakan, ma ma'ana illal ma. Wahai Rasul, di rumah kita cuma ada air putih, tidak ada makanan. Maka beliau bertanya kepada istri yang kedua, ternyata jawabannya juga sama. Beliau tanya ke istri yang ketiga, yang keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan, semua jawabannya sama. Ma ma'ana illal ma. Kami tidak punya kecuali air putih, wahai Rasul. Maka kemudian ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum bisa memuliakan tamunya yang sedang kelaparan, maka beliau pun pergi ke masjid. Kemudian melihat para sahabatnya sedang duduk-duduk di masjid, beliau berkata, "Man yadhummu hadha? Man yudhifu hadha?" Siapa di antara kalian yang berkenan untuk menjamu tamu ini? Begitu ada penawaran istimewa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanpa banyak pikir, salah satu dari sahabat mengacungkan jarinya dan mengatakan, "Ana." Saya, wahai Rasul. Beliau adalah Abu Thalhah Al-Ansari. Apakah dia tahu di rumahnya ada makanan? Yang penting ngacung disit, masalah engkau yang engkau. Begitu sampai ke rumah, dia langsung berkata kepada istrinya, "Akrimi dhaifa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Wahai istriku, muliakan tamunya Rasul sallallahu. Maksudnya muliakan istilah sediakan jamuan yang pantas untuk tamunya Rasul SAW. Apa jawaban dari istrinya? Ma indana illa kutusibiyani. Wahai suamiku, di rumah tidak ada makanan kecuali jatah makan malam anak-anak kita. Maka Abu Thalhah tidak habis pikir, langsung dengan tegas beliau mengatakan kepada istrinya, "Hayyi'i ta'amaki." Sudah, siapkan jamuannya. "Wa asbihi sirajaki." Nyalakan lampu. "Wa nawwimi sibyanaki ila aradu asya'a." Dan kalau anak kita minta makan, bujuk supaya tidur. Dan di sini dikatakan sibyan, berarti anaknya lebih dari satu. Gak disebutkan mungkin tiga, mungkin empat, mungkin lima. Gimana coba menidurkan lima anak yang kelaparan? Maka dengan penuh usaha keras istrinya habis masak, baunya sudah, anaknya malah disuruh tidur. Sampai akhirnya dibujuk-bujuk-bujuk, anaknya tidur semuanya. Tamunya disuruh masuk. Ada makanan tersedia. Kemudian berkata kepada istrinya, "Wahai istriku, nanti kalau tamunya masuk, berpura-puralah engkau memperbaiki lampu. Berpura-puralah memperbaiki lampu seakan-akan tidak sengaja kehabisan minyak supaya lampunya mati." Betul. Akhirnya itu yang terjadi. Ketika tamunya datang, sudah ada makanan siap, kemudian pura-pura memperbaiki lampu, jadi yang Arab mau apa? Mematikan lampu. Betul, mati lampu. Maka si tamu tersebut menyantap hidangannya, dan suami istri ini menyantap piring kosongnya. Gak ada yang disantap. Nyaman, kenyang. Sedangkan suami istri ini berikut dengan anak-anaknya, malam itu mereka tidur kelaparan. Pagi harinya Abu Talhah menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah dikasih tahu sama Allah tentang apa yang dilakukan oleh Abu Talhah kepada tamunya beliau. Langsung Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, qad ajiballah min sani'ikuma bi dhaifikuma al-lailah. Allah kagum, Allah takjub dengan apa yang engkau lakukan semalam kepada tamu. Allah turunkan sebuah ayat yang berbunyi, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia-manusia yang mendahulukan orang lain padahal mereka butuh. Wa may yuqa shuha nafsihi, barang siapa yang dibersihkan dari penyakit pelit, faulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Al-Qur'an surat Al-Hasyr ayat 9. Ajaib, lebih mementingkan orang lain dibandingkan diri sendiri. Kang mriki wonten sing kados niku? Hah, wonten? Masya Allah, kata.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni, wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Rekan-rekan yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan masuk kaidah yang kedua, yaitu yang diambil dari Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 216. Allah berfirman, wa asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi engkau membenci sesuatu ternyata baik bagimu. Wa asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan bisa jadi engkau mencintai sesuatu, menyukai sesuatu ternyata buruk bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Ya, saya ulangi firman Allah, wa asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi engkau membenci sesuatu ternyata baik bagimu. Wa asa antuhibbu syai'an, bisa jadi kau menyukai sesuatu, wa huwa syarrul lakum, ternyata buruk bagimu. Wallahu ya'lamu, Allah yang tahu. Wa antum la ta'lamun, dan kalian tidak mengetahui. Ayat ini merupakan satu kaidah agung yang perlu kita hayati, perlu kita yakini dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari, karena ini kaidah yang penting dalam kehidupan bermasyarakat maupun kehidupan berkeluarga maupun pribadi kita masing-masing person. Karena kita tahu tidak semua yang kita inginkan selalu terwujudkan, ya. Tidak selalu yang kita inginkan selalu terwujudkan. Sebagaimana seorang yang sedang berlabuh ke arah selatan, dia berharap angin membantu cepatnya berlayarnya dengan berhembus ke arah selatan, namun terkadang angin tersebut malah berhembus berlawanan dengan tujuannya, ya. Oleh karenanya tidak semua yang kita inginkan, ingin kita cita-citakan, kita sudah planningkan terwujud. Ketika tidak terwujud apa yang kita inginkan, apa yang kita sukai, setelah kita berusaha, maka kita harus ingat kaidah ini. Wa asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum, bisa jadi kau membenci sesuatu dan itu tidak baik bagimu. Kalau kita hitung-hitung dalam kehidupan ini, ya, ada perkara-perkara yang kita sukai dan kita nyaman, dan ada juga perkara-perkara yang tidak kita sukai di sekitar kita, ya, baik dalam ruang lingkup pekerjaan kita, berkaitan dengan bawahan kita, berkaitan atasan kita, ya. Demikian juga baik dengan banyak hal, ya. di suatu daerah, mungkin kelurahan kita, mungkin kota kita, atau dalam lingkup kecil, mungkin dalam di rumah, ada hal yang kita sukai, ada hal yang kita sukai berkaitan dengan pasangan kita, berkaitan dengan anak kita, ya, berkaitan dengan tetangga kita. Jadi ternyata kita bukan di surga memang. Kalau di surga ya, semuanya kita sukai. Tapi kita hidup di dunia yang kata Allah Subhanahu wa taala, "Laqad khalaqnal insana fi kabad." Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam kepayahan, dalam susah payah. Jadi ada hal-hal atau banyak hal-hal yang tidak cocok dengan keinginan kita. Tapi kita harus jalani. Demikianlah konsekuensi kehidupan. Yang lebih menyakitkan lagi kalau sudah kita planningkan, sudah kita rencanakan, ternyata keluar daripada harapan, ya. Keluar daripada harapan, ya. Inilah kaidah yang penting yang harus kita yakini, bukan hanya sebagai wawasan, tapi kita harus yakini bahwasanya apa yang kita benci terkadang lebih baik bagi kita, dan apa yang kita sukai terkadang lebih buruk bagi kita. Kita serahkan semua kepada Allah. Makanya di akhir ayat kata Allah, "Wallahu ya'lamu," Allah yang tahu, "wa antum la ta'lamun," kalian tidak mengetahui. Kalian tidak mengetahui. Ya, planningmu ternyata tidak sesuai dengan maslahatmu. Cuma kau tidak tahu. Yang tahu Allah Subhanahu wa taala. Yang tahu tentang masa lalu dan masa depan, dan yang tahu lebih apa yang lebih pas buatmu, buat kondisi kehidupanmu, Allah yang lebih tahu. Maka tidak ada yang lebih baik kita lakukan kecuali pasrah, ya, pada Allah Subhanahu wa taala. Ayat semisal ini ada sekitar 3 ayat dalam Al-Qur'an, ya. Nah, kita tuliskan kaidah, ya. Bisa jadi kau benci sesuatu ternyata lebih baik bagimu. Ada 3 ayat. Yang pertama terkait dengan jihad. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kutiba alaikumul qitalu." وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Saya artikan, Allah mewajibkan kepada kalian berperang. Ya. Kutiba alaikumul qital, diwajibkan sekalian berjihad di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa kurhul lakum. Dan jihad, perang, tidak ada yang suka, ya. Siapa yang suka perang kemudian berduel sampai kemudian meninggal, ya. Atau terluka, ya, kemudian meninggalkan anak istri di rumah, ya. Banyak hal yang menjadikan seorang benci dengan peperangan, ya. Allah sebutkan ini kebencian terhadap peperangan adalah suatu perkara yang tabii, perkara natural dalam jiwa. Ya, tidak ada yang suka namanya melukai atau dilukai. Kita melukai orang kita enggak suka, apalagi kita dilukai oleh orang. Kita membunuh orang kita enggak suka, apalagi kita dibunuh oleh orang. Belum lagi meninggalkan anak istri dan yang lainnya. Wa huwa kurhul lakum, padahal diwajibkan kalian jihad, padahal itu adalah perkara yang dibenci oleh kalian. Tetapi Allah ingatkan. Wa asa anta krausyan, bisa jadi kau benci sesuatu, namun lebih baik bagimu. Kau tidak suka dengan jihad, tapi ini jauh lebih baik bagimu. Ya, kau akan mendapatkan ganjaran di akhirat, kau akan mendapatkan kenikmatan, kau akan meninggalkan sulitnya dunia ini atau kesenangan dunia yang hanya fata morgana, kau berpindah pada kesenangan yang hakiki. Ya, karena seorang kalau mati syahid langsung dia mendapatkan kebahagiaan, langsung dia mendapatkan kenikmatan sejak di alam barzakh, ya. Makanya Allah mengatakan wa asa anta krahu syai'in, bisa jadi kau benci sesuatu ternyata lebih baik bagimu. Jadi ini berkaitan dengan syariat. Ya, ayat ini terkait dengan syariat yang terkadang tidak disukai oleh jiwa. Ya, tapi banyak kebaikan. Kita dihadapkan dalam kehidupan ini, ada syarat-syarat yang mungkin kita ya. Contoh sedekah ya. Contoh misalnya zakat, kita cari uang susah-susah potong zakat. Kita mungkin siapa yang gak cinta sama harta? Siapa yang gak cinta sama harta? Tapi ya sudahlah. Ini syariat. Kita yakin di balik ini ada kemaslahatan. Ya, bisa jadi kita gak suka. Siapa yang mungkin berbakti sama orang tua, mungkin orang tuanya tukang ngomel, marah-marah, kemudian tidak menghargai apa yang diberikan, dia tidak suka. Dia maunya kalau dia berbuat baik, orang tuanya menghargai, mengeluk-elukannya, ya. Tapi ternyata dia berbuat baik sama orang tuanya, sama keluarganya, sama kakak adiknya, dia tidak dihargai. Nah, misalnya, ya, dia mungkin tidak suka, tapi ini syariat. Maka ayat ini mengingatkan bahwa dahulu sahabat juga pernah diberikan syariat yang sangat berat, syariat jihad. Tapi mereka bersabar. Mereka bersabar karena Allah mengatakan wa asa antakrahu syai'an, bisa jadi kau benci sesuatu ternyata baik, lebih baik bagimu. Wa asa antuhibu syai'an, sebaliknya bisa jadi kau suka, kalian suka berleha-leha, ya, bersenang-senang, ternyata buruk bagi kalian. Kenapa? Wallahu ya'lamu, Allah lebih tahu tentang kebaikan kalian, wa antum la ta'lamun. Ya, jadi banyak syariat yang terkadang tidak kita suka ternyata baik bagi kita. Kalau saya boleh ngomong misalnya, para wanita yang dipoligami berat ya. Ternyata suaminya poligami. Saya bilang tidak ada ujian berat bagi wanita seperti dipoligami. Dia tidak suka tapi mau diapain? Ya. Dia mau benci, mau protes, mau ngamuk-ngamuk ya. Dia hibur dirinya dengan firman Allah wa asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kau benci sesuatu namun baik bagimu. Ya sudah jalani. Ini syariat Allah Subhanahu wa taala ya, saya tidak mau suami saya poligami ternyata dia poligami di belakang saya. Mau diapain? Sudah saya kejar-kejar ternyata dia kucing yang pandai melarikan diri. Lolos dari cengkeramanku, ya sudah mau diapain? Ya. Terus mau apa? Mau rumah tangga mau buyar semuanya. Jadi ada hal-hal yang dalam menjalani kehidupan ada syariat-syariat yang mungkin kita berat menjalaninya, tapi kita ingat ayat ini, wa asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kau benci sesuatu ternyata baik. Baik bagimu. Siapa yang sih yang suka perang? Bayangkan, seorang mau berangkat jihad, dia tinggalkan anaknya, dia tinggalkan istri yang dia cintai. Dia pamitan sama anak-anaknya, berat. Mungkin ayah tidak kembali lagi, berat. Dia tidak kebayang bagaimana anaknya menangis kalau dia tidak bisa pulang lagi. Berat. Jadi ada hal-hal yang harus kita jalani, mau diapain? Yakin bahwasanya di balik itu ada kebaikan ya. Jadi kalau ada suatu hal yang kita kayaknya begini-begini, wa asa antakrahu syai'an, bisa jadi kau benci sesuatu, ternyata baik bagimu. Ini ayat pertama. Ayat berikutnya terkait dengan sabar terhadap istri. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'al Allah fihi khairan katsira." Kata Allah Subhanahu wa taala, jika kalian benci, fa in karihtumuhunna, jika kalian benci sama istri-istri kalian, maka bisa jadi kalian membenci sesuatu namun Allah menjadikan banyak kebaikan pada sesuatu tersebut. Ini kedua berkaitan dengan, kalau ini terkait dengan syariat ya, terkait dengan syariat yang sekarang terkait dengan muamalah ya. Ini terkait dengan muamalah interaksi, maksudnya muamalah interaksi dengan yang lain. Allah mengkasih contoh, memberi contoh yang sangat berat, interaksi dengan seorang istri ya. Seorang istri yang bikin jengkel, ini istri menjengkelkan. Kalau interaksi dengan kawan ya paling ketemu cuma berapa waktu kemudian pulang ke rumah tidak ketemu lagi. Mungkin kita punya bos yang bikin jengkel, tapi kita ketemu cuma di kantor, setelah itu selesai. Jam 4 sore kita pulang, selesai. Punya anak buah bikin jengkel juga begitu. Tapi kalau istri, ya di tempat tidur sama kita bikin jengkel ya. Makanya Allah sebutkan contoh yang situ puncak-puncak kejengkelan tatkala seorang memiliki istri yang dia tidak sukai. Allah mengatakan fa in karihtumuhunna, jika kalian benci kepada istri-istri kalian, jengkelkan. Entah dari kurang ibadahnya, entah dari lisan yang tidak bisa dijaga, entah dari fisiknya yang tidak menyenangkan. Banyak hal yang menjadikan seorang laki tidak suka sama istrinya ya. Tuh ada perubahan sikap ya, mulai mentang-mentang, mulai ya, seperti itu ya. Kok tidak seperti dulu lagi, kok tidak seindah dulu lagi. Banyak hal bisa jadi faktor dari sang istri, bisa jadi faktor dari sang suami. Tapi intinya ini muamalah yang tidak menyenangkan ketika kita tidak menyukai seorang yang seorang itu benar-benar dekat dalam kehidupan kita. Makanya kalau kita punya musuh sama orang jauh masih enak. Kita musuhan sama orang cuma kenal di internet, kita maki dia, dia maki kita, selesai. Tapi masalahnya kalau ternyata yang kita tidak suka itu orang dekat kita ya, kerabat kita misalnya. Dia jengkel sama dia, ketemu dia jengkel, dengar namanya jengkel. Apalagi kemudian istri, pasangan. Pasangan, bisa jadi istri benci sama suami, bisa jadi benci suami benci kepada istri. Nah, dalam ayat ini Allah kaitkan fa in karihtumuhunna, kalau kalian para suami benci dengan istri-istri kalian, maka ingat fa asa antakrahu syai'an, bisa jadi kalian benci sesuatu. Allah kasih kaidah. Wa yaj'allahu fi khairan katsir, ternyata di balik kebencianmu Allah berikan banyak kebaikan. Tapi saya ingatkan, jadi ayat ini bukan melarang seorang suami menceraikan istrinya, boleh. Dalam Islam ada namanya cerai, boleh. Dia tidak kuat, daripada dia meledak, ceraikan istrinya. Daripada dia bermaksiat, daripada dia mau KDRT sama istrinya, dia cerai. Saya enggak suka, sudah selesai. Ya. Tapi ada pilihan lain yang Allah anjurkan, itu bersabar. Bersabar dengan istri yang seperti ini modelnya. Bersabar ya. Namun ingat, bersabar karena Allah, agar Allah memberikan kebaikan yang banyak di balik kesabaran tersebut. Ya, bukan bersabar karena enggak bisa balas ya. Bukan bersabar karena takut, enggak, bersabar karena Allah. Ini penting. Agar ayat ini janji Allah ini terjadi. Maksud saya janji Allah ini benar-benar kita alami kalau kita bersabar karena Allah ya. Kalau kita bersabar karena Allah. Jadi alhamdulillah kita bisa bersabar dengan cara mengingat kebaikan-kebaikan pasangan kita ya. Kita bisa bersabar dari sisi mengingat kehidupan ini cuma sebentar. Kita bisa bersabar dari sisi bahwasanya kalau kita sabarin di balik ini akan banyak kebaikan ya. Makanya ada disebutkan dalam sebagian salaf, dia memiliki anak yang sangat berbakti sama dia. Orang-orang bertanya, kok bisa? Kok punya anak yang sangat berbakti seperti ini? Maka ulama tersebut atau salaf tersebut mengatakan, saya bersabar dengan ibunya. Ya. Saya bersabar atas ibunya. Artinya ibunya, ya kalau saya tidak bersabar, tidak muncul anak ini ya. Tapi saya bersabar, ibunya yang dengan model seperti itu ternyata bisa Allah berikan anak yang sangat soleh dengan kesabaran saya terhadap ibunya. Wa asa fa asa antakrahu syai'an, bisa jadi kau benci sesuatu, ternyata Allah berikan yang kebaikan yang banyak. Ini ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua ini hanya bisa muncul kalau kita melakukannya karena Allah. Bersabar terhadap suami karena Allah, bersabar terhadap istri sama karena Allah Subhanahu wa taala ya. Di balik itu insyaallah banyak kita dapat pahala. Bayangkan kalau caralah kita punya istri yang ternyata ngomel melulu ya. Ada orang seperti itu, istrinya ngomel melulu, ya udah mau diapain. Tapi dia sabar. Dia nasihati tidak berubah, dia nasihati tidak berubah. Bayangkan tiap hari dapat dia sabar, pahala argo pahala besar sekali, karena sabar itu pahalanya besar. Yang mungkin tidak bisa dia raih dengan sholat malamnya, tidak bisa dia raih dengan puasa sunnahnya, tidak bisa dia raih dengan sedekahnya, dengan sabar terhadap istrinya di rumah, dia dapat pahala yang sangat sangat banyak. Ya, ya Allah kasih dia cara seperti itu, sehingga argo pahalanya banyak ya, argo pahalanya banyak. Contoh, artinya dia dapat pahala yang sangat banyak. Dengan istrinya suka mungkin marah-marah, tidak pernah puas, nuntut macam-macam, ya sudah dia bilang inilah kehidupan. Sehingga dia tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin kalau istrinya sangat baik, sangat cantik, sangat soleha, sehingga hatinya tergantung pada istrinya, benar-benar cinta banget sama istrinya sehingga dia lupa untuk ibadah. Tapi dengan model istri seperti itu, dia enjoy. Dia enjoy, dia pergi ke kamar sendirian, sholat malam sendirian, dia pergi malam sendirian, baca Quran sendirian. Kenapa? Istrinya menjengkelkan. Ya sudah, dia melarikan dirinya dengan melalikan masalahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini tapi ini perlu tentu manajemen dalam menghadapi istri yang seperti ini. Tapi kalau tidak kuat, usaha saya enggak kuat, ya sudah cerai enggak ada masalah. Ini Allah cuma nawarkan yang baik. Kalau kau mau sabar, ada kebaikan di balik kesabaranmu. Kalau kau enggak sabar pengin cerai, tafadhal, silakan. Dunia bumi ini luas. banyak wanita di luar sana yang mungkin bisa lebih baik, terserah ya. Terserah, tapi ini Allah tawarkan untuk bersabar ya. Di balik sabaranmu terhadap istrimu, kau akan mendapatkan banyak-banyak kebaikan yang kau tidak duga ya. Yang kau tidak duga. Allah yang mengatakan fa in karihtumhun, apakah Allah bohong? Allah benar-benar asdaqus sadiqin, dia pasti benar, dia pasti jujur ya. Sadaqallahul azim ya. Maha benar Allah yang maha agung. Fa in karihtumuhunna, jika kau kalian benci kepada istri-istri kalian, fa asa an takrahu syai'an, bisa jadi kau benci terhadap sesuatu. Wa yaj'alallahu fihi khairan katsira, Allah berikan di balik, Allah jadikan di balik kebencianmu tersebut terhadap sesuatu tersebut banyak kebaikan. Tapi ingat, bersabar karena Allah, bersabar karena Allah. Yang ketiga, ayat yang semisal ini berkaitan dengan terkait dengan kasus sosial ya, maksudnya tuduhan yang tidak benar ya. Ini tentang kisah Hadisatul Ifk. Hadisatul Ifk, ketika kisah Aisyah radhiyallahu taala anha dituduh berzina ya, dituduh berzina bersama Sofwan bin Mu'attal As-Sulami. Hadis yang ma'ruf, kisah yang ma'ruf. Allah turunkan firman-Nya, innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairun lakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya orang-orang alladzina ja'u bil ifk, yang mendatangkan kedustaan, orang-orang yang mendatangkan kedustaan, usbatun minkum, adalah sekelompok dari kalian. La tahsabuhu syarran lakum, jangan kalian menyangka kejadian ini adalah buruk bagi kalian. Bal huwa syarrun lakum, bal huwa khairun lakum, bahkan kejadian ini baik bagi kalian ya. Ya, jangan kalian sangka. Kedustaan tersebut atau apa namanya, isu hoax tersebut, buruk bagi kalian. Bahkan baik bagi kalian. Dalam surat An-Nur, dalam surat An-Nur ya, di awal-awal saya lupa nomor ayatnya. Baik, ini kasus yang ketiga ini atau ayat yang ketiga ini terkait dengan kalau kita menghadapi kasus sosial seperti seorang dituduh untuk yang tidak-tidak, seorang dituduh macam-macam, dituduh berzina, dituduh mengatakan yang tidak dia lakukan ya, dibuat isu tentang dirinya ya. Dia bersabar, dia hadapi dengan tenang, dia hadapi dengan prosedur. Mungkin seakan-akan harga dirinya jatuh. Yang penting dia kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yakinlah di balik itu semua ada kebaikan ya. Ya. Sebagaimana dikatakan dalam syair apa? Idza aradallahu apa namanya? Nashra fadilatin tuwiyat, kalau Allah ingin mengungkapkan suatu kebaikan yang terlipat, ya, maka Allah akan datangkan lisan yang buruk untuk membongkar kebaikan tersebut. Ada kebaikan yang tapi terlipat, tidak kelihatan. Bagaimana caranya? Allah datangkan orang yang hasad, yang mencaci maki dia, kemudian akhirnya kebaikan tersebut terungkap lebih hebat lagi ya. Aisyah radhiyallahu anha, ini kasus yang terjadi. Aisyah radhiyallahu anha sepulang dari perang Banil Mustalik, kemudian di tengah malam, kemudian dia ingin buang hajat. Kemudian dia buang hajat, dia minta izin, dia buang hajat. Setelah dia buang hajat, ternyata dia balik, dia dapati kalung dia hilang. Maka dia tidak langsung naik ke keranda, ke haudaj, ke keranda yang di atas onta, tapi dia balik lagi cari. Ketika dia balik lagi cari, orang-orang menyangka Aisyah sudah berada di al-haudaj, sudah di keranda. Mereka angkat dan wa kunna nisa'an khifafan. Kata Aisyah, dulu para wanita kurus-kurus ya, apalagi Aisyah masih remaja. Sehingga berat dia ketika dia berada di dalam keranda atau di luar keranda tidak begitu berbeda. Apalagi mengangkat keranda mungkin 4 orang misalnya untuk dinaikkan di atas onta. Sehingga mereka menyangka Aisyah sudah berada dalam keranda tersebut. Ternyata Aisyah balik lagi. Dan dia belum kembali ke kamp pasukan. Akhirnya kamp pasukan pun berjalan meninggalkan lokasi tersebut. Aisyah balik, ternyata sudah enggak ada orang, maka dia pun menetap di situ. Ya, kisah yang ma'ruf, ya. Menetap di situ. Akhirnya ada seorang namanya Sufyan bin Athal As-Sulami, yang dia kalau sudah tidur dia sulit untuk bangun. Jadi memang ditugaskan di bagian belakang untuk dia jalan di belakang mengecek adakah barang ketinggalan, ada sesuatu yang terjatuh. Ya, ketika dia sudah pagi, dia melihat ada kejauhan, ada seorang di situ di tempat lokasi kem. Dia datangi, ternyata Aisyah waktu itu lagi wajahnya terbuka. Maka dia bilang, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Kata Aisyah, "Fakhamartu wajhi," saya pun menutup wajahku. Ya. Maka kemudian dia sediakan onta, dia suruh Aisyah naik, kemudian dia tuntun Aisyah sampai masuk kota Madinah di siang hari bolong. Sufyan bin Athal As-Sulami ketika menuntun Aisyah, akhirnya Abdullah bin Ubay bin Salul, Sangum bin orang-orang munafik, gembongnya orang munafik bikin isu bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha telah berzina sama Sufyan bin Athal As-Sulami, dan ini kasus sampai sebulan Rasulullah tidak tahu apa yang terjadi. Sampai Rasulullah SAW datang wa Aisyah, in kunti iktarafti bidzam fa'tarifi, ya. Kalau kau memang melakukan dosa, mengaku saja Aisyah. Rasulullah tidak tahu, tidak ada wahyu. Rasulullah tidak tahu masa lalu. Rasulullah SAW tidak ada jin yang kasih kabar apa yang terjadi sungguhnya. Rasulullah hanya menunggu wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai terjadi isu bagaimana perkara yang sangat memalukan Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW, telah berzina dengan seorang bernama Sufyan bin Athal As-Sulami radhiyallahu taala anhu. Setelah sebulan, baru kemudian Allah turunkan ayat. Sekitar 15 ayat membela Aisyah radhiyallahu taala anha, dimulai dari ayat ini, innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum likulli imrin minhum maktasaba minal ithm, dan seterusnya sampai Allah mengatakan al khabithatu lil khabithin wal khabithun lil khabithat wat thayyibatu lit thayyibin wat thayyibun lit thayyibat, laki-laki wanita-wanita buruk untuk laki-laki buruk, laki-laki buruk untuk wanita buruk, wanita baik-baik untuk laki-laki baik-baik, laki-laki baik-baik untuk wanita baik-baik. Seakan-akan Allah mengatakan, Aisyah engkau wanita baik, suamimu Rasulullah SAW laki-laki baik-baik. Maka Aisyah, dari situ Aisyah kemudian radhiyallahu anha menjadi sangat-sangat mulia. Kenapa? Karena Allah turunkan sekitar 15 ayat membela Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Aisyah mengatakan, saya sudah menduga Allah akan bela saya, tapi saya menyangka pembelaan Allah hanyalah lewat mimpi Nabi SAW. Saya tidak duga ternyata Allah turunkan ayat tutla, dibaca sampai hari kiamat bahwasanya Aisyah al-mubarra'ah, yang dibela oleh Allah, terbebaskan dari tuduhan, min fawqis sabi'i samawat, dari atas langit yang tujuh membela Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dari sini ternyata dengan kejadian ini yang kelihatannya tidak baik bagi kaum ini, mukminin, ternyata mendatangkan banyak kebaikan. Terbongkar siapa orang-orang munafik. Terbongkar siapa orang munafik yang punya, mungkin punya makar-makar. Ternyata mereka punya makar untuk menyakiti Nabi SAW. Kalau tidak bisa menyakiti secara fisik, dia ingin, mereka ingin menyakiti Nabi secara moral, secara mental, dengan istrinya dituduh sebagai pezina. Dan ini pelajaran bagi kaum muslimin, dibalik itu ternyata ketahuan siapa orang munafik, siapa yang terprovokasi, ketahuan mulianya Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, agar tidak terulang kembali, semakin mulia Nabi SAW. Dan intinya banyak faedah. Makanya Allah mengatakan, la tahsabu syarral lakum wa huwa khairul lakum. Jangan kalian menyangka keburukan, bisa jadi baik-baik kalian. Nah, kita tatkala menghadapi satu muskilah atau problem yang dialami oleh kita, mungkin ada yang duduk enggak, ada yang bikin macam-macam, ada yang ya sebagai dai atau yang lainnya. Tenang aja, sabar. Mungkin kita dijatuhin, direndahkan. Mungkin kita dihina, enggak apa-apa. Ya. Tugas kita ketika kita dihina, ketika kita direndahkan, kita kembali kepada Allah, introspeksi diri. Kita enggak usah melayani, ya, karena kalau kita melayani kita terkadang lupa, kita tidak merasa kita punya salah. Bisa jadi ini hukuman dari Allah, tapi kalau kita jalani dengan tenang, kita jalani dengan menyerahkan kepada Allah, pasti wal akhiratu lil muttaqin. Kesudahan yang baik bagi orang yang bertakwa. Nah, bagaimana Anda menghadapinya dengan ketakwaan, itu masalahnya di situ. Aisyah radhiyallahu anha menghadapi dengan ketakwaan. Dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan suaminya Nabi Muhammad SAW tidak bisa membelanya. Suaminya Nabi SAW tidak bisa membelanya. Yang bisa bela hanya Allah Subhanahu wa taala. Kali itu dia bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang luar biasa, maka Allah turunkan ayat-ayat membela Aisyah radhiyallahu taala. Ini pelajaran bagi kita. Siapa saja kalau Aisyah bisa mengalami ujian seperti itu, apalagi kita orang-orang biasa yang penuh dengan kesalahan dan dosa-dosa, ya. Oleh karenanya yang penting pelajaran bagi kita, kalau kita menghadapi kasus-kasus sosial, kita dituduh yang tidak-tidak seperti yang dialami oleh Aisyah radhiyallahu anha, maka kita bilang, ya, la tahsabuhu syarral lakum. Jangan kalian menyangka ini buruk. Bal huwa khairul lakum. Ini kebaikan. Tenang aja. Mungkin Allah ingin menampakkan kemuliaan yang kau miliki dengan cara seperti ini. Kalau enggak orang enggak tahu misalnya, atau Allah ingin muliakan engkau dari sisi yang lain, Allah ingin menghapuskan dosa-dosamu, Allah ingin mengangkat derajatmu, wallah alam bisawab. Yang penting dihadapi dengan ketakwaan sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha menghadapinya dengan ketakwaan. Ini secara singkat tentang kaedah-kaedah. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, bisa jadi kalian membenci sesuatu ternyata baik bagi kalian ya. Setelah itu kita akan sebutkan contoh-contoh kasus ya, atau contoh-contoh kejadian baik dalam Al-Qur'an maupun dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Contoh-contoh peristiwa ya, atau kejadian. Dalam Al-Qur'an kemudian dalam Al-Hadis. Hadis. Dalam Al-Qur'an banyak, seperti kalau kita menyebutkan banyak sekali ya, tapi di antaranya misalnya kisah Nabi Yusuf. Yusuf alaihissalam. Kemudian kisah Musa mau dibunuh kaum Fir'aun. Atau kisah Nabi Musa. Kisah Nabi Musa ketika dilepas di Sungai Nil ketika masih kecil. Dan juga misalnya kisah Nabi Musa alaihissalam ketika lari ke Madian, ke Madian. Juga misalnya kisah Perang Badar. Kemudian misalnya juga kisah Zainab bintu Jahshin. Ini kisah-kisah dalam Al-Quran, tentu ada lagi, cuma ini apa namanya contoh yang zahirnya adalah musibah, namun ternyata dibalik itu banyak kebahagiaan yang didapat. Contoh kisah yang masyhur sering kita cerita, kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Dalam Al-Quran Allah sebutkan Nabi Yusuf diuji di awal, dimusi oleh kakak-kakaknya. Dimusi. Nah, enak hidup di rumah dalam keluarga tapi dimusi oleh 10 orang musuhin dia. Yang kedua, kemudian dibawa ke sumur, dibuka bajunya karena bajunya mau dikasih darah kambing untuk dikatakan Yusuf dimakan oleh serigala, dimasukkan dalam sumur. Dalam sumur dibuka baju, dalam sumur itu dingin. Kemudian dibeli oleh musafirin. Orang lewat beli, dijual sebagai budak. Ya. Bayangkan kakak-kakaknya jual dia sebagai budak. Jual sebagai budak. Ya. Ya, namanya budak ya bisa dijual belikan. Akhirnya dijual lagi. Mereka ini beli Yusuf, masih kecil, dijual lagi kepada pembesar di kota Mesir. Dipisahkan dari ayah dan ibunya. Bagaimana anak masih kecil dipisahkan dari ayah dan ibunya. Musibah. Kemudian setelah itu dia tinggal di rumahnya Imra'atul Aziz. Akhirnya dirayu dan dia tidak mau berzina. Akhirnya dituduh dia di penjara. Ya, jadi di penjara ya. Jadi musibah plus musibah plus musibah plus musibah plus musibah, kemudian sama dengan akhirnya menjadi bangsawan di Mesir. Kemudian dia bawa orang tuanya, semua kakak-kakaknya untuk tinggal di Mesir. Maka ternyata di balik musibah, rentetan musibah tersebut, silsilah musibah tersebut, ternyata sama dengan kebahagiaan. Ya. Makanya terkadang kita punya matematika keliru. Musibah 1 tambah musibah 2 tambah musibah 3 tambah musibah 4 bukan sama dengan 4 musibah. Ternyata dapat bintang 5 kebahagiaan. Subhanallah. Dia rentetan musibah-musibah tersebut. Ini contoh Allah sebut dalam Al-Qur'an, kisahnya sudah kita bahas bolak-balik. Contoh lagi, kisah Nabi Musa dilempar di Sungai Nil ketika Firaun ingin membunuh anak yang baru lahir, masih laki-laki yang masih kecil, maka ibunya masukkan dalam keranjang, dilemparkan di Sungai Nil. Bagaimana sedihnya dia netein sang Musa, si kecil Musa, dilepaskan di Sungai Nil. Dan suatu perkara yang berat ya. harus mening anak baru dia lahir yang dia kandung selama 9 bulan baru lahir, baru lihat tangisan sang Musa, kemudian dia taruh dilepaskan. Namun subhanallah, Allah punya kehendak lain. Ternyata Musa dipungut oleh istrinya Fir'aun. Ternyata istrinya Fir'aun setelah lama menikah dengan Fir'aun tidak punya anak. Semuanya bukan kebetulan-kebetulan, memang sudah planningkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Demikian kejadiannya. Akhirnya dipeliharalah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa kemudian menangis, akhirnya Fir'aun tertarik sama si kecil Musa. Ternyata Musa haus, dicarilah orang untuk menyusui Musa. Ternyata semua ibu-ibu di Mesir tidak ada yang bisa menyusui Musa. Semuanya enggak enak. Ya. Dia hanya bisa disusui oleh ibunya sendiri. Akhirnya kakaknya Musa mengatakan, "Hal adullukum ala ma yakfuluh? Maka aku tunjukkan

mengangkat dia sebagai anak, anak angkat. Akhirnya Musa tinggal di kerajaan, dirawat oleh ibunya sendiri, makan yang bergizi, tubuhnya kuat. Coba seandainya dia disembunyikan oleh ibunya, dikejar-kejar, mungkin kurus kerempeng, mungkin tidak tahu, ketakutan tiap hari. Tapi wa asa anta kurahu syain wa khairul lakum. Terkadang kau benci sesuatu ternyata baik bagi bagimu. Contoh ketika Musa juga membunuh seorang dari pengikut Fir'aun, kemudian dia kabur ke negeri Madian, ketakutan sampai dia tidak sempat makan. Sampai disebutkan dia makan daun-daun hijau sampai nampak warna hijau di tubuhnya saking tidak ada makanannya. Ternyata dia tiba di negeri Madian, dia menolong dua orang wanita, akhirnya dia nikah dengan wanita tersebut. Nah, akhirnya dia tenang, akhirnya dia diangkat menjadi seorang rasul ketika berjalan pulang dari Madian menuju Mesir. Kisah perang Badar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kama akhrajakum kama akhraja rabbuka min baiti bil haqq wa inna fariqan minal mu'minina lakarihun yujadilunaka fil haqqi ba'da ma tabayyana ka annama yusaquna ilal mati wa hum yanzurun." Jadi ketika perang Badar, Rasulullah keluar bersama para sahabat 315 orang. "Kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqan minal mu'minina lakarihun." Ketika para sahabat keluar, Rasulullah cuma bawa 315 pasukan karena dalam rangka untuk menyergap kafilah dagang Abu Sufyan yang mungkin cuma 40 orang pengawalnya. Nabi tidak menduga ternyata Abu Sufyan lolos kabur dan dia bawa 1000 orang dari Mekah untuk menyerang kota Madinah sehingga bertemu di Badar. Para sahabat ketika tahu ternyata yang dihadapi bukan 40 orang, ternyata 1000 orang, sebagian mereka tidak suka. Ini gimana ini? Mereka tidak suka. "Wa inna fariqan minal mu'minina karihun." Sungguhnya sekelompok dari kaum ini tidak suka bertemu dengan 1000 orang. Mereka maunya lawan pengawal Abu Sufyan 40. 315 40 sih menang, tapi 315 lawan 1000 repot. Mereka tidak suka. Tapi apa yang terjadi? Ternyata mereka menang. Ternyata dengan perang Badar tersebut kemudian mereka menjadi peserta perang Badar, dan para sahabat terbaik adalah peserta perang Badar. Sehingga tatkala mereka perang Badar, mereka menjadi orang-orang terhebat dari kaum muslimin. Kemudian setelah itu pamor kaum muslimin jadi naik gara-gara bisa mengalahkan orang-orang Quraisy dengan jumlah yang banyak. Ternyata di balik perang Badar tersebut banyak sekali faedah-faedah, padahal mereka tidak mau perang ketika itu. "Wa asa antakrahu syai'an wa khairul lakum." Sedikit pun sesuatu ternyata baik, baik bagimu. Contoh lagi kisah Zainab bintu Jahsy yang Allah abadikan dalam surat Al-Ahzab. Allah mengatakan, "Falamma qadha Zaidun min hawatoran zawajinakaha." Jadi Zainab bintu Jahsy adalah sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabi menyuruh dia untuk menikah dengan Zaid bin Harithah. Menikah dengan Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah adalah budak yang dimerdekakan. Artinya nasabnya tidak tinggi. Tapi Zainab, karena ini perintah, ya. "Wa ma kana mu'minun wala mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyarah." Ya, sebenarnya Zainab tidak suka sama Zaid, tetapi turun firman Allah, tidak pantas bagi seorang wanita mukminah atau lelaki mukmin kalau ada keputusan dari Allah Rasulnya dia punya pilihan yang lain. Jadi nikah dengan Zaid bin Harithah. Sehingga Zaid akhirnya adalah anak angkat Nabi. Ketika itu namanya Zaid bin Muhammad, punya istri. Dan ini tradisi mengangkat anak, kemudian sang anak dinisbahkan kepada bapaknya Zaid bin Muhammad, padahal namanya Zaid bin Harithah. Tapi karena dia diangkat anak tabani oleh Nabi SAW, diangkat anak menjadi Zaid bin Muhammad. Dan Allah ingin menghilangkan tradisi ini. Caranya agar benar-benar hilang tradisi ini, Nabi disuruh oleh Allah menikah dengan bekas istrinya Zaid bin Harithah, yaitu Zainab bintu Jahsy, untuk menunjukkan bahwasanya Zaid ini bukan anak Muhammad. Ya, kalau anak benar, mana mungkin, mana boleh kita nikah sama mantu kita, enggak boleh. Tapi Allah ingin menghilangkan nizam atau aturan tradisi ini yang merajalela dari zaman jahiliyah sampai di zaman para sahabat dengan cara yang ekstrim, yaitu Allah menyuruh Nabi SAW untuk menikah dengan mantan mantunya. Ya. Untuk menunjukkan bahwasanya Zaid bin Harithah bukan putra Muhammad. Bukan putra Muhammad. Maka, "Udu'uhum li'aba'ihim huwa aqsatu indallah." Panggillah mereka dengan nama bapak mereka. Jangan lagi panggil Zaid bin Muhammad, tapi panggil Zaid bin Harithah. Di antara bukti Zaid bukan anaknya Muhammad, Rasulullah SAW menikah dengan bekas istrinya. Falamma qadha Zaidun minha wataran zawwajnakaha. Tatkala Zaid sudah cerai Zainab, diceraikan Zainab, kemudian habis masa iddahnya, Nabi kata Allah, "Zawwajnakaha," kami pun menikahkan engkau dengan Zainab, wahai Rasulullah SAW. Jadilah
Zainab karena dia taat kepada Nabi.

sallallahu alaihi wasallam akhirnya dia menjadi ummul mukminin. Bahkan dia bangga, dia berkata kepada istri-istri Nabi yang lain, dia berkata, "Zawwajakunna ahalikunna." Kalian wahai istri-istri Nabi yang lain, kalian dinikahkan oleh bapak-bapak kalian, wali-wali kalian. "Wa zawwajani Allah min fawqi sab'i samawat." Adapun aku yang jadi waliku, yang menikahkan aku adalah Allah Subhanahu wa taala dari langit, dari atas langit yang tujuh. Subhanallah, dia maknanya demikian. Ya, kenapa? Karena kesabaran daripada Zainab bintu Jahsy. Dia menjalankan apa yang Rasulullah perintahkan. Ternyata wa asa anta kurahu syain wa huwa khairul lakum. Jadi kau benci sesuatu ternyata baik, baik bagimu. Ya. Ini contoh dalam dalam Al-Quran, dalam hadis, contoh kisah Ummu Salamah misalnya. Ya. Misalnya apa kisah Ummu Salamah? Contoh lagi misalnya kisah Fatimah binti Qais. Apa kisah mereka berdua ini? Ini dalam hadis Ummu Salamah, sebagaimana tahu dia punya suami namanya Abu Salamah. Abu Salamah seorang yang sangat soleh. Ya, sangat soleh. Ya. Bahkan mereka saling mencintai luar biasa dan sangat baik. Makanya ketika Abu Salamah meninggal, dia berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Jadi Nabi menyampaikan riwayat kepada Abu Salamah, Abu Salamah mengajarkan kepada istrinya. Seakan-akan Abu Salamah berkata, "Wahai istriku, kalau kau dapat musibah, doa dengan doa ini. Allahumma ajurni fi musibati hadha wa akhlifli, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifli khairan minha. Ya Allah, berilah aku pahala dari ketika aku dalam musibahku ini dan gantikan aku lebih baik." Dan itu dia hafal dari suaminya. Ketika suaminya meninggal, dia baca doa, "Allahumma ajurni fi musibati." Ya Allah, berikanlah aku pahala dalam musibahku ini. Adapun doa berikutnya dia ragu-ragu untuk mengucapkannya. "Wa akhlifli khairan minha." Berikan aku lebih baik, ganti yang lebih baik. Dia kemudian bergumam dalam dirinya, "Man khairun min Abi Salamah?" Siapa yang lebih baik daripada suamiku? Artinya suaminya luar biasa. Dia tidak terbayang ada laki-laki lebih baik daripada suaminya. Suaminya berarti sangat-sangat spesial. Dia diberi anugerah oleh Allah mendapat suami yang sangat soleh, sangat baik. Sampai dia berkata, bergumam dalam dirinya, "Man khairun min Abi Salamah?" Siapa sih laki-laki yang lebih baik daripada suamiku Abu Salamah? Tapi karena ini doa, dia baca saja. Akhirnya dia berdoa, "Wa akhlif li khairan minha." Gantikan aku lebih baik. Ternyata Allah ganti dengan Nabi Muhammad SAW yang jauh lebih baik daripada Abu Salamah radhiyallahu ta'ala anhu. Fatimah bintu Qais datang kepada Nabi SAW. Dia baru saja selesai masa iddahnya. Kemudian sudah ada yang melamar dua orang, Muawiyah dan Abu Jaham. Maka dia bilang, "Ya Rasulullah, dua orang melamar kepada aku, melamar aku. Orang-orang terpandang nasabnya tinggi." Maka Nabi jelaskan, kata Nabi SAW, "Amma Muawiyah fasu'lukun la malalahu." Adapun Muawiyah, dia miskin, dia ada duit, dia bisa mungkin menservismu dengan baik. "Wa amma Abu Jaham fadharrabun linnisa la yadha'u asau an atiqihi." Adapun Abu Jaham suka mukul wanita. Jangan kau nikahi duanya. "Inkahi Usamah." Nikahlah dengan Usamah bin Zaid. Fatimah disuruh nikah dengan Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid orangnya hitam. Dia dengan bapaknya Zaid bin Harithah. Dia hitam, Usamah bin Zaid hitam. Fatimah tidak mau asalnya, tapi Nabi yang suruh. Nikah dengan Usamah bin Zaid. Akhirnya dia menjalankan perintah Nabi SAW. Maka dia menikah dengan Usamah dan akhirnya dia bilang, "Orang pun cemburu kepada aku. Orang pun cemburu kepada aku. Wa asa anta kurhu syai'in wa huwa khairul lakum." Jadi kau menyesuaikan ternyata lebih baik bagimu. Adapun kisah-kisah yang kita alami, yang antum alami, yang teman-teman alami banyak sekali. Bagaimana kejadian yang kelihatannya tidak menyenangkan, ternyata di balik kejadian tersebut banyak manfaat dan banyak maslahat yang didapatkan. Baik, demikian saja. Ya, demikian saja kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan dua pekan lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ليسره ثم أماته فأقبره

0: tilawah indah, tilawah indah, tilawah indah Al-Quran. 94.3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus? Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Kamu tidak takut pada Allah?

0: beristighfar, tetapi tidak meninggalkan maksiat. Ini adalah tobatnya para tukang dusta. Sering sekali sebagian dari orang bertobat, tetapi pada hari yang sama dia melakukan kesalahan yang sama, padahal dia sudah bertobat padanya. Ini bukan istighfar yang diminta.
1: Kita hidup di dunia sebentar, akhi. Apakah hanya karena kita ingin mendapatkan dunia dan dunia memuaskan syahwat kita dan hawa nafsu kita, kita gadaikan kehidupan yang sepanjang begitu? Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun, tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun? Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun, berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam. Apa kamu tidak sadar? Apakah hanya untuk 1,5 jam kamu gadaikan kehidupan yang tiada tara? Tidakkah kamu berpikir, akhi, saudaraku, kita ini manusia yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala? Segera kita sadar, segera kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala.
2: Bangun tidur, sampai tidur kembali, adakah kita lepas dari dosa dan maksiat? Tidak ada. Tetapi meskipun demikian, hal itu tidak boleh mengecilkan hati kita untuk mengharapkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kita putus asa. Allah Azza wa Jalla katakan,

0: kalian putus asa dari rahmat Allah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni seluruh dosa.
1: Kegelisahan, gundah gulana, kekhawatiran, ketidaktenangan, dan ini dirasakan oleh setiap pelaku maksiat. Tidak bisa dipungkiri juga hal ini. Demikian juga orang yang minum khamar. Orang yang minum khamar, tatkala minum khamar, dia merasa lezat. Namun setelah selesai minum khamar, yang ada kegelisahan. Maka dia ingin mencari kelezatan berikutnya. Sehingga maksiat tadi menjerumuskan dia kepada maksiat berikutnya. Kenapa? Dia ingin mencari kelezatan yang telah hilang tersebut. Kelezatan yang bersifat sementara. Tatkala Anda bermaksiat, memang Anda merasakan kelezatan. Namun ingatlah, kelezatan tersebut hanyalah sementara. Dan setelah pergi kelezatan tersebut, akan ada kegelisahan, akan ada ya kekeringan dalam hati Anda, dan akan ada gundah gulana. Dan setelah itu Anda akan dihisap oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jika Anda ingin bahagia, maka takwalah kepada Allah, melaksanakan ketaatan, maka kebahagiaan tersebut akan selalu ada di hati Anda.
2: Semoga Allah memberikan kepada kamu hidayah, Afi, dan juga kepada saya, untuk sama-sama kita bergandeng tangan menuju surga Allah yang luas, yang luasnya seluas langit dan bumi. Tidakkah kamu ingin mendapatkan surga tersebut, atau kamu lebih senang untuk mendapatkan api neraka? Wallahi, kesabaran di neraka tidak ada gunanya lagi. Semoga ana dan antum diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala hidayah dan istiqomah.
3: Kalau kita bersalah, segera bertobat. Jangan pernah tunda tobat, ya. Karena iblis itu ingin kita menunda tobat. Iblis ingin kita lagi bermaksiat, kita meninggal dunia. Ingin iblis kita meninggal dalam kondisi su'ul khatimah, lagi bermaksiat meninggal, waliyadzubillah.
4: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.

0: Tilawah indah tilawah indah Al-Quran 94.3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Bahwasanya di akhirat kelak yang pertama kali merasakan kenikmatan orang-orang miskin, yang pertama kali minum dari telaga orang-orang miskin, yang pertama kali lewat sirat juga orang-orang miskin, yang pertama kali masuk surga juga orang-orang miskin. Bahkan dalam sebagian riwayat disebutkan sa'alikul muhajirin ad-dunusu thiyaban asy'uthu ru'usan, bahwasanya mereka adalah orang sangat miskin, baju mereka kotor, rambut mereka semrawut, saking miskinnya tidak sempat untuk nyisir rambut, saking miskinnya mereka tidak bisa ganti baju lain, sehingga baju mereka dalam kondisi kotor, kena debu, ya. La tufta alaihim abwabu sudat, kalau mereka bertamu terkadang tidak diterima, kenapa? Saking miskinnya. Wala yankihunal mutanaimat, dan mereka tidak pernah menikah dengan wanita-wanita yang cantik di dunia, wanita-wanita yang dari orang-orang kaya. Kenapa? Kalau ngelamar ditolak. Mereka ini kenapa didahulukan untuk merasakan nikmat surga? Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan, ya, bahwasanya orang-orang kaya bisa jadi terlambat masuk surga, tapi bukan berarti derajat mereka rendah, tidak. Kata Rasulullah SAW, ya dukhulu al-jannah al-fuqara fuqara ummati qabla al-aghniya bi nisfi amin. Aukama qala Nabi SAW, sungguhnya orang-orang miskin dari umatku masuk surga terlebih dahulu daripada orang kaya 500 tahun sebelum orang kaya. Kenapa? Karena orang-orang kaya hisapnya panjang. Sehingga dia terlambat masuk surga. Ya. Orang miskin mana dia? Apa yang mau dihisap, ya? Enggak ada. HP-nya HP jadul. Ya. Apa yang mau dihisap? Isinya cuma daftar nama sama daftar utang. Orang kaya, masya Allah, HP-nya ya, ada ininya, ada Facebook-nya, ada Google-nya, ada Instagram-nya. Yang sudah dia lihat di HP-nya banyak sekali, hisapnya panjang. Sudah banyak komentar, banyak ini, banyak debat, banyak macam-macam, itu hisapnya apa? Panjang. Jadi, karena hisapnya panjang, maka mereka terlambat masuk surga. Bukan berarti kedudukan mereka rendah, tidak. Orang kaya itu mulia dalam Islam. Ya. Dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat suruh untuk berinfak. Berinfak, wa anfiku, anfiku, banyak sekali ayat. Allah mengatakan berjihadlah bi amwalikum wa anfusikum, berjihadlah dengan harta kalian. Kenapa didahulukan harta sebelum jiwa? Karena harta lebih mudah. Banyak orang muda, jiwa tidak semua orang bisa melakukannya, tidak semua kesempatan bisa berjihad dengan jiwa. Tapi kalau dengan harta, banyak kesempatan, setiap saat orang bisa berjihad dengan hartanya. Ya. Dakwah itu tidak berjalan kecuali dengan dua orang, orang berilmu dengan orang kaya. Makanya Nabi SAW tatkala, ya, menikah dengan janda kaya atau tidak? Makanya antum ikut sunnah Nabi, cari janda kaya. Menikah dengan janda kaya, kemudian Khadijah radhiyallahu anha berikan hartanya kepada Nabi untuk berdakwah. Kemudian Allah mentakdirkan Nabi untuk bersahabat dengan Abu Bakar, saudagar kaya raya. Siapa yang beli budak-budak? Bilal disiksa. Nabi tidak bisa membebaskan Bilal. Disiksa. Siapa yang membebaskan? Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maka tidak boleh kita nyinyir orang kaya. Kita kasih semangat mereka untuk apa? Untuk beribadah, berjihad di jalan Allah dengan harta mereka. Kita dekati mereka. Mereka jangan ngatur kita. Jangan. Ya, tetapi kita bekerja sama dengan mereka. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya, la hasada illa fitnatain, tidak ada hasad kecuali terhadap dua orang. Siapa dua orang ini? Yang pertama orang alim, yang kedua orang kaya. Kata Nabi SAW, rajulun atahu Allahul hikmah fa huwa yaqdi biha wa yuallimuha. Yang pertama orang dikasih ilmu oleh Allah, dia mengajarkan ilmu, kemudian dia berhukum dengan ilmu. Yang kedua, rajulun atahu Allahul mal wa huwa yusallitu ala halakati fil haq. Yang kedua, orang yang Allah kasih dia harta, ya, kemudian dia gunakan harta tersebut untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamad dunya li arbaati anfar. Dunia adalah untuk empat orang. Yang pertama adalah orang yang diberi ilmu dan harta. Ini orang paling top. Kenapa? Dia punya harta, dengan ilmunya dia gunakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah SAW, ni'mal mal salih li rajuli salih. Ni'mal mal salih li rajuli salih. Ya. Sebaik-baik harta berada pada tangan seorang yang salih. Ya, jadi, kita perlu dua-duanya. Kita perlu orang berilmu, kita juga perlu orang yang punya harta untuk bisa menggerakkan dakwah. Ya. Oleh karena para hadirin dan hadirat yang hati Allah Subhanahu Wa Taala, nah, orang kaya mereka terlambat masuk surga bukan karena mereka rendah, tapi hisapnya panjang. Kata Ibnu Hajar, kata Ibnu Taimiyah, bisa jadi setelah mereka dihisap ternyata kedudukannya lebih tinggi daripada orang miskin meskipun masuk surganya terlambat.
0: 94.3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: A'udzu

0: indah di lawan indah Al-Quran 94.3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Satu hadis dari Ammar bin Yasir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana dha wajhain, barang siapa yang punya dua wajah di dunia, kana lahu lisanan minan nar yaumil qiyamah, maka nanti pada hari kiamat dia juga akan memiliki dua lidah berapi." Waliyazubillah. Ini satu ancaman, satu penghinaan bagi dia, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan orang-orang yang berbuat demikian dengan mengatakan hamazin masya'in binamim, yang suka berjalan di tengah-tengah manusia dengan melakukan namim, mengadu domba.
2: Bahkan Rasulullah mengatakan la yadkhul jannata namam, tidak masuk surga orang yang suka mengadu domba.
3: Kamu itu sebagaimana tidak suka untuk diperlakukan seperti itu, maka kamu juga jangan memperlakukan saudaramu. Artinya apa? Sudah stop. Enggak usah cerita-cerita kepada yang lain. Biarkan antara Anda yang sempat mendengar dengan Allah Subhanahu wa taala. Sudah. Itu kalau gitu kan enak hati itu, ayem rasanya, gak ada saring suudon ya.
2: Apa akibatnya kalau orang sudah terjerumus terhadap perbuatan begitu? Rusak amal-amalnya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, namimah itu haliqah, namimah itu tukang cukur. La akulu yahluku asya'ar wa innama akulu yahluku din. Yang dimaksud tukang cukur di sini, yang aku maksudkan bukan mencukur rambut, tapi maksudnya adalah mencukur agama.
4: Waliyadubillah, betapa banyak kita saksikan sekarang munculnya perpecahan, tidak adanya ukhuwah, tidak terbangunnya nilai-nilai persaudaraan imaniyah, karena lisan kita tidak terjaga, karena lisan kita tidak terpelihara. Lisan memunculkan fitnah, lisan memunculkan adu domba, lisan memunculkan perpecahan, permusuhan dan lain sebagainya.
3: Jangan kita ini ikut-ikutan menanamkan tali permusuhan.
4: Jaga lisan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, ada seorang anak muda yang selalu berdoa setiap selesai sholat. Di awal ia sangat bersemangat, tapi seiring waktu hatinya terasa kosong. Masalah hidupnya belum selesai juga sampai sekarang, dan doa-doanya belum terlihat hasilnya sampai sekarang juga. Sampai akhirnya muncul keraguan dalam hatinya, sebenarnya Allah dengar gak sih doa aku ini? Pertanyaannya Ustaz, bagaimana caranya agar tetap yakin bahwa Allah itu dekat dan mendengar doa kita, meskipun doa terasa sepi dan perubahan belum terlihat? Jazakumullah khairan katsiran.
6: Yang pertama, pada dasarnya yang menjadikan doa kita tidak diijabah itu paling sering adalah keraguan-raguan terhadap doa tersebut. Jadi kalau tadi dikatakan saya seperti ragu apakah Allah dengar, itulah yang menyebabkan Allah tidak mengabulkan doanya. Karena syarat diterimanya doa adalah yakin. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innallaha la yastajibu du'aa min qalbin ghafilin lahin. Allah tidak menerima doa dari hamba yang lalai, yang kosong, tidak berharap. Dia sekedar menyampaikan pesan tapi dia enggak ada harapan di situ, kosong. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah, berdoalah sambil yakin. Artinya keyakinan dalam berdoa itu memang syarat diterimanya dan diresponnya doa. Doa is not transaction. Doa itu bukan transaksi. Doa itu bukan barter. Oh Allah, what I can get in return. Bukan. Kita bukan mencari something in return. Bukan. Dalam berdoa itu kita sedang berkomunikasi dengan Allah. Anda perhatikan doanya tadi Nabi Ayub, apakah beliau minta ya Allah sembuhkan saya? Sama sekali enggak ada permintaan. Ketika Nabi Musa berdoa minta makanan, Nabi Musa enggak bilang ya Allah berikan saya makan. Beliau mengatakan Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, saya sangat fakir dengan apa yang kau karuniakan. Artinya doa-doa itu bukan transaksi, dan doa bukan shopping list item. Banyak di antara kita menganggap doa itu seperti kita bertransaksi dengan marketplace. Kita masukin keranjang, check out, datang 3 hari pakai kurir. Kita kira ketika kita berdoa, okay, berarti 3 hari kemudian doa dijawab nih. Siapa Anda? Yang siapa Anda mengatur Tuhan? Kita ini sedang memohon kepada Allah. Ada perkataan dari guru kami, berdoa adalah kemesraan dan ijabahnya doa adalah pemberian. Jadi ketika kita berdoa, kita sedang bermesraan dengan Allah, kita sedang berkomunikasi dengan Allah. Kalau diijabah atau tidak, kita hanya baru bisa tahu di dunia diijabah. Tapi sejatinya sudah pasti diijabah menjadi ijabah doa di mana? Di akhirat. Karena tidaklah setiap muslim yang berdoa, tidak ada pemutus silaturahmi dan tidak ada dosa, maka akan diberikan salah satu dari tiga pilihan. Diberikan di dunia sebagai cash langsung, atau diberikan dalam bentuk balak-balak serupa, atau dalam tabungan di akhirat. Karena ruginya, kalau kita masih diberi kesempatan untuk mengangkat tangan di waktu-waktu mustajab, masih diberikan kesempatan untuk mengangkat tangan ketika hujan, masih diberikan kesempatan untuk mengangkat tangan di antara azan dan iqamah, tandanya memang Allah senang berkomunikasi dengan kita. Tapi kalau kita malas untuk mengangkat tangan, malas untuk berdoa di waktu-waktu mustajab, malas untuk meminta dalam setiap aktivitas kita, boleh jadi tandanya kita tidak sedang diridhoi untuk berbincang dengannya. Khawatir, segera berdoa lagi. Jangan khawatir pengijabahannya, khawatir tidak diberi taufik berdoanya. Itu yang menjadi poinnya.

Nabi Musa alaihissalam, ya, dengan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan husnudzonnya yang begitu besar kepada Allah Subhanahu wa taala, mengatakan kepada mereka, "Kalla, sekali-kali tidak. Sesungguhnya bersamaku ada Tuhanku Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan kepadaku petunjuk." Musibah itu jangan dijadikan sebagai sesuatu yang dianggap keburukan. Jangan kemudian dianggap seseorang ketika dia itu selalu mendapat musibah berarti Allah tidak cinta kepada dirinya, Allah menghinakan dirinya. Tidak, tidak seperti itu. Dan bisa jadi itu sebagai alamat, tanda, pertanda bahwasanya keimanannya semakin meningkat. Dan dengan semakin meningkat iman dia, Allah Subhanahu wa taala menguji dengan yang lebih berat. Bagaimana hanya kita dapati dari para nabi. Nabi SAW ketika ditanya, ayun nasya asaddu balaan, siapakah orang yang paling berat di situ cobaannya? Maka Nabi SAW mengatakan, al-anbiya thumal amthal fal amthal. Yang paling berat cobaannya adalah para nabi, kemudian orang-orang yang seperti mereka, dan kemudian orang-orang seperti mereka. Justru ketika seseorang menyatakan dirinya beriman, maka dia harus siap untuk mendapatkan cobaan dan ujian. Karena Allah Subhanahu wa taala ingin tahu siapa dari mereka yang mengklaim dirinya mukmin itu, siapa yang benar keimanannya dan siapa yang tidak. Allah Subhanahu wa taala mengatakan alif lam

agar Allah tahu di situ siapa yang benar imannya dan dusta. Pada saat musibah menimpa, di samping bersabar ya tentunya, karena kesabaran itu adalah merupakan amal hati, Nabi SAW mengucapkan di situ pujian-pujian kepada Allah, alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun. Jadi kita harus tetap berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah saat-saat di mana seorang hamba diuji prasangka baiknya terhadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu di saat ditimpa cobaan dan ujian serta musibah-musibah. Jadi apa yang menimpa kita zahirnya memang sakit, menyakitkan. Zahirnya memang kelihatannya buruk bagi kita, tapi ingat bahwa di balik itu ada kebaikan.

التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة

0: maghfirah.
1: Tilawah indah, indah, indah, tilawah indah Al-Quran. 94.3 Kita FM, meniti ilmu

0: 107.3 Kita FM.
1: Tilawah Al-Quran disiarkan.

0: tilawah indah, tilawah indah Al-Quran. 94.3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Isi detik-detikmu dengan istighfar.
2: Ketika kita menyapu, ketika kita berada di jalan, kita sedang berjalan-jalan, ketika kita sedang naik motor, ketika kita sedang di atas bus, ketika kita sedang ngantri di rumah sakit, sedang ngantri di apotek, di mana saja kita ngantri, di waktu-waktu di mana kita itu bisa untuk beristighfar, maka beristighfarlah. Imam Al-Hasan Al-Basri, beliau berkata, perbanyaklah istighfar di rumah kalian, di meja makan kalian, di jalan-jalan kalian, di pasar, di majelis-majelis kalian. Sungguh kalian tidak tahu kapan ampunan Allah itu akan turun.
1: Kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, tatkala seorang mengatakan astaghfirullah, maksudnya ya Allah aku mohon kepada engkau

0: rezeki karena dosa yang dia lakukan. Maka kita udah paham nih bagaimana cara menghilangkan dosa istighfar, bertobat kepada Allah.
1: Kita ini banyak dosa, maka istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah.
0: Cerita Hasan al-Basri, ketika ada orang mengadukan kepada Hasan al-Basri, dia mengadukan tentang kegersangan, kefakiran, sedikitnya keturunan, dan kekeringan kebun-kebun. Hasan al-Basri mengatakan, istighfar, minta ampun sama Allah.

0: Nuh menasihatkan kepada kaumnya, istaghfiru rabbakum, rajinlah istighfar kepada Rabb kalian, innahu kana ghaffara, sesungguhnya Dia Zat yang Maha Pengampun. Kemudian Allah sebutkan beberapa janjinya, yursilis samaa'a 'alaikum midrara, Allah akan turunkan hujan yang lebat untuk kalian, wa yumtidkum bi amwalin wa banin, kemudian Allah akan lapangkan harta kalian dan Allah akan berikan banyak keturunan untuk kalian bagi mereka yang rajin istighfar.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.

0: Tilawah indah Al-Quran 94.3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Kapan terakhir kali antum nih minjek kaki ibu antum? Bertahun-tahun antum bisa sama ibu antum. Kaki yang pernah bengkak kaki ibu kita itu, gendong kita. Datang sama ibu, pijetin kaki. Kalau antum punya rezeki, pulang. Berangkat ke kampungnya cuma apa, mau pijet kaki ibu, pijet. Ya Allah, mudah-mudahan ini yang memasukkan aku ke surga. Ketika datang masa-masa melahirkan, Allah mengatakan wa wada'athu kurha. Ia melahirkan. Ibu kita melahirkan kita. Kita yang bisa ada di sini keluar dari rahim ibu dan kita. 9 bulan kita makan dari darah ibu kita. Kita darah dagingnya. Ketika dia mengeluarkan kita, berat. Bukaan pertama, bukaan kedua, bukaan ketiga, berangkat ke dokter, kau harus banyak jalan. Jalan ibu kita. Lihat lagi bukaan kelima, alhamdulillah sudah tinggal sedikit. Tambah mendekat, tambah sakit yang dirasakan oleh mereka untuk mengeluarkan kita, jemaah. Ketika lahir, kebutuhan kita dengan ibu kita semakin parah. Kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kita hanya bisa menangis. Malam hari tatkala semua tidur, kita menangis, dia bangun, dia gendong kita. Berapa kali sehari? Puluhan kali. Ibunda kita siap berkorban apa saja demi kita. Kita ini udah gede, udah besar, keluar kota. Ibu tuh masih tanya, nak, kau sampai mana, nak? Gimana kondisimu, nak? Tapi tatkala kita sudah besar, kita jarang telpon sama ibu kita. Karena ada manusia-manusia yang sering ke masjid. Baik ibadahnya. Puasanya jangan ditanya. Tapi ternyata dia durhaka kepada orang tuanya. Lupa dengan hak-hak orang tuanya. Sibuk dengan anak dan bininya. Lupakan kedua orang tuanya. Hendaklah dia tahu seperti apa, sebaik apa kebaktian dia kepada kedua orang tuanya. Itu tidak pernah dia bisa mencapai berterima kasih kepada Allah. Belum. Katakan Muhammad kepada orang-orang itu, ta'alau, kalian kemari. Aku akan bacakan kepada kalian apa yang Rob kalian haramkan atas kalian. Kalian jangan berbuat kesyirikan sedikit pun kepadanya. Wa bil walidaini ihsana, dan kalian berbuat baik kepada kedua orang tua kalian. Bismillahirrahmanirrahim.

Nabi Musa alaihissalam, ya, dengan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan husnudzonnya yang begitu besar kepada Allah Subhanahu wa taala, mengatakan kepada mereka, "Kalla, sekali-kali tidak. Sesungguhnya bersamaku ada Tuhanku Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan kepadaku petunjuk." Musibah itu jangan dijadikan sebagai sesuatu yang dianggap keburukan. Jangan kemudian dianggap seseorang ketika dia itu selalu mendapat musibah berarti Allah tidak cinta kepada dirinya, Allah menghinakan dirinya. Tidak, tidak seperti itu. Dan bisa jadi itu sebagai alamat, tanda, pertanda bahwasanya keimanannya semakin meningkat. Dan dengan semakin meningkatnya iman dia, Allah Subhanahu wa taala menguji dengan yang lebih berat. Bagaimana hanya kita dapati dari para nabi. Nabi SAW ketika ditanya, ayun nasya asaddu balaan, siapakah orang yang paling berat di situ cobaannya? Maka Nabi SAW mengatakan, al-anbiya thumal amthal fal amthal. Yang paling berat cobaannya adalah para nabi, kemudian orang-orang yang seperti mereka, dan kemudian orang-orang seperti mereka. Justru ketika seseorang menyatakan dirinya beriman, maka dia harus siap untuk mendapatkan cobaan dan ujian. Karena Allah Subhanahu wa taala ingin tahu siapa dari mereka yang mengklaim dirinya mukmin itu, siapa yang benar keimanannya dan siapa yang tidak. Allah Subhanahu wa taala mengatakan alif lam mim.

agar Allah tahu di situ siapa yang benar imannya dan dusta. Pada saat musibah menimpa, di samping bersabar ya tentunya, karena kesabaran itu adalah merupakan amal hati, Nabi SAW mengucapkan di situ pujian-pujian kepada Allah, alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun. Jadi kita harus tetap berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah saat-saat di mana seorang hamba diuji prasangka baiknya terhadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu di saat ditimpa cobaan dan ujian serta musibah-musibah. Jadi apa yang menimpa kita zahirnya memang sakit, menyakitkan. Zahirnya memang kelihatannya buruk bagi kita, tapi ingat bahwa di balik itu ada kebaikan.

Di lawah indah Al-Quran 94,3 Kita FM, meniti ilmu

0: 93 Kita FM.
1: Tilawah Al-Quran disiarkan.
2: Siapa manusia yang berbahagia? Manusia ketika dilahirkan dalam kondisi menangis, dan orang-orang yang di sekitarnya mereka tersenyum. Dan manusia yang berbahagia adalah ketika ia meninggal dunia dalam keadaan tersenyum, sedangkan orang-orang yang di sekitarnya menangis karena merasa kehilangan.
3: Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaa'ika tatanazzalu alaihimul malaa'ika alla takhafu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun.
2: Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka bersikap teguh dalam melaksanakan perintah-perintah Allah, dalam menjauhi larangan-larangan Allah, mereka beristiqomah dalam tauhid, dalam taat kepada Allah, maka akan turun malaikat dengan memberikan kabar gembira kepada mereka, seraya mengatakan alla takhafu wa la tahzanu, janganlah kalian merasa takut dengan apa yang akan terjadi setelahnya, berkaitan dengan alam kubur, arsatil qiyamah, dan kajian dan setelahnya. Wa la tahzanu, dan juga janganlah bersedih dengan orang-orang yang ditinggalkan. Dan kabar gembira bagi kalian adalah surga yang telah dijanjikan kepada kalian.
4: Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Dakhaltu 'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli." Aku menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ketika itu beliau sedang salat jalisan dalam posisi duduk. Faqultu, kemudian aku bertanya, "Ya Rasulullah, innaka tusalli jalisan, ma asabaka?" Ya Rasulullah, Anda salat dengan kondisi duduk, apakah Anda sakit?
5: Ya Rasulullah, Anda salat dengan kondisi duduk, apakah Anda sakit?
4: Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam?
6: Al-ju ya Abu Hurairah.
4: Lapar wahai Abu Hurairah. Al-ju ya Abu Hurairah. Saya lapar wahai Abu Hurairah. Beliau enggak kuat untuk bangun. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi seperti ini, Abu Hurairah menangis. Fabakaitu. Faqala, "La tabki ya Abu Hurairah." Kemudian beliau mengatakan, "Kamu tidak perlu menangis wahai Abu Hurairah. Fa inna shiddatal hisab yaumil qiyamah la tusibul ja'i'a idza ihtasaba fi darid dunya." Karena kerasnya hisab di hari kiamat tidak akan dihadapi oleh mereka yang pernah lapar ketika di dunia. Pernah Anda merasakan lapar sampai enggak bisa bangun? Kita tidak pernah melakukannya. Ini pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau merasakan lapar yang luar biasa sampai enggak kuat bangun. Karena kalau bangun semakin sakit. Sehingga beliau ketika salat duduk. Kita masyaallah semua kebutuhan pangan tidak ada yang kurang. Bahkan sampai pun ketika kita puasa menjelang berbuka belum terasa lapar. Karena puasa kita cuma mindah jam makan saja. Biasanya sarapan jam 6 digeser jam 4. Biasanya makan siang jam 1 misalnya atau jam 12 digeser waktu maghrib. Secara kuantitas sama, 3 kali dalam sehari, cuman waktunya yang berbeda. Tayyib. Hadis ini merupakan bukti bahwa kondisi tidak nyaman ketika di dunia semuanya akan digantikan oleh Allah ketika di akhirat. Sehingga ketika Anda ketika di dunia barangkali dalam kondisi kemiskinan, dalam kondisi kesusahan, Allah subhanahu wa ta'ala kelak akan memberikan ganti yang jauh lebih sempurna. Dan ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu di antara keutamanya adalah Allah subhanahu wa ta'ala akan hindarkan dirinya dari syiddatul hisab yaumal qiyamah, kerasnya hisab di hari kiamat.
0: موقع روائع التلاوات يقدم
7: الله أكبر
0: أعوذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Tilawah indah Al-Quran 94.3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Qudwatun nabawiyah.
2: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت رواه البخاري ومسلم.
0: Dari Abu Hurairah dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia menyakiti tetangganya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia mengucapkan perkataan yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: kita di sini adalah untuk beribadah kepada Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Innallaha war razzaqu dzul quwwatil matin." Kata Allah, tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Aku tidak minta rezeki kepada mereka dan aku tidak minta mereka memberi makan kepada-Ku. Innallahu warrazzaq, justru Allah yang beri rezeki. Nah, kalau Anda berusaha dan tidak lupa beribadah kepada Allah, yakinlah Anda akan dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda kasih keyakinan sama antum bahwasanya takwa itu berpengaruh dalam masalah rezeki. Allah yang mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa, Allah berikan jalan solusi dan Allah berikan rezeki kepada dia dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Dalam Al-Qur'an Allah tidak memuji orang yang di masjid terus, yang baca Quran terus, yang zikir terus, tidak. Tapi yang Allah puji orang yang berdagang, orang yang bekerja, yang bertransaksi, tetapi jika datang panggilan Allah dia salat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah wa iqamis salati wa ita'iz zakah. Yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar." Para lelaki yang mereka berdagang, mereka bertransaksi, tetapi perdagangan mereka dan transaksi mereka tidak melalaikan mereka dari mengingat Allah, dari salat. Ini yang Allah puji orang-orang seperti ini. Kenapa mereka hebat? Mereka harus cari rezeki. Kenapa? Karena mereka punya tanggung jawab untuk ngurus anak dan istri. Mereka harus bekerja. Kenapa? Mereka ingin menafkahi orang tua mereka. Tetapi pekerjaan tersebut tidak melalaikan mereka untuk sholat, untuk berzikir kepada Allah, untuk mengingat hari kematian, untuk ikut pengajian, untuk bersedekah, untuk baca Quran. Ini yang hebat seperti ini. Allah memuji orang yang bekerja, namun pekerjaannya tidak melalaikan dia dari apa? Dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan husnuzon kepada Allah, Allah tidak akan biarkan kita kalau kita bertakwa kepada Allah. Antum dulu waktu dalam perut, siapa yang kasih rezeki? Antum enggak bisa apa-apa dalam perut, Allah sudah kasih rezeki. Sampai 9 bulan Allah kasih rezeki melalui ibu antum. Setelah itu antum keluar bayi, enggak bisa apa-apa, bisa cuma bisa menangis. Tahu-tahu Allah beri rezeki dengan air susu dari ibu antum. Tahu-tahu Allah sudah latih bagaimana cara menyusu dari ibu antum. Allah yang latih, sudah tahu, tiba-tiba sudah bisa. Kemudian Allah kasih rezeki sampai ente besar, sampai kuliah, sampai lulus. Tahu-tahu takut, jangan-jangan saya enggak dapat rezeki. Kok bisa seperti itu? Kenapa sekarang sudah pintar, sudah lulus, sudah punya gelar, kok malah takut enggak dapat rezeki? Uang tuh antum masih kecil saja Allah kasih rezeki. Maka jangan seorang suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting dia berusaha disertai dengan takwa, maka insyaallah Allah akan beri kepada dia rezeki yang cukup bagi dia dan akan membahagiakan dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, ada seorang anak muda yang selalu berdoa setiap selesai sholat. Di awal ia sangat bersemangat, tapi seiring waktu hatinya terasa kosong. Masalah hidupnya belum selesai juga sampai sekarang, dan doa-doanya belum terlihat hasilnya sampai sekarang juga. Sampai akhirnya muncul keraguan dalam hatinya, sebenarnya Allah dengar gak sih doa aku ini? Pertanyaannya Ustaz, bagaimana caranya agar tetap yakin bahwa Allah itu dekat dan mendengar doa kita, meskipun doa terasa sepi dan perubahan belum terlihat? Jazakumullah khairan katsiran.
2: Yang pertama, pada dasarnya yang menjadikan doa kita tidak diijabah itu paling sering adalah keragu-raguan terhadap doa tersebut. Jadi kalau tadi dikatakan saya seperti ragu apakah Allah dengar, itulah yang menyebabkan Allah tidak mengabulkan doanya. Karena syarat diterimanya doa adalah yakin. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha la yastajibu du'aa min qalbin ghafilin lahin." Allah tidak menerima doa dari hamba yang lalai, yang kosong, tidak berharap. Dia sekedar menyampaikan pesan tapi dia enggak ada harapan di situ, kosong. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa ud'ullaha wa antum muqinun bil ijabah. Berdoalah sambil yakin. Artinya keyakinan dalam berdoa itu memang syarat diterimanya dan diresponnya doa. Doa is not transaction. Doa itu bukan transaksi. Doa itu bukan barter. Oh Allah, what I can get in return. Bukan. Kita bukan mencari something in return. Bukan. Dalam berdoa itu kita sedang berkomunikasi dengan Allah. Anda perhatikan doanya tadi Nabi Ayub, apakah beliau minta ya Allah sembuhkan saya? Sama sekali enggak ada permintaan. Ketika Nabi Musa berdoa minta makanan, Nabi Musa enggak bilang bilang, ya Allah berikan saya makan. Beliau mengatakan, Rabbi ini lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, saya sangat fakir dengan apa yang kau karuniakan. Artinya doa-doa itu bukan transaksi, dan doa bukan shopping list item. Banyak di antara kita menganggap doa itu seperti kita bertransaksi dengan marketplace. Kita masukin keranjang, check out, datang 3 hari pakai kurir. Kita kira ketika kita berdoa, oke, berarti 3 hari kemudian doa dijawab nih. Siapa anda mengatur Tuhan? Kita ini sedang memohon kepada Allah. Ada perkataan dari guru kami, berdoa adalah kemesraan dan ijabahnya doa adalah pemberian. Jadi ketika kita berdoa, kita sedang bermesraan dengan Allah. Kita sedang berkomunikasi dengan Allah. Kalau diijabah atau tidak, kita hanya baru bisa tahu di dunia diijabah. Tapi sejatinya sudah pasti diijabah menjadi ijabah doa di mana? Di akhirat. Karena tidaklah setiap muslim yang berdoa, tidak ada pemutus silaturahmi dan tidak ada dosa, maka akan diberikan salah satu dari 3 pilihan. Diberikan di dunia sebagai cash langsung, atau diberikan dalam bentuk balak-balak serupa, atau dalam tabungan di akhirat. Tidak akan ruginya. Kalau kita masih diberi kesempatan untuk mengangkat tangan di waktu-waktu mustajab, masih diberikan kesempatan untuk mengangkat tangan ketika hujan, masih diberikan kesempatan untuk mengangkat tangan di antara adzan dan iqamah, tandanya memang Allah senang berkomunikasi dengan kita. Tapi kalau kita malas untuk mengangkat tangan, malas untuk berdoa di waktu-waktu mustajab, malas untuk meminta dalam setiap aktivitas kita, boleh jadi tandanya kita tidak sedang diridhoi untuk berbincang dengannya. Khawatir, segera berdoa lagi. Jangan khawatir pengijabahannya, khawatir tidak diberi taufik berdoanya. Itu yang menjadi poinnya.

0: indah di lawan indah Al-Quran. 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Larangan tajasus mencari kesalahan orang lain. Islam merupakan agama yang sempurna dan sangat menghormati hak dalam bersaudara antar manusia. Karena itu, Islam sangat menjamin hak-hak setiap individu maupun masyarakat dan melarang perbuatan yang mengusik hak-hak pribadi maupun aib dari setiap orang. Salah satu perbuatan atau sikap yang buruk tersebut ialah tajasus. Tajasus, kalau dalam istilah kita, dinamakan dengan memata-matai atau spionase, atau mengorek-ngorek berita, atau bisa juga dengan jalan mencari-cari kesalahan orang lain dengan menyelidikinya. Sikap tajasus ini termasuk sikap yang dilarang dalam Al-Quran maupun hadis. Allah Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka, kecurigaan, karena sebagian dari purbasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang." Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Waspadalah dengan buruk sangka, karena buruk sangka adalah sejelek-jeleknya perkataan dusta." Lalu apa akibat buruk dari perbuatan tajasus ini? Coba kita perhatikan hadis berikut. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa menguping omongan orang lain sedangkan mereka tidak suka kalau didengarkan selain mereka, maka pada telinganya akan dituangkan cairan tembaga pada hari kiamat." Nah, solusi agar kita terhindar dari sifat tajasus ini ialah banyak berhusnudzon dan banyak memikirkan aib sendiri. Banyak sekali manfaat yang bisa diperoleh seorang muslim jika ia memiliki sifat husnudzon kepada orang lain. Salah satu di antaranya adalah hubungan persahabatan dan persaudaraan akan menjadi lebih baik. Hal ini dikarenakan berbaik sangka dalam berhubungan antara sesama muslim akan menghindari terjadinya keretakan hubungan. Seorang muslim juga dituntut untuk banyak introspeksi dan sibuk memikirkan aib sendiri. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, "Salah seorang dari kalian dapat melihat kotoran kecil di mata saudaranya, tetapi dia lupa akan kayu besar yang ada di matanya." Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad. Syekh Albani mengatakan bahwa riwayat ini sahih. Perkataan dari Abu Hurairah tadi sama dengan peribahasa kita. Semut di seberang lautan nampak, gajah di pelupuk mata tak nampak. Semoga pembahasan kali ini bisa bermanfaat guna menghindari sifat dan dampak buruk tajasus.
2: Orang yang dengki itu orang yang tidak bahagia di muka bumi. Orang yang paling sempit hatinya. Perbuatan dengki itu akan menghapuskan amalnya.
3: La tahasadu, jangan kalian saling hasad.
4: Jangan kalian saling hasad.
5: Hasad artinya seseorang tidak senang, tidak menyukai kalau orang lain tersebut mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala dan menginginkan untuk hilangnya atau lenyapnya kenikmatan yang diterima oleh orang lain tadi. Itulah yang dimaksud dengan hasad.

0: Ya Allah, jangan Engkau jadikan hati kami iri, hasad, dengki kepada orang yang beriman. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Sesungguhnya Engkau Maha Penyantun, Maha Penyayang.
1: Maka setiap kita harus waspada. Setiap kali ada rasa tidak suka kepada saudaranya karena suatu nikmat, maka langsung hentikan.
0: Para nabi, para rasul, para wali, mereka bahagia ketika kaum mukminin mendapatkan nikmat, sedih ketika mereka mendapatkan musibah. Itulah perilakunya para nabi, para rasul, para wali.
2: Indah ajaran Islam ini. Tidak hasad, tidak dengki.
3: Berbahagialah orang yang jiwanya bersih dan terhindar dari sifat hasad.
4: Qudwatun nabawiyah, nabawiyah, nabawiyah.
5: الأمر بإحسان الذبح والقتل عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته رواه مسلم.
6: Dari Abu Ya'la Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah mewajibkan berbuat baik kepada segala sesuatu. Apabila kalian membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Jika kalian menyembelih, sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah kalian menajamkan pisaunya dan menenangkan hewan sembelihannya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
7: النداء الأخير تعلن الحقوق الجوية العربية السعودية.
8: Kadang yang kita rindukan dari sebuah perjalanan ibadah bukan sekedar sampai di tanah suci, tetapi bagaimana perjalanan itu dijalani dengan lebih tenang, nyaman, dan penuh makna.
9: Tetapi bagaimana perjalanan itu dijalani dengan lebih tenang, nyaman, dan penuh makna.
8: Radio Kita FM bersama Mahakarya menghadirkan layanan perjalanan umroh dengan pendampingan yang lebih personal untuk Anda dan keluarga. Dengan suasana perjalanan yang lebih nyaman, jadwal yang lebih fleksibel, serta pelayanan yang lebih dekat dan terarah, agar ibadah terasa lebih khusyuk tanpa harus terburu-buru. Cocok untuk keluarga, pasangan, maupun sahabat perjalanan yang menginginkan pengalaman ibadah yang lebih tenang dan berkesan. Didukung layanan dan pendampingan profesional agar setiap momen menuju Baitullah terasa lebih nyaman sejak keberangkatan hingga kembali pulang. Karena setiap langkah menuju tanah suci bukan hanya tentang perjalanan, tetapi tentang mendekatkan hati kepada Allah. Informasi dan konsultasi dapat menghubungi marketing kami di 089-661-943-943. Semoga Allah mudahkan langkah menuju Baitullah. Amin ya rabbal alamin.

Nabi SAW menyuruh untuk bekerja dan tidak minta-minta. Contoh kata Nabi SAW, tidak ada sesuatu yang terbaik, tidak ada makanan yang terbaik min an yakula min amali yadih. Tidak ada makanan yang paling halal yang terbaik yang kita makan kecuali dari upah pekerjaan kita, dari hasil pekerjaan kita. Wa inna Daud alaihi salam kana yakulu min amali yadih. Dan bahkan Nabi Daud alaihi salam dahulu bekerja dengan makan dari hasil kerjaannya sendiri. Di situ Nabi SAW menyuruh kita untuk apa? Bekerja sendiri, dan kalau bisa kita makan dari hasil kerja kita sendiri, tidak minta-minta kepada orang lain.

0: Kasih atau tidak dikasih. Ini pekerjaan ngambil kayu, bakar, ngambil di hutan, kemudian jualan. Sepertinya kerjaan rendah, tapi kata Nabi itu lebih baik seorang melakukan demikian daripada dia minta-minta kepada orang lain dan berharap kepada orang lain. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW menyuruh seorang untuk bisa kerja. Bahkan Rasulullah SAW pernah berkata, Man yakfulu ni, Allah yas'ala ahadan atakafallahu bil jannah. Barang siapa yang bisa menjamin kepadaku, dia tidak minta-minta kepada orang lain, maka aku akan menjamin baginya surga. Ya, kata Nabi SAW. Kenapa? Karena semakin orang tidak minta bantuan kepada orang lain, semakin kuat harapannya kepada Allah, semakin tinggi tawakalnya. Kenapa? Dia tidak terbiasa minta-minta kepada orang lain. Dia terbiasa selalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Nabi pernah mengambil baiat kepada para sahabat, "Alla yas'aluna an-nasa syai'an." Jangan kalian minta kepada orang lain. Sebagian sahabat baiat kepada Nabi demikian. Sampai-sampai ketika dia naik kuda atau naik unta, kemudian cemetinya jatuh, ya, pecutnya jatuh, dia tidak suruh orang turun ambilkan. Dia berhenti, dia turun, dia ambil sendiri. Baru kemudian dia naik lagi di atas tunggangannya. Kenapa? Untuk melatih diri tidak biasa minta kepada orang lain. Ya beda kalau bos suruh anak buahnya. Tapi maksudnya sesama kawan, usahakan untuk tidak minta-minta kepada orang lain. Ya. Oleh karenanya perkataan Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, dia berkata, ihtaj ila nasi, ihtaj ila man syi'ta, fa innaka takun asirahu. Butuhlah engkau kepada siapapun, maka kau akan jadi tawanannya. Itu semakin banyak utang budi, akhirnya kita menjadi tawanan dia. Kemudian kata Ibnu Taimiyah, wastagni amman syi'ta takun nadhirahu. Dan cukupkah engkau tidak butuh kepada orang lain, maka kau akan menjadi seimbang dengannya. Kemudian wa ahsin ila man syi'ta takun amirahu. Berbuat baiklah kepada orang lain, kau akan menjadi amirnya. Ya. Ini perkataan Ibnu Taimiyah luar biasa. Kalau kau ingin jadi tawanan orang, selalu butuh kepada dia. Utang budi banyak-banyak kepada dia. Jadi kau tawanan dia. Ya. Kemudian sebaliknya, kalau kau tidak butuh dengan dia, kau jadi berimbang dengan dia. Tapi kalau kau sering kasih dia, justru kau menjadi amirnya, jadi pemimpinnya. Ya, karena kadang-kadang kita dalam bergaul, ya, kita punya kawan-kawan, ya, kita berusaha tidak minta-minta. Kalau dia bantu kita, alhamdulillah. Tapi jangan suka biasakan diri kita untuk minta-minta kepada orang lain. Seringlah kita meminta kepada Allah, merendahkan diri kepada Allah, dan tidak meminta kepada orang lain. Karena semakin kita tidak minta kepada orang lain, maka tawakal kita semakin tinggi. Tauhid kita semakin apa? Semakin tinggi. Bukan berarti tidak boleh. Boleh ya. Boleh. Tetapi tidak disukai.
1: 94,3 Kita FM. Meniti ilmu, menata hati.
2: Farafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sautahu bihatainil ayatin. Nabi alaihi salatu wasallam membaca dua ayat diangkat keras suaranya. Beliau mengatakan, ya ayuhan nasu taqu rabbakum
3: inna zalzalatas saati syai'un 'adzim yawma tarawunaha tazhalu kullu murdi'atin 'amma ardha'at
2: wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha
3: wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha
2: wa tarannasa sukara

0: لكن عذاب الله شديد. Beliau membacakan firman Allah, wahai umat manusia, bertakwalah kepada Rabb kalian. Sesungguhnya goncangan kiamat itu adalah sesuatu yang berat, yang dahsyat. Pada hari itu kalian akan melihat seorang wanita yang menyusui akan meninggalkan anak yang dia susui. Seorang ibu yang hamil akan menggugurkan anaknya. Ada yang mati dalam kondisi hamil, dibangkitkan dalam kondisi hamil dia. Sehingga pada hari itu yang anak-anak dibangkitkan dalam kondisi dia anak-anak pada waktu hari itu. Maka disebutkan yauma yaj'alul wildana syiba, hari di mana anak-anak bisa beruban pada waktu itu. Wa taran nasa sukara, orang pada waktu hari itu seperti mabuk. Wa mahum bisukara, mereka enggak mabuk sebenarnya. Kenapa? Azab Allah pedih.
1: Azab Allah pedih.
2: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.

0: kita. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Ahad. Setiap hari kita harus sadar tujuan hidup kita bukanlah harta. Tujuan hidup kita bukanlah tahta. Tujuan hidup kita bukanlah nama dan popularitas. Akan tapi tujuan hidup kita adalah ridho Allah dan surga Allah tabaraka wa ta'ala. Mereka yang akan bertahan di atas ruku dan sujud. Mereka yang akan bertahan di atas tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Mereka yang bertahan di atas kejujuran dan tidak khianat.
1: Jujur dan tidak mencurangi timbangan.
0: Memberikan sesuai dengan kewajiban dan tidak korupsi.
1: Dan tidak melakukan
0: riswah, sogok menyogok, karena itu akan membuatnya keluar dari jalur tujuan hidup. Mereka yang setiap hari akan peduli kepada orang miskin dan orang-orang lemah.
1: Mereka yang setiap hari peduli kepada
0: akhlak yang mulia,
1: tutur kata yang sopan,
0: bakti kepada orang tua,
1: ramah kepada tetangga,
0: dan berbuat kebaikan untuk manusia banyak. Akan tetapi, ketika semua itu telah dilupakan, yang ada adalah keinginan pribadi, yang ada adalah syahwat individu, yang manusia berlari di balik syahwat dan tidak mengejarnya. Akhirnya usia habis untuk mengejar itu.

0: berkata, Rabku, wahai Rabku, akhirni ila ajalin qarib, undurkan kematianku barang sesaat, undurkan kematianku barang sejenak. Fa asaddaqa, aku mau berinfak, aku mau bersedekah, wa akum minas salihin, aku ingin jadi orang saleh, aku ingin jadi orang saleh.
1: Yu'akhirullahu nafsan idza ja ajaluha,
0: Allah tidak akan pernah undurkan kematian. Apabila sudah tiba waktunya.
2: Seorang ulama yang hidup di abad ketiga Hijriyah, beliau bernama Hamdun Ibnu Ahmad Al-Qassar rahimahullahu ta'ala, suatu saat didatangi oleh seorang laki-laki bertanya, Ya Imam, ma balu kalamis salafi anfa' min kalamina? Wahai Imam, kenapa ucapan para ulama salafus salih, maksudnya adalah para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, kenapa ucapan-ucapan mereka itu jauh lebih bermanfaat daripada ucapan kita, lebih mengena, lebih bisa diterima oleh hati, lebih bisa merubah manusia, lebih bisa membuat manusia tersentuh apabila mendengar ucapan mereka daripada ucapan kita? Masya Allah, ucapan ini sudah dikatakan lebih daripada 11 abad yang lalu. Maka dengar jawabannya, ikhwah jamaah yang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala. Li'annahum takallamul 'izzil Islam. Karena dulu mereka apabila berbicara, mereka berbicara untuk kemuliaan Islam. Wa najatun nufus. Mereka berbicara untuk menyelamatkan dirinya dari azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada tandai aling, tidak ada berpikir ini disukai oleh orang, ini tidak disukai, ini akan menjatuhkan martabat saya dan ini akan menaikkan martabat saya. Mereka tidak mikir. Yang dikatakan adalah al-haq-haq dan batil-batil, yang benar-benar, yang salah-salah. Kemudian yang ketiga, kata beliau, wali annahum takallamu li ridha rahman. Mereka berbicara untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk mencari pujian manusia, bukan untuk menyanjung dirinya agar berdirinya menjadi manusia terkenal di hadapan manusia, tidak. Tapi benar-benar apa yang dia lakukan, apa yang dia katakan, murni untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala ar-rahman. Amma nahnu, kata beliau, adapun kita, ingat ini tahun 300 Hijriah. Adapun kita, kenapa ucapan kita sekarang tidak membuat manusia tergetar? Tidak membuat manusia itu hatinya terbuka untuk hidayah. Apa penyebabnya? Kata beliau, wa nahnu natakallamu li'izzin nafs. Sedangkan kita sekarang kalau berbicara, berbicara untuk mengangkat diri kita agar terkenal, agar mulia, agar dihormati oleh manusia. Yang kedua, wa talabid dunya, murni hanya mencari dunia saja. Yang ketiga, wa qabulul khalq, hanya mencari penerimaan dari makhluk. Kalau kita berusaha bagaimana supaya ucapan kita ini diterima oleh makhluk, kita malu kalau ucapan kita ini ditolak, padahal apa yang kita ucapkan adalah benar, kita takut. Ini yang menyebabkan ikhwah fillah, betapa banyak orang yang pintar, orang yang cerdas, orang yang alim di zaman ini, mungkin kalau berbicara, ucapan mereka tidak mengena di hati manusia. Karena hilangnya tiga hal pada mereka. Yang inti dari tiga hal yang dikatakan oleh Hamdun Ibn Ahmad adalah keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak salah sebagian salaf mengatakan, apabila seorang hamba di dalam ucapan, di dalam perbuatan seluruhnya diniatkan kepada Allah, Allah akan meletakkan taufik bagi manusia untuk menerima ucapannya.
3: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.

هم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها

0: 107,3 Kita FM.
1: Tilawah Al-Quran disiarkan.
2: Balil insanu ala nafsihi basira walau alqa ma'amira walau alqa
3: basirah. Kata Allah, justru manusia basirah, dia tahu persis tentang dirinya, dia akan menjadi saksi atas dirinya. Dan benar-benar persaksian dia tahu dengan detail. Meskipun dia akan menyampaikan uzur-uzur dia di hadapan Allah. Allah tanya, kenapa kau begini? Ya Allah, saya dulu begini. Dia ngomong, nyampaikan hujah-hujah dia. Dia berjidal melawan Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan dirinya. Setelah dia selesai berjidal, ternyata tangannya, kakinya membantah dia.
4: Tangannya, kakinya
3: menjadi saksi. Sementara lisannya berjidal untuk membela dia, Allah tutup lisannya, Allah biarkan kulitnya berbicara, tangannya berbicara. Anggota tubuh manusia akan menjadi saksi atas perbuatannya. Walau alqama adzira, meskipun dia ajukan argumentasi dia, alibi-alibinya untuk menyelamatkan dia. Dan mereka akan mengatakan demikian pada hari kiamat kelak. Di antaranya mereka berkata, ma ja'ana min basyir wala nadzir. Tidak ada datang rasul kepada kami. Bohong. Mulutnya akan berkata, bohong. Kakinya akan berkata, bohong. Bohong. Mereka akan diingkari oleh kulit-kulit mereka, oleh kaki-kaki mereka, oleh tangan-tangan mereka. Mereka juga berjidal, kata mereka, haula'i adalluna. Ya Allah, kami dulu tersesat. Ini karena ini, orang-orang ini ngajak-ngajak kami dulu. Kami mau berhijrah, enggak jadi, ditahan-tahan. Akhirnya hijrah kepada musik-musik. Hijrah kepada maksiat, hijrah kepada zina, hijrah kepada riba. Mereka yang sesatkan kami, ya Allah, siksalah mereka. Tidak ada alasan, kata Allah. Semua hujah, argumentasi yang mereka sampaikan kepada Allah pada hari tersebut tidak ada nilainya. Manusia, anggota tubuhnya tahu betul tentang apa yang dia lakukan. Tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari tersebut kamu tutup mulut-mulut mereka, sudah enggak bisa ngomong lagi. Maka mulailah ngomong tangan, kaki-kaki. Kemudian menjadi saksi atas perbuatan mereka. Yauma tashhadu alaihim ansinatuhum wa aydihim arjuluhum bima kanu ya'malun. Kulit-kulit mereka, bahkan lisan mereka akhirnya bersaksi pula dengan apa yang mereka lakukan. Tangan mereka, kaki mereka, semuanya berbicara menjadi saksi atas maksiat yang mereka lakukan. Maka tidak ada manfaatnya uzur-uzur yang mereka sampaikan. Walau alqama adzirah, meskipun sang manusia menyampaikan dalil-dalil dia, argumentasi dia pada hari kiamat di persidangan Allah, tidak bermanfaat.
0: Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
5: قدواتٌ نبوية.
6: عن أبي عمرو وقيل أبي عمرو سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم.
7: Dari Abu Amr, ada juga yang mengatakan Abu Amr Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, katakan kepadaku mengenai Islam, sebuah perkataan yang tidak aku tanyakan kepada seorang pun selain engkau. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
8: Abdurrahman ibn Amr ibn Muhammad al-Auza'i mengatakan, nasihat bagi kita semua,
4: Isbir nafsaka ala sunnah. Bersabarlah engkau di atas sunnah. Waqif haitsu waqafal qaum. Berdirilah di mana mereka ahlus sunnah berdiri. Waqul bima qalu. Berpendapatlah dengan pendapat mereka di dalam agama. Waqufa amma kaffu anhu. Dan jauhi perkara-perkara yang mereka para ahlus sunnah menjauhi. Wasluk sabila salafika as-salih. Tempuhlah jalan para salafus salih.
9: Ridwanullahi alaihim ajma'in.

0: Manusia-manusia yang lebih dahulu masuk Islam dari kalangan muhajirin dan kalangan apa? Ansar. Dan orang-orang yang meneladani mereka dengan baik. Apa ganjarannya? Radiyallahu anhum waradu'an. Allah akan ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Allah sediakan untuk tiga golongan ini surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dzalikal fawzul azim. Itulah kesuksesan yang paling besar. Kesuksesan yang paling besar.
1: Oleh karena itu amat diperlukan kesabaran di dalam menempuh jalan al-haq, jalan sunnah, jalan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya.
2: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.

0: Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku itu dekat. Ujibu da'i da'an, aku itu dekat. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa kalau dia minta sama aku, kalau dia berdoa kepada Allah tuh buka pintunya lebar-lebar agar kita berdoa, agar memohon.
1: Coba kalau anda nangis di hadapan Allah, sujud, keluhkan urusan anda kepada Allah, curhat kepada Allah, jangan angkat kepala anda kecuali setelah plong menyampaikan seluruhnya. Apalagi sepertiga malam terakhir Allah sedang mencari anda. Maka minta kepada Allah, jangan malu. Latih diri kita untuk senantiasa bertawakal kepada Allah, senantiasa bergantung kepada Allah, senantiasa berharap kepada Allah. Kapan anda berharap kepada manusia, kurang tauhid anda. Kapan anda menggantungkan harap anda kepada manusia, kurang tauhid anda. Dan anda pasti kecewa, karena manusia tidak bisa memenuhi keinginan anda seluruhnya.
2: Allah mengatakan, ud'uni astajib lakum. Kau minta sama aku, pasti aku kabulkan. Tapi yang Allah berikan itu tidak harus yang kita pinta langsung, jemaah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ada tiga hal yang akan diberikan kepada hamba. Yang pertama, yang dia minta, dikasih. Minta sehat, Allah kasih sehat langsung. Allah langsung sembuhkan penyakitnya. Yang kedua, yang dia pinta tidak Allah kasih. Tapi ada musibah yang akan menimpa, itu Allah palingkan karena doa dia. Mungkin dia enggak sembuh seharusnya ketika gempa rumah ini ambruk. Tapi Allah tidak ambrukkan gara-gara doa dia minta sembuh. Yang ketiga, dan itu lebih baik dari yang pertama dan kedua, Allah tumpuk pahala dia di surga. Nanti di akhirat dia akan kambil tuh pahala. Ini loh doa-doamu. Jadi gak ada ruginya. Antum jangan pernah merasa, kok udah lama ana berdoa Ustaz. Jangan, terus berdoa. Sampai kapan? Sampai mati.
3: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
4: Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqi wa yunsa lahu fi athari falyasir rahim. Yang ingin rizkinya diluaskan, apa, sekolah yang tinggi, yang ingin umurnya dipanjangkan, apa, merantau sana yang jauh, la, yang ingin rizkinya diluaskan, yang ingin umurnya diberkahin, hendaklah dia menyambung rahimnya. Rahim yang paling harus dia sambung adalah tempat dia keluar dari rahim itu, ibunya sendiri. Maka yang punya orang tua yang sepuh, yang sakit, ini kesempatan antum untuk masuk surga.
5: Ini kesempatan antum untuk masuk surga.
4: Ini tiket surga yang paling dekat sama diri. Kalau engkau gak bisa masuk surga lewat tiket ini, engkau mau masuk surga lewat pintu yang mana?
5: Engkau mau masuk surga lewat pintu yang mana?

0: Allah mengatakan khususnya kalau orang tua sudah sepuh, kalau bapakmu atau ibumu sudah tua. Dan biasanya kalau sudah sepuh itu engkau yang bertanggung jawab. Dia ada di sisi indakal kibar. Jangan ditinggal sama orang lain. Engkau berusaha untuk ada di dekat dia. Apa kata Allah? Fala taqul lahum uffin. Jangan pernah berkata uff kepada orang tua. Ucapan yang menunjukkan ketidakridhaan diri. Kalau orang tua masih muda, kita takut sama orang tua. Kalau kita hidup masih dengan nafkah orang tua, kita enggak berani melawan orang tua karena kita butuh. Tapi ketika orang tua sepuh, biasanya kita merasa enggak butuh sama orang tua. Mulai semena-mena. Allah perintahkan kita untuk memilih ucapan yang indah buat orang tua. Wa qul lahumā qawlan karīmā. Ucapkan untuk keduanya ucapan yang penuh cinta dan penghormatan kepada orang tua. Walaupun orang tua menjengkelkan, engkau lebih menjengkelkan dulu. Siapa yang merawatmu ketika engkau keluar dari perut ibu? Jemaah, kalau antum lihat perut antum, antum akan mendapatkan pusat. Ingat, 9 bulan antum minum darah ibu antum. Itu melekat sama diri kita. Supaya antum tahu peran kedua orang tua kita membesarkan kita itu jauh lebih besar daripada peran kita sekarang merawat orang tua kita yang sudah sepuh.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.

0: 93 Kita FM.
1: Tilawah Al-Quran disiarkan.
2: Di antara hamba-hamba Allah ada orang yang tidak bisa jadi baik kecuali Allah jadikan dalam kondisi kaya. Seandainya Allah jadikan dia miskin, dia akan rusak. Dan di antara hamba-hamba Allah ada yang tidak ada yang bisa bikin dia baik kecuali dalam kondisi miskin. Kalau dia kaya, dia rusak. Antum milih yang pertama ya. Tapi yang jadi tentukan bukan antum. Di antara hamba-hamba Allah ada yang tidak bisa jadi baik kecuali kalau dia sehat. Kalau dia sakit, dia rusak. Dia rusak, dia tidak percaya sama Tuhan atau tidak bersyukur. Dan di antara hamba-hamba Allah ada yang tidak baik kecuali dia sakit. Kalau dia sehat, dia bahaya. Yang tahu itu semua siapa? Allah SWT. Jadi ada orang yang tidak bisa baik kecuali apa? Kaya. Kalau dia miskin, dia mungkin rusak. Nanti bisa jadi Allah uji dia dengan kemiskinan pada saatnya. Ketika imannya sudah cukup, Allah buat dia jadi miskin. Ada hamba-hamba Allah yang tidak bisa baik kecuali dalam kondisi miskin. Miskin dia beribadah kepada Allah, dililit utang terus, setiap hari berdoa, ya Allah. Kalau dia kaya, ngaco. Dia kaya, mungkin dia berzina, mungkin dia joget-joget, mungkin minum khamar, mungkin musik-musikan, mungkin main judi, mungkin gak pernah sholat, mungkin gak pernah nangis karena Allah subhanahu wa ta'ala. Terus, jadi kalau biarkan dia miskin terus. Antum maunya yang pertama kan? Yang kedua antum kurang suka ya. Tapi tadi pilihan di sisi Allah, bukan kita yang milih. Allah lebih tahu tentang kemaslahatan kita daripada kita yang kita rencanakan. Di antara hamba Allah ada yang tidak baik kecuali sehat. Kalau dia sakit, mungkin dia tidak beribadah, mungkin dia malas, mungkin dia benci sama syariat. Dan di antara hamba Allah ada yang tidak baik kecuali dia sakit. Kalau dia sehat, mungkin dia ngaco ya. Jadi kita tahu semua di balik apa yang Allah tetapkan ada hikmahnya. Dengan demikian, seorang tidak akan hasad. Dia tahu bahwasanya apa yang Allah gariskan kepada setiap makhluk sesuai dengan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Ada hikmahnya. Ada hikmahnya.
3: قدوات نبوية. عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت رواه البخاري.
4: Dari Abu Mas'ud, Uqbah bin Amr bin Amir al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara perkataan kenabian pertama yang diketahui manusia ialah, jika engkau tidak malu, maka berbuatlah sesukamu. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Allah, tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Dia, yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluk-Nya. Dia tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa seizinnya. Dia mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka. Mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dia tidak merasa berat memelihara keduanya. Dan Dia Maha Tinggi, lagi Maha Besar.

أحد. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah ilah yang bergantung kepadanya segala urusan. Dia tidak beranak dan tiada pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Bismillah.

dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan-kejahatan wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki.

dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, aku berlindung kepada Rob manusia, Raja manusia, sembahan manusia dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia dari jin dan manusia.

0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Robku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Robku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Robku, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu petang. Dengan rahmat dan pertolonganmu kami hidup, dan dengan kehendakmu kami mati. Dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk.

Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku padamu, yaitu aku akan mentauhidkanmu semampuku, dan aku yakin akan janjimu berupa syurga untukku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tiada yang mengampuni dosa kecuali Engkau.

Ya Allah, sesungguhnya aku di waktu pagi ini mempersaksikan engkau, malaikat yang memikul arsy-Mu, malaikat-malaikat dan seluruh makhluk-Mu, bahwa sesungguhnya engkau adalah Allah. Tiada ilah yang berhak disembah kecuali engkau semata. Tiada sekutu bagi-Mu. Dan sesungguhnya Muhammad adalah hamba dan utusan-Mu.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku oleh ular atau tenggelam dalam bumi dan hal-hal lain yang membuat aku jatuh.

0: وشركي وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, setan dan bala tentaranya. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan terhadap diriku atau menyeretnya kepada seorang muslim. Bismillah.

Dengan nama Allah yang bila disebut, segala sesuatu di bumi dan langit tidak akan berbahaya. Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Aku ridho bahwa Allah sebagai Rob, Islam sebagai agama, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi. Ya.

0: tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku sekalipun sekejap mata tanpa mendapat pertolongan darimu.
1: Of

waktu pagi, kami memegang agama Islam, kalimat ikhlas, yakni syahadat, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama bapak kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Subhanallah wa bihamdihi. Maha suci Allah. Aku

tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan segala pujian. Dialah yang berkuasa atas segala sesuatu.

0: عرشه ومداد كلماته.
1: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak makhluknya, sejauh kerelaannya, seberat timbangan arsy-Nya, dan sebanyak tinta tulisan kalimatnya.

0: Ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat bagi diriku dan orang lain, rizki yang halal dan amal yang diterima di sisimu dan mendapatkan ganjaran yang baik.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
0: Aku memohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya.

94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati. Ketika kesibukan duniawi menjauhkan kita dari mengingat

Ketika Al-Quran semakin tersisihkan. Ketika keluarga Anda haus akan bimbingan Islam. Mari tingkatkan kualitas hidup Anda bersama Radio Kita, meniti ilmu, menata hati.

0: وسيصلون سعيرا.
1: 94,3 Kita FM.
2: Tilawah Al-Quran disiarkan.

dianjurkan untuk memperbanyak takbir mutlak dimanapun, kapanpun, di jalan, di pasar, di rumah, di masjid, dan juga di tempat-tempat lainnya. Semoga awal Dzulhijjah ini

0: Di antara waktu-waktu istimewa yang tidak kalah istimewa dengan bulan Ramadan, akan tetapi masih banyak di antara kaum muslimin yang mengabaikan waktu tersebut adalah 10 hari awal bulan Dzulhijjah.
1: Demi waktu fajar dan malam-malam yang 10 malam. Bahwa yang dimaksud dengan 10 malam di sini adalah yaitu 10 awal bulan Dzulhijjah.
2: Walailil ashr, yang dimaksud dengan ini adalah 10 Dzulhijjah. Ia adalah hari-hari yang telah disaksikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa itu adalah hari-hari yang utama di dalam hari-hari dunia.
1: Beliau bersabda, "Ma min ayyamin, tidak ada hari-hari al-amalu shalihu fihi ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-ashr." Tidak ada hari-hari yang amalan saleh lebih dicintai oleh Allah dari 10 awal bulan Dzulhijjah.
3: Para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, tidak juga jihad di jalan Allah?" Beliau menyebutkan, "Tidak juga jihad di jalan Allah azza wajalla kecuali seseorang yang keluar dengan dirinya dan hartanya untuk jihad di jalan Allah dan tidak kembali sedikit pun dari apa yang dia bawa."
4: Kalau ada yang seperti ini baru lebih afdal. Kalau tidak ada yang seperti ini, masih lebih afdal amal saleh yang kita kerjakan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kenapa 10 hari pertama Dzulhijjah diistimewakan?
2: Karena di dalam masa ini berkumpul ibadah salat,
4: yaitu salat Idul Adha. Ada puasa 9 hari atau puasa hari Arafah. Ada sedekah, yaitu menyembelih hewan kurban.
2: Kemudian haji, itu adalah induk-induk ibadah.
4: Salah seorang tabi'in yang bernama Sa'id bin Jubair rahimahullahu ta'ala, yang meriwayatkan hadis tentang keutamaan 10 hari pertama Dzulhijjah, kana Sa'id ibn Jubair rahimahullahu ta'ala idza dakhalatil 'ashr ijtahada ijtihadan hatta ma yakadu yuqdar 'alayh. Beliau kalau sudah masuk 10 hari pertama Dzulhijjah, ibadah sungguh-sungguh maksimal, seakan-akan tidak kuasa lagi untuk menambahnya.
1: Maka kesempatan ini adalah kita gunakan dengan sungguh-sungguh. Untuk apa? Untuk beramal saleh.
3: Lalu apa yang harus kita lakukan pada hari-hari Dzulhijjah?
1: Yang pertama, kita banyak berpuasa,
3: khususnya pada tanggal 9 yaitu hari Arafah.
1: Ini keutamaan besar, yaitu puasa hari Arafah. Kata Rasulullah SAW, puasa hari Arafah tukafiru sanatal madhiyah wa sanatal qabilah, yaitu menggugurkan dosa di tahun yang telah lalu dan tahun yang akan datang. Yang kedua, memperbanyak zikrullah, karena ia adalah merupakan hari-hari yang diperintahkan kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
3: Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ayyamin a'zham 'indallah wa la habbu ilayhi al-'amal fihinna min hadhihi al-ayyam 'ashr, fakthiru fihinna min at-takbiri wat-tahlili wat-tahmid." Tidak ada satu hari pun yang lebih agung si Allah dan lebih cintai olehnya, di mana amal pada hari tersebut lebih agung dan lebih cintai oleh Allah taala pada hari-hari 10 Dzulhijjah. Maka perbanyaklah pada hari tersebut bertakbir, bertahlil dan bertahmid. Dalam kita perbanyak melafadzkan kalimat zikir kepada Allah azza wajalla.

0: Ketika kita ke pasar, ke kantor, kemana saja, pagi, siang, sore, malam, kita takbiran terus, mutlak, tidak terikat oleh waktu sholat. Mulai tanggal 1 Dzulhijjah sampai matahari terbenam tanggal 13 Dzulhijjah. Dan ini adalah sunnah yang jarang dipraktekkan. Kalau kita menghidupkannya, sungguh sangat besar fadilahnya. Sahabat Ibnu Umar dan juga sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhuma, kalau sudah masuk 10 hari pertama Dzulhijjah, biasa pergi ke pasar hanya untuk bertakbiran di pasar, untuk mengingatkan orang-orang pasar agar mereka bertakbiran.
1: Kemudian amalan yang ketiga yaitu kita berudhiyah, berkorban,
2: menyembelih binatang kurban sebagai bukti cintanya kepada Allah Azza wa Jal dan di antara hikmahnya perhatiannya kepada masyarakat sekeliling.
1: Ikhwata Islam azakumullah wa iyyakum, di antara amalan yang selanjutnya adalah sedekah. Kita memperbanyak sedekah di bulan tersebut atau di hari-hari tersebut, karena bahwasannya beramal soleh di waktu-waktu yang sangat mulia itu pahalanya luar biasa, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita memperbanyak sedekah.
3: Kemudian kita perbanyak membantu orang, meringankan orang bebannya, itu adalah bagian amal soleh yang bisa kita amalkan.
0: Jangan kita menyia-nyiakannya. Ini musim-musim yang baik. Boleh jadi tahun depan kita tidak akan bertemu dengan 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah.
4: Boleh jadi tahun depan kita tidak akan bertemu dengan 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah.
5: Wal fajr fajr wa

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Cinta Radio Gita FM dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya Anda di kesempatan pagi hari ini? Semoga Anda dan juga kita semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan alhamdulillah kita kembali berjumpa di dalam program acara Smart 1 jam meraih takwa ya. Untuk kali ini edisi Sabtu di tanggal 6 Zulhijjah 1447 Hijriah, bertepatan juga dengan 23 Mei 2026 ya. Kembali kita insyaallah akan melanjutkan pembahasan yang terdapat di dalam surat Al-Waqi'ah ya. Kali ini akan memasuki ayat yang ke-41 sampai dengan ayat yang ke-56 bersama dengan guru kita Ustaz Muhammad Tahara LC Hafizullah Ta'ala, yang alhamdulillah beliau saat ini sudah berada di studio. Sebelumnya kita akan menyapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya Ustaz? Sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat lah.
0: Alhamdulillah kita kembali berjumpa lagi Ustaz ya di pagi hari ini. Dan semoga Ustaz selalu diberikan kesehatan dan keberkahan Ustaz ya.
1: Amin.
0: Baik, pecinta Radio Gita FM, sesaat lagi kita akan ikuti sesi yang pertama penyampaian materi yang akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Muhammad Taharo dalam pembahasan lanjutan surat Al-Waqi'ah. Kali ini dari ayat yang ke-41 sampai dengan ayat yang ke-56. Dan insya Allah dilanjutkan dengan sesi yang kedua. Pada sesi yang kedua kami berikan kesempatan buat Anda, teman-teman pecinta Radio Gita FM yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan pertanyaan Anda bisa dikirimkan melalui WhatsApp kami di 0852 10 943 943, atau bisa juga Anda hubungi kami melalui telepon di 0231 488 281. Dan bagi pecinta Radio Gita FM yang saat ini menyaksikan kami melalui sosial media, Anda diperkenankan untuk menuliskan pertanyaan Anda di kolom komentar di bawah ini. Baik, tanpa berlama-lama lagi kita ikuti sesi yang pertama. Kepada guru kami Ustaz Muhammad Taharo, dipersilahkan. Tafadhol Ustaz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun berada, yang semoga kita semua selalu dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Berkehadirat Allah Subhanahu wa taala dan berselawat atas nabinya sallallahu alaihi wasallam. Tema kita kali ini adalah tafsir Al-Qur'an surat Al-Waqi'ah, mulai dari ayat yang ke-41 hingga ayat yang ke-56-nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ashabus syimali ma ashabus syimal. Setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang golongan orang-orang yang sangat luar biasa berlomba dalam kebaikan, menjadi as-sabiqun, orang-orang yang penuh dengan semangat dalam berlomba kebaikan, dan mereka adalah al-muqarrabun, yang sungguh luar biasa kenikmatan surga yang Allah sediakan untuk mereka. Juga kemudian Allah menjelaskan tentang ashabul yamin, golongan kanan dari kalangan orang-orang yang beriman, yang biasa, yang tidak seperti golongan yang pertama tadi. Begitu juga kenikmatan yang Allah sediakan untuk mereka di dalam surga-Nya. Dan kini kita memasuki golongan yang ketiga yang disebut dengan ashabus syimal, golongan kiri. Ma ashabus syimal, apa itu golongan kiri, bagaimana nasibnya dan kondisi keadaannya, apa yang meliputi mereka dari azab dan ancaman Allah Subhanahu wa taala dalam neraka. Golongan kiri ini tidak lain, mereka adalah orang-orang yang tidak beriman, baik orang-orang musyrikin, orang-orang kafir maupun orang-orang munafik dan para pelaku pendosa-dosa atau bahkan dosa-dosa besar. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, fi samumi wa hamim. Fi samum, mereka itu berada di dalam kondisi merasakan panasnya angin atau hawa dari hawa neraka tersebut. Ditambah lagi hamim. Hamim artinya air yang sangat panas mendidih. Tentu untuk meminumi mereka. Wa dhillim min yahmum. Wa dhill dan juga naungan. Namun min yahmum dari asap hitam yang bercampur dengan lidah api yang sangat panas, itu naungannya. La baridin wala karim. La barid, tidak terasa sejuk, tidak mengenakan rasa di tubuh. Wala karim, dan tidak pula mengenakan untuk dilihat oleh mata, bahkan mengerikan. Itulah naungan dari asap hitam yang bercampur dengan lidah api. Itulah gambaran yang akan dirasakan dan didapatkan oleh golongan kiri dari kalangan orang-orang yang tidak beriman di akhirat nanti di dalam azab neraka jahannam. Innahum, sesungguhnya mereka, kanu adalah mereka dahulu semasa hidup di dunia, qabla dzalika, sebelum itu, sebelum mereka memasuki jahannam, mutsrafin adalah orang-orang yang bermewah-mewahan dengan kenikmatan dan kelezatan dunia, hura-hura dan memperturutkan kehendak hawa nafsu mereka sendiri. Itulah orang-orang yang menjadi penghuni neraka dari golongan kiri, dari kalangan orang-orang yang tidak beriman. Mereka dikala hidup di dunia melakukan kesewenang-wenangan, melampaui batas, dan bergelimang dengan kemewahan dan kesenangan dunia, atau kita sebut dengan istilah glamor, mutsrafin. Ya. Mereka hidup seperti layaknya binatang ternak hidup, tanpa peduli dengan hukum-hukum syariat. Tidak mau mengikuti dan mentaati Allah dan Rasulnya. Wa kanu yusirruna, dan adalah mereka dulu semasa di dunia, yusirun, mereka terus menerus tidak pernah berhenti, tidak pernah bertobat, alal hingsil azim, atas melakukan perbuatan dosa yang besar, dosa syirik, dosa kafir, dosa munafik, dosa menzolimi orang lain, berbuat kekejaman kepada sama manusia, dan tidak sama sekali terbesit hatinya untuk bertobat kembali ke jalan yang benar, bahkan terus-menerus melakukan kezoliman dan kezoliman tersebut dari dosa-dosa besar tadi. Wakanu, dan adalah mereka dahulu semasa di dunia, yaqulun, mereka berkata, aidza mitna, apakah apabila kami mati, wa kunna turaban, dan kami telah menjadi tanah, wa idhoman, dan pula menjadi tulang belulang, a inna, apakah sesungguhnya kami nanti, lama ba'utsun, sungguh-sungguh orang yang dibangkitkan dari alam kuburnya. Mereka tidak yakin terhadap hari akhirat, hari berbangkit, hari pembalasan. Mereka menganggap bahwa apabila telah mati, tubuhnya menjadi tanah kembali dan tulang belulang, tidak mungkin akan bisa dibangkitkan hidup kembali dan akan dibalas perbuatan yang mereka lakukan itu. Awa aba'una, ataukah juga bapak-bapak kami al-awalun yang terdahulu, mereka juga demikian telah menjadi tulang belulang dan tanah. Apakah juga sama akan dibangkitkan ya, dari alam kuburnya? Itu pengingkaran mereka terhadap hari berbangkit. Maka Allah menjawab, qul, katakan olehmu wahai Muhammad SAW kepada mereka itu, innal awwalin, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu semenjak Nabi Adam alaihissalam, wal akhirin, dan orang-orang yang akhir datang kemudian sampai hari kiamat terjadi, semuanya la majmu'un, sungguh pasti akan dikumpulkan oleh Allah, ila miqatin, kepada suatu waktu yang tertentu, yaumi ma'lum, yaitu di hari yang sudah diketahui. Ya, tentu yang dimaksud adalah hari akhirat, hari pembalasan. Mereka pasti, semua manusia, tidak ada yang terlewatkan, akan dikumpulkan semua dari semenjak yang awal Nabi Adam alaihissalam hingga manusia yang paling terakhir di hari kiamat nanti. Thumma, kemudian kata Allah, innakum, sesungguhnya kalian, ayuhadallun, wahai orang-orang yang sesat perbuatannya, al-mukadzibun, orang-orang yang mendustakan, tidak yakin, tidak percaya di dalam hatinya, la'akiluna min syajaratin, la'akilun, sungguh-sungguh akan memakan, min syajarah, ya, min syajarim, yaitu dari pepohonan, dari buahnya, min zakum, yaitu buah zakum namanya, yang khusus buah yang disediakan untuk ahli neraka, makanan mereka, namanya buah zakum, yang tumbuh di dasar neraka jahannam. Itulah buah zakum, makanannya orang-orang yang pendosa tersebut. Famaliuna, maka mereka akan memenuhi, minha, darinya, dari buah zakum tersebut, albutun, yaitu perut-perut mereka sendiri. Mereka makan dengan lahapnya buah zakum tersebut, ya, buah yang sangat mengerikan, yang tumbuh di dasar neraka jahanam, tidak mengenyangkan dan tidak pula mengenakan, tidak membuat tubuh menjadi gemuk dengan sebab memakan zakum tersebut. Wasyaribuna alaihi wasyaribun, dan fasyaribuna, dan mereka apa, maka mereka pun akan meminum alaihi atasnya minal hamim, dari air yang mendidih yang sangat panas. Na'udzubillah min dzalik. Makanannya buah zakum, buah yang tumbuh di neraka jahanam, memenuhi perut mereka, tapi mereka tidak merasa kenyang dan tidak membuat tubuh mereka gemuk sebagaimana layaknya orang makan. Ditambah lagi minumnya adalah dari air yang mendidih yang sangat panas, yaitu hamim. Fasyaribuna syurbalhim, fasyaribun, maka mereka pun meminum syurbalhim seperti minumnya unta yang sangat kehausan. Ya tentu tidak menjadikan hilang dahaganya. Minumnya dari air yang sangat panas mendidih. Cara minumnya seperti unta yang kehausan. Tentu begitu lahapnya meminum air yang sangat panas tersebut. Hadza nuzuluhum yaumaddin. Hadza, ini adalah nuzuluhum, jamuan untuk mereka yaumaddin, pada hari pembalasan nanti, pada hari akhirat nanti. Na'udzubillah min dzalik. Saudara sekalian, apa enaknya kita hidup bersenang-senang, hura-hura di dunia ini, kemudian kita tahu sifatnya sementara, tidak akan langgeng, tidak ada kekal selamanya hidup di dunia ini, pasti akan sirna, akan mati semuanya. Namun kemudian di akhiratnya dikasih jamuan yang mengerikan, angin yang sangat panas, juga air yang sangat panas mendidih, naungannya dari asap bercampur dengan jilatan api neraka, tidak mengenakan rasa di badannya, bahkan tidak enak juga untuk dipandang oleh matanya. Apa enaknya saudara sekalian, orang-orang yang hidupnya seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari golongan kiri tersebut. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita golongan kanan paling tidak, dan juga lebih daripada itu menjadi golongan orang-orang yang hebat dalam beriman dan beramal solehnya, berlomba dalam kebaikan, semangat untuk menjalankan ibadah dan ketaatan kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Demikian wallahu taala alam, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
0: Masya Allah, terima kasih jazakumullahu khairan atas penyampaian materinya di kesempatan sesi yang pertama ini, pembahasan tafsir surat Al-Waqi'ah ayat 41 sampai dengan ayat yang ke-56. Dan buat teman-teman pecinta radio kita FM yang ingin mengajukan pertanyaan, ya dipersilahkan Anda bisa hubungi kami di 0231488281, ya, namun tahan terlebih dahulu telepon Anda karena kita akan jeda sejenak. Dan buat teman-teman pecinta radio kita FM yang ingin mengajukan pertanyaan melalui pesan singkat WhatsApp, bisa Anda kirimkan ke nomor 0852 10943943. Bagi teman-teman pecinta radio kita FM yang saat ini menyaksikan kami melalui sosial media, bisa juga Anda turut mengajukan pertanyaan, dan pertanyaan Anda bisa dituliskan di kolom komentar. Untuk itu jangan kemana-mana pecinta radio kita FM, karena insya Allah kami akan kembali setelah beberapa jeda berikut ini.
2: 94,3 FM Kita Radio.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Termasuk di antara yang menjadikan kita berbahagia dan menyejukkan mata adalah apa yang kita lihat di Cirebon berupa antusias dan juga semangat para saudara-saudara kita, kaum muslimin dan juga muslimat untuk menuntut ilmu, menghidupkan sunnah Nabi SAW di saat manusia banyak di antara mereka yang lalai dari agamanya. Dan termasuk di antara yang mengembirakan adalah adanya media yang sangat bermanfaat bagi kaum muslimin, radio kita di Cirebon ini yang memiliki slogan prinsip meniti ilmu, menata hati, dan diampu, diasuh oleh para asatidah kita, asatidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang dikenal dengan sahihnya manhaj mereka, sahihnya akidah mereka. Tentunya nikmat yang besar ini hendaknya kita syukuri dengan cara kita manfaatkan dan beristifadah, mengambil faedah dari media ini, mengikuti kajian, dan tentunya sebisa mungkin kita mendukung baik dengan doa kita, baik dengan infak materi yang kita miliki, karena yang namanya dakwah selain dia perlu SDM, perlu tenaga, juga di sana ada kebutuhan-kebutuhan yang daruri untuk dikeluarkan supaya media ini bisa terus berlangsung memberikan manfaat kepada umat. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan saudara-saudara kita yang mereka berada senantiasa di belakang untuk keberlangsungan media ini, dan semoga Allah membalas mereka dengan balasan yang lebih baik, memberkahi ilmu, tenaga, keluarga dan harta mereka. Amin. Barakallahu fikum. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Uangnya 50.000, berarti kembalinya 500 rupiah ya, Dek?
4: Iya, Kak.
2: Mau sekalian isi pulsa? Oh iya, kembaliannya mau permen aja atau mau didonasikan?
4: Hah? Didonasikan kemana, Kak?
2: Kemana ya?
4: Aku mau ambil aja uang kembaliannya, Kak. Soalnya mau aku masukin ke kencleng infak dakwah.
2: Emangnya apa itu, Dek, kencleng infak dakwah?
4: Ya, kayak celengan gitu, Kak. Untuk tabungan saya di akhirat nanti.
5: Kencleng infak dakwah, kencleng tabungan untuk infak operasional dakwah. Sisihkan harta Anda untuk kepentingan akhirat. Jika Anda sering menabung untuk keperluan dunia, maka ubahlah prioritas tabungan Anda untuk akhirat. Ajari anak Anda untuk gemar berinfak. Jadilah salah satu dari pemilik kencleng infak dakwah. Dapatkan kenclengnya sekarang juga di radio kita, Jalan Kali Tanjung nomor 52B Kesambi Cirebon. Untuk informasi, silakan hubungi 0231 488728. Silakan hubungi 0877 2999 9923.
2: Dede, sebentar, Dek.
4: Kenapa, Kak?
2: Kakak mau juga dong celengan akhiratnya.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar radio kita FM Cirebon ya. Subhanallah, gak ada lagi yang namanya alasan untuk tidak menuntut ilmu. Dimanapun kau berada, di rumah, di mobil, nih, radio bisa sampai ke tempatmu tanpa kau harus mengeluarkan biaya sedikit pun. Maka ana mengajak seluruh umat Islam, khususnya yang sampai radio ini ke tempat mereka, untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk menuntut ilmu. Karena di radio kita FM ini antum akan mendapatkan banyak manfaat, bimbingan, pendidikan, nasihat, cerita, pengalaman-pengalaman yang akan memperkaya wawasan kita dan akan membuat kita lebih dekat lagi kepada Allah Azza wa Jal. Maka jangan sampai ya tidak mendengarkan radio ini jemaah. Manfaatkan waktu Anda untuk mendengarkan. Dan bagi yang punya kelebihan harta, ini kesempatan kita untuk berkontribusi menyebarkan agama Allah. Walaupun kau bukan ustaz, mungkin kau gak bisa menyampaikan, tapi kau punya sedikit harta, bisa kau sumbangkan ke radio kita FM di frekuensi 94,3. Meniti ilmu, menata hati. Saya Syafiq Riza Basalama ingin mengajak antum semuanya untuk turut mendengarkan radio kita FM ini dan berkontribusi semampu antum. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: A'udzu billahi minasy syaitonir rajim.

0: فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فرطا
1: 94,3 FM Kita Radio.
2: Ya, terima kasih pecinta radio Kita FM. Anda masih bersama kami di frekuensi 94,3 MHz Radio Kita FM, meniti ilmu, menata hati. Masih di program Cerdas Smart. Satu jam meraih takwa, live interaktif bersama dengan guru kita Ustaz Muhammad Tohara LC. Hafizahullah taala ya. Dan kita akan memasuki sesi yang kedua ya, teman-teman pecinta radio Kita FM. Ustaz, di pembahasan kali ini itu tadi disinggung sedikit banyak tentang kehidupan yang glamor, Ustaz ya. Nah, kehidupan glamor itu identik nih kayaknya bagi masyarakat kita ya, bagi sebagian oknum ya masyarakat kita yang memaksakan diri, Ustaz, untuk memiliki kehidupan yang ya dipandang ada dalam tanda kutip ya, mungkin supaya dilihat estetik ya di lingkungan pergaulannya. Nah, terkadang juga sampai terjebak dalam mohon maaf misalnya pinjaman online, pinjol gitu ya, gara-gara hanya untuk bisa dipandang estetik tadi, Ustaz. Nah, ini pertanyaannya adalah apakah gaya hidup maksa yang mengabaikan halal haram ini juga bentuk dari karakter yang tadi disebutkan sebagai mutrofin, Ustaz ya, yang dicela di dalam Al-Waqiah ini, Ustaz. Gimana caranya supaya kita bisa qanaah dan enggak gengsian, katanya, Ustaz. Tafadhol.
3: Ya, Ustaz sekalian, memang orang yang jauh dari keimanan dan ketakwaan kepada Allah sudah dipastikan hidupnya akan glamor, tidak peduli dengan aturan syariat, tidak peduli dengan petunjuk Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka terus menerus memperturutkan kehendak hawa nafsunya. Sedangkan hawa nafsu itu, kata Allah, inna nafsa la ammaratum bisu. Sesungguhnya hawa nafsu itu sungguh-sungguh menyuruh yang bersangkutan untuk berbuat keburukan, untuk berbuat glamor. Dan orang yang terjebak dalam perbuatan dosa, misal tadi yang ditanyakan judol
2: pinjol,
3: apa
2: pinjol,
3: oh pinjol,
2: judol, judi on,
3: pinjol dan judol, sama saja sih,
2: satu dua lah
3: ya, pinjaman online ataupun judi online, pelakunya pasti didorong dengan niatan ingin hidup mewah, ingin hidup glamor, atau tidak sabar dalam menghadapi ujian hidup di dunia ini, dalam merasakan kepahitan hidup di dunia ini, sehingga ingin cepat yakni kaya, ingin cepat jadi orang yang mewah, bersenang-senang dan bisa berhura-hura. Banyak sekali kasusnya ya, dari saudara-saudara kita yang terjerat dalam masalah judi online maupun pinjaman online. Dua-duanya adalah dosa besar, karena di sana pinjaman online ada unsur ribanya, dan riba adalah haram, tidak akan berkah. Apalagi tentunya juga yaitu judi online juga sama, dosa besar juga, yang ancamannya pasti azab neraka jahanam karena melakukan dosa-dosa besar. Na'udzubillah min dzalik. Lalu bagaimana agar kita hidupnya qanaah, ridho dengan apa yang Allah takdirkan untuk kita? Nabi kita SAW bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Muslim. Kata beliau SAW, ajaban lil mukmin, sangat menakjubkan sekali bagi orang-orang yang beriman. Kenapa? La yuqda lahu qada illa kana khairan lahu. Tidaklah diputuskan oleh Allah suratan takdir yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, melainkan pasti saja selalu mendatangkan kebaikan untuk dirinya. In asabathu sarra syakar. Dan manakala mengenai dirinya kejembaran, kenikmatan, maka dia bersyukur dengan kenikmatan yang mereka dapatkan tadi. Dan syukur itu mendatangkan kebaikan pahala untuk dirinya. Sebaliknya, wa in asabat udara sobar, fakana khairan lahu. Dan manakala tertimpa suatu kemudaratan, musibah, ataupun kepahitan hidup, maka ia pun bersabar. Dengan sabarnya itu, ia mendapatkan pahala kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Sedangkan hidup di dunia ini tidak luput dari, kalau tidak kaya, ya miskin. Kalau tidak sehat, ya sakit. Kalau tidak senang, ya sedih. Dan seterusnya. Itulah kehidupan. Namun apapun nasib dan suratan takdir yang Allah tetapkan bagi orang-orang yang beriman, selalu saja mendatangkan kebaikan dan kebaikan. Tidak pernah berhenti dari mendapatkannya. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka bagi mereka pahala yang tidak pernah.

0: Maka jadilah orang yang beriman, agar kita menjadi orang yang beriman, bahkan imannya selalu bertambah. Jangan lupa rajin duduk di majlis-majlis ilmu, di kajian-kajian, ya, karena Allah berfirman di dalam surat Al-Anfal ayat yang kedua, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan apabila dibacakan kepada mereka, tentu oleh orang lain, oleh guru kita, ya, dibacakan dan dijelaskan isi kandungan dari ayatuhu, yaitu ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an, zadatuhum imana, akan menambahkan mereka keimanan. Orang yang beriman, apalagi bertambah imannya, pasti kalau dapat nikmat bersyukur, dan kalau dapat musibah kepahitan hidup bersabar, tidak lain. Demikian Allah taala alam.
1: Iya, baik. Terima kasih Ustaz. Jazakumullahu khairan atas jawaban dan juga nasihatnya. Kita akan beralih ke pertanyaan selanjutnya yang sudah dikirimkan, ya, di kesempatan pagi hari ini. Ya, Ustaz, tadi disampaikan terkait dengan ayat yang ke-46, ya, bahwa dikatakan bahwa golongan kiri itu kan terus-menerus melakukan dosa besar, Ustaz. Nah, ini ada pertanyaan. Bagaimana Ustaz kalau kita terjebak di lingkungan toksik dan terpaksa untuk memaklumi dosa-dosa kecil yang dikerjakan setiap hari karena tidak enak sama teman-teman di lingkungan pergaulannya? Apakah lama-lama kita bisa terseret menjadi golongan kiri juga, Ustaz? Dan bagaimana caranya untuk bisa menolak secara halus biar tidak ikut-ikutan berdosa?
0: Baik. Dalam hadis disebutkan bahwa tidak ada dosa kecil apabila dilakukan terus-menerus tanpa disertai dengan taubat dan istighfar. Dan tidak ada dosa besar, kata Nabi SAW, apabila disertai dengan bertaubat dan beristighfar. Maka tidak mustahil orang-orang yang membiarkan atau ridho, bahkan mendukung, ya, pelaku-pelaku dosa atau kemungkaran, tidak mencegahnya, bahkan hatinya mendukung kemungkaran itu dilakukan dan terjadi, maka dia akan terkontaminasi dan termasuk mendapatkan dosa yang sama. Makanya Nabi kita SAW berpesan, ya, bahwasanya man ra'a minkum munkaran, barang siapa orangnya dari kalian yang melakukan kemungkaran, fal yughayyir bi yadihi, maka hendaklah segera ubah dengan tangannya. Ini bagi aparat penguasa, tentunya mereka berkewajiban untuk memberantas kemungkaran tersebut. Fa'ilam yastati', maka jika tidak mampu karena bukan aparat penguasa, fa'bilisani, maka ubahlah kemungkaran itu dengan lisannya, dengan nasihat yang baik. Fa'ilam yastati', maka jika tidak mampu juga, takut kalau menasihati dengan lisan akan dianiaya oleh mereka, maka paling tidak fa'bi qalbi, cukup dengan hatinya. Artinya hati kita membenci kemungkaran itu dan menjauhinya, ya, tidak mendukung dan tidak malah ikut-ikutan menyaksikan dan melihatnya kemungkaran itu atau nimbrung dalam kemungkaran tersebut. Kita harus menghindar dan carilah teman-teman dari kalangan orang-orang yang saleh. Sebab walaupun kita berdoa wa tawaffana ma'al abrar, ya Allah wafatkanlah kami bersama orang-orang yang soleh, kata Imam Ibnu Katsir, tidak mungkin akan terjadi apabila kita selama hidupnya tidak mau berkumpul dan bergabung atau bergaul dengan

0: orang-orang yang soleh tersebut. Jadi pergaulan sangat menentukan ya kondisi kita. Maka dari itu Nabi SAW mengumpamakan pergaulan dengan orang-orang yang jelek, yang buruk, yang toksin tadi. Apa toksit ya?
1: Toksik.
0: Yang toksit tadi, maka seperti bergaul dengan pandai besi, paling tidak mencium bau busuknya, lebih dari itu terkena cipratan apinya atau percikan apinya. Berbeda halnya dengan orang yang bergaul dengan orang yang soleh. Seperti bergaul dengan orang yang punya minyak wangi, paling tidak kita mencium bau harumnya, lebih daripada itu kita mendapatkan minyak wanginya. Maka pergaulan lingkungan sangatlah yang besar pengaruhnya terhadap kepribadian kita dan bahkan akidah dan keyakinan kita. Maka dari itu tidak mustahil kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya di surat Al-Anfal ayat yang ke-33, "Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim," dan tidaklah Allah mengazab mereka selagi engkau wahai Muhammad SAW masih aktif di tengah-tengah mereka untuk beramar ma'ruf dan nahi mungkar atau berdakwah. "Wa ma kana Allah mu'adzibahum," dan tidaklah Allah akan mengazab mereka, "wahum yastaghfirun," sedangkan mereka beristighfar minta ampun kepada Allah, bertobat kepadanya. Artinya kita manusia memang tidak luput dari salah dan dosa. Maka solusinya kita sertai dengan bertobat dan istighfar. Karena tidak ada dosa besar apabila disertai dengan bertobat dan istighfar. Dan tidak ada dosa kecil manakala tidak mau bertobat dan beristighfar. Demikian Allah Ta'ala.
2: Insyaallah. Iya. Lingkungan pergaulan menjadi faktor penting juga, Ustadz, ya. Salah satu faktor yang bisa mempengaruhi seseorang, dia bisa baik atau buruk atau bahkan dia terbawa arus gitu, Ustadz, ya. Nah, ini terkadang lumrah juga, Ustadz, di mata masyarakat kita itu kalau misalnya kita sudah terbiasa menemukan perilaku-perilaku yang negatif ataupun barangkali banyak melakukan perbuatan dosa, seringkali banyak orang yang beralasan, "Ah, ini kan semua orang juga kayak gini gitu, nggak cuma saya doang yang melakukan ini," katanya, Ustadz, ya. Nah, sikap-sikap menyepelekan dosa seperti ini karena beralasan banyak temannya yang juga melakukan hal demikian, bagaimana pandangan Islam secara umum? Ustadz, takutnya kita justru merasa aman-aman aja nih melakukan dosa ini, Ustadz, padahal di sisi Allah Subhanahu wa taala ini sudah jadi warning tersendiri gitu, Ustadz.
0: Baik, saya teringat perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, orang beriman itu kalau melakukan perbuatan dosa, apalagi dosa besar, itu dia merasa seperti ada gunung besar di atas kepala mereka yang akan jatuh menimpa mereka. Takutnya bukan main dan mengerikan. Tidak menganggap remeh walaupun hanya dosa kecil. Itu orang beriman. Orang yang hatinya beriman akan seperti itu, merasakan apabila berbuat dosa sekalipun dosa kecil, apalagi dosa besar, maka dia takut bagaikan akan dijatuhi di atas kepalanya gunung yang sangat besar. Sedangkan orang yang tidak beriman, kata beliau, apabila berbuat dosa, sekalipun dosa besar, maka dia merasa hanya seperti seekor lalat hinggap di hidungnya, kemudian ditepis begitu saja pergi lalat itu. Itulah yang dirasakan oleh hatinya orang yang tidak beriman apabila berbuat dosa, termasuk sekalipun dosa besar, akan cuek, akan yakni masa bodoh, tidak takut ya, dan ya tadi menganggap hal yang lumrah, yang biasa saja, ya, seakan-akan Allah tidak mengetahuinya, seakan-akan Allah tidak akan membalasnya. Maka saudara sekalian, Allah mengingatkan orang beriman, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian semua kepada Allah dengan taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benarnya, menyesali akan dosa yang dilakukan, bertekad tidak akan lagi mengulangi, memperbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah, dan meningkatkan amal-amal soleh dan amal-amal kebajikan. Itulah syarat seseorang itu bertobat dengan taubatan nasuha. Demikian Allah Ta'ala alam.
2: Masya Allah, terima kasih saja, jazakumullahu khairan atas jawaban dan juga nasihatnya. Ya, qadarullah, waktu juga yang batasi perjumpaan ini. Kalau boleh sini sampai jam 7 gitu ya. Iya, ini mungkin mudah-mudahan didengar oleh teman-teman semuanya ya. Mungkin bisa dipertimbangkan barangkali khusus Ustaz Toharo nih harusnya sampai jam 7. Barakallahu fikum Ustaz. Jazakumullahu khairan atas waktunya ya. Masya Allah, banyak sekali faedah yang bisa kita ambil di kesempatan pagi hari ini, dan semoga kita semua diberikan kemudahan ya untuk bisa menumbuhkan ya tentunya sikap-sikap yang menunjukkan ya seorang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua terjaga dari sifat-sifat dan juga lingkungan-lingkungan yang tidak baik ya, yang menghantarkan kita justru pada jurang kebinasaan ya, naudzubillahi min dzalik. Dan demikian dulu ya pecinta Radio Kita FM untuk program kita Smart 1 Jam Raih Takwa di kesempatan hari Sabtu pagi edisi 6 Dzulhijjah 1447 Hijriah atau bertepatan dengan 23 Mei 2026. Ya, pada akhirnya saya Hafidz Ustaz Muhammad Toharo dan juga segenap kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 4,3 FM Kita Radio 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
3: Uangnya 50.000, berarti kembaliannya 500 rupiah ya, Dek?
4: Iya, Kak.
3: Mau sekalian isi pulsa? Oh iya, kembaliannya mau permen aja atau mau didonasikan?
4: Hah? Didonasikan kemana, Kak?
3: Kemana ya?
4: Aku mau ambil aja uang kembaliannya, Kak. Soalnya mau aku masukin ke kenceleng infak dakwah.
3: Emangnya apa itu, Dek, kenceleng infak dakwah?
4: Ya, kayak celengan gitu, Kak. Untuk tabungan saya di akhirat nanti.
5: Kenceleng infak dakwah, kenceleng tabungan untuk infak operasional dakwah. Sisihkan harta Anda untuk kepentingan akhirat. Jika Anda sering menabung untuk keperluan dunia, maka ubahlah prioritas tabungan Anda untuk akhirat. Ajari anak Anda untuk gemar berinfak. Jadilah salah satu dari pemilik kenceleng infak dakwah. Dapatkan kencelengnya sekarang juga di Radio Kita, Jalan Kali Tanjung nomor 52B Kesambi Cirebon. Untuk informasi, silakan hubungi 0231 488 728. Silakan hubungi 0877 2999 9923.
3: Dede, sebentar, Dek.
4: Kenapa, Kak?
3: Kakak mau juga dong celengan akhiratnya?
6: Kadang yang kita rindukan dari sebuah perjalanan ibadah bukan sekedar sampai di tanah suci, tetapi bagaimana perjalanan itu dijalani dengan lebih tenang, nyaman, dan penuh makna.
7: Tetapi bagaimana perjalanan itu dijalani dengan lebih tenang, nyaman, dan penuh makna.
6: Radio Kita FM bersama Mahakarya menghadirkan layanan perjalanan umroh dengan pendampingan yang lebih personal untuk Anda dan keluarga. Dengan suasana perjalanan yang lebih nyaman, jadwal yang lebih fleksibel, serta pelayanan yang lebih dekat dan terarah, agar ibadah terasa lebih khusyuk tanpa harus terburu-buru. Cocok untuk keluarga, pasangan maupun sahabat perjalanan yang menginginkan pengalaman ibadah yang lebih tenang dan berkesan. Didukung layanan dan pendampingan profesional agar setiap momen menuju Baitullah terasa lebih nyaman sejak keberangkatan hingga kembali pulang. Karena setiap langkah menuju tanah suci bukan hanya tentang perjalanan, tetapi tentang mendekatkan hati kepada Allah. Informasi dan konsultasi dapat menghubungi marketing kami di 089-661-943-943. Semoga Allah mudahkan langkah menuju Baitullah. Amin ya rabbal alamin. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah dan bunda, kali ini kita akan lebih mengenal profil TKIT As-Sunnah Cirebon, salah satu unit pendidikan yang berada di bawah naungan Yayasan As-Sunnah Cirebon. TKIT As-Sunnah Cirebon merupakan lembaga pendidikan anak usia dini yang telah terakreditasi BANPAUD dan berdiri sejak tahun 1995, beralamatkan di Komplek As-Sunnah, Jalan Kali Tanjung, nomor 52B, Karya Mulia, Kesambi, Kota Cirebon. Dengan pengalaman yang panjang dalam mendampingi tumbuh kembang anak, TKIT As-Sunnah berkomitmen memberikan pendidikan yang amanah dan profesional. Didukung oleh tenaga pendidik yang mayoritas lulusan S1 PG PAUD dan telah tersertifikasi. Kurikulum yang diterapkan di TKIT As-Sunnah merupakan kurikulum terpadu yang mengombinasikan kurikulum nasional termasuk kurikulum merdeka dengan pendidikan karakter nabawi serta muatan lokal. Pendekatan pembelajaran disusun secara terstruktur dan holistik dengan tetap memperhatikan cara belajar anak sesuai usia dan fitrahnya. Salah satu keunggulan pembelajaran di TKIT As-Sunnah adalah model pembelajaran sentra. Setiap hari, anak-anak belajar melalui berbagai sentra, seperti sentra ibadah, sentra seni, sentra bahan alam, sentra balok, sentra bermain peran, sentra olah tubuh, hingga sentra memasak. Melalui pembelajaran ini, anak tidak hanya bermain, tetapi belajar secara menyeluruh dan menyenangkan. Seluruh aspek perkembangan anak distimulasi secara optimal, baik dari sisi akademik, sosial, emosional, spiritual maupun motorik. Di usia emas anak, TKIT As-Sunnah menanamkan pendidikan karakter nabawi sejak dini dengan menghadirkan nilai-nilai Al-Quran dan teladan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap aktivitas keseharian. Melalui pembiasaan ini, anak dibimbing menjadi pribadi yang jujur, amanah, bertanggung jawab, santun dalam bersikap dan bertutur, serta tumbuh rasa cinta kepada ibadah dan kepedulian terhadap sesama. Sejalan dengan itu, program Cinta Al-Quran dihadirkan untuk menumbuhkan kedekatan anak dengan Al-Quran sejak dini, yang kemudian diperkuat melalui program tahfidz dengan hafalan surat-surat pendek secara bertahap dan menyenangkan. Proses ini dilengkapi dengan pembelajaran Iqra sebagai dasar anak dalam mengenal dan membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Dengan rangkaian pembelajaran ini, diharapkan anak tumbuh menjadi generasi Qur'ani yang berakhlak mulia dan senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sisi waktu dan lingkungan, TKIT As-Sunnah menerapkan sistem full day school dari hari Senin hingga Jumat dengan jadwal yang terstruktur dan konsisten. Lingkungan sekolah dirancang nyaman dan mendukung proses belajar dengan ruang sentra yang terpisah, suasana yang asri dan rindang, serta jauh dari kebisingan. Hal ini memberikan ruang yang optimal bagi anak untuk belajar dan berkembang dengan baik. Untuk mendukung potensi anak secara lebih luas, TKIT As-Sunnah juga menghadirkan berbagai kegiatan ekstrakurikuler, di antaranya renang, memanah, tahfidz, mewarnai, hingga coding, yang dikemas secara edukatif dan menyenangkan. Selain itu, anak-anak juga mengikuti berbagai kegiatan luar kelas, seperti outbound dan kunjungan edukatif ke berbagai tempat, seperti ke Taman Rusa, Bandar Udara Cakrabuana, Dinas Pemadam Kebakaran, dan instansi lainnya yang memberikan pengalaman belajar secara langsung. Alhamdulillah, berbagai upaya tersebut juga diiringi dengan capaian prestasi peserta didik. PKIT As-Sunnah telah meraih berbagai penghargaan, mulai dari lomba tahfidz, kemampuan bercerita atau storytelling, hingga berbagai lomba kreativitas dan aktivitas fisik anak. Di tingkat kecamatan hingga kota, PKIT As-Sunnah juga meraih penghargaan sebagai sekolah inovatif kolaboratif di tingkat Provinsi Jawa Barat. Ayah dan bunda, memilih pendidikan terbaik di usia dini adalah langkah penting dalam membentuk masa depan anak. TKIT As-Sunnah Cirebon hadir untuk mendampingi tumbuh kembang anak agar menjadi pribadi yang cerdas, berkarakter, dan berakhlak mulia. Pendaftaran peserta didik baru kini masih dibuka. Mari bergabung bersama TKIT As-Sunnah Cirebon dan siapkan generasi terbaik sejak usia dini. Untuk informasi lebih lanjut, 0813-2111-4500 atau kunjungi ppdb.assunnahcirebon.com. Demikianlah sekilas profil TKIT As-Sunnah Cirebon. Semoga bermanfaat dan jangan ragu untuk bergabung menjadi bagian keluarga TKIT As-Sunnah Cirebon. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: setiap suara yang mengudara.
1: Sedekah tidak mengurangi
0: ada pahala yang mengalir tanpa henti.
1: Sedekahun mal itu demi Allah, sedekah tidak akan mengurangi harta.
0: Di setiap dakwah yang disampaikan ada cahaya yang menuntun
2: kita
0: hati kembali.
2: Salam bersabda dalam hadis yang sahih, maka demi Allah, kata beliau, sungguh jika Allah memberikan hidayah melalui perantaramu seseorang, maka itu jauh lebih baik bagimu daripada kamu mendapatkan unta merah.
0: Semoga kita dapat menjadi bagian dari ikhtiar menebar hidayah, menghidupkan dakwah, dan menguatkan syiar kebaikan melalui TV Sunnah dan Radio Dakwah Kita FM. Bagi yang berkenan menunaikan infak, pendaftaran jemput infak melalui www.jemput.radiokitafm.com atau hubungi 0897-1990-943. Berapapun nominal infak yang Anda berikan, insya Allah akan kami sambut. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum wa ahlikum wa malikum.
1: Al-Baji mengatakan balzadah atau balzadatil mal, bahkan menambah harta. Dan ini kenyataan yang kita lihat, bahwasanya orang yang sering bersedekah hartanya semakin bertambah-tambah.
3: Hartanya semakin bertambah-tambah.
4: Allah murka dengan riba.
5: Ya.

0: teman yang ada kelebihannya.
1: Kita undang itu 150 juta. Setelah berjalan lancar, total jadi 350.
0: Dengan syarat ada kelebihannya, berapapun besarnya, maka itu riba yang diharamkan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diharamkan oleh Islam.
2: Kalau kalian tidak meninggalkan riba, diumumkan perang.
3: Fa'danu biharbi minallahi wa rasul.
2: Perang sama Allah.
4: Perang melawan Allah dan Rasul.
5: Jadi tarik paksa oleh debt collector Garbialisi.
6: Fa'in lam taf'alu fa'danu biharbi minallahi wa rasulih. Wa'in تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ.
3: Perang sama Rasul sallallahu alaihi wasallam.
0: La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Akilar riba wa mukilahu.
0: Yang ngasih makan riba, pinjam uang.
3: Wa katibahu.
0: Yang jadi penulis.
3: Hati-hati kalau yang kau tulis adalah akad riba.
0: Wa syahidai.
3: Wa syahidai illah.
0: Wa qala hum sawa'un.
3: Sama dosanya.
0: Untuk Allah memakan harta riba.
3: Laknat adalah diusir, dijauhkan
0: dari rahmat Allah Subhanahu wa taala.
4: Satu dirhamnya riba itu kata Rasulullah sama dengan 36 kali berzina.
0: Lalu kita merasa remeh
3: dan kita melakukan riba
0: padahal lebih parah daripada dia berzina dengan ibunya sendiri.
3: Itu yang paling ringan.
7: Seringkali kita bertanya, sanggupkah aku menghadapi masalah ini? Sanggupkah aku menghadapi ujian ini? Kita lemah. Kita tidak mampu menyelesaikan urusan-urusan itu dengan kaki kita, dengan kepala kita, dengan otak kita, dengan kedua tangan kita.
8: Bertakwalah kepada Allah, agar Allah urai segala urusan-urusan kita.
7: Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita tidak henti-hentinya ditimpa masalah baru, lalu masalah berikutnya, lalu masalah yang ketiga. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ittaqullaha wa qulu qawlan sadida.
8: Bertakwalah kepada Allah dan ucapkan kalimat yang jujur, kalimat yang benar.
7: Apa yang terjadi ma'asyiral muslimin? Yuslih lakum a'malakum, maka Allah akan selesaikan urusan-urusan kalian. Allah akan perbaiki rumah tangga kalian. Allah akan perbaiki urusan kantor kalian. Allah akan perbaiki urusan bisnis kita. Allah akan perbaiki urusan dengan klien kita, dengan orang tua kita. Wa yaghfir lakum dzunubakum.
8: Allah akan ampuni dosa-dosa kalian.
7: Bertakwalah kepada Allah hadirin sekalian. Khususnya ketika kita sadar bahwa diri ini lemah. Karena pesannya bukan kita yang mengurai itu semua. Serahkan kepada Allah biar Allah selesaikan dan perbaiki urusan-urusan itu.

0: kecil.
1: Bang, jangan lupa foto dulu ya.
2: Ah, iya benar, Man.
1: Iya, Bang, biar enak laporannya.
2: Ah, benar juga, Man. Coba sini lihat hasil cepretannya. Masya Allah, Masya Allah. Gokil, Man. Bagus banget gambarnya. Jernih kayak masa depan. Tapi baru ya?
1: Iya, Bang. Harganya juga lumayan bikin tabungan nangis. Tapi demi safe reward, sikat aja lah.
2: Wih, keren bener itu gadget. Masya Allah. Emang nih, Salman mah paling up to date dah. Tapi ngomong-ngomong, bentar lagi kan Idul Adha. Udah pesen kambing belum buat kurban?
1: Aduh, buat kurban kayaknya tahun depan aja deh, Bang. Lagi seret ini. Harga kambing sekarang juga kan mahal-mahal budgetnya. Sayang banget kalau uangnya cuma buat kambing yang harganya sekali makan doang, Bang.
2: Loh, tunggu dulu. Coba saya tanya, itu HP harganya berapa? 8 juta? 9 juta?
1: Ya segitulah, Bang. Namanya juga investasi gaya hidup.
2: Nah, itu dia. Buat HP yang harganya jutaan aja sanggup. Masa buat kurban yang cuma sepertiga atau setengah HP Anda itu dibilang mahal? Kan di Radio Kita FM ada programnya tuh. Program kurban yang harganya nggak sampai bikin antum batal beli kuota setahun, Man.
1: Iya juga ya. Kalau dipikir-pikir buat beli barang mewah, sanggup. Masa beli kambing yang palanya abadi malah bilang berat?
2: Betul. Kurban itu bukan soal mampu atau nggak mampu, tapi soal mau atau nggak mau.
1: Aduh, jadi malu.
2: Daripada uangnya habis buat hal-hal yang menyusut nilainya, mending titip di akhirat lewat Radio Kita FM. Udah murah, mudah, dan transparan lagi.
1: Aduh, kena mental saya, Bang. Oke deh, mumpung masih ada sisa budget, saya daftar kurban sekarang juga deh di Radio Kita FM. Biar HP baru, pala juga baru.
2: Nah gitu dong, good job, barakallofikum.
3: 94,3 Kita FM, tilawah Al-Quran disiarkan.

dimanapun, kapanpun, di jalan, di pasar, di rumah, di masjid, dan juga di tempat-tempat lainnya. Semoga awal Dzulhijjah ini

Pernah Imam Al-Bukhari ditanya, "Ya Abu Abdullah, ma da'ul hifdz?" Ya Abu Abdullah, apa obatnya untuk memperkuat daya ingat? Kata beliau apa? Kasratun nazar wal mutala'ah, sering murojaah, baca kitab ulang-ulang. Itu obat menguatkan hafalan, mengulang-ulang. Pernah juga di antaranya Imam Syafi'i berkeluh kesah kepada Waqi' bin Al-Jarrah, gurunya. Dikatakan Imam Syafi'i, "Syakautu ila Waqi'in su'a hifdzi." Aku pernah berkeluh kesah kepada Waqi' tentang jeleknya hafalanku. Ini Imam Syafi'i ngaku hafalannya jelek. Lagi mana dengan kita? Jauh kita dengan Imam Syafi'i, baina sama wa sumur bor, antara langit sama sumur bor. Nah, jauh banget. Wa Imam Syafi'i rahimallahu taala pernah mengeluhkan jeleknya hafalannya.